0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan, dalam seminggu terjadi beberapa kali gempa di Kabupaten Malang. Menurut catatan BMKG Stasiun Geofisika Malang, di wilayah Kabupaten Malang terjadi 3 kali gempa bumi. Sementara itu, yang baru saja terjadi, gempa bumi dengan kekuatan 2,8 skala Richter terjadi hari Sabtu yang lalu. Kata Kepala BMKG Stasiun Geofisika Stasiun 3 Malang, Rico Cardoso, semua kejadian gempa bumi ini kekuatannya di bawah 5 skala Richter sehingga mayoritas tidak dirasakan. Belasan flyover bakal dibangun di Jatim. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Jawa Timur, Bali, sedang menyiapkan pembangunan 12 flyover di sejumlah titik strategis untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kepala BBPJN Jawa Timur Bali, Javid Hurianto menjelaskan, nantinya belasan flyover ini bakal dibangun di jalur nasional dengan tingkat mobilitas tinggi. Dari 12 flyover yang bakal dibangun, 2 diantaranya berada di Surabaya, yaitu flyover Taman Pelangi dan flyover Gedangan di Sidoarjo. Kawan, kinerja ekonomi Indonesia masuk jajaran tertinggi negara G20. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto. Dia mengatakan, stabilitas inflasi yang terjaga, konsumsi masyarakat yang meningkat, serta investasi yang terus tumbuh menjadi faktor utama penguatan ekonomi Indonesia. Pemerintah menyebut, kinerja ekonomi Indonesia saat ini masuk dalam jajaran tertinggi di antara negara anggota G20. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri dan penguatan sektor pangan nasional agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan dan mampu menjaga daya beli masyarakat. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
0: One Hot News.

0: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda. Kita kembali memulai hari Senin, hari ini 11 Mei 2026. Kembali masuk di program Ijento Kawan bersama saya Erika Rosa. Terima kasih juga Anda yang pagi hari ini sudah berbagi informasi. Tadi ada beberapa catatan yang kayaknya belum sempat kebaca ini ya. Ada Pak Oni tadi jam 6 lebih 48 menit. Ini penyebab kemacetan di daerah Sigura-Gura itu karena ada truk yang menurunkan batu. Nah, kalau sekarang perkembangannya gimana, Pak? Masih padat juga tidak ya di sana? Kalau macet itu berarti tidak bergerak sama sekali. Tapi kalau masih bergerak tapi pelan, barangkali ini bisa kita bilang padat merambat. Yang baru saja lewat barangkali di sekitaran Sigura-Gura, boleh juga kawan Anda bisa menambahkan update informasinya. Jam 6 lebih 45 menit tadi juga ada Pak Yudi. Pak Yudi mengirimkan beberapa catatan informasi termasuk ada voice note dan dokumentasi foto yang disampaikan.
1: Izin report, ini guna lagi lalu lintasnya cenderung sepi ya. Kemudian cuacanya sebenarnya cerah ya, tapi ya kok kayaknya agak berkabut juga, cerah berkabut sih. Juga tadi perjalanan saya dari rumah ke kantor dari area Sulfat lewat Satrian lancar, ramai lancar tadi sih. Kemudian Berantas juga lancar sampai Margosono. Margosono itu tadi kebetulan barengan sama iring-iringan truk tebu sih, ada kayaknya ada dua tadi. Tapi selepas itu di pertigaan Wafa, bukan Wafa ya, Benmari Mbak, pertigaan Benmari itu yang truk tebunya belok kiri, saya lurus lewat Panarukan ke Panjen, tapi lancar sih. Demikian report dari saya. Terima kasih, selamat beraktivitas.
0: Terima kasih, selamat pagi juga Pak Yudi. Itu tadi kawan, salah satu yang perlu jadi catatan karena ini sudah memasuki musim giling ya. Barangkali yang lagi perjalanan bisa diantisipasi. Terutama ketika perjalanan di beberapa ruas jalan, ini yang mengarah ke pabrik gula. Khawatirnya pagi-pagi itu juga ada potensi kepadatan imbas beriringan dengan kendaraan bermuatan tebu. Untuk info lainnya, termasuk Anda yang juga mau bergabung di program Ijen Talk pagi hari ini, informasi lalu lintas, informasi cuaca, atau berbagai informasi lain seputar Malang Raya, Anda boleh berbagi bersama dengan kami lewat WhatsApp di 0811-360911.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. Citygate FM.

0: mengawali aktivitas di hari Senin kawan, saya temani Anda di program Ijen Talk pagi hari ini. Tadi kita sempat dapat informasi, salah satunya dari Pak Yudi. Pak Yudi perjalanan tadi lewat di pertigaan Ben Mari. Nah, ini sempat simpangan dengan truk tebu kawan. Barangkali tentu yang selalu ini menjadi kewaspadaan ya, setiap memasuki musim giling. Di Malang Raya itu kan ada dua pabrik gula, ada di pabrik gula Kebonagung dan juga pabrik gula Krebet Bululawang. Yang pagi hari ini mungkin juga punya agenda perjalanan melintas di beberapa ruas jalan, terutama yang mau mengarah dari Gondanglegi, Bululawang, maupun juga dari sekitaran Bululawang arah Gondanglegi, atau juga dari Pakisaji arah masuk Kota Malang dan arah sebaliknya. Ini perlu diantisipasi, potensi perjalanan bisa terhambat imbas dari adanya mobilitas truk tebu. Bagaimana? Pagi hari ini Anda sudah ketemu juga tidak ya dengan beberapa truk muatan tebu kawan? Dan tidak dipungkiri memang masih menjadi satu persoalan barangkali ketika kita mengamati perjalanan dari truk-truk tebu itu tidak jarang mereka membawa muatan yang melebihi kapasitasnya. Ini masuk kategori kendaraan odol ya. Memang sudah seringkali dibahas, bahkan sudah menjadi perhatian dari pemerintah secara nasional, tapi ya realitanya masih saja begitu. Barangkali bisa diantisipasi, kadang apalagi ketika ada potensi kendaraannya trouble, mogok dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak berharap ya ada truk yang terguling dan lain sebagainya. Semoga tetap aman barangkali yang lagi perjalanan ketika harus melintas dan berbarengan dengan truk tebu, keantisipasian, kewaspadaan, kehati-hatian dan lain sebagainya, ini yang barangkali perlu lebih ditingkatkan. Sementara itu untuk informasi lainnya kawan, tadi ada juga Pak Hendra. Selamat pagi Pak Hendra. Lampu lalu lintas di pertigaan Sabilillah itu kondisinya padam kata Pak Hendra, belum ada petugas. Tadi kayaknya kalau kata Pak Hendra petugasnya, oh ternyata petugasnya sudah hadir. Pak Hendra tadi sempat menyampaikan belum ada petugas, kemudian update lagi ternyata petugasnya sudah ada di lokasi. Tadi teman-teman di newsroom juga sudah meneruskan ya laporan terkait dengan traffic light yang trouble di Sabilillah, ada update teman-teman?
1: Iya, tadi kita teruskan ke grup pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang dan langsung ada respon dari Kasih Manajemen Rekayasa Lalin di Sub Kota Malang, Pak Doni. Katanya sudah normal kembali, jadi mungkin mohon dicek kembali ya untuk kawan-kawan yang melintas di area Sabilillah, Erika.
0: Baik, ini update dari Dinas Perhubungan, katanya traffic light-nya sudah normal kembali. Yang baru saja melintas, barangkali boleh kawan sambil menambahkan informasi, kalau tadi traffic light-nya sempat error, tentu ada potensi hambatan lalu lintas di lokasi. Nah sekarang ini traffic light-nya sudah normal, bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas yang ada di sana? Apakah lalu lintasnya juga sudah kembali lancar, aman, terkendali dari semua arah atau seperti apa? Yang lagi berjalanan lewat di sekitaran traffic light Sabilillah, boleh kawan bisa juga bantu untuk update informasi. Kawan, Kota Batu, ini apalagi yang biasanya juga tiap hari mobilnya mengarah ke sekitaran Kota Batu. Saya mengingatkan apalagi yang 2026 ini sudah punya rencana terbaik untuk investasi, apalagi yang mau investasi di bidang properti. Jangan sampai malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen, ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini hunian eksklusif, lokasinya di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, sudah lengkap dengan private pool, rooftop, dan juga smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus di sana bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuno setiap harinya, dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Miliki kawan, Villa Parama Panderman Hill sebagai aset di kawasan produktif Kota Wisata Batu. Kalau mau tahu info lengkapnya, bisa segera cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau bisa juga menghubungi di 0822 33314447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Pagi Kak.
7: Pagi Pak.
6: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
7: Gak usah deh Pak, kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
8: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
6: Gimana kak, bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
7: Iya, iya.
8: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini ada beberapa hambatan lalu lintas yang perlu diwaspadai, terutama untuk yang lagi perjalanan. Tadi dari sekitaran jam 6 pagi ya, kita dapat informasi ada truk yang terguling di daerah Lawang. Ada beberapa info tadi dari kawan pendengar City Guide. Ini truk tebu terguling di dekat stasiun Lawang, posisinya arah ke Malang. Tapi di lokasi itu sudah ada petugas dari kepolisian sejak sekitar jam 6 lebih 12 pagi tadi. Kemudian juga tadi ada beberapa yang menambahkan untuk posisi truk yang terguling di Lawang itu tepatnya ada di depannya Pegadaian Lawang. Ada juga yang tadi menyampaikan Pak Abdullah, kemacetan sekitar jam 6 pagi tadi itu bahkan mulai dari setelahnya stasiun Lawang itu sudah mulai tersendat kondisinya, terutama untuk yang mau mengarah ke Singosari dan juga mengarah ke Kota Malang. Pak Abdullah tadi juga menambahkan, truk tebunya ini posisinya itu menabrak reklame iklan. Nah, tadi dari sekitar jam 6:30 kawan, ini kita sudah coba konfirmasi ya ke Kanit Lantas dari Polsek Lawang, kemudian juga ke Kanit Turjawali dari Satlantas Polres Malang. Tapi masih belum ada konfirmasi lebih lanjut sampai dengan jam 7:30 pagi ini. Kalau dilihat dari pantauan aplikasi pemantau traffic, ini mulai dari flyover Lawang itu sampai dengan mendekati Depot Sari Rasa, itu kondisi lalu lintasnya masih cukup padat di sana. Jadi terutama yang dari Lawang lewat jalur arteri, ini mau mengarah ke Singosari, mau mengarah ke Kota Malang, barangkali bisa diantisipasi. Di titik yang tadi dilaporkan ada truk yang terguling, itu kondisinya masih terpantau ada kepadatan. Beberapa kawan tadi juga menambahkan laka truk tebu di Lawang, itu arah Malang dari Surabaya. Tadi dari jam 6 pagi itu sudah ada antrian yang cukup panjang ya. TKP-nya di seberangnya Pegadaian. Ini truknya dari jam 6:30 tadi diinfokan sudah ada proses evakuasi muatan. Kemudian sudah ada petugas kepolisian juga di lokasi. Hanya saja untuk konfirmasi lebih lanjut dari petugas, kita masih belum ada jawaban. Barangkali petugas masih fokus terkait dengan proses evakuasi yang ada di lokasi ya. Sementara itu untuk informasi lain kawan, ini tadi ada juga Pak Teguh Prayogo. Kalau Pak Teguh ini mengomentari traffic dulu, tadi melaporkan Karang Widoro sampai dengan Semeru, lalu lintasnya pagi hari ini lancar jaya. Pak Teguh kembali menyampaikan unek-unek, kayaknya unek-unek ini udah pernah disampaikan juga nih Pak ya, beberapa hari yang lalu ya. Pak Teguh menyampaikan kadang bingung, kenapa ya para masyarakat, para warga yang jogging di sekitaran Ijen Boulevard itu kok sukanya memakai jalur sepeda, padahal sudah difasilitasi trotoar yang lebar dan juga bersih. Rasanya lebih aman, kata Pak Teguh, daripada lari di tepi jalan yang ini bisa berpotensi kena serempet atau kena tabrak kendaraan. Barangkali ada yang bisa jawab, kata Pak Teguh. Nah, gimana nih kawan? Mungkin Anda termasuk yang sering kali jogging, kemudian lewat di sekitaran jalan Ijen. Ketika Anda melihat ada masyarakat yang lagi jogging, kemudian lebih memilih lewat di jalur sepeda ketimbang lewat di trotoar yang ada di sana. Atau mungkin Anda termasuk yang tadi dibicarakan oleh Pak Teguh ya. Kenapa ini? Mungkin boleh bisa juga menambahkan komentar Anda. Sementara itu ada Pak Ferdi Ardin tadi juga menyampaikan di jam 7 lebih 11 menit ini kondisi di sekitaran Pasar Kebalen. Sudah hampir satu minggu ya, terhitung mulai hari Rabu kemarin, ini ada penertiban di Pasar Kebalen, jadi pedagang itu hanya boleh berjualan di tepi jalan sampai dengan jam 6 pagi, maksimal jam 6 pagi. Selebihnya seluruh sepanjang Kebalen itu harus clear dari pedagang dengan tujuan lalu lintas di lokasi ini juga berjalan dengan lancar. Ini tadi Pak Ferdi update kondisi lalu lintas di sekitaran Pasar Kebalen jam 7 lebih 11 menit.
1: Oh, kami ini sih. Oh, sampai itu ponjok.
0: Oh, masih Pak, iya kondisinya ya. Oke, ternyata sampai dengan jam 7 lebih 11 menit masih ada tuh ya. Masih ada beberapa pedagang yang berjualan di pinggir jalan, plus ada pembelinya juga yang akhirnya lagi-lagi mengakibatkan hambatan lalu lintas di sana. Pak Ferdi, terima kasih. Coba nanti Pak laporannya kita teruskan juga ke jajaran dari kepolisian. Waktu itu dikoordinir langsung oleh KBO Satlantas Polresta Malang Kota ya, Ibtu Saiful Husain. Kemudian nanti coba kita konfirmasi ke jajaran dari Dinas Perhubungan maupun juga Diskopindag Kota Malang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Sebanyak 53 biksu dari Thailand, Laos, Malaysia, dan Indonesia akan melintasi Banyuwangi dalam kegiatan Indonesia Walk for Peace 2026 menjelang Hari Raya Waisak. Perjalanan spiritual ini membawa pesan perdamaian dan toleransi kepada masyarakat. Rombongan dijadwalkan tiba di Banyuwangi pada 11 Mei 2026 dan melanjutkan perjalanan menuju sejumlah wihara di wilayah Rogojampi hingga Celuring dengan pengamanan serta penutupan jalan sementara di beberapa titik.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Komisi 3 DPRD Kabupaten Situbondo merekomendasikan Dinas Lingkungan Hidup DLH setempat untuk memberikan pendampingan kepada setiap perusahaan yang menghasilkan limbah cair. Sekretaris Komisi 3 DPRD Situbondo Arifin bilang, setelah melakukan inspeksi mendadak sidak ke salah satu perusahaan kosmetik di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, ia menilai bahwa pengelolaan limbah dinilai belum maksimal. Dinas Lingkungan Hidup juga akan memberikan pendampingan terkait uji laboratorium sesuai dengan aturan yang berlaku guna memastikan air limbah yang diolah telah memenuhi standar baku mutu lingkungan.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Sebuah artefak kuno diduga peninggalan kerajaan Hindu abad ke-13 ditemukan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Benda berupa batu yoni itu ditemukan warga saat proses pemerataan lahan bekas sawah di area milik Majelis Maulid wa Taklim Riyadul Jannah. Penemuan tersebut langsung mendapat perhatian pemerintah desa dan Dinas Pariwisata Kota Batu untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Artefak tersebut diperkirakan memiliki kaitan dengan sejarah peradaban Hindu di kawasan Batu pada masa lampau.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi Daop 6 Yogyakarta terus berupaya menertibkan perlintasan sebidang kereta api yang tidak resmi alias liar. Penutupan ini didominasi perlintasan di wilayah aglomerasi Solo Raya dengan total 27 lokasi. Penutupan ini diambil karena dinilai sangat berbahaya dan titik-titik tersebut tidak memiliki sistem pengamanan yang memadai serta berada di luar pengaturan resmi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Wisdom.

Masing-masing orang punya perannya sendiri di dalam ekosistem itu. Mungkin dia tidak punya peran langsung, tapi bisa jadi karena dia rajin ngaji gitu ya, doanya dialah yang kemudian didengar Allah sehingga ekosistem ini terselamatkan. Bisa jadi begitu. Jadi saya menganggap tidak ada satupun komponen yang tidak punya peran. Pasti punya, sekecil apapun. Kayak ikulomas, mesin ya, kan ada bautnya, ada mesin besarnya, ada apanya macam-macam, mobil gitu. Naik baut cili hilang, ya nggak melaku mobil ya. Jadi berarti ini adalah suatu sistem besar yang harus dihargai. Berusahalah memberikan yang terbaik di setiap yang dikerjakan. Ya, apa misalnya kita lagi jadi istri, ya jadilah istri yang terbaik. Kalau jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi ibu yang terbaik. Jadi aparat pemerintah, ya jadi aparat pemerintah yang terbaik. Tapi itu kan tidak mudah. Kadang kita jadi aparat yang terbaik, jadi orang tua belum tentu bisa jadi yang terbaik. Tapi paling tidak berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Setelah kita berusaha yang terbaik, hasilnya ya diserahkan ke yang di atas. Saya yakin kok, sering kan ya kita dengar ya, Allah kumuatan sari. Jadi saya yakin Allah tahu bahwa umatnya sudah berusaha sekeras apa, ya lakukan sekeras mungkin seperti apa. Nanti setelah itu, pasrahkan hasilnya. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga, pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan update untuk kondisi di sekitaran Lawang. Ini tadi mohon maaf, saya tadi nggak baca sampai selesai ya. Ini kita dapat update dari beberapa kawan kepolisian. Salah satunya tadi yang menyampaikan informasi ada Kanit Lantas dari Polsek Lawang AKP Haryono. Untuk truk tebu yang tadi terguling di depannya Pegadaian Lawang itu sekarang sudah dipinggirkan. Jam 7 lebih 25 menit kita dapat update-nya, plus tadi juga ada videonya kawan. Kondisi terkini di sekitaran Lawang, khususnya di TKP tempat truk yang terguling. Saya putarkan di visual radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ibnu Iman, anggota unit lantas Polsek Lawang, Polres Malang. Mohon izin melaporkan saat ini di Jalan Dr. Tamrin, tepatnya di depan Pegadaian Lawang. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh truk bermuatan tebu yang mengalami remblong yang menabrak baliho yang mengakibatkan untuk arus dari arah Surabaya menuju ke arah Malang terjadi sedikit kepadatan, dan personel Polsek Lawang saat ini sedang melakukan evakuasi dan pengaturan arus lalu lintas di lokasi. Demikian yang dapat dilaporkan dari depan Pegadaian Lawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presiden.
0: Baik kawan, walaupun proses evakuasi sudah proses begitu ya, masih dilakukan proses evakuasi di lokasi. Ini lalu lintas terutama yang dari Lawang arah ke Singosari dan arah ke Kota Malang itu masih ngantri cukup panjang. Barangkali bisa diantisipasi untuk yang lagi perjalanan, tapi alhamdulillahnya sudah ada bantuan dari kepolisian. Sudah ada pengaturan lalu lintas di lokasi. Ada juga informasi dari Kanit Lantas Polsek Lawang, info tambahan dari AKB Haryono, untuk truknya itu sudah dievakuasi dan arus berangsur kembali lancar. Jadi barangkali ini masih pencairan arus kendaraan. Karena tadi jam 7 lebih 30 kita juga dapat info dari Pak Hasta, barusan melintas di lokasi laka di daerah Lawang, ini antrian masih terjadi untuk antrian kendaraan mulai dari depannya Polsek Lawang. Terima kasih Pak Hasta. Tadi Pak Hasta di jam 7 lebih 30 menit ya, ini juga mengirimkan foto kawan, informasi dari Pak Hasta. Lalu lintas masih tersendat di lokasi, tapi yang jelas ini evakuasi muatan sudah dilakukan. Di lokasi juga sudah terlihat ada mobil derek, kemudian ada beberapa kepolisian yang mengawal proses evakuasi dan juga membantu pengaturan arus lalu lintas. Terima kasih juga untuk Pak Hasta yang sudah berbagi informasi ini tadi. Sementara itu kawan, informasi lain ini juga masih terkait dengan kepadatan. Tadi ada Pak Oni di jam 7 lebih 11 menit ya. Pak Oni tadi pulang itu kondisi macet di Sigura-Gura, 5 menit tidak berjalan dari ITN arah ke Sigura-Gura. Ini terutama yang ada kepadatan karena tadi informasinya ada truk yang menurunkan muatan batu. Ada Pak Suki tadi juga mengabarkan jam 7.12 untuk truk yang menurunkan batu di Sigura-Gura itu hampir selesai. Dan kondisi truknya ternyata ambles, roda belakangnya itu masuk ke got. Jadi bersabar saja untuk pengguna jalan. Kondisi padat merambat yang di Sumbersari dekatnya jembatan Sumbersari. Terima kasih banyak Pak Suki. Ada juga Pak Arya ya, tadi menyampaikan stasiun Lawang arah ke Malang itu masih ada truk muatan tebu, kondisi menabrak tiang reklame tapi sudah ada petugas. Lalu ada juga Pak Gunawan, traffic light sabilillah yang tadi sempat kondisinya padam, sekarang ini sudah kembali normal. Tadi Pak Gunawan juga kirim voice note kawan, saya coba putarkan dulu dari Pak Gunawan. Oke, ini kayaknya masih loading ya.
2: Iya, selamat pagi. Mau melaporkan sudah normal lampu di Sabilillah, traffic light Sabilillah. Saya barusan lewat, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Gunawan. Ya kawan, setelah ini kita akan sambung dulu bersama dengan PMI Kota Malang. Tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Saya bersama dengan penanggung jawab urusan karantina dan distribusi darah dari PMI Kota Malang, Arini Farida. Selamat pagi, Bu Arini.
3: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, Bu Arini, bagaimana stok darah di PMI sampai dengan pagi hari ini?
3: Baik, terima kasih Mbak Erika. Selamat pagi para pendengar City Gate sekalian. Berikut akan kami informasikan jumlah stok darah sampai dengan hari ini, Senin 11 Mei 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk produk darah WB, golongan A ada 48 labu, B 87 labu, O 139 labu, AB 27 labu. Untuk produk darah PRT, golongan A ada 153 labu, golongan B 394 labu, golongan O 159 labu, golongan AB 45 labu. Produk darah TC atau trombosit, golongan A ada 65 labu, golongan B 89 labu, golongan O 115 labu, dan golongan AB ada 10 labu. Untuk saat ini, stok yang masih sangat kita butuhkan adalah produk darah WB, PRC, TC di golongan AB. Berikut Mbak Erika.
0: Baik, kemudian untuk kegiatan donor darah hari ini, Bu Arini, bisa dilakukan di mana saja?
3: Untuk hari ini, kegiatan donor kita mobile unit ini ada di SMAK Santa Albertus. Ini kegiatan mulai pukul 6.30 sampai pukul 11 nanti dengan target 30 orang. Dan juga bisa datang langsung ke kantor kami UDD PMI Kota Malang. Kita buka setiap hari mulai pukul 7.30 sampai pukul 19.30. Berikut Mbak Erika.
0: Syaratnya apa saja Bu Arini untuk yang mau donor darah?
3: Oke, bagi para pendonor yang ingin mendonorkan darahnya bisa datang langsung ke kantor. Ya, kita buka setiap hari mulai pukul 7.30 sampai pukul 19.30. Tak terkecuali hari libur, kami tetap membuka layanan donor darah. Nanti dengan cara mengisi formulir donor dengan lengkap baik secara konvensional maupun digital. Dan jangan lupa untuk menunjukkan kartu identitas dan kartu donor Anda untuk validasi data sebelum mendonorkan darah. Kemudian, pastikan pula bahwa Anda dalam keadaan yang fit. Jadi, kalau rasa kurang fit atau kurang sehat, dapat ditunda dulu untuk tidak mendonorkan darahnya. Hal ini semata-mata untuk menghindari reaksi samping saat atau pasca donor darah. Kemudian, untuk persyaratan donor secara umum, yaitu usia minimal 12 tahun, kemudian berat badan minimal 45 kg, kemudian tidak sedang minum obat 3 liter sebelum donor darah, jadi obat hipertensi. Kemudian kita anjurkan juga untuk minum air putih dan istirahat yang cukup. Berikut Mbak Erika.
0: Baik Bu Arini, mungkin bisa dijelaskan secara singkat juga proses distribusi darah di PMI Kota Malang ini seperti apa?
3: Ya, untuk proses distribusi darah sendiri, setelah darah itu diolah menjadi berbagai macam produk, kita akan menyimpan sesuai dengan suhu simpan masing-masing produk. Kemudian kita akan mendistribusikan ke seluruh BDRS maupun rumah yang ada di Malang Raya dan di Kota Malang itu sendiri. Jadi untuk distribusinya ini kita bisa lewat dua pintu, yaitu di lab pelayanan darah dan juga di karantina distribusi darah. Untuk BDRS yang sudah mempunyai bandara rumah sakit sendiri, nanti dengan cara drop-in di distribusi darah untuk mendapatkan darah yang akan di-cross di masing-masing BDRS. Untuk BDRS yang belum memiliki bandara, nanti bisa datang langsung ke lab UTD PMI Kota Malang yang buka setiap hari 24 jam. Berikut Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bu Arini untuk update-nya pagi hari ini. Kita sambung lagi besok Bu ya, tentunya untuk kembali update bagaimana stok darah di PMI Kota Malang. Selamat pagi Bu Arini.
3: Selamat pagi Mbak Erika, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Kawan, itu tadi program kerjasama City Guide FM dan juga PMI Kota Malang. Kembali lagi ke informasi lalu lintas kawan, tadi Bu Dina menyampaikan hindari dulu lewat di Sigura-gura. Ini sampai dengan pagi hari ini kondisi masih macet parah. Kasian kalau yang mau berangkat kerja ataupun mengantar anak sekolah, agar macetnya tidak makin panjang mungkin bisa dihindari dulu. Kondisi saat ini belum ada dari pihak kepolisian yang datang dan banyak orang yang terjebak kepadatan di lokasi. Ini tadi Pak Oni juga menambahkan, truk yang tadi menurunkan batu di Sigura-gura itu kondisinya masuk gorong-gorong, truknya posisi lagi menurunkan batu. Lalu ada juga informasi tadi dari Pak Adi Maulana, di Sigura-gura itu masih ada potensi kemacetan dari arah ITN, kondisinya macet, begitu juga arah sebaliknya juga terpantau ada kemacetan yang panjang. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan, Anda mungkin yang mau mengarah ke sekitaran Sigura-gura bisa dihindari dulu. Kawan, traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Kultur, informasi seputar jantung.
1: Selamat pagi, kawan. Kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Saat ini masih lancar dua arah dari beberapa gate tol Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Exit entry-nya tidak ada hambatan sampai ke utara, mengarah ke Surabaya juga relatif lancar, kawan. Untuk info tol, pagi hari ini didukung oleh Sarglotiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan, hubungi 0819 9930 9805.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kawan, jalur dari si gura-gura ini dari DN mengarah ke Sumbersari dan juga arah sebaliknya itu masih ada potensi kepadatan karena ada truk yang tadi infonya truknya ini lagi menurunkan batu kemudian kondisinya masuk ke gorong-gorong. Nah, lalu lintas itu pada dua arah dari berbagai laporan yang tadi kita terima dari kawan pendengar City Guide. Ini tadi kita sudah meneruskan juga laporannya ke Panit Lantas dari Polsek Lowok Waru, Ibda Dedi Hafidi. Kemudian Ibda Dedi juga update informasi di jam 7 lebih 51 menit. Kata Ibda Dedi, ini petugas sedang meluncur ke lokasi, sekarang masih terjebak kepadatan. Barangkali karena jalur Sumbersari Gajah Yana ini kan Sumbersari arah ke Sigura-gura itu kan jalurnya ini ya, Merjosari maksudnya. Merjosari Sigura-gura itu kan jalurnya cukup sempit ya. Ditambah lagi kondisinya padat, ini sepertinya juga membuat jajaran kepolisian lumayan sulit untuk melakukan pergerakan di sana. Sementara itu untuk informasi lain, tadi ada Pak Edi, jam 7 lebih 22 menit. Informasi lalu lintas, lampu traffic light di Sabilillah itu sudah normal kembali, tapi imbasnya masih terasa ada ekor kepadatan, ini mulai dari flyover Arjosari arah ke selatan atau arah masuk ke Kota Malang. Traffic light di Sabilillah ya, tadi infonya sempat trouble, sekarang ini sudah kembali nyala. Ada juga Pak Riza, tadi informasi yang sama soal traffic light Sabilillah yang kondisinya sudah kembali menyala. Tapi kemudian ada Bu Fani Nadia. Ini tadi Bu Fani Nadia di jam 7 lebih 45 menit menyampaikan traffic light di pertigaan MCC dan Sabilillah itu masih error kondisinya. Hanya nyala warna kuning, pergantian lalu lintas ini dibantu oleh warga sekitar. Bu Fani, ini tadi baru saja lewat. Atau tadi sudah lewat tapi baru sempat ngechat nih Bu Fani. Mungkin kawan Anda yang baru saja lewat di sekitaran MCC. Karena tadi terakhir kita dapat update jam 7.41 dari Pak Riza. Itu katanya sudah normal traffic light-nya. Kemudian Bu Fani update lagi atau menginfokan lagi di jam 7.45. Katanya masih error di lokasi. Nah ini apakah kembali error atau bagaimana? Barangkali yang lagi perjalanan boleh bisa bantu ya. Bagaimana update kondisi yang ada di lokasi. Ada juga Pak Aan. Tadi Pak Aan juga membagikan update informasi di jam 7 lebih 48 menit. Saya putarkan dulu informasi dari Pak Aan. Tadi ada videonya.
1: Info lalu lintas Jalan Sigura-gura Barat ini muat. Cet, ada truk Malang ini, nggak tahu Malang truknya ambles, bannya ambles neng saluran air atau gimana ini, macetnya sampai pewanjang. Enggak, ini belum ada petugas yang membantu, jadi ini truknya Malang.
0: Posisinya cuma melintang ya truknya ya.
1: Yang mengatur ini.
0: Oke.
1: Gantian ini truknya Malang ini. Nah ini truknya ini loh. Ini macetnya panjang sampai UIN belakang UIN. Oh truknya ambles ini. Muatan

0: ini kalau lewat si gura-gura cari alternatif aja.
1: Bendungan si gura-gura i.
0: Cari alternatif aja, mau macetnya panjang. Belum ada yang derek atau gimana itu truknya.
2: Oh. Posisi truknya melintang ya.
0: Lalu lintas si gura-gura.
2: Baik, terima kasih Pak An untuk infonya. Kondisi truknya melintang kawan, makanya kepadatan ini dua arah, yang dari si gura-gura arah Merjosari maupun juga arah dari Merjosari ke si gura-gura. Hati-hati yang lagi perjalanan ya, hindari dulu saja daripada nanti kejebak antrian yang cukup panjang. Ada juga Pak Agus tadi menyampaikan sejak flyover Arjosari arah ke Karanglo, ini juga padat merambat. Simpulnya ada di putar balik depannya McD. Ini di sekitaran Adiputro itu biasanya memang menjadi langganan kepadatan setiap pagi. Bersabar dulu Pak Agus, tadi ini imbas dari U-turn juga atau mungkin murni karena volume kendaraan yang ada di sana.
3: Jalan-jalan plus. Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih. Bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

Sapi terserang LSD di Kabupaten Malang. PLT Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, Lucia Endah Sukesi, selama 4 bulan ini total ada 20 sapi positif lumpy skin disease atau LSD atau cacar. Menurutnya, dari total keseluruhan itu sapi sudah dinyatakan sembuh. Jadi, sapi yang terjangkit LSD akan muncul bentol-bentol seperti cacar di kulitnya sehingga dianggap merusak visual ternak. Sementara itu, luka di kulit sapi berpotensi mengarah pada infeksi bakteri sehingga penanganannya bisa dilakukan dengan merawat luka. Cabur judo siapkan atlet menuju PON 2028. Pengurus Provinsi Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Jawa Timur melakukan kolaborasi dengan DPRD Jatim melalui penyelenggaraan seminar olahraga untuk menyiapkan atlet judo menuju PON 2028 di NTT dan NTB. Menurut Ketua Umum Pengprov PJSI Jatim, Yoyok Subagiono, pembinaan atlet tidak hanya berfokus pada kemampuan teknik bertanding, tapi juga pada pembentukan karakter dan integritas atlet. Selain itu, Pengprov PJSI Jatim juga melibatkan para ahli olahraga untuk menyusun program pembinaan, metodologi, serta pola dan sistem kepelatihan. Kawan, Kemenkes deteksi 23 kasus hantavirus varian Seoul di Indonesia. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Aji Muharwaman, mengatakan penularan virus umumnya berasal dari tikus dan hewan pengerat lainnya melalui urin, air liur, feses, maupun debu yang terkontaminasi virus. Ditemukan 23 kasus dalam kurun waktu 2024 sampai 2026 di 9 provinsi dengan 3 diantaranya meninggal dunia. Lebih lanjut, Kemenkes juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari kontak langsung dengan hewan pengerat terutama di area lembab dan terbengkalai yang berisiko menjadi sarang tikus. Demikian 911 Hot News jam 8 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi. Hot News.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, ditemukan puluhan

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Di City Guide 911 FM, inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat pagi. Saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Kita masih di program Ijen Talk pagi hari ini. Hari ini kita mau diskusi bersama dengan para narasumber. Kita bicara topik melindungi guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Nah, baru-baru ini kawan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dari SE atau surat edaran terbarunya ini menyampaikan penugasan guru honorer itu hanya sampai Desember 2026. Nah, surat edaran terbaru ini kemudian juga memicu berbagai reaksi ya. Salah satunya adanya kekhawatiran bagaimana nasib guru honorer kita ke depannya. Ditakutkan mereka yang sampai akhir 2026 ini belum lolos P3K nantinya akan terancam tidak bisa mengajar lagi. Sementara realita di daerah sendiri, entah itu di wilayah Kota Malang, wilayah Kota Batu, maupun juga wilayah Kabupaten Malang yang memang luasan wilayahnya paling luas ya dibandingkan dengan dua daerah lain di Malang Raya, itu realitanya masih ada beberapa guru honorer yang tentunya jumlahnya itu tidak bisa kita anggap sedikit ya. Lalu bagaimana pemerintah juga menjamin nasib dari para guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Hari ini kami mengundang ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, kemudian ada Sekretaris PGRI Kabupaten Malang. Harusnya pagi hari ini kami juga mengundang dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Kemarin kami sudah menyampaikan undangan, tapi ternyata kepala dinasnya masih berhaji, minta diwakilkan ke PLH atau mungkin ke sekretaris dinas atau ke kabid yang membidangi. Ternyata tadi malam kita dapat konfirmasi dari sekretaris dinas pendidikan Kabupaten Malang. Informasinya mereka belum berani menyampaikan pernyataan, menunggu kepala dinas nanti selesai melaksanakan ibadah haji terkait dengan penyampaian kebijakan seperti apa yang nanti akan diambil dari Dinas Pendidikan. Karena dianggap ini menjadi pernyataan yang krusial ya. Jadi dari jajaran dinas ini tidak berani untuk menyampaikan pernyataan. Nah, ini memang sangat disayangkan. Harusnya paling enggak kita bisa dapat data, dapat gambaran bagaimana kondisi terkait dengan guru honorer yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Tapi gak masalah, kita hari ini juga bersama dengan DPRD dan PGRI Kabupaten Malang. Semoga nanti bisa melengkapi apa yang kita bahas dalam diskusi pagi hari ini. Anda juga boleh kawan, nanti ikut bergabung ya dalam diskusi pagi hari ini. Anda boleh sampaikan berbagai komentar Anda lewat WhatsApp di 0811-3600-911. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali lagi di program Ijen Talk City Guide 911 FM.

0: Kawan, pagi hari ini kita kembali di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Hari ini kita bicara melindungi guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Itu topik bahasan kita. Baru-baru ini kawan, isu terkait dengan penghapusan guru honorer di tahun 2027 ini kembali mencuat. Apalagi setelah terbitnya surat edaran dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026. Ini tentang penugasan guru non-ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, di mana dalam surat edaran ini salah satunya memang dicantumkan kalau masa penugasan guru non-ASN atau dalam hal ini kita mengenalnya atau menyebutnya sebagai guru honorer ya, di sekolah negeri khususnya, ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2026. Kemudian banyak juga yang mempertanyakan, lalu bagaimana nasib dari para guru honorer di tahun 2027 nanti, terutama untuk mereka yang masih belum juga lulus P3K sampai dengan akhir tahun 2026. Nah, kita hari ini bicara soal Kabupaten Malang ya. Beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah 2 bulan yang lalu, kita juga bahas terkait dengan guru honorer, tapi kita bahas untuk Kota Malang. Hari ini kita bahas untuk wilayah Kabupaten Malang. Saya sapa dulu para narasumber yang sudah bergabung kawan, ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq. Pak Zia, selamat pagi. Iya Pak Zia, selamat pagi. Suaranya kok enggak masuk di kami nih Pak Zia ya. Oke, sambil kita cek dulu suara dari narasumber. Dari Pak Eko, bagaimana suaranya bisa didengar Pak Eko? Oke, dari Pak Eko bisa kedengaran. Oke Pak Eko, Pak Zia mungkin bisa log out dulu, kemudian nanti masuk lagi di Zoom Pak. Oh sudah, baik Pak Zia. Oke, saya ke Pak Zia dulu. Ya. Hari ini narasumber kami ada Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq. Pak Zia, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Iya, terima kasih Pak Zia menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama dengan kami. Ini perjalanan mau kemana, Pak?
1: Ini mau ada tugas.
0: Ada tugas pagi, Pak ya. Saya lama kayaknya nggak ngobrol sama Pak Zia.
1: Dari kantor, iya. Ya, lama banget.
0: Kita dari City Guide kayaknya lama nggak ngobrol sama Pak Zia. Alhamdulillah pagi hari ini berkesempatan lagi.
1: Pagi Pak Eko.
2: Selamat pagi Pak Zia.
0: Iya, selain tadi sudah disapa juga, selain ada Pak Zia dari DPRD Kabupaten Malang, kami juga mengundang ada Sekretaris PGRI Kabupaten Malang Eko Hadi Nur Samsi. Pak Eko, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Iya, Pak Eko ini lagi di kantornya PGRI atau lagi di sekolah atau di mana nih Pak?
2: Lagi di kantor PGRI Mbak.
0: Oh, di kantor PGRI. Baik, semangat pagi juga Pak Eko. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kawan, pagi hari ini selain bersama dengan dua narasumber, saya juga mengundang Anda. Boleh yang mau ikut bergabung dalam diskusi Ijen Talk ya. Kita bicara melindungi guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Mungkin ada yang punya beberapa tanggapan terkait dengan topik bahasan hari ini, nanti boleh juga bergabung lewat WhatsApp kami di 0811-3600-911. Pagi hari ini kita juga live di TikTok Radio City Guide, live di YouTube dan juga di website City Guide 911 FM. Kalau yang mau bergabung, saya mengarahkan lewat WhatsApp, Anda bisa lewat voice note dan juga lewat line telepon supaya lebih nyaman dan juga lebih enak ngobrol bersama dengan para narasumber. Oke, bicara terkait dengan guru honorer, Pak Eko dari PGRI. Pak, gambaran untuk jumlah guru honorer di wilayah Kabupaten Malang sampai dengan hari ini bagaimana Pak Eko?
2: Ya, terima kasih Mbak. Ini kebetulan ya, kebetulan 1 minggu persis yang lalu kami bersama Forum Honorer Kabupaten Malang itu mengadakan pendataan. Setelah ada surat edaran itu kami mengadakan pendataan, teman-teman di bawah Ini menurut data yang masuk, Mbak, per hari ini itu data honorer, istilahnya yang lebih tepat mungkin non-ASN ya.
0: Non-ASN ya.
2: Ya, non-ASN itu 2.141. Itu terbagi menjadi dua, sudah masuk Dapodik dan ada yang belum masuk Dapodik. Ini untuk yang guru dan tenaga kependidikan ya. Jadi sangat banyak, Mbak. 2.141, 2.141.
0: Ini di seluruh wilayah Kabupaten Malang, Mbak.
2: Seluruh ya? Kabupaten Malang. Lah ini kalau menurut istilah Mbak itu honorer, sebenarnya yang masuk honorer yang betul-betul memenuhi syarat honorer itu ada 386. Ini yang sudah masuk Dapodik. Ya. Artinya begini. Menurut surat edaran Menpan RB tahun 2022 pada tanggal 31 Mei kalau tidak salah, itu zamannya Pak Cahyokumolo, itu kan honorer itu harus dituntaskan pada November 2023.
0: Betul.
2: Akhirnya mundur dan tersisa di Kabupaten Malang yang belum terangkat P3K maupun CPNS, tapi insya Allah untuk Kabupaten Malang P3K semua. Nah, jadi waktu itu menyisakan per hari ini itu yang memenuhi syarat sebagai honorer itu 386. Nah, kenapa kok 386? Karena sebagian besar guru yang saya katakan tadi 2.141 tadi ya, iya, itu terbentur pada peraturan Bupati nomor 7 tahun 2021. Pada saat itu ada edaran dari Pak Bupati tanggal 28 Februari kalau tidak salah tahun 2021 bahwa di Kabupaten Malang semua lembaga, BELUD dan lain-lain itu tidak boleh menerima honorer. Sehingga dibatasi tahun 2021 itu sebenarnya sudah tidak ada honorer di Kabupaten Malang. Tapi realitanya khususnya di sekolahan itu hampir semuanya kekurangan guru. Terpaksa mengambil istilahnya GTT, guru tidak tetap maupun karyawan tidak tetap. Nah, walaupun itu sebenarnya menyalahi peraturan bupati. Ya. Nah, itu ceritanya sehingga yang 386 tadi itu benar-benar memenuhi syarat honorer, yang sisanya yang 1000 sekian itu tadi itu tidak bisa disebut honorer, tapi kita sebut non-ASN. Baik. Alias guru-guru yang mulai bekerja di atas 2021, Mbak. Pasca peraturan Bupati nomor 7 2021. Saya kira itu data sementara, Mbak.
0: Baik. Iya, kawan, rasanya kok miris ya, baru mendengar data di awal saja. Ada benturan aturan di sini, mau nggak mau ya harus mengangkat guru tidak tetap atau guru non-ASN karena kekurangan tenaga pendidik. Tapi di sisi lain, dengan berbagai regulasi yang ada banyak kekhawatiran. Bagaimana nasib dari para guru kita, terutama mereka yang bisa dikatakan statusnya tidak jelas. Nah, pendidikan ini kan layanan dasar ya. Pak Zia, melihat realita yang ada tadi, ditambah lagi sekarang ini baru ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah terkait dengan penugasan guru honorer yang hanya sampai akhir 2026. Ada tanggapan, Pak, sejauh ini dari DPRD?
1: Ya, mungkin yang pertama berkenaan dengan surat edaran itu kemarin sudah disinggung oleh Dirjen Guru SD dan Menengah itu bahwasanya itu tidak benar, sehingga surat edaran itu tidak menjadikan kepanikan untuk guru-guru honorer. Gitu kan. Jadi kemarin saya mengikuti di media televisi itu berkenaan dengan surat edaran tersebut, gitu kan. Nah, yang kedua, data yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, itu sebenarnya kalau data yang kami pegang hasil rapat dengan Dinas Pendidikan, ini lebih banyak, gitu kan. Jadi jumlah guru honorer dan tenaga kependidikan di Kabupaten Malang itu sebanyak 2.621 orang, yang terdiri dari 508 orang sudah terdata dalam Dapodik dan 2.113 itu belum terdata di Dapodik, itu GTT dan PTT. Nah, ini yang apa tercatat dalam Dapodik yang panen juga yang ter SK pengangkatan tahun 2021 atau sebelum terbitnya edaran bupati tentang larangan pengangkatan GTT dan PTT. Itu data dan ada detail semua, karena pada waktu rapat dulu itu kita sampaikan kita minta data di Kabupaten Malang berkenaan dengan peta pendidikan di Kabupaten Malang. Artinya peta pendidikan itu apa? Sekolah rusak, kondisi guru, jumlah guru, baik yang PNS maupun yang honorer. Akhirnya ya itu tersaji yang memang bekerja sama dengan UM. Dan sudah terbit hampir satu bulanan kok data tersebut itu. Nah, ini sebenarnya cukup mirip sekali data yang ada di Kabupaten Malang, tapi kita akan menjawab problematika itu dengan berbagai kebijakan, berbagai politik anggaran yang akan nanti kita perjuangkan, gitu kan. Nah, ini yang terjadi di Kabupaten Malang berkenaan dengan kondisi guru honorer di Kabupaten Malang. Kemarin APBD Kabupaten Malang masih memberikan insentif untuk guru-guru itu 250, untuk tahun ini sebesar 500 per orang, gitu kan, satu tahun, gitu kan. Nah, ini beberapa komitmen yang pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD berikan kepada guru-guru honorer yang ada di Kabupaten Malang. Dengan jumlah penduduk, dengan jumlah sekolah SD maupun SMP di Kabupaten Malang, memang keberadaan guru yang ada di Kabupaten Malang ini banyak kekurangan, gitu kan. Nah, kekurangannya itu guru apa saja? Lah, itu tuh data atau tabel yang sudah disajikan oleh Dinas Pendidikan itu menggambarkan memang kekurangan guru kita terlalu banyak, gitu kan. Bahkan kepala sekolah kita juga banyak yang kosong, gitu kan. Baik SD maupun SMP. SMP kemarin sudah ada yang ikut kursus di Surabaya dan nanti akan mengisi kekosongan-kekosongan. Jadi aturan juga berganti untuk pengangkatan kepala sekolah yang kemarin guru penggerak bisa, sekarang sudah nggak bisa lagi, gitu kan. Jadi ini problematika berkenaan dengan pendidikan,
0: ya,
1: baik di Indonesia maupun di Kabupaten Malang ini cukup kompleks. Tapi kita coba kita coba jawab satu persatu untuk biar Kabupaten Malang ini keluar dari zona yang kurang pas, zona yang memang kita itu kalau di segi pendidikan di Jawa Timur kita memang masih ringkingnya itu dari bawah, gitu kan.
0: Yeah.
1: Artinya meskipun komitmen di dalam undang-undang tentang pendidikan 20%, kita udah melebihi 20% sesuai dengan komitmen undang-undang pendidikan, gitu kan. Jadi itu yang menggambarkan Kabupaten Malang, termasuk poker-poker DPRD. Sekarang poker-poker DPRD itu bisa untuk membangun sekolah-sekolah rusak, baik sedang, berat, dan sebagainya. Bahkan kemarin ada di sekolah-sekolah yang, Pak, bangku kita sudah usang, Pak, bisa nggak kita mengajukan poker? Kebetulan kemarin di Lawang Singosari Pakis, kebetulan dapil saya, bahkan saya kemarin di Manandampit itu juga ada yang ngajukan. Poker saya kasihkan untuk sekolah-sekolah itu, agar apa? Agar sekolahnya enggak roboh, karena untuk perbaikan gedung itu bisa dari pusat, bisa dari APBD, bisa dari poker. Makanya poker kami kita pakai untuk merenovasi atau memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak tersebut.
0: Iya, Pak Zia, terkait dengan postur anggaran di tahun 2026, saya barangkali menggarisbawahi tadi disampaikan ini ada yang khusus dianggarkan untuk tenaga non ASN atau honorer, itu mencakup sekian ribu Pak, semuanya dapat insentif 500 ribu per orang untuk satu tahun, atau yang hanya masuk Dapodik saja?
1: Pokoknya yang sudah terdata itu, yang terdata dan ter-SK oleh Bupati itu dapat semua gitu kan, tanpa terkecuali gitu kan. Yang terpenting tadi yang terdata dan ter-SK Bupati. Jadi Bupati itu ketika memberikan insentif baik itu guru ngaji maupun guru honorer dan sebagainya, itu harus ada lampiran nama-nama tersebut yang ter-SK-kan. Makanya honorer ini kan ada yang SK kepala sekolah, ada SK kepala dinas pendidikan gitu kan. Jadi memang aturannya juga si Malakama kemarin juga ada gugatan di Mahkamah Konstitusi berkenaan dengan P3K kepingin setara dengan PNS gitu kan, meskipun uji materi di Mahkamah Konstitusi itu dibatalkan oleh Hakim MK gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi yang jelas itu kalau insentif itu kalau Dapodik ini kan memang berkenaan dengan pusat gitu kan. Jadi pusat kalau apakah dinas pendidikan itu melampirkan jumlah yang tadi saya sampaikan baik GDT maupun PTT yang ada 2.600 sekian tadi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi nanti kita sinkronkan data yang dari Pak Eko itu. Yang tadi Pak Eko sampaikan itu kan dengan yang kami sampaikan, kalau yang kami sampaikan
0: ada selisih,
1: kan,
0: Pak, ya?
1: Datanya dari dinas pendidikan yang kemarin kita minta inventarisir semua, kita selesaikan bareng-bareng baik kuantitas maupun kualitas gurunya kita tingkatkan, kesejahteraan guru juga kita tingkatkan gitu kan. Nah ini beberapa hal yang memang nanti untuk menyelesaikan. Tapi kita juga mengundang sama di kesehatan juga sama banyak yang nakes yang juga non ASN yang itu diperbantukan di Puskesmas, tapi mereka terselesaikan dengan BLUJ Blut itu kan kalau di dinas kesehatan gitu kan. Kalau di pendidikan itu kan melalui BOS gitu kan, yang itu juga bisa diambilkan dari situ.
0: Iya, nanti kita akan bicara lebih lanjut terkait dengan bagaimana kesejahteraan guru honorer kita di hari ini, dari mana saja mereka dapat berbagai sumber pendapatan itu, nanti kita bahas di segmen berikutnya ya, dan termasuk apakah berbagai sumber untuk memberikan insentif atau fee begitu ya, ataupun juga gaji untuk para guru honorer ini sudah bisa memenuhi kesejahteraan mereka. Nanti kita bahas setelah jeda. Ini tadi ada beberapa komentar yang juga sudah masuk di kami, termasuk nanti kita bacakan juga kawan. Ini tadi kita sempat dapat informasi dari Pak Ferdi, ini soal Pasar Kebalen yang ternyata sampai dengan pagi hari ini jam 7 lebih 11 itu masih banyak pedagang yang berjualan, termasuk ada para pembeli ya, yang ini masih menghambat lalu lintas. Padahal dari hari Rabu kemarin itu sudah dilakukan penertiban di sana. Aktivitas berjualan itu hanya boleh sampai jam 6 pagi. Kita sudah teruskan laporannya ke KBO Satlantas Polresta Malang Kota, Ibtu Saiful, Kepala Diskopinda Kota Malang, Pak Eko, kemudian juga Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Pak Wijaya Saleputra. Yang baru respon ini ada Pak Saiful Husen, disampaikan oleh Pak Saiful, siap begitu. Cuma satu kata ya, siap, maksudnya tuh siap bagaimana, nanti coba kita tanya lebih lanjut. Lalu terkait dengan truk yang tadi ambles di saluran air kawan di daerah Sigura-Gura, informasi dari Panit Lantas Polsek Lawak Waru Ibda Dedi, jam 8 lebih 8 menit, itu truknya sudah dievakuasi dan sekarang sudah bisa berjalan, untuk lalu lintas sudah kembali normal. Terima kasih Pak Dedi. Ada juga Pak Gunawan menyampaikan traffic light Sabilillah yang dari arah Borobudur itu normal, tidak ada masalah. Pak Anto mengabarkan traffic light MCC ini yang kondisinya error, Sekarang itu lalu lintasnya semrawut di lokasi. Oke, terima kasih Pak Anto. Coba nanti kita teruskan ya ke jajaran dari Dinas Perhubungan. Ada juga Pak Gunawan, lalu lintas di Simpang Sabilillah, itu kondisi lalu lintasnya juga masih terpantau normal. Kita jeda dulu, tadi ada beberapa komentar, salah satunya ada Pak Joko yang ikut komentar di program Ijen Talk, tadi mengirimkan voice note. Ada juga Pak Faisal dan Pak Joko menambahkan lagi komentarnya. Nanti kita putarkan Pak ya. Kita jeda sebentar kawan, tetaplah bersama kami.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex. Dan ini bukan bioskop biasa ya, yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya nggak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar nggak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kita kembali di program Ijen Tokawan, saya Erika Rosa bersama dengan Anda. Hari ini topik bahasan kita melindungi guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Saya bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, dan juga Sekretaris PGRI Kabupaten Malang, Eko Hadi Nur Samsi. Sebelumnya saya ke informasi di ini ya, di WhatsApp kami dulu ya. Ini tadi ada Pak Riza menyampaikan tadi lewat di Sabilillah sekitar jam 7.50 setelah ngantar anak sekolah itu dari arah pasar menuju ke pertigaan traffic light Sabilillah, dan tentu sambil mendengarkan laporan dari Radio City Guide. Di Sabilillah kondisi trafiknya masih normal, tapi intinya tadi nggak tahu kalau yang di traffic light MCC itu kondisinya bagaimana. Kalau kata Pak Riza harusnya kalau yang satu normal semuanya juga normal. Tapi ini tadi kita dapat info dari Pak Anto, sampai dengan jam 8 lebih 20 menit di traffic light MCC itu kondisi trafiknya masih error. Nyalanya cuma kuning. Tadi Pak Anto, ini perjalanan arah ke utara masih aman, tapi kalau yang mengarah ke Kota Malang itu ada antrian kendaraan yang cukup panjang, di lokasi hanya diatur oleh warga sekitar. Terima kasih Pak Anto. Ini tadi kita sudah meneruskan juga laporannya ya ke pengaduan masyarakat traffic light Kota Malang. Kita masih menunggu respon dari Dinas Perhubungan. Semoga segera ada respon barangkali, karena sudah dari tadi ya. Dan info dari kawan pendengar City Guide, di lokasi tadi juga ada antrian yang cukup panjang, bahkan mulai dari turun flyover Arjosari. Oke, ada yang mau bergabung juga pagi hari ini di line telepon, ada Pak Yudi. Selamat pagi Pak Yudi.
1: Selamat pagi.
0: Iya Pak Yudi, silakan.
1: Ya, saya ingin komentar sedikit ya. Boleh. Tentang pendidikan kita ya. Ya, satu sisi memang itu hak dasar berdasarkan undang-undang ya, supaya mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Itu ya, supaya kita pintar semua kan gitu ya, hak dasar namanya itu dijamin oleh undang-undang. Tapi masalahnya sekarang kan guru honorer ya, kita satu sisi membutuhkan, di sisi lain kemampuan dari anggaran pendidikan mungkin arahnya ke sana gitu ya. Kalau kita lihat ya, kenapa demikian ya, ya tidak salah juga ya kalau kita berpikir bahwa anggaran pendidikan itu di kementerian itu kan sudah dipotong sedemikian rupa ya, untuk EBG itu ya, EBG yang 335 triliun anggarannya itu dari anggaran pendidikan aja 223 triliun dan itu di atas kertas gitu Pak. Jadi jelas itu kesulitan Kementerian Pendidikan untuk mengatur, sehingga imbasnya itu kepada guru honorer kita. Dari satu sisi ya, kan kita sangat butuh itu gitu loh, memang dibutuhkan sekali ya, statusnya mereka juga mau honorer gitu loh. Nah, menurut saya ya, gunakan itu adalah PAD ya. PAD itu adalah pendapatan asli daerah ya. Kalau Kabupaten Malang kalau tidak salah itu cukup besar itu ya, 1 triliun lebih itu. Itu bisa mengakomodir itu honorer kita gitu. Tapi harus ada regulasi ya, regulasinya itu perda atau perbup nanti. Karena PAD itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah untuk mengatur sebagai bentuk otonomi gitu loh. Jadi otonomi dari pendapatan daerah itu dikelola sedemikian rupa sehingga apa hal-hal yang bermasalah di daerah itu bisa teratasi dengan dana itu gitu loh. Jadi kita memang tidak bisa mengharapkan itu transfer pusat ya tentang anggaran pendidikan itu, karena memang sudah dipotong untuk MBG itu gitu loh. Jadi semua itu kita harus bisa memaklumi ya. Jadi bagaimanapun juga sekarang adalah pemerintah daerah berusaha ya, karena kita memang butuh Pak. Iya toh. Jadi diatur sedemikian rupa gitu, kalau 380 sekian itu anggap saja pakai upah minimum ya, UMR itu ya, UMK gitu. Ya, kan kita bisa hitung, Pak. Kemudian juga yang GTT itu di bawah dari UMK itu saya kira juga bisa menerima itu. Iya toh. Karena kita butuh, Pak. Ya, toh gunakan aja PAD, Pak, kewenangan Bapak untuk mengatur gitu. Tapi harus diperkuat dengan regulasi. Regulasi itu nanti ini peran daripada DPRD begitu ya. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Yudi, selamat pagi. Oke, saya kembali lagi ke Pak Eko. Pak Eko, selama ini bagaimana gaji dari para guru non-ASN atau masyarakat mungkin ini ya, sudah terlanjur kenalnya sebagai sebutannya guru honorer begitu. Itu gajinya dari mana saja Pak, terutama di sekolah-sekolah negeri ya?
2: Terima kasih Mbak. Yang jelas tadi seperti yang dikatakan Pak Asia, bahwa
0: suaranya kok kecil sekali Pak ya. Oh ya. Halo?
2: Sudah?
0: Iya Pak, silakan Pak.
2: Ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Zia tadi, pemerintah Kabupaten Malang memberikan insentif atau istilah terkenalnya di bawah itu bansos pada guru-guru non ASN atau honorer itu yang saat ini Rp500.000. Tapi kemarin kami dapat informasi dari Pak Bupati, ini sudah akan dinaikkan menjadi 1 juta.
0: 1 juta itu per apa Pak? Per bulan? Per tahun?
2: Iya, per tahun.
0: Per tahun Pak ya. Gajinya Halo. Salah satunya adalah dari
2: salah satu
0: tadi
2: itu,
0: Pak ya.
2: Dari anggaran daerah.
0: Dari anggaran daerah.
2: Nah, yang kedua ada dari istilahnya komite sekolah. Nah ini beda-beda karena ada terbentur juga kalau yang di sekolah itu terbentur aturan penggunaan dana BOS sehingga tidak bisa semua guru itu digaji dari BOS, bantuan operasional sekolah. Nah sehingga kadang-kadang sekolah membijaki untuk menambah kesejahteraan teman-teman itu dari bantuan komite sekolah atau bantuan dari masyarakat. Itu bantuan dari masyarakat itu sukarela, jadi tidak diwajibkan atau tidak diseragamkan, tidak mengikat. Nah itu beberapa sumber yang untuk apa bulanan dari teman-teman guru yang diperoleh setiap bulannya Pak sementara.
0: Baik.
2: Itu
0: Pak, kalau untuk anggaran yang dari pemerintah, apakah semua guru non ASN sekitar tadi ya jumlahnya 2.000 sekian itu mereka sudah mendapatkan semua Pak?
2: Kalau yang sudah masuk database penerima bansos dari yang di-SK-kan oleh Pak Bupati itu semuanya Pak, semuanya
0: 2.000 sekian ya. Tadi semuanya dapat Pak ya?
2: Ya, ya, itu termasuk yang guru swasta, Mbak. Nah, cuman yang tidak termasuk di dalam database itu tidak mendapatkan. Jadi bukan 2.000 lebih, Mbak. Ini salah kalau data kami tadi kan sekitar
0: 2.100 tadi, Pak ya.
2: 300 berapa tadi itu ya? 386 kalau datanya Pak Zia kan sekitar 500-an lah. Itu yang sudah masuk Dapodik. Karena syarat penerima bansos itu satu harus masuk Dapodik, dua masuk database penerima bansos tahun sebelumnya. Nah itu.
0: Baik, berarti 1 juta per tahun itu hanya diterima sekitar 386 orang Mbak, kalau dari datanya PGRI ya?
2: Itu yang di sekolah negeri Mbak.
0: Kita bicara sekolah negeri dulu barangkali Pak Eko.
2: Insya Allah begitu.
0: Berarti sisanya mereka belum dapat juga anggaran dari pemerintah daerah Pak ya? Belum dapat bansos katakanlah ya?
2: Iya.
0: Berarti mereka hanya dapat gajinya, kalau yang di luar 300 sekian tadi, mereka hanya dapat gaji dari bantuan komite Pak?
2: Iya, dari sekolah.
0: Bisa dibayangkan itu, kira-kira rata-rata penghasilan, gimana sih Pak kondisi kalau bicara soal penghasilan dari para guru honorer kita yang paling terkecil sampai dengan yang paling besar di Kabupaten Malang?
2: Ya, sepengetahuan kami sekitar antara 300 sampai 500 lah Mbak. Itu sesuai kondisi sekolah masing-masing. Kemudian bantuan-bantuan lain yang gak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol artinya kadang-kadang kan ada wali murid itu yang istilahnya sowan ke bapak ibu guru gitu ya, itu kadang-kadang memberikan apa namanya istilahnya ya tambahan kesejahteraan lah. Tapi itu tidak pasti.
0: Iya. Oke, 300 sampai dengan 500 ribu per bulan ya, kira-kira gaji honorer di Kabupaten Malang. Iya. Pak Eko, terkait dengan tahun 2026 ini sudah dapat info Pak, bagaimana nanti peningkatan status dari para guru honorer, mereka yang bisa masuk kuota P3K barangkali?
2: Ya, terima kasih Mbak. Yang jelas beberapa waktu yang lalu kami sudah berkirim surat ke Pak Menko, tembusannya kepada Menteri Pendidikan Dasmen sama Menpan. Ya intinya teman-teman honorer ini dan non-ASN ini harus dituntaskan. Nah kalau menurut data kami yang harus segera dituntaskan ini termasuk mohon bantuan Pak Zia ini. Jadi yang sudah masuk Dapodik ini harus jadi prioritas. Harus bagaimana caranya mereka ini mau tidak mau harus diangkat menjadi P3K. Kalau sekarang kan PNS ya, CPNS. Jadi tahun ini insya Allah CPNS, sehingga mereka ini rata-rata sudah bekerja sebelum 2021 Mbak. 2018, 2019 itu kan masa kerjanya sampai hari ini kan sudah 8 tahunan. Nah ini jadi skenario pertama itu adalah yang sudah masuk Dapodik ini menurut PGRI ya harus diangkat otomatis menjadi PNS. Apalagi yang sudah berserdik, karena data kami dari yang masuk Dapodik sejumlah 386 itu ada 222 yang sudah berserdik. Ini sangat layak kalau diangkat menjadi PNS. Nah sisanya yang hampir 2000-an tadi itu alias yang belum masuk Dapodik, ini masuk skenario kedua. Diangkat menjadi PNS dengan sistem apa begitu, yang jelas ada jaminan kepastian mereka. Karena mereka ini orangnya ada, bekerja, sekolahan membutuhkan. Jadi bukan apa ya, istilahnya bukan fiktif, memang realitanya ada. Gurunya ada, tenaga kependidikannya ada, bekerja setiap hari, sekolahan juga membutuhkan. Dan ini sinkron dengan beberapa pertemuan kami dengan Pak Bupati dan Pak Sekda beberapa waktu yang lalu. Nah mereka ini harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD harus menjadi P3K waktu itu.
0: Baik. Okay, Pak.
2: Ternyata kemarin tidak bisa tuntas diangkat menjadi P3K. Nah untuk itu formasi CPNS 2026 ini harus berdasarkan kebutuhan real di daerah. Jadi peta kebutuhan oleh Dinas Pendidikan yang disampaikan Pak Zia tadi harus betul-betul diusahakan realitanya. Cuma ini catatan ini Mbak, catatan kami. Kemarin kalau tidak salah Menpan RB itu menyurati ke daerah-daerah agar segera mengusulkan kebutuhan tenaga calon PNS ini. Kalau tidak salah suratnya itu bulan Maret kemarin dan paling akhir pada minggu akhir bulan Maret, saya lupa tanggalnya. Itu harus segera diusulkan. Ini yang kami tidak tahu, apakah pemerintah Kabupaten Malang, ini mohon info juga dari Pak Zia, sudah mengusulkan sesuai data real, khususnya yang di bawah Dinas Pendidikan. Kalau datanya Pak Zia tadi kan sekitar 2600 ya. Nah, apakah ini sudah diusulkan semua pada bulan Maret yang lalu atau tidak sebanyak itu? Lah kalau tidak sebanyak itu pengusulan dari daerah, ya otomatis nanti kita akan menyisakan masalah lagi Mbak. Itu okay. Menara, terima kasih.
0: Baik, Pak Eko, yang di luar Dapodik, yang di Dapodik kan hanya 300 sekian ya datanya Pak Eko. Yang di luar Dapodik itu mereka paling lama sudah mengabdi berapa tahun Pak sebagai guru honorer?
2: Mulai tahun 2022 Mbak.
0: Oh belum lama Pak ya, kalau yang belum masuk Dapodik ya.
2: Setelah edaran Bupati sama peraturan Bupati nomor 7 2021 itu. Dan yang paling muda tahun 2022.
0: Oke, kalau yang masuk Dapodik ini Pak, paling lama mereka berapa tahun mengajar? Oke, kayaknya ada gangguan koneksi di Pak Eko ya. Nah ini sebelum ke Pak Zia, saya putarkan dulu satu voice note dari Pak Joko Said, tadi juga ikut menyampaikan komentarnya.
3: Selamat pagi Siti Gat.
0: Pagi Pak.
3: Selamat pagi narasumber. Nah ini saya dengarnya kok miris ya.
4: Kalau menurut saya ya, sebagai masyarakat mending semua guru tuh diangkat ASN semua wis. Ya nggak disiplin pecat sudah wis. Masa MBG aja satser. Kasihan guru-guru itu gajinya. Aduh miris. Ya semoga aja bisa realisasi. Semua guru jadi ASN. Ya nggak disiplin pecat sudah. Udah gitu aja enak. Ngapain mikir regulasi-regulasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada
4: ya
0: lagi.
4: Mohon maaf Pak ya Pak narasumber. Sekarang gimana enggak sedikit guru. Kuliahnya udah tinggi, waktu ngajar masih honorer itu pun belum SP3K, gajinya dikit. Terus biasanya ini ya, biasanya banyak yang ngeluh, tugas yang dari guru ASN ini dilimpahkan ke honorer. Itu sudah rahasia umum Pak. Mohon kebijakannya gimana Pak.
0: Oke, saya ke Pak Zia. Pak Zia, kalau memang ya, masih ada berbagai tantangan ya untuk menuntaskan sekian ribu guru honorer di Kabupaten Malang, tapi tadi ada harapan dari Pak Eko, paling tidak yang 386 sekian di datanya Pak Eko yang sudah masuk Dapodik itu dituntaskan untuk kejelasan statusnya sebagai pegawai pemerintahan. Bagaimana Pak Zia?
5: Ya, makasih. Yang jelas, pemerintah Kabupaten Malang sudah membantu status dari beberapa guru honorer itu mulai tahun 2021 sampai 2025 itu ada 5.516 yang itu P3K guru Kabupaten Malang. Jadi berjenjang mulai 2021 500, 2022 1.600, 1.500, 1.700 dan totalnya 5.000. Itu yang sudah keluar dari zona yang guru honorer tersebut, gitu kan? Nah, tadi saya sampaikan ada 508 yang sudah terdata di Dapodik. Yang belum berapa? Yang belum 2113. Nah, inilah yang kemarin kita sampaikan ke Dinas Pendidikan maupun stakeholder di pendidikan. Ayo kita ke kementerian, kita perjuangkan nih yang belum masuk ke Dapodik ini bisa masuk ke Dapodik, gitu kan? Artinya fase yang dia itu jadi guru honorer yang SK-nya itu kepala sekolah, SK-nya itu kepala dinas, gitu kan? Yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, 3 tahun atau lebih. Nah, data mereka masuk dulu. Ketika data mereka itu masuk, nanti bisa dapat insentif dari pemerintah Kabupaten Malang yang dari 250 naik 500, nanti naik 750, naik 1 juta. Nah ini yang kita harapkan ada kenaikan yang memang nanti berjenjang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah gitu kan. Jadi itu, tapi tadi pertanyaan dari penanya, apakah dana MBG kan sudah disampaikan berkali-kali oleh pemerintah pusat. Dana MBG tidak mengambil dari dana pendidikan, tidak ada pengurangan apapun dari dana pendidikan, malah ditambah gitu kan kalau di total gitu kan. Jadi tujuannya apa? Peningkatan mutu kualitas murid, kualitas guru ini kan sedang diupayakan semua oleh pemerintah pusat ini. Baik asupan gurunya, muridnya, peningkatan kualitas gurunya, peningkatan kualitas fisik. Yaitu sekolah-sekolah itu kan sedang ditingkatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan kami di DPRD juga pokir bisa untuk meningkatkan kualitas fisik tersebut. Nah ini yang nanti ke depan Pak Eko, yang belum masuk Dapodik, ayo kita bareng-bareng ke kementerian, karena Dapodik ini kan kewenangan pusat gitu kan.
0: Yeah.
5: Daerah, dinas pendidikan hanya membantu menginput dari guru-guru itu ke Dapodik gitu kan. Jadi saya kok meyakini masih banyak tersisa yang yang belum masuk Dapodik. Tadi kan saya sampaikan 200

0: bisa saja itu terdata di sekolah tapi belum tersampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, belum tersampaikan ke PGRI dan sebagainya. Nah inilah yang kemarin kita minta ke Dinas Pendidikan, ayo sinkronisasi data. Apa yang bisa kami perjuangkan di Komisi 4 berkenaan dengan peningkatan kualitas kesejahteraan di guru gitu kan. Nah yang guru honorer bisa masuk di Dapodik, yang di Dapodik bagaimana bisa naik status menjadi P3K kan gitu. Nah yang kan sudah disampaikan P3K ini kan sudah kewenangan pemerintah pusat gitu kan. Ya memang beda dengan yang PNS. Kalau yang P3K nggak ada pensiun, yang PNS ada gitu aja kan. Tapi hak-haknya sama gitu kan. Nah ini yang apa sekali lagi yang bagaimana kita meningkatkan itu, karena memang apa guru honorer ini aturannya berubah-ubah. Dulu kita ingat K2, P3K, P1, P2, P3, P4 sampai outsourcing, bahkan apa inilah yang menjadikan ketidakpastian guru honorer. Nah, kami kemarin menyampaikan ke Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah jangan menambah guru honorer dulu, kita selesaikan yang ada, ayo kita perjuangkan dari yang belum masuk database itu menjadi database, ayo bareng-bareng nanti perwakilan naik kereta kita ke kementerian untuk bagaimana mereka yang 2000 sekian ini bisa masuk ke Dapodik. Kalau nanti masuk Dapodik, mereka akan sedikit lega. Sedikit leganya apa? Pemerintah Kabupaten Malang akan memberikan insentif, meskipun nggak banyak loh ya. Insentif ini nggak banyak, sama kayak insentif RT/RW diberikan setahun sekali. Sebenarnya bisa diambil bulanan, tapi diberikan setahun sekali. Jadi insentif-insentif ini banyak, insentif guru ngaji, insentif guru honorer, banyak insentif-insentif yang pemerintah Kabupaten Malang itu keluarkan yang memang berdasarkan peraturan bupati, ada SK-nya. Nah kalau nggak ada SK-nya nanti akan masalah gitu kan.
1: Iya, Pak Zia. Nah,
0: ini Mbak Erika.
1: Tadi kan disampaikan terkait dengan formasi ASN ya di tahun 2026. Daerah kan bisa mengusulkan. Tadi yang jadi catatannya Pak Eko, harapannya usulan dari daerah ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan realita yang ada di lapangan, Pak. Terutama untuk mengentaskan sekian ratus orang yang sudah masuk Dapodik tadi untuk dapat kejelasan status. Bagaimana, Pak Zia?
0: Saya yakin Dinas Pendidikan pasti mengusulkan bersurat. Kalau bersurat ini kan ya pasti ada jawaban secara administratif gitu kan. Artinya melalui database yang ada 508 yang baik itu PTT maupun PTT, karena guru termasuk pegawai tidak tetap di sekolah kan juga banyak. Nah, dia masuk Dapodik. Habis itu Dinas Pendidikan bersurat ke kementerian untuk apa memohonkan yang sudah masuk Dapodik ini naik status jadi P3K kan. Betul. Gitu. Nah, naik status jadi P3K kalau yang sekarang itu. Kalau yang CPNS itu kan memang dibuka secara umum oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sesuai dengan permintaan dari daerah-daerah gitu kan. Jadi kalau dulu yang honorer bisa jadi PNS itu kan di eranya Pak SBY dan sebagainya. Kalau di yang di sekarang ini kan yang honorer naik menjadi P3K gitu kan. Nah, apakah CPNS masih dibuka? Masih, untuk pendidik sama tenaga kesehatan. Kan pemerintah pusat masih membuka tuh. Kalau berkenaan dengan koperasi dan sebagainya itu BUMN gitu kan, berbeda gitu kan. Tapi kalau yang tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ini masih dibuka setiap tahun. Tapi memang permintaan daerah dengan yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara itu memang enggak kita ngajukan 1000, yang diberi cuma 200. Sama kayak tenaga kesehatan, kita minta banyak sesuai dengan kebutuhan di setiap puskesmas dan rumah sakit daerah, yang dikasih hanya 100 sekian gitu kan.
1: Sudah ada info belum, Pak, untuk kuota 2026 ini, untuk kuota pendidik yang baik itu berupa P3K maupun juga CPNS?
0: Ya ini belum ada info. Kemarin semalam saya tanya-tanya ke bagian revapor pemerintah kabupaten, ada info nggak berkenaan dengan status yang honorer ini? Belum ada info.

0: Pak yang kami terima dari pusat gitu kan. Nah makanya kita jemput bola nih, DPRD ini kan seringkali meminta kepada Dinas Pendidikan, ayo Dinas Pendidikan kita ke kementerian yuk, ngapain Pak Sia? Ya udah kita perjuangkan tuh, satu, apa sih yang kita perjuangkan, yang honorer bisa naik menjadi P3K yang masuk di database itu, yang belum masuk database di Dapodik, piye caranya bisa masuk ke database Dapodik. Terus kedua apa, ayo kita ke pemerintah pusat meminta apa, meminta bangunan fisik. Lo banyak lo status kita, nanti kita sampaikan ada datanya apa sekolah yang ringan apa berat maupun sedang, artinya kondisinya itu yang juga memprihatinkan. Nah kita ini kan kepingin menyelesaikan itu, pusat menyelesaikan, daerah menyelesaikan, Poker menyelesaikan gitu kan. Belum lagi anak putus sekolah ini tinggi sekali di Kabupaten Malang
1: ya,
0: ini
1: okay.
0: Yang kemarin kita
1: problemnya macam-macam nih Pak ya.
0: Di Kabupaten Malang ini penduduknya banyak 3 juta. Angka partisipasi kasar kita juga rendah gitu kan. Makanya itu menurunkan indeks pembangunan manusia Kabupaten Malang.
1: Baik.
0: Jadi itu kondisi berkenaan dengan dunia pendidikan di Kabupaten Malang. Cukup kompleks problemnya, anggarannya juga dekat, disuruh efisiensi. Semua OPD melakukan efisiensi, perjalanan dinas dikurangi. Tapi untuk mutu kualitas pendidikan kita tetap tingkatkan. Gitu.
1: Baik, ya Pak Zia dan juga Pak Eko, nanti kita masih akan lanjutkan diskusi satu segmen lagi. Sebelumnya kita jeda dulu, mohon maaf. Ini kita harus putar dulu. Ada konten dari Spektrum Radio seluruh Jawa Timur.

0: Kru Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah truk, apa-apa dimasukkan, diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semua kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar puaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh, dengan catatan saya harus waspada jangan sampai terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat, karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, yaitu, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi.

0: bahagia dimanipulasi. Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kembali di program Ijen Talk. Hari ini masih bicara tentang melindungi guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Saya bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang ada Bazia, dan Sekretaris PGRI Kabupaten Malang ada Pak Eko Hadi Nur Samsi. Oke, ini tadi ada beberapa komentar yang masuk ya. Ada Pak Jamal yang disampaikan oleh Pak Jamal, bagaimana nasib pendidikan anak-anak kita ke depannya. Lalu ada juga Pak Faisal tadi kirim komentar lewat voice note. Saya putarkan dulu.
1: Semangat pagi.
0: Pagi Pak.
1: Semangat pagi warga Malang. Masalah guru honorer. Sudahlah. Gak usah ngomong data, entah tak mau langsung, mbak tunggang tingkat grade, ya. Ujungnya itu cuma satu kok. Pembayarannya itu kan pakai yen, ya kan? Yen ono duwite. Yen jadi sisa anggarane, soalnya entek dari program ono, ya. Program yang ono, ya. Duwite wis entek. Jadi untuk program itu pakai yen. Yen ono sisane. Nah, kenapa kok kemarin kok sempat di, apa? Kayak semacam mendapat angin surga. Ya memang itu kerjaannya mereka, membuat retorika angin surga, ya kan? Padahal sebenarnya ada di dalam neraka. Nah, udahlah, fair aja, Pak Dewan, fair aja, wis, gak usah kakean oe, wis, bosen nih, kan? Duitnya gak ada, wis, ngono lu, tegas ngono. Wis, ngono ae, Mbak Erika, atur suwun.
0: Terima kasih Pak Faisal sudah ikut komentar juga ya. Oke kawan, sebelumnya saya juga mengingatkan untuk Anda sebelum kita kembali ke narasumber. Ini khususnya untuk Anda yang lagi cari kasur baru, yang mau tidurnya lebih nyenyak dan juga lebih sehat kawan, Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furniture Center, ini menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Mas Indo Group. Ada Spring Air, kasur impor dari Amerika, ini menggunakan teknologi baru Pure Telelay dan juga Sheep Latex, punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu ada Comforta, ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Sebagai bukti, Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Ayo kawan, kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Anda bisa manfaatkan, ada program spesial dari Therapedic, tukar kasur lama, ini akan dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, dan juga bisa cicilan 0%. Hubungi nomor WA-nya 0838-5864-768. Dapatkan juga, ada hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic, dan juga Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku, dan ini hanya berlaku di bulan ini saja dengan persediaan terbatas. Kita kembali lagi ke narasumber ya. Oke, karena waktunya juga terbatas, Pak Zia dan juga Pak Eko, apa Pak barangkali yang bisa digarisbawahi untuk kita tetap menjamin kesejahteraan guru honorer, termasuk juga di tengah tadi ya, berbagai tantangan regulasi dari Pak Zia?
2: Ya, saya gini. Pak Faisal tadi, kita harus juga mengedukasi juga masyarakat, kan, biar masyarakat juga paham, gitu kan. APBD Kabupaten Malang itu totalnya 5 triliun. Hampir 60% itu uang itu untuk gaji pegawai, gitu kan. Sisanya itu di ecer-ecer.

0: masyarakat bisa membayangkan desa yang menyumbangkan PBB dan sebagainya, dia mengusulkan di musrembang tes jam kap gitu kan, untuk fisik gitu kan, kalau nggak direalisasi ya marah juga gitu kan. Makanya kue yang sisa dari gaji pegawai itu yang dibagi-bagi ke ke fisik, ke non fisik, pemberdayaan masyarakat, ke insentif guru, insentif RT/RW, insentif nakes dan sebagainya gitu kan. Insentif kader kesehatan juga meminta gitu kan. Makanya uang yang ada ini inilah yang dibagi-bagi. Kami ini kan berharap semua anggaran ini kan dibagikan kepada masyarakat secara merata. Makanya yang tadi kita inginkan, kita masih bisa ngasih 500, habis ini nanti kita naikkan berjenjang gitu kan. Agar apa? Ya ada kepedulian kebijakan dari pemerintah Kabupaten Malang ke guru-guru honorer. Pak Eko, nanti kita bareng-bareng untuk memperjuangkan tadi yang belum masuk Dapodik. Bicaranya bisa masuk Dapodik yang ribuan tadi. Yang sudah masuk Dapodik, nanti kita minta oleh Dinas Pendidikan, dia bersurat bagaimana yang sudah masuk Dapodik 500 sekian itu, statusnya itu bisa P3K gitu kan. Nah kalau mereka nanti disuruh apa tes CAD, nggak lolos lagi gitu. Nah memang problematika ini kan sangat kompleks di dunia pendidikan ini kan. Yeah. Jadi inilah yang komitmen kami dari DPRD untuk memperjuangkan, bukan hanya memperjuangkan nasib mereka, tapi bagaimana APBD itu juga mengucur ke mereka. Salah satunya kita masih memberikan insentif, tapi belum seberapa, harusnya 250 per bulan gitu kan, harusnya mereka juga minta gitu, Pak, harusnya 250 per bulan gitu loh Pak. Nah inilah yang makanya nanti melalui PGRI, nanti melalui asosiasi yang lain, kita duduk bareng dengan kami, apa sih yang menjadi problematika mereka dan apa yang kita bisa perjuangkan bareng-bareng, ayo kita kawal bareng-bareng sehingga goal apa yang menjadi keinginan-keinginan masyarakat. Beda kalau di sekolah itu masih boleh menarik gitu kan. Nanti kalau menarik dilaporkan ke kepolisian, dilaporkan ke kejaksaan. Padahal ya tadi hasil dari tarikan-tarikan itu kan untuk guru-guru honorer yang ada di sekolah. Sekarang wali murid dimintain untuk sukarela, mereka sudah laporan. Lapor ke wartawan, lapor ke LSM, lapor ke kepolisian. Serba repot sekolah itu. Makanya dengan anggaran yang cukup cekak yang dari pemerintah pusat melalui BOS dan dari Kabupaten Malang, mereka juga memutar otak gimana caranya penyelenggaraan pendidikan ini berjalan dengan baik gitu kan. Saya kira itu Mbak Erika untuk bagaimana memperjuangkan nasib guru honorer. Insya Allah kami di Komisi 4 ini komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan para guru-guru maupun PTT yang ada di lingkungan pendidikan di Kabupaten Malang, baik yang negeri maupun swasta. Jadi itu,
1: baik.
0: Terima kasih.
1: Termasuk 2026 ini Pak Zia ya, siap mengawal bagaimana progres kesejahteraan guru honorer ya, di Kabupaten Malang semakin baik Pak ya.
0: 2026 sudah dialokasikan untuk insentif guru-guru honorer. Nanti di 2027, nanti insya Allah kita akan kawal terus, karena yang bermitra dengan Komisi 4 ini Dinas Pendidikan, Kesehatan, semua yang urusan-urusan yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak. Kami selalu terus menyuarakan, agar apa? Agar ya mereka mendapatkan hak-hak mereka, yang di mana mereka aku bayar pajak balik enak masyarakat apalah itu salah satunya balik berupa pelayanan publik yang baik, jalan itu enggak berlubang, insentif untuk guru ngaji maupun guru-guru honorer juga kita pedulikan gitu kan.
1: Baik,
0: saya kira itu Mbak.
1: Iya, dari Pak Eko apa Pak harapan dari PGRI kita terkait dengan bagaimana meningkatkan ya kesejahteraan dari para guru honorer, melindungi nasib dari para guru honorer.
2: Terima kasih Mbak Rika. Yang pertama kami sampaikan terima kasih dan menyambut rencana Pak Zia tadi yang ingin ngajak duduk bareng, berangkat ke Jakarta bareng-bareng untuk memperjuangkan nasib teman-teman guru honorer. Yang kedua, ini PGRI bersama Komisi 4 ini sudah beberapa kali berhasil menyejahterakan teman-teman guru, mulai dari PAK, apa namanya, guru PAI supaya bisa ikut PPG itu. Itu kalau enggak Komisi 4 enggak sukses itu. Itu ada sekitar 4 miliar berapa dulu. Jadi teman-teman PAI, guru PAI yang dulu belum berserdik sudah di PPG-kan dan berhasil semua. Sudah lulus semua berserdik, sekarang sudah semuanya jadi P3K. Oh, itu Komisi 4 itu. Ditambah lagi memperjuangkan teman-teman yang PTT. Ya, atau tenaga teknis dulu enggak sukses, nah, itu juga begitu. Nah, jadi kami PGRI menyambut baik niat dari teman-teman Bapak DPRD untuk duduk bersama, berangkat bersama-sama naik kereta api ke Jakarta. Ya, yang penting ke Menteri Keuangannya, Pak Zia.
0: Siap.
2: Karena ini rata-rata, maaf ya, ini di grup-grup nasional di PGRI, hampir semua pemerintah daerah, kalau sudah ngomong honorer, itu rata-rata nggak punya duit.
1: Nah, problemnya ini, utamanya ini, itu Pak ya?
2: Iya, nah ini kami terus terang aja dari teman-teman PGRI ini tanda tanya. Loh, kalau mengusulkan P3K, formasi P3K, atau CPNS, itu mau ya diusulkan semuanya sesuai kebutuhan real ya. Nanti kan yang gaji kan bukan pemerintah daerah, yang gaji kan pemerintah pusat. Jadi menurut saya pemerintah daerah yang rata-rata di Indonesia yang mengatakan daerah tidak punya anggaran untuk menggaji itu menurut kami logika terbalik itu. Jadi usulkan saja sesuai kebutuhan. Nah, nanti pemerintah pusat yang menggaji, otomatis kan pemerintah daerah dapat duit dari pemerintah pusat. Itu. Yang kedua, teman-teman yang sudah dapodik ini harus prioritas, Pak Zia. Harus prioritas jadi CPNS di 2026 ini sesuai rencana pemerintah pusat untuk membuka CPNS. Kemudian yang belum dapodik, ya ini yang harus kita gerutuk ya, kita keroyok bersama-sama ke pusat karena memang kewenangan pusat. Nah, cuma ini menyisihkan lagi, Pak. Kemarin kami berkirim surat ke Menko tentang P3K paruh waktu. Nah, ini statusnya nggak jelas. Akan diangkat jadi P3K kalau anggaran cukup lah. Balik lagi ke anggaran cukup. Nah, kalau anggaran nggak cukup berarti kan nggak bisa jadi P3K penuh waktu. Alias ya bisa jadi nasibnya sama seperti yang sekarang ini. Nggak diperpanjang dan lain-lain. Nah, tapi saya dengar-dengar pemerintah pusat sudah punya formula untuk mengentaskan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, termasuk perjuangan PGRI yang mengharapkan semua P3K mulai 2019 sampai 2024 kemarin itu otomatis dialih statuskan menjadi PNS. Nah, ini juga harus kita perjuangkan supaya direspon oleh pemerintah pusat. Sehingga nanti undang-undang ASN itu tidak ada lagi P3K, semuanya PNS. Supaya statusnya teman-teman lebih jelas. Saya kira sementara itu, Mbak Erika, terima kasih.
1: Baik, siap. Terima kasih kembali untuk seluruh narasumber yang hari ini sudah bergabung. Pak Zia, terima kasih banyak. Pak Eko juga terima kasih banyak. Sehat selalu, Pak. Semoga lain kesempatan nanti kita bisa ngobrol lagi.
2: Amin, terima kasih.
1: Untuk kawan pendengar City Guide, terima kasih juga yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk dan yang sudah bergabung. Mohon maaf, ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kebaca ya. Ada Bu Latifah dan juga ada Pak Hasta. Nanti kita bacakan, Pak. Barangkali tidak harus ketika bersama dengan para narasumber ya. Kawan, saya Erika Rosa dari program diskusi Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma pulang pergi kembali beroperasi sejak 5 Mei 2026 setelah sempat dihentikan sementara karena pemeliharaan rutin maskapai. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono bilang, aktifnya kembali penerbangan tersebut juga diikuti penurunan harga tiket. Tarif yang sebelumnya berada di kisaran 1,4 juta kini turun menjadi sekitar 1,3 juta rupiah akibat subsidi pemerintah pusat sebesar 11% untuk rute Jember Jakarta maupun Jakarta Jember. Jember berharap kebijakan ini mampu meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi udara sekaligus memperkuat konektivitas, perdagangan, pariwisata, dan investasi di wilayah Tapal Kuda.
2: Kabar selanjutnya dari City Gear FM Malang, bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Kelvin Arliska menyampaikan saat ini ada sebanyak 63 titik jalan perlintasan langsung atau JPL di Kabupaten Malang dan 17 diantaranya tidak aman untuk dilintasi karena berpotensi membahayakan keselamatan pengendara. 17 JPL ini berada di jalan kecil yang dibuat dan dijaga oleh warga yang kondisinya masih tanah atau batu makadam serta minimnya penjagaan dan penjadwalan yang intens. Polres Malang terus melakukan komunikasi dengan Polsek maupun Pemda setempat untuk melakukan penertiban penjagaan agar swadaya dan penjadwalan bisa lebih tertib.
3: Selamat pagi, kabar selanjutnya bersama saya Widi Yuliana dari GFM Madiun. Sebanyak 19 paket barang rampasan negara dilelang di Kejaksaan Negeri Kota Madiun. Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kota Madiun Muhammad Safir mengatakan, penjualan langsung barang rampasan negara tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang menetapkan barang bukti dirampas untuk negara. Sebelum dijual, seluruh barang telah melalui proses penilaian oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Dalam penjualan kali ini, ada sebanyak 28 unit telepon genggam berasal dari 15 perkara. Mayoritas barang bukti berasal dari kasus narkotika, sedangkan sebagian lainnya merupakan barang bukti perkara perjudian. Dari hasil penjualan tersebut, Kejari Kota Madiun berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp24.185.000. Seluruh hasil penjualan langsung disetorkan ke kas negara.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Meskipun masih zero suspek, Dinas Kesehatan Kota Surabaya tetap menyusun langkah antisipasi menghadapi hanta virus. Dr. Billy Daniel Mesah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir, namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Untuk jaga diri secara mandiri, Dr. Billy menyarankan masyarakat kembali membiasakan hidup sehat, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta memakai masker bila diperlukan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Serigetain Wanwar FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan kita masih di program Ijen Talk. Tadi topik bahasan yang hari ini kita diskusikan juga cukup menarik, terkait melindungi guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Tadi yang banyak membuat kawan-kawan pendengar juga merasa miris begitu ya, ketika dijelaskan untuk gaji guru honorer yang diberikan bahkan satu hari juga tidak sampai 50 ribu setahun, itu kan dianggarkannya 1 juta begitu kawan. Jadi pembagian per bulannya berapa? Dan dari ribuan guru honorer yang mendapatkan alokasi anggaran yang tadi sempat disebutkan itu hanya ratusan begitu, dan memang masih minim sekali. Ada yang disampaikan untuk pendapatannya tadi kan dari anggaran daerah, APBD, kemudian juga dari komite. Tapi tidak semua sekolah itu ada penarikan untuk komitenya juga, kan tergantung dari persetujuan. Tapi ada juga yang melakukan penarikan. Dan kayaknya tiap sekolah pun besaran penarikan komitenya untuk guru honorer juga beda-beda begitu ya. Dan yang saya lihat juga di beberapa titik itu ada klasifikasinya lagi. Di sekolah-sekolah itu tidak dipukul rata juga untuk iuran komite untuk setiap wali murid. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan wali murid juga, sehingga ada nominal yang berbeda-beda. Jadi bisa dipastikan untuk pendapatan guru honorer gak pakem lah ya gitu ya, tidak stabil. Sebelum saya geser kawan, di WhatsApp banyak sekali yang bergabung ya. Tadi masih banyak yang belum sempat terakomodir. Kita jeda dulu, sebentar saya juga punya informasi untuk Anda yang mau investasi di bidang properti tapi masih takut boncos dan gak produktif, Anda bisa pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Ini merupakan hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda bisa merasakan kemewahan yang tidak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dan dekat dengan Jati Park Group, plus legalitasnya aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya di @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi properti terpercaya. Kita kembali geser kawan ke WhatsApp terakhir tadi berkaitan dengan, oh, ada laporan terkait PJU padam ya di Lawang. Sudah diatensi oleh tim pengaduan PJU Kabupaten Malang, katanya akan segera dimonitor. Kemudian untuk TL yang di MCC, tadi kan juga ada yang bilang normal, ada yang bilang trouble, tapi sebenarnya sudah normal kawan ya. Update dari rekan-rekan di Subkota Malang tadi disampaikan oleh Rizky, katanya sudah aman. Kemudian Pak Anto tadi juga lewat di sana, katanya sudah normal. Ada beberapa update lainnya, ini kaitannya dengan Ijen Talk ya. Pak Hasta, katanya masih mending pendapatan pengemis di jalan daripada gaji guru. Sampai segitunya Pak Hasta membandingkan, karena untuk para anjal gepeng saja, kalau dari hasil pantauan ya, masyarakat sendiri di lapangan, itu perharinya bisa sampai 300 ribu. Itu bukan yang peak season ya. Belum lagi kalau misalnya memang peak season, pasti akan ada peningkatan juga, terutama di pusat-pusat keramaian. Nah, salah satunya mungkin ada kawan pendengar yang waktu itu sharing ketika mereka ini anjal gepeng mau menukarkan uangnya di salah satu minimarket, dan pas dihitung ya itu tadi sampai ratusan ribu itu per hari. Sehingga ketika ditawari untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain, ketika ada ya, pasti dari pemerintah itu juga sudah mulai mengalokasikan, atau mungkin masyarakat sempat banyak juga sebenarnya yang aware dan peduli ketika menawarkan pekerjaan, mau gak jadi ini jadi itu gitu. Tapi ternyata mereka bilang enggak ah, pendapatan kalau misalnya ngamen atau mengemis itu jauh lebih besar, sehingga lingkarannya tidak terputus begitu kawan. Bahkan anaknya sendiri dari kecil sudah didoktrin ya seperti itu ya, bahkan yang awalnya masih digendong sampai bisa berjalan itu masih juga menekuni kegiatan yang sama. Sangat miris sekali. Tadi dari Mbak Latifah juga bergabung, yang saya tahu katanya untuk TK di Kota Malang itu sudah dapat insentif walaupun cairnya setiap 6 bulan sekali. Alhamdulillah jumlahnya lumayan. Tapi disayangkan seringkali kita diwajibkan untuk membayar iuran-iuran. Bukan hanya untuk satu iuran saja, tapi 2-3 iuran. Bagi yang ekonominya kekurangan, iuran-iuran tersebut cukup besar karena bisa dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari daripada pejabat-pejabat yang hanya rapat. Lebih baik guru atau nakes yang dinaikkan gajinya. Tadi ada juga yang menyampaikan pendapat serupa ya. jangan terlalu banyak rapat katanya untuk regulasi dan lain-lain. Harusnya bisa segera saja untuk dijalankan kebijakan-kebijakannya ini. Ini salah satunya tadi perbandingannya dengan MBG. Ketika MBG kok kayaknya cepat sekali ya gitu persebarannya, pembangunannya, termasuk operasi Desa Merah Putih. Tapi dengan pendidikan kita yang kondisinya saat ini harusnya bisa juga dong digas gitu ya, digaspol. Nah ini cuman tadi yang disampaikan dari anggaran pusat sendiri ada keterbatasan-keterbatasan itu. Pemangkasan tadi sudah disampaikan oleh DPRD Kabupaten Malang tidak memangkas anggaran pendidikan sama sekali untuk program MBG sehingga ada alokasi-alokasi khususnya begitu. Gitu sementara untuk yang bergabung di program Ijen Talk. Nanti saya lanjutkan untuk pembahasan yang lain kawannya. Ada juga nih saya lihat di WhatsApp ini menanggapi soal pelanggaran-pelanggaran. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Kawan-kawan masih boleh bergabung di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi jalan-jalan di kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
2: Jalan-Jalan Plus.
3: Serigait 911 FM. Guidance for your life.
4: Pagi Anton.
5: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
6: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
10: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
11: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
9: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Cerike 911 FM, guidance for your life. Kembali lagi kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi ada Bu Endah ya bergabung, ini menyampaikan beberapa catatan, salah satunya soal apa yang terjadi di area Pasar Kebalen. Nah, Bu Endah ini sangat menyayangkan karena setelah ada aturan-aturan yang diberikan, kemudian penertiban juga sudah mulai ongoing dari beberapa hari yang lalu, tapi kok kenapa masih ada pelanggaran gitu ya dari para pedagang. Ada kiriman video kawan terkait kondisi di Pasar Kebalen tadi di jam 9 kurang ya sebenarnya.
1: Nih, kondisi Pasar Kebalen sampai jam hampir jam 9 kurang 5 menit. Nih, masih pasarnya masih seperti ini. Kalau enggak seperti ini jadinya udah enggak pakai usah jam-jaman. Ini kan seharusnya sudah bersih. Enggak usah acara jam-jaman, enggak usah. Biar tertib.
0: Iya, itu kalau kata Bu Enda, enggak ada jam pun, enggak ada jam yang ini ya yang ditentukan berkaitan operasional pedagang itu ya seperti itu, ada jamnya pun sama ya, mending enggak usah kalau kata Bu Enda seperti itu. Tapi kita tidak boleh menyerah, Bu Enda. Kita pokoknya tetap harus komunikasikan ke pihak terkait. Tadi kan sudah diteruskan ya laporannya, katanya akan diatensi. Semoga segera ada tindak lanjut. Karena beberapa hari ini ya masih saja pedagang-pedagang masih berjualan di sana. Tapi tidak hanya Kebalen loh ya. Pasar Gadang kan sudah mulai relokasi. Tapi di beberapa kesempatan pedagang-pedagang itu masih menjual dagangannya maksudnya itu di pinggir jalan. Jadi gimana ya? Pasar Gadang ke Pasar Kebalen ini PR-nya memang cukup berat karena sudah berlangsung lama. Bukan baru-baru ini ya pedagang itu melakukan pelanggaran, tapi sudah lama sekali berlangsungnya. Ini salah satu upaya termasuk langkah baik dari pihak pemerintah untuk mengakomodir. Tentunya kita juga harus terus konsisten. Kalau menyerah duluan nanti yang ada kembali lagi ke yang lama. Banyak ya contohnya ya, Terminal Arjosari sudah ada aturan tapi masih dilanggar. Tapi dari pihak terkait tidak bosan-bosan untuk terus melakukan penindakan. Yang jadi pertanyaannya, penindakannya ini seperti apa? Apakah memang tegas atau hanya peringatan? Karena kalau tidak tegas, ya akan terus terjadi, ya terus terulang maksudnya. Panik, ada perempesan pohon di Masjid Sabilillah, hati-hati. Biasanya kalau ada perempesan pohon nih, ada perlambatan panik ya. Saya tampilkan kawan di Visual Radio, kiriman video dari Panik. Oke, itu dia. Kayaknya PLN nih ya, sekilas saya lihat kayaknya dari pihak PLN. Posisi pas di pintu masuknya Sabilillah yang dari arah jalan Borobudur, kawan. Apakah masih ongoing sampai sekarang? Tadi laporannya masuk di jam 9 lewat 2 menit. Kemudian, ini ada Bu Kurnia. Ikut menambahkan juga berkaitan dengan topik bahasan guru honorer. Miris ya katanya. Orang tua mereka, supaya anak mereka bisa jadi sarjana, supaya jadi guru, luar biasa perjuangannya. Tapi setelah sarjana dan menjadi guru honorer, gajinya ini di bawah 500 ribu. Berarti kan sehari cuma 110 ribu katanya. Orang jual kulineran aja bisa berpenghasilan 50 ribu sehari, bahkan bisa lebih loh Bu Kurnia. Gimana gitu katanya. Saya ada keponakan, sudah sarjana, jadi guru honorer, gajinya cuma 300 ribu. Sama orang tuanya disuruh berhenti, karena nggak bisa bayar hutang orang tuanya untuk bayar kuliah. Wah, ini cukup kompleks nih permasalahannya ya, tidak hanya permasalahan dari sistem birokrasi, tapi juga ada tuntutan yang lain begitu. Dan sekarang jadi guru privat atau terima les di rumah, ya lumayan penghasilannya daripada guru honorer. Tapi masalahnya sekarang itu ada AI nih maksudnya Bu ya, jadi murid bisa mengerjakan PR dibantu oleh AI yang mengancam pekerjaan para guru les. Dan muridnya satu persatu mengundurkan diri, terus gimana kalau gitu pemerintah tidak memperjuangkan para guru honorer dengan kejadian di atas. Ke depan siswa enggan jadi guru, yang ada guru sekolah-sekolah seperti mana nih, SPG, dan UM, bisa enggak ya ada muridnya katanya. Ini semoga tidak sampai seperti itu ya, ada sempat wacana penutupan beberapa prodi. Tapi ya masih wacana, semoga juga tidak mengarah ke sana. Dan kecaman juga sudah mulai muncul, saya lihat dari berbagai pihak, dari akademisi sendiri, kemudian juga dari DPR ya, DPR RI, itu juga banyak yang mengecam wacana-wacana seperti itu. Jadi salah satu PR saat ini, di tahun ini juga, pemerintah akan mengupayakan melakukan pengangkatan jadi guru-guru honorer yang statusnya honorer, itu terakhir tahun ini pokoknya statusnya sebagai honorer. Di tahun berikutnya itu sudah menjadi P3K atau ya CASN tadi yang dijelaskan. Semoga benar-benar seperti itu. Tapi kan pernyataan itu baru keluar dari Kemendikdasman. Kementerian Agama, nah kita belum tahu seperti apa nanti. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Kurnia sudah bergabung menambahkan beberapa catatan di topik bahasan iCantok. Kawan-kawan juga boleh kembali menambahkan update lainnya, bisa langsung call in di 0811 3600 911.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir

0: Mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
1: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
0: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
2: Kadang-kadang orang itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
0: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: Kesehatan Kota Malang sudah mengajukan vaksin campak untuk nakes. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Muarif menyampaikan, pemerintah Kota Malang mengusulkan sekitar 11.000 vaksin campak untuk tenaga medis dan juga tenaga kesehatan. Kata Dr. Husnul, usulan itu sudah tersampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saat ini pihaknya masih menunggu distribusi dari vaksin. Dr. Husnul juga menambahkan, tenaga medis dan juga tenaga kesehatan menjadi kelompok dengan resiko paparan penyakit lebih tinggi sehingga butuh perlindungan tambahan. Pemerintah Pengprov Wushu menjaring atlet menuju PON 2028. Pengurus Provinsi atau Pengprov Wushu Jawa Timur melakukan penjaringan atlet potensial melalui program keliling kabupaten kota mencari atlet yang akan masuk ke Puslada dan juga memperkuat tim menuju PON 2028 NTT dan NTB. Salah satu kota yang menjadi titik sasaran Pengprov Wushu, Kota Kediri, karena sebelumnya Kota Kediri selalu konsisten menyumbangkan atlet Wushu untuk Jawa Timur. Selain itu, atlet dari Kota Kediri dinilai juga mampu meraih posisi juara umum pada Kejurprov Wushu di tahun lalu. Informasi berikutnya kawan, Singapura apresiasi Indonesia atas penemuan korban erupsi Gunung Dukono. Apresiasi diberikan setelah tim SAR gabungan berhasil menemukan dua jenazah warga Singapura yang sebelumnya dinyatakan hilang dalam pendakian di Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara. Kementerian Luar Negeri Singapura menyebut proses pencarian dilakukan dalam kondisi sulit dan berbahaya dengan melibatkan lebih dari 150 personil gabungan dari berbagai unsur penyelamat. Sementara itu BNPB memastikan seluruh korban erupsi Gunung Dukono sekarang ini sudah ditemukan. Tercatat ada 3 orang meninggal dunia, terdiri dari 1 warga Indonesia dan juga 2 warga Singapura. Sedangkan 15 pendaki lainnya berhasil diselamatkan. Demikian 911 Hot News jam 10 siang, saya Erika Rosa, selamat siang.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, selamat siang. Saya Erika Rosa di 911 Hot News, jam 10 siang. Dinas Kesehatan

0: Sirigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Saya mau langsung geser ke informasi yang masuk di WhatsApp. Tadi saya terima telepon dari Pak Anto di newsroom. Kalau kata Pak Anto tadi ada laka yang melibatkan bus M-Trans katanya dengan Wingspok. Ini posisinya ada di perempatan Karang loh kawan, di area tol. Pas di perempatan ya. Saya tanya tadi yang Wingbox itu dari arah mana, yang truk itu juga bisnya dari arah mana. Nah kalau kata Pak Anto, justru dari jalur yang sama, dari selatan arah ke utara, tapi kok bisa totolan? Nah kurang tahu juga bagaimana untuk kronologinya. Kita tadi sudah upayakan untuk koordinasi bersama Kanit Laka Polres Malang, Ibda Samsul Khairuddin, dan juga dari anggota Polsek Singosari, AKP Riswanto. Update terakhir yang disampaikan oleh Kanit Laka Polres Malang katanya masih mohon waktu karena baru dapat info juga dari Citigar FM untuk kejadiannya itu kawan. Tapi di lokasi justru sudah ada petugas sebenarnya, pantauan dari kawan pendengar yang lain. Tadi ada informasi itu masuk dari Pak Dimas ya. Coba saya tampilkan dulu. Tadi Pak Dimas ini kirim ini kawan, kirim dokumentasinya. Sebentar, coba kita geser. Pak Dimas Bahtiar ya. Awalnya masuk di jam 9 lewat 46 menit tadi laporannya di City Guide. Ini saya tampilkan untuk fotonya kawan. Terlihat ya, wingspoke-nya itu. Oh ini kayaknya bisnya itu di lajur kiri, mau belok kanan. Tapi wingspoke-nya ini gak tahu dia mau lurus atau mau ke kiri. Nah mungkin karena ada perbedaan lajur tujuan, tapi lajur awal itu salah penempatan, biasanya seperti ini. Jadi kalau kita memang pengen belok ke kanan, gunakanlah lajur kanan, jangan berhenti di lajur kiri, karena pasti kendaraan-kendaraan yang mau lurus itu kadang ya terhalang dari kendaraan-kendaraan yang tiba-tiba mau motong jalan gitu ya. Ini untuk dokumentasinya, ini ada tambahan juga melalui video, saya tampilkan. Iya. Ngangkut penumpang nggak ya itu ya M-Trans-nya? Oke, ini posisi pas setelahnya lampu merah yang dari arah Ahmad Yani Utara, kawan. Terima kasih banyak Pak Dimas. Untuk di lokasi sudah ada petugas dan untuk kendaraannya sudah ditepikan. Gitu, update terakhir kawannya dari Pak Dimas di lokasi. Untuk update di beberapa titik lainnya nanti kawan-kawan juga boleh menambahkan. Kemudian saya geser kembali, tadi ada tambahan info juga yang masuk dari Bu Husnul. Oh ini update cuaca, ternyata di area Wajak ya, panas katanya kawan. Lalu ada juga tuh laporan yang masuk soal pelanggaran. Kita geser dulu, Pak Bagas lumayan panjang nih ya, Pak Bagas curhat tadi kawan ketika mengingatkan ada pelanggaran pengendara yang belok di U-turn, padahal sudah ada rambu larangan beloknya. Ini U-turn yang di Jaya Suprapto ya, lumayan sering gitu dilaporkan juga. Saya play, ini kiriman voice note-nya kurang lebih ada 5 menit. Jadi boleh disimak dulu kawan.
1: Selamat pagi untuk rekan-rekan Citigate yang sedang beraktivitas di jalan. Mau sedikit menyampaikan cerita yang sedikit memanas tadi ya. Jadi ceritanya saya tuh melintas di jalan Legend Sutoyo mengarah ke arah Kayu Tangan. Tujuan saya ke RS Supraun tadi ya.
0: Iya.
1: Nah, kemudian saya melihat ada ambulan dari belakang. Saya sudah menepi kiri melewati lampu merah Kaliurang mengarah ke arah selatan. Nah setelah itu, setelah Bang Jatim tadi itu kalau nggak salah, ada putar balik. Saya sudah betul ngambil jalur kiri untuk menghindari kendaraan yang putar balik. Saya langsung sen kanan untuk nyalip karena depan saya ada angkot. Nah tiba-tiba ini ada dua motor, satunya cewek, satunya cowok. Tiba-tiba motong depan saya, putar balik yang tidak di tempat semestinya gitu. Sudah ada rambu putar balik kan, kalau dari arah selatan itu. Nah ini kemudian saya klakson panjang. Nah, setelah itu saya tancap gas aja. Kemudian yang saya klakson ini, anak laki-laki ini yang putar balik salah tadi ini, tiba-tiba motong mobil saya di depan. Saya juga kaget. Dan motong ini sambil menyalakan klakson. Kemudian mengacungkan jari tengah ya. Saya dipepet terus. Habis itu setelah pintu masuk RSSA, dia agak tancap gas. Kemudian saya kejar tadi itu, kenanya di depannya Polres tadi itu. Saya pepet ke kiri, saya suruh turun. Turun aja, saya bilang gitu. Kamu sudah salah ngeyel. Sudah ada tanda dilarang putar balik, kok masih putar balik. Nah, dia ngerem, bermanuver. Langsung motong, ngambil di belakang saya, nyalip di kanan saya. Saya buka jendela saya sebelah kanan. Dia mengacungkan jari tengah lagi.
0: Waduh.
1: Sambil ngomong yang tidak pantas ya. Nah, ini maksudnya gimana dalam hati saya gitu. Saya yang benar kok saya dimarahin. Nah, setelah itu anak ini ngoceh lagi. Loh, yang penting kan mobil Anda enggak saya tabrak gitu. Toh juga enggak lecet. Iya, Mas, tapi Anda itu salah putar balik tidak di tempat yang semestinya. Kan sudah ada rambunya, saya bilang gitu.
0: Iya. Nah, yeah.
1: Habis itu saya diacungkan lagi itu jari tengah.
0: Waduh.
1: Sampai kira-kira di toko Avia itu ya. Dia tuh ngomel lah, karuan sudah. Diacungkan jari tengah lagi ke saya. Saya suruh turun itu di PLN itu. Dia enggak mau. Akhirnya dia kabur, takut. Saya ajak adu mekanik juga tadi. Enggak berani dia. Terus dia kabur, bermanuver lagi depan saya sambil zigzag, nyalakan lampu hazard.
0: Oh, okay.
1: Dan mirisnya lagi, lampu hazardnya ini seperti yang saya bahas kemarin ya, warna biru. Padahal kan standarnya kan memang kuning untuk lampu sen. Ini nyalakan hazard di kayu tangan situ sebelum BCA, dia bermanuver zigzag. Mungkin sambil mengejek saya ya, dipikir saya gak bisa ngejar gitu ya, sudah gak saya ladeni lah. Tapi saya ingat platnya ini ya. Tolong disampaikan ke pihak yang berwajib ini. C3, saya minta tolong dengan sangat. Ini kalau enggak salah tadi platnya N2949ACH ya. Motornya seingat saya Beat Street tadi itu, okay. Warna hitam. Kalau pengendaranya kurus agak gondrong gitu. Potongannya mulet atau apa itu yang tren sekarang itu.
0: Iya. Yeah.
1: Seperti itu. Tadi sempat ya mau meludah juga, cuman saya tutup jendela itu. Duh, gimana ini? Resah ya rasanya kalau berkendara seperti itu, kita udah bener tapi kok malah diolok-olok. Kita dikatain dengan kata-kata kasar lagi yang enggak sepantasnya. Kecuali saya yang salah gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Lain lagi, saya udah ngalah, enggak mungkin saya klakson seperti itu. Nah, ini orangnya salah, saya klakson, saya dipepet, diacungkan jari tengah. Saya pepet lagi, dia tuh malah ngata-ngatain saya dengan yang enggak-enggak. Di sepanjang jembatan sebelum kayu tangan
0: ya?
1: Setelah Polres.
0: Oh iya iya.
1: Mohon tolong ini sedikit, orang-orang seperti ini agak ditindak ya, disampaikan ke pihak yang berwajib. Karena mungkin hanya si tiket yang bisa menjadi jembatan untuk aspirasi-aspirasi dari kita-kita ini yang di jalan. Oke, okay. Itu saja informasi yang dapat saya berikan. Ini agak gregetan juga sampai sekarang. Selamat pagi, semangat pagi, selamat beraktivitas.
0: Semangat beraktivitas juga Pak Bagas. Wah, ini tadi Pak Bagas mengingatkan, tapi yang diingatkan malah diserang balik. Ini kayaknya permasalahan klasik juga beberapa kali. Tadi malam kita bahas ya, salah satu Iqbal. Iqbal itu juga beberapa kali mengingatkan pelanggaran, tapi malah kena ini, kena marah balik gitu sama yang melakukan pelanggaran. Jadi kita yang awalnya aware, kemudian ingin saling mengingatkan, karena di lokasi juga tidak ada petugas ya yang memantau, jadi ya sesama pengendara untuk mengingatkan, karena kan efeknya itu tidak hanya dirasakan dari pengemudinya sendiri, dari pelanggar itu sendiri, karena kan bisa juga nanti untuk pengendara lain, nah itu juga bisa terimbas begitu. Ini tadi sudah kita teruskan ya laporannya Pak Bagas ke Kasat Lantas Polresta Malang Kota, karena kan tadi ada nopolnya juga, barangkali bisa di tracking. Kata Pak Rio, terima kasih informasinya, semoga juga nanti kalau ada update penindakan itu bisa dikomunikasikan. Untuk informasi lainnya nanti kita akan akomodir di segmen berikutnya. Kawan-kawan boleh bergabung juga di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama, Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi, properti terpercaya.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya mau kembali melanjutkan tadi beberapa laporan. Salah satunya laka yang di perempatan Karanglo ya. Ini kan tadi sudah ada petugas laporan terakhirnya. Coba saya cek kembali untuk pantauan traffic, karena biasanya terimbas tentu saja ya. Nah, ini kalau kita lihat dari selatan ke utara, itu antrian sebenarnya tidak begitu panjang ya. Yang ke ini malah, yang antri itu yang di area Karanglo-nya menuju ke perempatan ini, Gate Singosari. Kita coba geser lagi, tadi itu update terakhir dari pihak Polres Malang, Kanit Laka Polres Malang, Ibda Samsul, katanya mohon waktu dan masih akan dilakukan penanganan dulu. Tapi pantauan dari kawan-kawan sudah ada petugas di lokasi. Saya geser ke informasi yang lain, kawan, ada Pak Jam.

0: Mal, ini bergabung melalui voice note ya.
1: Program-program yang direncanakan oleh Presiden, MBK, Koperasi Merah Putih, itu sepertinya lancar-lancar saja dan berjalan dengan, ya tidak ada hambatan lah. Dan itu kemanfaatannya juga tidak seperti kemanfaatannya tentang pendidikan yang setiap saat, setiap pagi anak-anak kita, adik-adik kita itu menuntut ilmu dan itu perlu guru. Dan gurunya bagaimana bisa memberi, menyampaikan pendidikan dengan baik, mengajar dengan baik, sedangkan katakanlah kompensasinya itu ada yang bahkan ya mudah-mudahan tidak diberikan satu tahun lah. Guru itu hidup setiap hari, setiap saat. Ya lumayan lah kalau disampaikan 6 bulan sekali masih lumayan. Tapi diikuti dengan potongan-potongan yang harus dibayar itu. Ini kan ya sudah tidak seberapa bayarannya, lalu potongannya masih kena pajak dan lain-lain, ya itu kan ya gimana ya, bisa guru-guru kita yang honorer itu bisa ngajar dengan baik, sedangkan katakanlah kompensasinya, bayarannya itu tidak sebaik yang pekerjaannya yang dikerjakan. Ini mohonlah perhatiannya, karena membina, mendidik generasi penerus ini ya sangat penting, kewajiban negara kan, bukan kewajiban warga, kewajiban negara. Bagaimana fasilitas pembelajaran, gurunya, dan sarana prasarana yang lain yang harus diperhatikan oleh negara. Sedangkan apabila sudah bicara dengan guru, kesejahteraan guru sangat kurang memperhatikan. Mudah-mudahan pemerintah daerah, pemerintah kita juga sangat konsen memperhatikan nasib guru, guru TK, PAUD, guru SD, guru SMP, dan lain-lain. Mudah-mudahan tetap guru-guru kita, teman-teman guru, tetap semangat untuk mengabdi, membina generasi muda kita, generasi yang akan datang. Mudah-mudahan ya minimal ada nilai pahala yang diharapkan. Tetapi sebelum ke pahala itu kita hidup dulu di bumi. Harus makan, harus berangkat dengan baik, harus bawa bekal dan lain-lain. Ya mohonlah pemerintah daerah ini harus lewat DPRD harus lebih memperhatikan yang tahu situasi guru-guru kita. Tolong diperhatikan guru-guru kita tentang nasibnya, tentang kehidupannya, kesejahteraannya. Dia sudah fokus mulai pagi sampai siang atau sore. Sedangkan negara kepada guru-guru yang sudah mengabdi itu kurang terus bagaimana ini. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk nasib guru-guru kita yang lagi mengabdi di jalur honorer. Terima kasih, sehat selalu.
0: Terima kasih kembali Pak Jamal, itu catatan dari Pak Jamal ya. Memang guru pada dasarnya ikhlas mengabdi, tapi tidak hanya bisa berpangku pada itu saja. Harus hidup dulu kalau kata Pak Jamal ya, harus sejahtera dulu. Memang ya seperti itulah layaknya. Ini masih diperjuangkan, semoga memang tahun ini terakhir tidak ada lagi yang statusnya honorer dan ketidakpastian gaji yang menghantui, tapi juga nanti bisa segera ada pengangkatan dan bisa lebih stabil lah untuk pendapatannya. Gitu sementara untuk beberapa update. Ini mixing ya sebenarnya untuk pembahasan kita di pagi sampai dengan siang hari ini kawan. Tadi yang pertama kan juga fokus soal pembahasan guru honorer ya, bagaimana nasib guru honorer. Lalu juga tadi soal pelanggaran ada pasar kebalen, kemudian juga pelanggaran melawan arah, pelanggaran putar balik, nah itu juga masih menjadi concern. Dan tadi ada informasi soal AK juga, kita akan terus follow up beberapa update yang disampaikan, termasuk juga tadi soal pelanggaran-pelanggaran, kita juga selalu teruskan ke pihak terkait. Kawan-kawan juga masih boleh kembali bergabung untuk memantau kondisi di beberapa titik lainnya, boleh langsung, ini juga kawannya, boleh langsung telepon juga di 0811-3600-911, bisa langsung mention di @citygate911FM. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811 36 999 62. Pilih sehat, pilih RSUB.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Inside.
1: Sekolah rakyat diharapkan jadi ruang aman untuk anak-anak yang rentan, tapi intensitas interaksi 24 jam justru membuka potensi perundungan jika tidak diawasi serius. Program mitigasi sudah berjalan, namun karakter, latar belakang, dan hierarki sosial siswa tetap menjadi tantangan nyata. Lalu, seberapa siap sekolah rakyat membangun sistem pencegahan bullying yang tegas, konsisten, dan berpihak pada korban? Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvinur Hidayat, menyampaikan mitigasi perundungan ada sejumlah pihak yang harus terlibat, termasuk sekolah dan murid.
2: Tentu kalau kita bicara adanya perundungan, potensi-potensi itu kan selalu ada, apalagi di boarding school yang dimana interaksi sivitas akademikanya 24 jam sehari. Tapi yang perlu kami di sini mewakili pemerintah Kota Batu selaku otoritas berkompeten, Dinas Pendidikan, untuk antisipasi, mitigasi perundungan ini setidaknya ada beberapa yang harus terlibat. Di mana pemerintah, Dinas Pendidikan ini, kemudian sekolah, pihak murid, dan pihak wali murid. Jangan sampai ada perundungan. Kita tidak pernah main-main untuk yang namanya perundungan ini. Kita akan sampaikan, kita akan tetapkan, terapkan pola-pola yang terukur dan tegas jika sampai terjadi perundungan di Kota Batu.
1: Sementara Kepala Sekolah SRMP 14 Kota Batu, Yuliana, menyampaikan tantangan untuk sekolah rakyat adalah pengawasan di tengah beragamnya karakter siswa.
3: Kami tidak bisa istilahnya memusnahkan bullying dalam tanda kutip begitu, tetapi untuk meminimalkan atau meminimkan resiko terjadi bullying, kami sudah istilahnya memitigasi hal-hal tersebut. Jadi intinya adalah di awal-awal sangat menantang. Ini ceritanya klasik, semua SR 166 titik di Indonesia ini mengalami. Ya. Betapa berat pengawasan yang kami lakukan, mengingat input anak-anak kami sangat istimewa. Jadi ada yang memang merupakan anak-anak putus sekolah yang sudah lama. Kemudian gap usia dari anak-anak kami ini, ada gap yang memang usia SMP. Kemudian ada yang usianya sudah di atas anak-anak SMP. Jadi ada yang usianya 16-17 bersama kami. Karena memang putus sekolah ya, karena memang di SR juga menampung anak-anak putus sekolah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kami nanti akan menyelaraskan ritme pergaulan dari anak-anak kami yang usia memang SMP dengan anak-anak yang usia sudah dewasa. Tantangan awal begitu sulitnya, karena memang pasti anak-anak besar itu memiliki orientasi pergaulan yang berbeda dengan adik-adiknya. Sehingga di bulan Agustus kami bersama kru yang pada saat itu krunya belum settle dan juga belum lengkap. Ini tantangannya harus menjaga anak-anak itu 24 jam.
1: Dosen Psikologi UMM Zakaria Ahmad menyampaikan budaya anti-bullying bisa dibentuk sejak dini untuk mencegah perundungan di sekolah.
4: Budaya bisa dibentuk dari awal ya. Kenapa? Ini karena sekolah rakyat ini kan institusi baru, belum punya tradisi lama, sehingga budaya anti perundungan ini masih bisa atau bisa ditanamkan sejak awal. Lalu bagaimana strategi pencegahan yang mungkin efektif untuk pencegahan apa bullying ya? Satu, ada pendekatan relasional, jadi bukan sekedar aturan ya. Kemudian bisa menggunakan disiplin yang bersifat restoratif, bukan disiplin hukuman. Pendidikan emosi dan empati yang terstruktur, kira-kira ini juga sudah dirancang tadi oleh Bu Yuliana. Kemudian ini yang penting, ada sistem deteksi dini ya, observasi terhadap perubahan perilaku, misalnya yang menarik diri, diam berlebihan, dan seterusnya. Kesimpulannya adalah bahwa sekolah rakyat bukan imun terhadap perundungan, tetapi ini punya peluang yang besar untuk bisa mengendalikannya. Tentu ini jika dikelola secara humanis dan rasional.
1: Perundungan di sekolah tidak bisa ditangani dengan pendekatan simbolik atau reaktif, tapi perlu sistem yang kuat, sensitif, dan berkelanjutan. Guru, pemerintah, dan orang tua harus berada di satu barisan untuk membaca tanda-tanda kecil sebelum konflik menjadi sistemik. Sekolah yang aman bukan hanya soal fasilitas, tapi keberanian untuk melindungi setiap

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Sirigetain One One FM Guidance for Your Life. Kawan, tadi ada informasi yang masuk dari Nurul ya. Ini Nurul berkabar di Ororombo, Batu. Itu kok padam listriknya? Nah, tadi rekan-rekan di newsroom sudah meneruskan kawan ke asisten manajer jaringan distribusi PLN UP3 Malang, Fandi Faisal Putra. Katanya mohon ditunggu. Lalu di jam 10:17 ada update-nya. Katanya Pak Fandi itu ada pekerjaan pemeliharaan rencananya sampai di jam 2. Jadi kemungkinan estimasi listrik itu normal di Ororombo Kota Batu sekitaran jam 2 ya. Jadi mohon bersabar ini Nurul yang tadi sempat kirim laporan. Untuk update lainnya ada juga ini informasi soal pemadaman juga ya. Dari Kebon Agung, Pak Wildan, seperti biasa nih. Informasi kegiatan peningkatan keandalan jaringan pemeliharaan gardu distribusi yang dilaksanakan besok kawan di hari Selasa tanggal 12 Mei ya. Di jam 9 pagi sampai di jam 3 sore. Jadi untuk wilayah yang terdampak itu ada di area mana nih? Jalan Kelayatan Gang 3, kemudian Gang Mandala, kemudian Supriyadi dan seputaran daerah tersebut. Jadi sekitaran Sukun. Besok di jam 9 pagi sampai di jam 3 sore ada potensi pemadaman. Gitu. Kadang bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan, kadang bisa juga lebih lama. Besok boleh koordinasi saja ya kawan-kawan pendengar. Untuk update lainnya kawan-kawan, saya geser pantau trafik dulu sebentar. Tadi itu soal laka yang ada di perempatan Karanglo. Ada tambahan nih dari Pak Gunawan ya, sebentar. Saya geser dulu. Tadi Pak Gunawan itu bus 27 Trans. Oh, bukan M Trans. Oke, baik. Mohon maaf, Pak. Tadi keliru ya, ternyata 27 Trans. Tadi laporan awal kita terima M Trans begitu kawan. Terima kasih untuk update-nya. Di sana, di area perempatan Karanglo, saya lihat sebenarnya sudah normal ya. Traffic tidak ada kepadatan karena sudah dipinggirkan juga. Kalau untuk lalu lintas yang dari arah Batu, itu dari Karanglo sebelumnya rel, perlintasan kereta, itu ada sedikit perlambatan, biasanya karena volume dan antrian di perlintasan saja. Lepas dari itu, normal. Untuk traffic report, didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: Songs for Your Life. Citygate FM.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Cafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangan yang dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih, Kak, bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
2: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit Tain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan masuk di penghujung segmen ya, di jam 10 lewat 56 menit. Ada Pak Handi tadi yang mengirimkan dokumentasi untuk pelanggaran putar balik di jalur ambulan depan RSSA. Sama seperti laporan sebelumnya, sudah kita jadikan satu ya. Tadi laporan yang sebelumnya itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, semoga juga segera diatensi. Tapi agak tricky nih, pelanggaran-pelanggaran yang melawan U-turn ini kalau nggak diawasi atau tidak ada kamera e-tilang juga agak sulit gitu untuk trackingnya. Jadi haruskah ada petugas yang standby di sana atau bagaimana? Itu yang kemarin kita diskusikan. Dan harapannya juga kalau kata pakar transportasi, memang harus ada berkala. Kalaupun ada keterbatasan, minimal berkala lah, keliling gitu. Di beberapa titik pasti ketemu gitu pelanggarannya. Ada Pak Heriono, ini melalui video kayaknya giat pembersihan ini Pak ya. Pembersihan dan pembenahan halte. Ada dua video yang dikirimkan. Oh, tiga bahkan. Saya tampilkan.
1: Siang 911 dari kawasan Veteran. Ini rekan-rekan dari Dinas Perhubungan lagi korve untuk halte yang ada di sekitaran UB ya. Jadi menurut informasinya rutin setiap hari Senin.
0: Oh, setiap hari Senin.
1: Mengadakan korve untuk halte-halte di Kota Malang yang khususnya harus mendapatkan perhatian. Demikian bisa dilaporkan dari kawasan Veteran Kota Malang. Selamat siang, tetap menyala 911.
0: Terima kasih Pak Heriono untuk update-nya. Ada video lanjutan, saya geser.
1: Siang 911, laporan lanjutan. Ini adalah halte yang beberapa waktu lalu di kerja bakti dikorpi oleh kelompok masyarakat ya.
0: Iya, iya.
1: Oleh kelompok masyarakat. Nah, sekarang disempurnakan lagi oleh rekan-rekan di sini.
0: Oke.
1: Selamat siang, 911 masih tetap melanjutkan laporan dari kawasan Jalan Veteran. Ini kami ada di sekitaran halte yang ada di depan SMA 8.
0: Ya, oke, baik.
1: Ini sedang dilakukan pengecatan dan perbaikan pengelasan untuk tempat duduknya. Alhamdulillah ada pergerakan yang baik dan signifikan dari rekan-rekan yang dikomandani oleh Komandan Doni ya, Mas Doni.
0: Oh ya, Pak Doni. Terima kasih banyak Pak Heriono untuk beberapa update-nya. Lagi korve katanya di beberapa halte area Kota Malang rutin setiap hari Senin dilakukan. Ini kalau Senin-Senin depan tidak ada, kita pertanyakan sama-sama kawan ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Beberapa update lainnya nanti kita akan geser di segmen selanjutnya. Kawan-kawan juga boleh menambahkan di 0811 3600 911.

Tulung Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu sebagai peringkat pertama nasional dalam ajang Paritrana Award 2026 kategori pemerintah desa. Penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar kepada Kepala Desa Tulung Rejo Suliono kemarin. Penilaian ini didasarkan banyak hal, mulai dari pemerintah desa yang konsisten mendorong perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan secara luas untuk masyarakat, sampai adanya terobosan dengan memanfaatkan sebagian anggaran desa untuk membantu pembiayaan iuran BPJS ketenaga kerjaan untuk warga tertentu. Kawan El Nino diprediksi muncul pada pertengahan tahun. BMKG memperkirakan potensi El Nino akan muncul pada pertengahan tahun ini dan bisa memicu kurangnya curah hujan di Indonesia. Dampaknya, musim kemarau bisa terasa lebih panjang, panas, dan kering dibandingkan biasanya. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mulai mewaspadai dampak El Nino, terutama bagi yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Kawan, utang negara bertambah 3,1 triliun rupiah per hari, jadi alarm fiskal Indonesia. Ekonom Kor Indonesia Yusuf Rendi menilai peningkatan utang terjadi akibat tingginya kebutuhan pembiayaan negara, sementara penerimaan pajak belum mampu mengimbangi belanja pemerintah. Sebelumnya, kenaikan utang negara Indonesia mencapai rata-rata 3,1 triliun rupiah per hari dinilai menjadi alarm keras bagi kondisi fiskal nasional. Hingga akhir Maret 2026, total utang pemerintah tercatat hampir menyentuh 10 ribu triliun rupiah. Pemerintah pun didorong segera memperkuat pendapatan negara dan menekan belanja yang tidak prioritas. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Wulan Indriani. Selamat siang.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan, Desa Tulung Rejo, Kota Batu, juara nasional Paritrana Award 2026. Penghargaan ini didapatkan Desa

City Gate 9, Waron FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan beragam aktivitas dan juga perjalanan Anda di sekitar Malang Raya, dengan saya Bulan, di kondisi yang cukup panas terik ini terpantau di sekitar Tlogomas. Untuk Anda yang bersiap mengarah ke Tlogomas, untuk lalu lintas saat ini juga masih terpantau lancar saja, baik yang mengarah ke Kota Batu maupun yang dari Kota Batu mau turun ke Kota Malang. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih menyampaikan tanggapan ini kaitannya dengan apa yang dibahas pagi hari tadi. Kawan, kita bicara melindungi guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Tadi kita sudah dengarkan ya seperti apa penjelasan dari DPRD Kabupaten Malang, diwakili dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq, sekaligus dari Sekretaris PGRI Kabupaten Malang Eko Hadi Nur Samsi. Nanti kita akan lanjutkan dengan memutarkan voice note yang masuk, mengingatkan juga dari Anda mungkin mau menambahkan bagaimana menyoroti soal kesejahteraan guru honorer, kemudian di tengah beberapa wacana yang beredar, kemudian bagaimana mungkin Anda melihat ya seharusnya pemerintah bersikap. Anda bisa tambahkan di WhatsApp, Anda bisa kirimkan voice note, nanti kita akan putarkan di 0811 3600 911.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: City Gate 9, Warwan FM, Gaiden for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih merespon ya apa yang jadi bahasan di IGN Talk pagi tadi. Kita akan coba putarkan, ini tadi ada Bu Maisaro yang sempat mengirimkan voice note.
2: Saya sedikit memberi pendapat. Kasihan untuk para guru honorer, itu diberikan honor itu sesuai dengan jam dia mengajar. Sedangkan ASN di sana, guru-guru yang sudah ASN, kayaknya agak ontran-ontran, jadi enggak begitu semangat. Banyak waktu itu diberikan kepada para guru honorer. Nah, itu kasihan mereka. Jadi di situ ada kesenjangan antara ASN dan guru-guru honorer. Kira-kira kalau guru-guru ASN itu bayarannya, kira-kira honornya itu sesuai dengan jam kerjanya, jam mengajar, ya lebih sedikit kayaknya. Itu sedikit pendapat dari saya dan beberapa pengalaman yang pernah saya alami.
1: Oke. Baik, Bu Maisaro, terima kasih banyak ya. Bu Maisaro menyoroti soal kesenjangan di sini antara guru ASN dengan non-ASN, kawan. Sedangkan kalau kita melihat bagaimana perbandingan dari jumlahnya sendiri di Kabupaten Malang, ini juga gapnya cukup jauh gitu ya, antara guru yang ASN maupun yang non-ASN. Tadi juga sempat disinggung dari Sekretaris PGRI Kabupaten Malang, Eko Hadi Nur Samsi. Jadi guru non-ASN di Kabupaten Malang ini total ada 1.141 orang ya. Dari jumlah ini terbagi menjadi dua golongan, ada 386 guru, ini datanya sudah masuk di Dapodik, kemudian sisanya ini masih belum masuk, tentunya juga banyak sekali ya. Kemudian bagi yang datanya sudah masuk Dapodik, nah ini yang bisa dikatakan sebagai guru honorer tadi ya. Kemudian kawan, Eko juga mengingatkan di tahun 2021 yang lalu memang sempat ada surat edaran bupati yang mengatur kalau semua lembaga tidak diperbolehkan menerima honorer, tapi karena memang kebutuhan guru masih tinggi ya, termasuk untuk saat ini, akhirnya masih ada beberapa guru masuk sebagai guru tidak tetap atau kita biasa taunya GTT. Kemudian di sini juga dijelaskan oleh Eko bagaimana dengan kesejahteraan guru terkait dengan gaji ya, gaji guru honorer ternyata sejauh ini mengandalkan insentif APBD. Nah, sekali lagi ini bahasanya bukan gaji ya, gaji dari APBD, karena memang penerimaan itu setiap tahun, per tahun begitu, jadi lebih ke insentif APBD sama bantuan sukarela dari komite sekolah gitu ya. Kita akan coba dengarkan kawan sekali lagi dari apa yang disampaikan Sekretaris PGRI Kabupaten Malang, Eko Hadi Nur Samsi.
3: Ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Zia tadi, pemerintah Kabupaten Malang memberikan insentif atau istilah terkenalnya di bawah itu bansos pada guru-guru non-ASN atau honorer itu yang saat ini Rp500.000. Tapi kemarin kami dapat informasi dari Pak Bupati, ini sudah akan dinaikkan menjadi 1 juta.
4: 1 juta itu per apa, Pak? Per bulan, per tahun?
3: Iya, per tahun.
4: Per tahun, Pak ya. Gajinya salah satunya adalah dari tadi, Pak ya.
3: Dari anggaran daerah.
4: Dari anggaran daerah.
3: Nah, yang kedua ada dari istilahnya komite sekolah. Nah, ini beda-beda. Karena ada terbentur juga, kalau yang di sekolah itu terbentur aturan penggunaan dana BOS. Sehingga tidak bisa semua guru itu digaji dari BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, sehingga kadang-kadang sekolah membijaki untuk menambah kesejahteraan teman-teman itu dari bantuan komite sekolah atau bantuan dari masyarakat. Itu bantuan dari masyarakat itu sukarela. Jadi tidak diwajibkan atau tidak diseragamkan, tidak mengikat. Nah, itu beberapa sumber yang untuk apa bulanan dari teman-teman guru yang diperoleh setiap bulannya, Mbak.
1: Sementara baik. Itu. Nah, seperti itu kawan ya, kalau kita mungkin selama ini bertanya-tanya begitu bagaimana dengan gaji dari guru honorer yang dimaksud ya, guru non ASN, seperti itu kenyataannya di lapangan. Sedangkan masih ada beberapa PR kalau kita bicara soal sektor pendidikan, tidak hanya kemudian guru ya, mungkin kita bicara soal bagaimana fasilitas dari sekolah sendiri di wilayah Kabupaten Malang khususnya, bagaimana dengan gedungnya, bagaimana dengan beberapa perangkat yang ada di dalamnya itu ya. Kemudian untuk beberapa catatan lain nanti Anda juga masih bisa gabung seperti Bu Maisaro tadi yang sempat mengirimkan voice note, Anda bisa tambahkan di 0811-3600-911. Kita geser dulu, siang hari ini kita akan melihat seperti apa kondisi lalu lintas di jalan tol.
5: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Kawan, Anda siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar saat Anda memulai dari Gate Singosari, termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Pandaan. Lepas dari Pandaan, Anda yang mau mengarah ke sekitar Gempol, Bangil, Pasuruan, Probolinggo, sejauh ini juga tampak sudah mulai ramai tapi masih terkondisikan, begitupun Anda yang mau mengarah ke sekitar Sidoarjo. Lepas Sidoarjo, lanjut lagi mengarah ke sekitar Waru, saat di menjelang Gate Waru dan di selepas pasnya seperti Krian, Mojokerto, Kertosono, Satelit Perak, semuanya masih lancar siang hari ini. Semoga cuaca bersahabat, kawan-kawan CityGate yang kebetulan sedang mengakses di beberapa ruas tol, pantauan dari Anda masih bisa Anda teruskan di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Hai hai kawan, buat Anda yang suka wisata sejarah, waktu yang pas nih karena saya akan mengajak Anda ke Candi Songgoriti atau yang dikenal dengan Candi Supo. Candi Songgoriti sebagai peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno yang dibangun tahun 888 Masehi, abad ke-9 sampai 10. Dan ada yang unik juga loh kawan dari candi ini. Jadi di bagian tengah bangunan candi, dikelilingi dengan sumber mata air panas dan di tengahnya menyembul sumber mata air dingin. Bagi warga sekitar, candi ini memiliki arti tersendiri karena setiap malam satu suro dan setelah maulid Nabi Muhammad, warga melakukan selamatan, membuat jenang suro, dan menggelar wayangan. Candi ini lokasinya ada di Jalan Songgoriti, Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu. Tepatnya tidak jauh dari kawasan wisata Coban Rondo dan Tirta Nirwana. Jaraknya 4 km dan bisa ditempuh sekitar 10 menit dari alun-alun Kota Batu. Dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa lewat di Jalan Gajah Mada dan Panglima Sudirman di pertigaan Jalan Trunojoyo, ambil arah kiri, lalu ke kanan arah Jalan Songgoriti. Kalau Anda berkunjung ke Candi Songgoriti, jangan lupa kawan, bagikan keseruan Anda di media sosial City Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran, asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.
5: Terima kasih kawan untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan. Ini tadi ada Pak Herman sempat mengirimkan video. Langsung kita putarkan di Visual Radio.
6: Selamat siang.
5: Selamat siang Pak Herman.
6: Saya berada di Lover Arjo Sari. Ini ada satu truk yang paling depan lagi nyokban ini kayaknya, dan yang dua itu adalah teman-temannya. Biasa kalau ada truk nyokban atau kerusakan, teman-temannya pasti membantu. Saling membantu, jadi tidak ada kemacetan yang berarti.
5: Oke.
6: Demikian sekelas info dari titik Leoper Arjosari. Saya menuju ke Karangluk. Selamat siang, selamat bertugas untuk kru 911 FM. Semoga salam sehat.
5: Amin, amin.
6: Dan diberkahi rezeki yang lancar.
5: Oke, terima kasih banyak Pak Herman sudah berbagi informasi. Sejauh ini lalu lintas masih aman saja. Kemudian ada Pak Dani. Pak Dani kali ini merespon apa yang jadi bahasan kawan.
7: Guru honorer, wah. Kenapa enggak diperhatikan kesejahteraan guru honorer? Pertanyaan yang beredar sekarang di masyarakat ada mau makan gratis atau pendidikan yang berkualitas? Silakan dijawab sendiri.
5: Baik, terima kasih banyak Pak Dani ya. Ini yang jadi pertanyaan kawan, bagaimana kalau kita memilih ya, mau makan gratis atau pendidikan berkualitas? Nah, mungkin Anda juga ingin menyampaikan jawaban Anda ingin menyampaikan opini Anda melengkapi apa yang sudah masuk di siang hari ini, Anda bisa tambahkan di WhatsApp Sirigait. Kita geser dulu, waktunya kita kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Malang Raya.
8: Waktu zuhur untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Majah Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad siang ini membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holil Rohman menyoroti pentingnya validitas data sosial ekonomi masyarakat dalam agenda kolaborasi program prioritas presiden bersama Menteri Sosial Republik Indonesia Syaifullah Yusuf di Auditorium UIN Madura Pamekasan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa keberhasilan program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada akurasi data penerima manfaat. Menurutnya, di Pamekasan masih ditemukan ketidaksesuaian data di lapangan. Ia berharap pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional dapat menghasilkan data yang valid, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan pemerintah.
2: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Ribuan kapal nelayan di Kabupaten Pati dan sekitarnya kini terpaksa berhenti melaut akibat kenaikan harga solar industri. Para nelayan langsung mendatangi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi untuk meminta solusi atas biaya operasional yang mahal. Harga solar non-subsidi saat ini sudah menembus Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Gubernur menyatakan akan segera mengirim surat ke pemerintah pusat, mulai dari Kementerian KKP hingga Kementerian SDM. Gubernur berharap ada relaksasi atau harga khusus bagi nelayan agar mereka bisa kembali bekerja. Jika masalah ini dibiarkan, Gubernur khawatir pasokan ikan akan terganggu dan memicu kenaikan harga di pasaran.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pasar Kota Bojonegoro akan segera dibangun, saat ini masih dalam tahap proses lelang pekerjaan. Untuk sementara, para pedagang rencananya akan menempati pasar wisata. Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, pasar wisata menjadi salah satu alternatif TPS, tempat pedagang sementara, ketika tidak dianggarkan untuk pembuatan TPS baru. Terlebih di pasar wisata, sudah tersedia bangunan dan pidak atau kios. Hanya saja, perlu dilakukan perbaikan kios agar lebih tertutup dan bisa digunakan menyimpan barang.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Masing-masing orang punya perannya sendiri di dalam ekosistem itu. Mungkin dia tidak punya peran langsung, tapi bisa jadi karena dia rajin ngaji gitu ya, doanya dialah yang kemudian didengar Allah sehingga ekosistem ini terselamatkan. Bisa jadi begitu. Jadi saya menganggap tidak ada satupun komponen yang tidak punya peran. Pasti punya, sekecil apapun. Kayak Ecolomus, mesin ya, kan ada bautnya, ada mesin besarnya, ada apanya macam-macam, mobil ya. Naik baut cilik hilang, dia nggak melaku mobil ya. Jadi berarti ini adalah suatu sistem besar yang harus dihargai. Berusahalah memberikan yang terbaik di setiap yang dikerjakan. Ya, apa misalnya kita lagi jadi istri, ya jadilah istri yang terbaik. Kalau jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi ibu yang terbaik. Jadi aparat pemerintah, ya jadi aparat pemerintah yang terbaik. Tapi itu kan tidak mudah. Kadang kita jadi aparat yang terbaik, jadi orang tua belum tentu bisa jadi yang terbaik. Tapi paling tidak berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Setelah kita berusaha yang terbaik, hasilnya ya diserahkan ke yang di atas. Saya yakin kok, sering kan ya kita dengar ya, Allah kumuatan sari. Jadi saya yakin Allah tahu bahwa umatnya sudah berusaha sekeras apa, ya lakukan sekeras mungkin seperti apa. Nanti setelah itu, pasrahkan hasilnya. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Haduh, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
5: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
5: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
4: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
5: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
4: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
5: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Gate 91 FM Gaiden for your life kawan. Terima kasih, ini tadi ada beberapa catatan ya Pak Igos. Di Jalan Bandung ada satu pemotor berknalpot bising keras sekali dan berlalu lalang. Ini mondar mandir dari ruangan, nampak motor warna hijau sangat mengganggu di lingkungan sekolah. Jalan Bandung ya, siang-siang gini Pak Igos ya, tentu juga cukup mengganggu. Terima kasih banyak. Mungkin Anda kawan yang kebetulan juga melintas di sekitar Jalan Bandung, apakah juga sempat tahu kondisi yang sama seperti Pak Igos, boleh nanti Anda tambahkan. Terima kasih untuk Anda yang masih menyampaikan respon Anda kaitannya dengan guru honorer. Ini tadi ada beberapa sudut pandang yang dibagikan. Kita akan lanjutkan kali ini dengan Bu Rifki.
1: City Guide, selamat siang ini ya.
0: Selamat siang
1: jadi
0: Bu.
1: Jadi jalan mau nimbrung tapi masih nyetir, ini sudah berhenti gemes ya. Terkait dengan tenaga honorer nih, cuma segitu. Ini maksudnya saya dari segi dari sisi tengah-tengah deh ya maksudnya tuh. Karena adik saya sendiri P3K kemarin. Maksudnya tuh gini, kenapa sih yang sudah ASN atau enggak P3K mereka diberondong bonus itu per 3 bulan sekali itu dapat. Itu yang tapi yang sudah sertifikasi ya. Tapi kan sertifikasi itu mudah didapat gitu. Jadi per 3 bulan. Terus kemarin itu gaji 13. Pokoknya banyak banget dapatnya. Saya tuh sampai gini, gila. Terus lu kerjanya cuma gitu doang. Adik saya sendiri ya, maksudnya itu adik saya memang sudah P3K. Maksudnya saya melihat kinerja, ya senang alhamdulillah ya saudara mendapatkan sebanyak itu. Tapi kalau saya lihat income yang dia terima tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu. Sering dia jam kosong, maksudnya sering jam kosong, terus pokoknya pada intinya tidak tepat sasaran. Ya sudah, yang ASN ataupun P3K kasih, kan sudah digaji per bulan wajar gitu. Maksudnya insentif-insentif yang berlebihan itu dialokasikan saja untuk para tenaga honorer, kasihan loh. Jadi kan kayak gini loh, yang sudah ASN atau P3K kan dia santainya kan karena gini, ah aku mau ngajar kayak mau enggak, kan setiap bulan aku dapat gaji, aku per 3 bulan dapat insentif, nanti aku akhir tahun dapat THR sama gaji 13 gitu. Sedangkan yang honorer ini kerja mati-matian agar dia bisa nanti mungkin tes ikut lolos ASN atau mungkin mereka ngejar untuk lolos P3K. Jadi kan mereka ngoyo sekali padahal tidak ada ajinya gitu loh, nggak ada harganya. Padahal mereka kerjanya mati-matian loh. Beneran saya tahu honorer itu. Guru honorer yang jadi guru privat anak saya itu juga honorer, kerjanya jamnya luar biasa. Sekali dibandingkan adik saya tadi itu, aduh nggak ada ininya. Jadi pemerintah itu maksudnya jangan jelek banget itu loh. Timpangnya itu jauh banget yang sudah mendapatkan gelar ASN atau P3K. Wah luar biasa insentifnya, ini itunya gitu ya. Tapi yang sedangkan honorer, padahal kerjanya beratan yang honorer. Kayak gitu loh. Jadi jangan terlalu ditimpangkan lah di apa namanya, terus MBG. Jangan makan gratisnya aja deh, enggak usah makan gratis deh. Bener, biaya makan gratisnya dipakai buat pendidikan aja deh. Saya setuju dihapuskan saja. Itu semakin membengkakkan hutang negara aja tuh, makan gratis tuh. Sampai saya tuh kadang maksudnya ngedekin adik saya tuh gini, ya Allah dasar makan gaji buta, kayak gituin. Maksudnya itu ya nggak sesuai lah ya. Maksudnya ya sudah, yang penting kan misalkan dapat gaji setiap bulannya kan udah cukup lah menurut saya ya. Kasih gaji per 3 bulan, jangan dikasih yang fasilitas yang berlebihan gitu. Ya seneng sih ya, cuman tidak sesuai dengan kinerja gitu. Apalagi ini untuk ASN di lembaga pemerintahan juga banyak juga sih kalau saya lihat ya. Teman saya tuh juga di pemerintahan kayak gitu tuh, aduh kerjanya segitu-gitu doang maksudnya tuh. Ya mungkin gak semua, tapi lebih cermat aja lah ya dalam menggaji mereka lah.
0: Iya, Baik, Bu Rifki, terima kasih banyak ya. Ini juga sejalan dengan apa yang tadi sempat disampaikan di awal ya dari Pak Dani dan juga kawan-kawan City Guide lain. Boleh loh, ada yang mau menambahkan, mungkin ada juga punya sudut pandang lain dengan kita bicara kehadiran guru honorer, guru non-ASN dengan guru ASN yang ada saat ini. Anda bisa sampaikan lewat voice note, Anda bisa kirimkan langsung ke WhatsApp City Guide, nanti kita akan putarkan di 0811-3600-911. Jalan-Jalan Plus.

0: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda bernostalgia di kawasan Celaket Kota Malang. Tapi sebelum itu, tahukah Anda kawan, kalau kawasan Celaket bisa dibilang perwujudan Belanda di Malang. Karena di tahun 1914, Malang resmi menjadi Gemeente atau pemerintah kota yang mengakibatkan banyak warga Eropa tinggal di Malang. Untuk itu, pemerintah setempat merencanakan pembangunan daerah yang disebut Bouwplan. Dan kawasan Celaket, kawan, menjadi yang pertama dibangun dalam Bouwplan 1. Uniknya, kawan, pada saat itu nama jalan di kawasan Celaket memakai nama anggota keluarga dari kerajaan Belanda. Sebut saja Wilhelminastraat yang sekarang lebih dikenal dengan Jalan Dr. Cipto. Contoh lainnya ada Williamstraat yang sekarang menjadi Jalan Diponegoro. Nah, kalau Anda mau menelusuri kawasan Celaket, di sini banyak sekali bangunan bersejarah dengan arsitektur khas Eropa kuno. Salah satunya RSUD Syafa Anwar, Gedung PLN, Benteng Logi, dan Fraternal School di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Seiring berjalannya waktu, kawasan-kawasan Celaket berkembang menjadi pusat pendidikan yang lebih dikenal dengan Rampal Celaket, yang merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Klojen, Kota Malang, yang sekarang dikenal sebagai salah satu kampung tematik yang punya beragam festival budaya yang layak Anda kunjungi.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: For your life. City Guide FM.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
9: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
8: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
10: Kudu nosek talah sam, gak delok ta antri dawa mek ngenteni wong siji tuku es campur, gak menisan ah tuku klambi mele-mele, kari market dilu ta lo kok angel aturane.
8: Waduh, iya. Maaf ini. Saya minggir dulu ya.
10: Yo ngono sing tertib sam.
11: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
12: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
13: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
11: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
14: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
15: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
11: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan, siang hari ini untuk Anda yang masih melanjutkan perjalanan, hati-hati, sudah mulai ramai untuk beberapa titik ya. Pak Bagas ini tadi sempat mengirimkan video, langsung kita akan coba putarkan ini informasi soal apa.
1: Contoh pengendara yang tidak sabaran, dari Sulfat ini mau belok kanan ke arah Arjosari ya, sudah tahu markanya itu ngelewati, malah saya diklakson-klakson. Nah, ini diklakson sama yang dari sana juga ini. Nah, platnya N397D. Ya, ini di belakang saya persis. Klakson-klakson terus. Nggak tahu mau kemana itu. Padahal saya sudah benar di jalur kanan. Mau ke arah Arjosari nih, dari Sulfat ya.
0: Itu ya. Baik, ini tadi ada voice note juga Pak Bagas.
1: Ini yang saya video ini kondisinya sudah agak menepi ke kiri nih. Tadi full melawan arah.
0: Oke.
1: Mari.
0: Ini ada video selanjutnya.
1: Nggak mau ngalah
0: ya.
1: Itu. Mari.
0: Oh, padahal juga mau ke kanan.
1: Nggak mau
0: loh.
1: Ngalah itu. Just. Padahal mobilnya ya bagus loh ya. Pak ya wataknya nggak bagus. Pakai Honda itu, nggak tahu apa. Honda Civic atau apa itu ya, sedan N397D.
0: Baik, terima kasih Pak Bagas. Ini mungkin sekaligus diingatkan ya, bagaimanapun kalau kita di jalan seburu-buru apapun, kita juga harusnya sabar gitu, karena bagaimanapun ini ada pengguna lain ya, pengguna jalan lainnya yang juga punya hak yang sama untuk menggunakan jalan. Jadi tetap hati-hati untuk Anda, kawan-kawan Citygate yang sekarang ini masih mobile, sudah mulai ramai juga kondisi kendaraan di beberapa ruas jalan. Anda masih bisa berkabar juga seperti apa kondisi sekitar Anda di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Sirige 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, kecelakaan HS di Bromo disopiri penumpang. Kata Kanit Kakum Satlantas Polres Probolinggo, Aibtu Aditya Wikrama. Sopir HS yang memuat wisatawan mancanegara dari Singapura, salah satu penumpangnya berasal dari Bali yang sedang menumpang ke Surabaya. Kata Aibtu Aditya, berhubung sopir asli kelelahan, maka meminta digantikan. Kejadian ini terjadi kemarin.

0: siang di jam 11:45. Sementara ini kawan, polisi belum bisa melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sopir asli HS maupun sopir pengganti karena masih dalam perawatan medis. Kawan, cuaca Jatim hari ini cenderung bervariasi. BMKG Juanda memprediksi cuaca di sebagian wilayah Jawa Timur bakal cerah berawan pada awal pekan ini. Namun di beberapa wilayah masih berpotensi diguyur hujan lokal seperti Jember, Malang, Kediri, dan Blitar. Sementara suhu udara diperkirakan normal sekitar 14 hingga 35 derajat Celcius. Kawan, PPIH imbau jemaah haji tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram saat padat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah haji Indonesia agar tidak memaksakan diri menuju Masjidil Haram saat kondisi sedang padat. Kepala Daerah Kerja Mekah Ali Mahzumi mengatakan jemaah dapat memanfaatkan masjid maupun musola di sekitar hotel untuk beribadah, terutama pada waktu-waktu dengan kepadatan tinggi di area Masjidil Haram. Selain itu, PPIH juga meminta jemaah menjaga pola istirahat, memperbanyak minum air putih, serta menghindari aktivitas berlebihan agar kondisi fisik tetap prima saat pelaksanaan wukuf di Arafah nanti. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Yola Octavia, selamat siang.
1: One Hot News.

Kawan, semakin siang semakin terik pantauan di sekitar Telogo Mas. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Kita akan coba lihat lebih dulu di beberapa titik ketika Anda berencana mengarah masuk ke Kota Malang. Pantauan di sepanjang pagi saji terkondisikan, termasuk juga di area pabrik gula Kebonagung. Mungkin beberapa waktu lalu ketika Anda melintas di sekitar pabrik gula Kebonagung, termasuk juga di sekitar Krebet, ini banyak ya kendaraan truk yang bermuatan tebu berlalu lalang. Untuk siang hari ini, kalaupun banyak yang sudah mulai terlihat ya, truk muat tebu masih terkondisikan di sana. Justru ketika Anda berencana mengarah ke Raya Gadang, hati-hati, ini sudah mulai tampak peningkatan arus lalu lintas. Nah ini, kalau biasanya yang mengarah ke traffic light Gadang, ini justru lepas dari traffic light, kawan, yang mengarah ke Kolonel Sugiono. Ada apa di sana? Mungkin Anda punya informasi yang bisa di-share siang hari ini, boleh nanti Anda kabarkan di 0811-3600-911. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan yang berlokasi di landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa chat di 0811-36-9962. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi, Anda masih bisa manfaatkan WhatsApp ya, termasuk mungkin ini kaitannya dengan opini Anda soal melindungi guru honorer di tengah ketidakpastian aturan. Anda bisa kirimkan voice note ataupun bisa kirimkan chat di WhatsApp City Guide.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa komentar yang sudah masuk. Ini tadi ada Pak Anton ya. Pak Anton menyampaikan umumnya motor warna hijau muda terang ini masuknya Kawasaki Ninja 250cc yang memang bawaan knalpotnya itu megafon. Yang di atas 250cc ini malah menggelegar suaranya. Misalnya 600cc up yang sudah dikategorikan sebagai mogi. Semakin besar kapasitas mesinnya, maka suaranya juga akan makin besar gitu ya kalau secara umum. Dari Pak Anton, terima kasih banyak tambahannya Pak Anton, karena memang tadi sebelumnya Pak Igos mengabarkan kawan ini masuk di sekitar Jalan Bandung ya, jadi cukup menggelegar sekali knalpot dari sepeda motor yang berlalu lalang. Jadi sebenarnya ada satu pemotor gitu ya, knalpotnya ini cukup bising dan dari tadi lewat gitu. Kemudian ada tambahan lagi dari Pak Anton. Pak Anton ini menambahkan kawan soal guru, apapun statusnya tetaplah beliau memiliki jasa baik bagi para penerus bangsa Indonesia. Kualitas SDM sebuah bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas pendidikan dan pengajarnya saat berada di masa sekolah. Karena itu guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Perlu standarisasi tentang gaji dan welfare seorang guru sebagai wujud reward atas perjuangannya dalam ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di Jepang, guru sangat dihormati karena mereka sadar bahwa semua kemajuan berawal dari didikan seorang guru. Itu kawan yang jadi tanggapan Pak Anton ya. Terima kasih banyak Pak Anton. Kemudian ada Pak Isa. Kali ini voice note yang dibagikan. Langsung kita putarkan.
1: Assalamualaikum, selamat siang Sidi Gat.
0: Waalaikumsalam, selamat siang Pak.
1: Ini tadi saya dari Soekarno-Hatta menuju kampus Brawijaya. Jadi untuk lalu lintas lancar.
0: Alhamdulillah.
1: Tidak ada kendala sama sekali. Kemudian untuk cuaca panas, terik. Kemudian di sini saya mau menanggapi ya tentang Ijen Tong tadi pagi tentang guru honorer. Menurut saya guru honorer itu mengajar, tapi gajinya kecil, bahkan sering di bawah UMR. Mereka jadi tulang punggung sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil, tapi negara seolah tutup mata. Yang membuat mereka tersiksa adalah aturannya ganti-ganti terus. Kadang mau diangkat jadi PNS, tapi syaratnya berubah. Kadang program P3K dibuka, tapi kuotanya sedikit. Yeah. Akhirnya mereka cuma diam dan bertahan tanpa tahu nasibnya besok bagaimana. Ini bukan ketidakpastian baik biasa, tetapi ini adalah penderitaan yang sistemik. Memberi mereka BPJS atau sertifikat penghargaan itu tidak cukup. Tanpa gaji layak dan jaminan hari tua, itu hanya pemanis ketidakadilan. Jadi kesimpulannya, negara harus berani bertindak tegas. Yang pertama, angkat mereka secara bertahap jadi P3K penuh. Yang kedua, beri gaji minimal sesuai daerah masing-masing. Dan yang terakhir, buat aturan yang tidak berubah-ubah setiap ganti menteri. Ya. Kalau memang negara tidak mampu, akui saja dengan jujur. Jangan biarkan mereka terus jadi pahlawan yang biar dibayar dengan harapan kosong. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isa, luar biasa, terima kasih banyak Pak Isa sudah berbagi POV ya. Untuk kawan-kawan Citiga juga masih bisa gabung, manfaatkan WhatsApp kami. Kali ini kita mau menambahkan satu informasi menarik buat Anda yang pengen beli properti tapi takut gimana nanti kalau boncos, apalagi sampai nggak produktif. Makanya kawan, pilihlah yang pasti-pasti saja. Ada Paramaland yang mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Paramaland Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Jadi dengan villa dua lantai ini lengkap, ada private pool, rooftop, dan smart home system. Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatimpa Group, dan legalitas aman. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya Anda bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Parama Land, mitra investasi properti terpercaya. Kita lanjutkan dulu sebentar kawan, untuk Anda yang bersiap mengarah ke ruas tol, saatnya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: Minuto, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan trafik di ruas tol Malang Pandaan. Kondisi masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari. Itu yang mendominasi masih di jalur exit ya, terutama di perempatan Karanglo ada peningkatan volume. Tapi kalau bergeser ke Malang Madiopuro juga sama, ada perlambatan di jalur exit tol. Ini yang sama ya, mengarahnya ke perempatan Ki Ageng Gripik juga ada perlambatan di sana. Kalau di Get Pakis jauh lebih lancar, sama halnya dengan Get Lawang. Arah ke Surabaya, di kecapanan Porong Sidoarjo sampai sekitaran Waru justru jauh lebih lengang, sama lengangnya dengan Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Selain pantauan trafik, cuaca di ruas tol bagaimana kawan? Pantauan Anda saat ini boleh berbagi juga di 0811 36091.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi,
2: kenapa?
3: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Gas gak ya? Gas lah.
6: Woi, berhenti mas. Waduh.
5: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
6: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
5: Ya, feeling aja sih pak.
6: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
7: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab?
8: balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
9: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
10: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
8: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.
12: Kawan, Anda yang sekarang ini posisi berada di sekitar Kota Malang, Anda yang masih melanjutkan kegiatan Anda dengan kondisi cuaca yang panas terik seperti ini, tidak menutup kemungkinan ya, bisa jadi beberapa jam kemudian ini waktu untuk cuaca akan berubah. Karena kalau pengalaman saya pribadi kemarin ketika melihat kondisi panas luar biasa ya, kurang lebihnya seperti ini Kota Malang, waktu saya geser baru aja masuk di sekitar pagi saja, nah ini sudah disambut hujan. Tapi hujannya memang hanya di sekitar pagi saja, keluar kemudian belum sampai di sekitar Kepanjen ini sudah cerah lagi seperti itu. Jadi memang tidak menentu ya cuaca akhir-akhir ini. Dan untuk Anda yang sekarang juga masih melanjutkan aktivitas, kemudian Anda yang sekarang ini juga sudah mulai aware ya terhadap kesehatan Anda, bahkan di sela-sela kegiatan Anda yang cukup padat ini, Anda menyempatkan waktu buat olahraga, sekarang makannya juga sudah mulai dijaga. Pastikan kawan, tidur Anda juga berkualitas. Nah, ngomongin soal tidur, tidur lebih nyenyak dan sehat, Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Jadi, di Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika yang menggunakan teknologi baru Pure Talalay dan Shape Latex, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support serta bisa menahan air dan noda debu. Selain itu, ada Comforta, meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand, sebagai bukti kalau Comforta ini punya desain menarik dengan harga bersaing. Anda bisa kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172 C Betek Malang. Manfaatkan program spesial dari Therapedic. Tukar kasur lama Anda, kami hargai up to 2 juta rupiah. Free bed set bisa cicilan 0%. Buruan hubungi WhatsApp 0838-5864-768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic, dan Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini dengan persediaan terbatas. Baik kawan, kita lanjutkan informasi yang sudah masuk. Ini tadi ada Bu Mulyani, ini juga menanggapi soal guru honorer ya, cukup panjang. Mungkin Bu Mulyani mau kirimkan voice note atau mau telepon boleh. Untuk kawan-kawan City Guide yang mau menambahkan juga, Anda bisa manfaatkan WhatsApp ya nantinya. Nah, kemudian kawan, kita geser dulu ya mungkin ke statement yang tadi disampaikan dari narasumber karena salah satunya kita juga hadirkan dari DPRD, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq, yang menjelaskan kalau melihat secara data yang sebelumnya disampaikan oleh rekan-rekan dari PGRI ya, kemudian dan kemudian membandingkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, di sini ada perbedaan kawan. Jadi kalau dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang jauh lebih banyak ya. Waktu itu di dalam rapat sempat disajikan total ada 2.621 guru non ASN. Nah, dari jumlah itu 508 guru ini sudah tercatat di Dapodik, sedangkan lebih dari 2.000 orang lainnya ini masih belum tercatat. Di sini Zia juga menjelaskan sebelumnya APBD Kota Malang ini masih memberikan insentif ya kepada guru-guru selama 1 tahun, per 1 tahun gitu, sebesar 250.000 per orang. Kemudian di tahun 2026 ini jumlah insentif itu dinaikkan ya 500.000. Jadi yang mendapatkan insentif ini memang sudah terdata. Kemudian Zia di sini juga menjelaskan realitanya sekarang ini memang masih banyak sekolah yang kekurangan guru, sampai kekosongan kepala sekolah di tingkat SD dan SMP. Nah, kita akan coba dengarkan ya beberapa hal yang disoroti dari dewan dan beberapa hal yang sudah diupayakan sejauh ini kalau bicara soal kesejahteraan guru honorer.
13: Yang jelas pemerintah Kabupaten Malang sudah membantu status dari beberapa guru honorer itu mulai tahun 2021 sampai 2025 itu ada 5.516 yang itu P3K guru Kabupaten Malang. Jadi berjenjang mulai 2021 500, 2022 1.600, 1.500, 700, jadi totalnya 5.000. Itu yang sudah keluar dari zona yang guru honorer tersebut, gitu kan? Nah, tadi saya sampaikan ada 508 yang sudah terdata di Dapodik. Yang belum berapa? Yang belum 2.113. Lah, inilah yang kemarin kita sampaikan ke Dinas Pendidikan maupun stakeholder di pendidikan, ayo kita ke kementerian, kita perjuangkan nih yang belum masuk ke Dapodik ini bisa masuk ke Dapodik, gitu kan. Artinya fase yang dia itu jadi guru honorer yang SK-nya itu kepala sekolah, SK-nya itu kepala dinas, gitu kan, yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, 3 tahun atau lebih. Nah, data mereka masuk dulu, ketika data mereka itu masuk, nanti bisa dapat insentif dari pemerintah Kabupaten Malang yang dari 250 naik 500, nanti naik 750, naik 1 juta. Nah, ini yang kita harapkan ada kenaikan yang memang nanti berjenjang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, gitu kan. Jadi itu, tapi tadi pertanyaan dari penanya, apakah dana MBK kan sudah disampaikan berkali-kali oleh pemerintah pusat. Dana MBK tidak mengambil dari dana pendidikan, tidak ada pengurangan apapun dari dana pendidikan, malah ditambah gitu kan kalau di total gitu kan. Jadi tujuannya apa? Peningkatan mutu, kualitas murid, kualitas guru, ini kan sedang diupayakan semua oleh pemerintah pusat ini. Baik asupan gurunya, muridnya, peningkatan kualitas gurunya, peningkatan kualitas fisik, yaitu sekolah-sekolah itu kan sudah ditingkatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan kami di DPRD juga pikir bisa untuk meningkatkan kualitas fisik tersebut.
12: Itu kawan ya yang jadi sorotan dari Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq. Jadi memang sekarang ini secara bertahap ini juga sudah diprioritaskan ya, sama-sama difikirkan, diperjuangkan, tidak hanya soal kesejahteraan guru honorer, juga ini kaitannya dengan bagaimana fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Malang. Itu kawan dari DPRD yang disampaikan. Anda juga masih bisa gabung ya, Bu Mulyani. Terima kasih banyak tadi sempat menyampaikan kalau kata, oh, Bu Mulyani mau kirimkan voice note ya, nanti kita coba putarkan deh. Kalau gitu kita tunggu Bu Mulyani. Untuk Anda kawan yang mau berbagi informasi lainnya, Anda bisa sampaikan di WhatsApp. Selain itu Anda bisa jumpai kami di @cityguide911fm.
14: City Guide's Life Hacks. Kebayang nggak, tiba-tiba internet mati total, nggak bisa kirim WhatsApp, Kris juga nggak bisa dipakai, bahkan berita juga nggak bisa diakses. Dalam hitungan menit, rasa panik pasti muncul. Tapi justru di situ kita diuji, bukan oleh sinyal yang hilang, tapi oleh kesiapan kita. Kalau internet down, apalagi karena bencana, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kembali ke sistem manual atau konvensional. Pertama, andalkan radio baterai. Radio konvensional jauh lebih stabil saat jaringan data lumpuh. Informasi resmi, update cuaca, pengumuman darurat, biasanya tetap disiarkan lewat gelombang radio. Simpan radio kecil dan baterai cadangan di rumah ya. Kedua, gunakan SMS dan telepon biasa. Seringkali jaringan seluler masih hidup meski internet mati. SMS membutuhkan sinyal yang jauh lebih kecil dibanding aplikasi pesan instan. Kalau situasi lebih serius, cari posko bantuan resmi. Biasanya, operator telekomunikasi dan relawan membuka titik wifi darurat atau pusat informasi di lokasi terdampak. Dan jangan hanya bergantung pada satu provider. Anda harus punya kartu SIM cadangan dari operator berbeda biar bisa jadi penyelamat saat salah satu jaringannya down. Soal keuangan, selalu siapkan uang tunai secukupnya kawan. Saat listrik dan internet mati, ATM dan pembayaran digital juga ikut lumpuh. Untuk daya, siapkan power bank, baterai ekstra, bahkan genset kecil jika memungkinkan. Minimal, pastikan ponsel tetap hidup untuk komunikasi darurat. Simpan juga dokumen penting dalam bentuk offline ya, seperti foto KTP, kartu keluarga, polis asuransi, simpan di memori ponsel dan cetak salinannya. Dan yang sering dilupakan adalah jaga koneksi sosial nyata. Saat digital putus, justru komunikasi langsung dengan tetangga dan keluarga menjadi sistem informasi paling cepat dan paling manusiawi. Internet mati bukan akhir segalanya, peradaban sudah bertahan jauh sebelum wifi ada. Yang membuat kita rentan bukan karena kehilangan sinyal, tapi karena kehilangan kesiapan. Mulai hari ini, siapkan rencana darurat, karena saat online berhenti, kemampuan bertahan kitalah yang berbicara.

0: Kawan, terima kasih banyak untuk respon Anda yang sudah disampaikan. Kita langsung saja putarkan Bu Mulyani menanggapi soal nasib guru honorer di negara ini.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Ini tadi kan saya dengarkan tentang ini ya, guru honorer ya. Mm-mm. Saya dari dulu itu sudah sangat prihatin ya dengan nasib guru honorer. Kesejahteraan mereka itu, kesejahteraan hidup mereka itu kok kayak sama sekali gak diperhatikan gitu loh sama pemerintah, khususnya Menteri Pendidikan. Mereka itu juga guru loh, meskipun belum diangkat jadi ASN ya atau guru tetap ya, tapi kan mereka sudah bersusah payah mendidik anak-anak gitu loh. Dan saya tahu sendiri, mereka itu begitu tulus mendidik, mengajari dengan penuh kasih sayang, terus belani sampai jalan jauh. Lah, saya sendiri punya sepupu di Gempol ya, Pandaan ya. Anaknya itu karena seneng ngajar ya, dia akhirnya menjadi guru, tapi masih belum diangkat, udah 2 tahun jadi guru honorer. Gajinya itu loh 600 sampai 800 ribu. Bayangkan loh, itu untung-untung orang tuanya petani, masih punya sawah ya, dibantu. Nah, karena itu tolong dah, itu pemerintah itu ya, Menteri Pendidikan ya, kasihan, mereka tuh benar-benar kasihan. Mereka ngajar dengan tulus, tapi sama sekali tidak ada perhatian. Jadi sudah lama itu saya miris banget. Cuman ya saya gak bisa apa-apa, karena saya kan tidak di jajaran pemerintahan ya. Terus saya tadi ya sangat setuju dengan pendapat seorang ibu tadi yang ngomong wes MBG itu ditiadakan aja wes, uangnya dananya itu untuk mensejahterakan guru. Karena seorang guru itu memberi pondasi kuat pada anak-anak. Bayangkan loh, anak-anak itu gak bisa nulis, gak bisa baca, sampai bisa jadi insinyur, dokter, bahkan menteri. Lah kalau gak jasanya guru itu loh, jasanya siapa? Ya itu ya, saya sangat berharap sekali, ya mungkin ini cuma mimpi saya ya, suatu saat nanti guru honorer di Indonesia ini gak ada gitu loh. Kalau bisa semua jadi guru tetap. Mengenai dana itu kan ya, ini mimpi saya ya. Lah itu anggota DPR yang cuma duduk tok itu mbok ya ngerti gitu loh. Gaji mereka dipotong untuk guru-guru ini kan ya bisa. Ini cuma mimpi. Semoga mimpi saya bisa jadi kenyataan suatu saat. Ya segitu saja. Ya. Saya angkat topi untuk para guru, terutama guru honorer ya di Indonesia ya, tetap sehat dan semangat mendidik anak-anak bangsa. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Mulyani sudah berbagi ya. Kemudian untuk selanjutnya, kawan-kawan Citika juga masih bisa gabung seperti Bu Mulyani, Anda bisa kirimkan voice note, nanti kita akan coba putarkan ya. Kemudian ada Pak Boni, terima kasih banyak Pak Boni. Ini tadi mengabarkan ya kondisi soal traffic light. Traffic light Tulungagung dari arah Jalibar. Ini yang menyala hanya merah dan warna kuning. Ya, tadi ada videonya juga yang dikirimkan kawan, seperti ini ya. Jadi warna merah sama warna kuning. Kalau pas
2: mati.
0: Kalau yang seharusnya
2: itu.
0: Oh ini ya, harusnya warna hijau sudah nyala, ini justru mati ya, seperti ini kurang lebihnya. Oke, terima kasih banyak Pak Boni sudah berkabar. Ini tadi kawan-kawan yang ada di Newsroom juga sudah upayakan untuk meneruskan ke Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang, Pak Willy. Terima kasih banyak Pak Willy. Betul sudah dicek ketika dinyalakan, ini mati lagi gitu ya. Jadi ini masih diurut ya konsletnya di bagian mananya gitu. Jadi mohon waktu. Terima kasih banyak Pak Willy, semoga segera teratasi di sana. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ingin gabung ini, tadi juga baru saja ada yang sampaikan chat ya, nanti kita akan coba putarkan. Kita akan coba lihat dulu di beberapa titik pantauan untuk Anda yang sekarang ini posisi mau masuk ke Kota Malang dari wilayah Pakisaji. Khususnya kondisi siang hari ini sudah mulai ramai, tapi terkondisikan begitu Anda lanjut mengarah ke sekitar Sukun, termasuk juga di area Mergan, ataupun Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Raya Langsep, sejauh ini juga masih terkondisikan. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
2: Jalan-jalan plus. Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
3: Jalan-jalan plus.

0: Kawan siang hari ini ada Pak Herman ya. Ini tadi Pak Herman mengirimkan voice note ini menanggapi soal sebelumnya. Jadi ada kawan City Guide yang melihat ya Pak Bagas gitu lebih tepatnya menceritakan bagaimana pengalamannya melihat ada kendaraan lain yang terburu-buru padahal ini posisinya di persimpangan sedangkan Pak Bagas sudah berhenti di lajur yang tepat gitu yang sesuai dengan seharusnya. Kemudian Pak Herman ini tadi menanggapi, kita play dulu kawan voice note-nya di jam 12 lebih 41 menit tadi dikirimkan.
1: Selam, aduh, lagunya menyentuh hati. Seperti apa yang dialami oleh Pak Bagas. Jadi menanggapi cerita dari Pak Bagas, itu wongku itu ora tahu lungado Pak Bagas. Contoh ya, contoh kecil aja. Kalau di Madiun nggak ada seperti itu Pak Bagas, benar itu. Nggak seperti itu. Di lampu merah, kalau mas hijau, ya kan, hijau, nggak ada yang di belakang terus din din din din, nggak ada itu. Soalnya saya pernah ke sana. Jadi yang jelas lampu hijau itu orang akan berjalan. Nah kalau di depannya itu ada kendaraan yang nggak mau jalan, kan kita juga nggak bisa lewat. Itu ya beda. Kayak nang kene iki waduh aneh, saya aneh bener-bener aneh. Lah opo ngebel-ngebel kayak wong kampung ae. Gitu atau dia lagi ngetes klaksonnya baru ya bagaimana.
0: Iya mungkin ya Pak ya. Bisa jadi, ya, bisa dulu. Jadi.
1: Ya sabar aja Pak Bagas. Emang lek nang jalan gak ngene apa panas ngene perlu kesabaran. Aku tahu lek dibel-bel ngono malah tak gudo. Tak suwi-suwi no lek mlaku. Gitu. Wis gitu aja. Semoga 911 FM jadi radio Indonesia ablek informasi.
0: Amin.
1: Semoga jaya di udara.
0: Amin, amin. Merdeka. Terima kasih banyak Pak Herman sudah gabung untuk kan City Gate yang mau melanjutkan ya informasinya atau mungkin tanggapannya boleh Anda kirimkan. Ada Pak Dani juga nanti kita akan putarkan setelah 911 ya. Untuk Anda yang sekarang ini ingin berbagi seperti Pak Dani dan lainnya, Anda bisa kirimkan voice note. Kita akan putarkan setelah 911 Hot News berikut ini.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, ada ratusan guru di Kabupaten Malang dengan status honorer. Hari ini pada talk show di Radio City Kite, Sekretaris PKRI Kabupaten Malang, Eko Hadi Nur Samsi, mengatakan guru non-ASN di Kabupaten Malang total ada 1.141 orang. Dari jumlah ini terbagi menjadi dua golongan, sebanyak 386 datanya sudah masuk di Dapodik dan sisanya belum. Kata Eko, bagi yang datanya sudah masuk di Dapodik, maka bisa dikatakan sebagai guru honorer. Eko menambahkan di tahun 2021 yang lalu, sempat ada surat edaran bupati yang mengatur semua lembaga tidak diperbolehkan menerima honorer. Tapi karena kebutuhan guru tinggi, akhirnya masih ada beberapa guru masuk sebagai guru tidak tetap atau GTT. Kawan, Pemprov Jatim dorong profesionalisme insinyur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mendorong dilakukannya penguatan kualitas SDM, salah satunya melalui profesionalisme dan sertifikasi insinyur untuk mendukung pembangunan di Jatim. Menurut Emil, keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari kualitas para insinyur yang terlibat. Emil juga meminta pemerintah terus aktif mendorong peningkatan kompetensi teknik-teknik melalui jenjang profesi yang berkelanjutan. Kawan, Gunung Dukono kembali erupsi. Pagi ini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat Gunung Dukono dua kali erupsi hari ini dengan tinggi letusan 2 km lebih. Erupsi pertama pada pukul 6.30 WIB dan tinggi letusan 2.700 meter. Letusan kedua pada pukul 8.14 WIB dengan tinggi 2.000 meter. Petugas mengimbau masyarakat atau wisatawan agar tidak beraktivitas di sekitar kawah Malupang, Warirang dalam radius 4 km. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Yola Octavia. Selamat.

0: Serigetain 101 FM, Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia, menemani perjalanan Anda. Sekarang di jam 1 lewat 8 menit, ini saya mau cek suhu dulu ya. 32 derajat, pantas di luar cerah sekali, terik sekali, subuh juga ya. Yang lagi di perjalanan semangat pokoknya, kalau dirasa sudah terlalu terik, gerah juga, melipir dulu. Minum es teler. Tapi sebelum minum yang dingin-dingin, kalau dari segi kesehatan dianjurkan untuk menormalkan suhu tubuh dulu. Kalau sudah normal suhunya, baru minum air es lebih dianjurkan. Begitu, atau mungkin minum ini dulu ya, air putih, suhu ruang dulu begitu kawan, baru dilanjutkan dengan yang dingin-dingin. Update lainnya, ada beberapa tadi yang belum sempat rekomodir ya di segmen sebelumnya. Tadi bicara soal guru honorer, bagaimana nasibnya, karena informasinya juga akan dilakukan pengangkatan begitu kawan ya. Dan dari beberapa data yang kita terima tadi dari narasumber di Ijen Talk, untuk guru honorer ini banyak gajinya itu per bulan masih di bawah 500 ribu atau bahkan di bawah 300 ribu. Nah ini yang membuat banyak masyarakat merasa miris sekali begitu. Di sisi lain banyak program-program yang sedang berjalan juga dan cukup cepat gitu ya pemerataannya. Nah sementara untuk pendidikan, apakah tidak bisa dipercepat juga seperti beberapa program prioritas lainnya? Ada tambahan dari Pak Dani ini mengomentari juga kawan ya. Tadi katanya dibandingkan dengan MBG, kayaknya pendidikan ini jauh lebih mendesak.
1: Setuju, MBG ditiadakan karena MBG itu adalah proyek korupsi terbaru. Gak tahu ini KPK mau nyentuh apa enggak. Terus selain proyek korupsi adalah proyek buang-buang makanan. Karena ini sudah mau saya bicarakan dari 2 bulan yang lalu ya. Tapi saya ngempet lah. Karena semuanya masih tergiur sama MBG. Ini cerita dari pelaku, bukan pelaku, maksudnya sekolah yang dikasih MBG. Jadi mereka itu tetap menerima MBG, meskipun MBG-nya itu sangat tidak layak, dan mereka dilarang untuk, mereka ditekan, dilarang untuk berbicara sama media, atau bocor sampai keluar. Yang pertama, makanan sayur tuh seringkali bau. Yang kedua, tempatnya itu kalau nyuci itu enggak pernah bersih. Jadi bau. Jadi banyak anak-anak yang menolak untuk makan MBG. Lalu, makanan-makanan itu kalau enggak dimakan, ya akhirnya dibuang. Akhirnya kan, yang seperti tadi saya bilang,

0: bulan apa satu bulan tidak menerima MBG. Jadi mereka menerima MBG itu juga dengan berat hati, termasuk anak-anak yang mampu ya. Jadi beberapa anak-anak yang mampu itu mengakali dengan bawa makanan sendiri dari rumah, lalu makanan MBG-nya itu diberikan kepada temannya yang memang sangat membutuhkan. Seperti itu. Tetapi kalau mereka semuanya tidak mau, karena mungkin ya tadi ada yang bau dan sebagainya, mungkin hanya lauknya aja yang dibawa pulang. Karena nasinya kadang keras, kadang berair, seperti itu. Jadi pemerintah ini jangan tutup mata. Atau Pak Prabowo itu jangan mau terus dibohongi oleh BGN-BGN itu. Kalau mau turun ke lapangan, jangan tanya ke SPPG-nya. Tanyalah kepada anak-anak. Dan waktu ke sana itu jangan ngajak BGN atau SPPG atau apalah. Atau mungkin Pak Prabowo tutup mata ya, karena kebanyakan SPPG itu timnya Gerindra sendiri. Jadi mending MBG itu memang dihapus, lalu buat kesejahteraan guru biar bisa menciptakan Indonesia Emas. Indonesia Emas dalam artian bukan ulang tahun ke-100, tetapi generasi yang pandai-pandai. Seperti itu. Lalu sekolah rakyat sih saya dengar masih oke lah. Belum ada, menurut saya sih belum ada sampai untuk menjadi ladang korupsi atau minusnya, masih oke lah. Cuman BGN dan MBG ini yang menyesakkan hati. Tetapi guru honorer, guru P3K dan sebagainya kurang diperhatikan.
1: Ya, itu masukan dari Pak Dani. Terima kasih banyak Pak Dani. Anda juga masih boleh berkomentar kawan, tentunya bisa langsung chat atau voice note agar bisa terdeliver dengan baik ya di 0811-3600-911. Pantauan lalu lintas di Jalan Sultan Agung, Kidul Dalem. Cuacanya panas, lalinnya lancar, sama nih 31, beda 1 derajat lah ya dengan Tlogo Mas 32. Di Ororombo masih padam kawan listriknya. Tadi informasi dari pihak PLN rencananya sampai jam 2 katanya ini normal. Jadi yang lagi di Batu di tengah panasnya cuaca ya, kemudian listrik padam, mohon bersabar yang tidak bisa menikmati ademnya AC atau sejuknya kipas angin. Tapi di Batu harapannya jauh lebih sejuk lah daripada beberapa titik area kota Malang ya kan ya. Untuk beberapa update lainnya kita geser dulu kawan, siang hari ini kita pantau dulu untuk kondisi lalu lintas di jalan tol.
2: Infotol, informasi seputar jalan tol.
3: Kawan, Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi masih terpantau lancar ketika Anda berencana mengarah ke ruas Pandaan. Termasuk untuk Anda yang mau mengarah ke Sidoarjo sampai di sekitar Waru juga terkondisikan. Info tol didukung oleh Starglo Thinner dan Matrix cat epoksi dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
7: Pak, es kelapa ya satu.
6: Oke. Nih, 50.000 saja.
7: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
6: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
7: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini tapi pas dengar cerita kena getok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
6: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
7: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
6: Aduh, jangan deh. Ampun.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Es campur satu ya, banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
5: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus? Serius?
4: Es campur satu pak, banyakin esnya, dibungkus.
6: Hei, kudu nosek talah sam. Gak delok ta, tridowo mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah, tuku klambi mele-mele. Kari market dilu ta ya lo, kok angel aturane.
4: Waduh, iya. Maaf ini, saya minggir dulu ya.
6: Yo ngono, sing tertib sam.
7: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung air, toko ora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting yuk Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Tol, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda, voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Reasons for Your Life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
7: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
6: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
7: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
6: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
7: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
6: Loh, Bu, belum bayar.
7: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
1: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
2: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
3: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
2: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
4: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
2: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya, kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: City Guide 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Bulan Indriani di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, jumlah guru honorer yang terdata di Dinas Pendidikan lebih banyak dibandingkan data yang ada di PGRI. Hari ini pada talkshow Radio City Guide, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang Zia Ul Haq menyampaikan data yang diterima dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malang ketika dilakukan rapat disajikan. Jadi total ada 2.621 guru non-ASN. Dari jumlah itu 508 guru sudah tercatat di Dapodik, sedangkan lebih dari 2.000 orang lainnya belum tercatat. Zia menjelaskan sebelumnya APBD Kota Malang masih memberikan insentif kepada guru-guru selama 1 tahun sebesar Rp250.000 per orang. Kemudian tahun 2026 ini jumlah insentif dinaikkan Rp500.000. Sedangkan yang mendapatkan insentif yang sudah terdata. Zia menambahkan, realitasnya saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan guru sampai kekosongan kepala sekolah, baik di tingkat SD maupun SMP. Kawan, DPRD Jatim siap akomodir aspirasi OJOL. DPRD Jatim melalui Bapemperda berkolaborasi bersama OPD dan sejumlah stakeholder untuk membahas aspirasi ribuan pengemudi ojek online. Ketua Bapemperda DPRD Jatim Yordan Batara menyampaikan, Pemprov Jatim telah 2 kali mengirimkan surat kepada Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi pada Maret 2022 dan Mei 2025 terkait pemberian sanksi kepada perusahaan aplikasi yang terbukti melanggar aturan tarif ojek online di Jatim. Berbekal aduan dan langkah itu, DPRD Jatim juga akan menyusun perda inisiatif tentang layanan transportasi sewa berbasis aplikasi. Kawan, pemilahan dan pengolahan sampah harus menjadi gerakan nasional. Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, mendorong kebijakan gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya diperluas ke level nasional. Puan melanjutkan, kebijakan pilah sampah menjadi langkah awal membangun kesadaran kolektif. Menurutnya, negara perlu memastikan masyarakat memperoleh kemudahan sistem, edukasi yang berkelanjutan, serta kepastian sampah yang sudah dipilah dikelola dengan baik dan tepat. Demikian 911 Hot News jam 2 siang. Saya Bulan Indriani. Selamat siang.
1: Hot News.

Sedikit 919 FM, guiding for your life. Kawan, untuk di siang hari ini kita di City Report ya, masuk di jam 2. Untuk Anda juga yang masih beraktivitas ataupun lagi pantau di beberapa wilayah, ini tadi juga masih banyak ya informasi dari pendengar soal selain kondisi traffic, cuaca, ini tadi juga ada beberapa layanan publik yang dibagikan, seperti dari Bu Natali. Dari Bu Natali, selamat siang. Tadi disampaikan ini sudah sering putar balik di

0: mana nih? Keluar dari masjid. Padahal rambunya itu sudah ada, kemudian juga jelas gitu ya untuk rambunya tidak tertutup pohon. Oke, itu lokasinya di manakah ini Bu Natali? Coba saya cek dulu ya untuk dokumentasinya. Baik, ini di area masjid mana? Tadi ada dua dokumentasi, ternyata ada foto dan juga ada videonya. Oh baik, ini di masjid manakah Bu Natali? Mungkin boleh dilengkapi juga ya. Oh sabilillah, ini sepertinya ya kalau dilihat dari video, dokumentasi fotonya. Ini dia ada foto yang kedua. Betul di sabilillah kah atau yang di mana ini Bu Natali? Disampaikan lagi-lagi pelanggaran masih soal putar balik. Oke, di newsroom ada informasi Iqbal.
1: Oke Nurul, yang dikirimkan oleh Bu Natali itu kalau mobil dari arah TL Sabilillah mengarah ke Jalan Borobudur atau mengarah ke Suhat. Nah, itu kalau misalkan di TL Sabilillah di putar baliknya itu tidak boleh putar balik Nurul, seperti itu. Jadi saat keluar dari masjid langsung putar balik, padahal itu sudah ada tanda dilarang putar balik, seperti
0: oh,
1: itu.
0: Baik.
1: Jadi keluar masjid harusnya langsung lurus lewat putar balik yang agak jauh gitu ya, bukan yang di dekat perempatan, seperti itu.
0: Oh baik, yang dilaporkan Bu Natali di sekitaran Sabilillah ternyata ya. Baik, terima kasih Bu Natali. Ini coba nanti kita teruskan. Tapi sebenarnya kalau di lokasi sih sering ya kita meneruskan, tapi juga masih banyak ini pelanggaran untuk yang putar balik, padahal sudah jelas rambunya itu dilarang untuk putar balik. Selain dari Bu Natali, untuk yang lainnya juga kawan, tadi ada informasi pantauan dari Pak Anton sekitaran Jalan Sultan Agung sampai di daerah Kidul Dalem, cuacanya masih panas ya, untuk lalu lintas cenderung lancar. Kemudian untuk yang lainnya lagi kawan, nanti kita akan update informasi bersama reporter Sidigir FM. Nanti kita akan sambung dengan Heri membawa kabar dari Kota Malang. Informasinya kalau warga Sawo Jajar datangi DPRD Kota Malang untuk desak toko miras Kobra Sejahtera ditutup gitu. Informasinya seperti apa nanti ya bersama dengan Heri kawan di segmen selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Mbak, anu yo Dek, kang ngarep iku mandek dhisik, aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi siji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
3: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
2: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
3: Yo wes cepetan.
2: Yo.
3: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak.
2: Masa gak kelihatan sih?
3: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar, apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
2: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
3: Iya. Maaf ya, maaf. Sabar, tenang.
2: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi? Hei!
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Kawan, untuk di segmen kali ini kita akan sambung dulu ya bersama reporter City Guide FM. Akan ada Heri Prasetyo, kawan, yang membawa kabar dari wilayah kota Malang. Nah, ini juga mungkin kalau Anda beberapa waktu kemarin sempat simak di City Guide FM, sempat kita spill juga ya sebelumnya di 911 Hot News. Ini kalau di wilayah kota, di wilayah Malang, tepatnya itu di Sawo Jajar, ini warga ada yang mendesak gitu ya untuk ditutupnya salah satu toko minuman keras yang ada di Jalan Terusan Sulfat. Informasi yang kita terima baru saja dari Heri Prasetyo gitu ya, dari warga Sawo Jajar tersebut, ini sudah datangi DPRD Kota Malang untuk desak toko miras Kobra Sejahtera ditutup. Nah, ini seperti apakah untuk informasinya? Kita sambung dulu dengan Heri Prasetyo.
4: Kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
3: Iya, silakan Harry.
5: Kawan, penolakan warga terhadap operasional toko minuman keras Kobra Sejahtera di Jalan Terusan Sulfat Sawo Jajar Kota Malang kian memanas. Warga RW 11 mendatangi DPRD Kota Malang untuk mendesak pemerintah segera menutup toko tersebut karena dinilai meresahkan dan berada di lingkungan yang berdekatan dengan fasilitas ibadah serta pendidikan. Aspirasi warga diterima anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PKS. Dalam pertemuan itu, warga menekankan tidak pernah memberikan persetujuan atas berdirinya usaha tersebut, meski izin operasional telah terbit melalui sistem online single subnation atau SS. Perwakilan warga RT 2 RW 11 Haryono bilang penolakan sudah disampaikan sejak awal proses pengajuan izin, namun aspirasi warga disebut tidak diakomodasi hingga toko resmi beroperasi pada 21 April lalu. Menurut dia, keberadaan toko miras itu memicu keresahan karena lokasinya berjarak sekitar 70 meter dari masjid. Di sekitar lokasi juga terdapat taman kanak-kanak, PAUD, serta klinik kesehatan. Selain itu, jam operasional toko dinilai tidak wajar karena buka mulai pukul 11 hingga pukul 3 dini hari. Haryono mengungkapkan warga telah menempuh berbagai upaya sebelum datangi DPRD, mulai dari memanggil pihak pengelola mediasi di tingkat kelurahan dan kecamatan hingga menyampaikan keberatan secara resmi. Namun hingga kini belum ada keputusan yang berpihak pada tuntutan warga. Menanggapi hal tersebut, kawan, anggota DPRD Kota Malang dari fraksi PKS Haji Rohmat memastikan aspirasi warga akan diteruskan kepada Satpol PP dan pemerintah Kota Malang untuk segera ditindaklanjuti.
6: Masyarakat sama RT, dua takmir masjid, semuanya seperti unjuk rasa ya, minta ditutup gitu. Iya. Ya, Kobra Sejahtera minuman itu minta ditutup. Nah, kan ini sudah OSS kan, dan tetap kami sebagai wakil rakyat berusaha. Nanti kami akan berikan kepada Satpol PP, yang kedua sama Pak Wayu, ya, agar ada tindakan. Kenapa? Meresahkan. Kalau sudah meresahkan, menimbulkan masyarakat tidak tentram, ini kan berbahaya. Jangan sampai nanti warga, karena ini enggak ditutup oleh Satpol PP, kemudian dia turun tangan, kemudian yang, mohon maaf ya, sekali lagi, yang jual kemudian terus digrobyok, jangan sampai terjadi begitu. Supaya tidak terjadi, maka Satpol PP harus turun sebagai, apa, dia menjaga ketertiban masyarakat. Itu keputusannya.
7: Prosedur tercepat tanpa harus mendobrak regulasi, Pak.
6: Kami siap akan membantu secara pribadi. Yang kedua, saya berharap ya Satpol PP segera tindak. Kenapa? Karena semua RT dan RW 11 kompak dua masjid.
8: Kompak juga. Tidak terima, Pak. Kami tidak terima. Kalau nggak terima terus mocot diteruskan, lah berbahaya itu.
6: Walaupun sudah ada izinnya. Are you ready?
8: Siap.
6: Makasih ya.
8: Kapan, Pak?
6: Dalam minggu-minggu ini, ya.
9: Warga RW 11 kini menunggu langkah konkret Pemkot Malang. Mereka berharap pemerintah segera mengambil keputusan tegas demi meredam keresahan yang terus berkembang di lingkungan Sawo Jajar. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
4: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
4: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah pemeras sih.
6: Lah iyo, Pak. Loh entah Pak, kok banyune tambah mumbul ya?
5: Waduh iya iki. Sese Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anjite kos-kosan ta iki?
6: Aku Pak. Lah, iyo apa yo? Wis gak digawe kan?
5: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
7: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Gate 91 FM, Guardian for Your Life. Kawan, untuk di jam 2 kali ini ya, kembali untuk informasi di WhatsApp. Karena tadi sempat disinggung juga ya soal pelanggaran rambu dari Bu Natali. Tadi ada respon juga nih dari salah satu pendengar City Gate FM. Tadi ada Pak Gunawan juga menyampaikan, bisa ditebak ya lokasinya itu di Masjid Sabilillah. Karena memang di City Gate FM ini sudah sering sekali dapat laporan, salah satunya titiknya itu di Masjid Sabilillah. Dan ini juga sering sekali ya kita teruskan ke petugas polisi. Kapan hari juga sudah ditindak kawan yang melawan arus di lokasi. Kemudian juga bukan melawan arus ya, yang seharusnya tidak boleh putar balik di lokasi yang dekat dengan masjid gitu ya, harusnya lebih maju lagi. Nah itu sudah ada petugas waktu itu untuk memantau, bahkan juga mengarahkan kendaraan yang mau putar balik gitu ya, untuk diingatkan kalau di situ ada rambu. Tapi ya sepertinya nggak cukup ya kalau cuma sehari atau cuma berapa menit, berapa jam. Sepertinya harus continue sampai masyarakat ini juga bisa paham gitu ya kalau di lokasi ini memang tidak boleh melakukan putar balik. Tapi juga seharusnya masyarakat sudah ngerti gitu ya dengan sudah adanya rambu. Bagaimana juga kesadaran dari masyarakat ini lagi-lagi menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan. Kemudian tadi ternyata dari Pak Gunawan ini informasinya belum sempat kita share juga ya. Tadi informasi dari Pak Gunawan itu sempat mengabarkan juga soal pelanggaran larangan putar balik. Itu juga sering ditemui lokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto dan juga di balik putar balik di Jalan Jaksa Agung Suprapto dari arah selatan. Yang pertama itu depannya RSSA, roda 2 dari selatan dan 1 roda 2 dari utara. Kemudian ada juga yang di depannya Kor Yesu, 1 roda 3 dari selatan. Oke, saya coba tampilkan dulu ya. Ini untuk video dari Pak Gunawan. Nah, ini Anda bisa lihat kawannya di visual radio kami. Ada video dari Pak Gunawan, pelanggaran larangan putar balik di Jalan Jaksa Agung Suprapto dari arah selatan. Itu posisinya ada dua titik ya, depannya RSSA, kemudian yang satunya lagi depannya Kor Yesu. Sudah. Sampai diklakson terus ya oleh Pak Gunawan. Sudah jelas juga di lokasi sudah ada rambunya itu. Baik itu kalau informasi dari Pak Gunawan, itu di lokasi juga ada supeltasnya ya. Cuman ya gimana supeltasnya juga lagi sibuk untuk menyeberangkan yang dari arah sebaliknya. Tapi justru yang dari arah selatan ini yang melanggar. Terima kasih Pak Gunawan ya untuk informasinya. Tadi juga ada keterangannya lagi, seandainya polisi supeltas pada titik nomor 2 seperti posisi seorang polisi yang atur di ujung median jalan bagian selatan. Jadi bisa menghentikan kendaraan dari selatan biar kendaraan yang dari utara itu bisa putar balik. Mungkin kejadian pelanggaran tersebut bisa diminimalisir. Sepertinya supeltas yang ada perlu dibina juga, kawannya perlu dibina lagi biar ilmunya bertambah. Itu dari Pak Gunawan. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Coba kita teruskan juga ya untuk laporannya. Untuk yang lainnya lagi kawan, masuk di jam 2:37. Seperti apa pantauan cuaca sekitar Anda? Baru saja kita terima ada informasi dari EWS Juanda soal kondisi cuaca, ada potensi hujan di wilayah Jawa Timur. Baru saja masuk ya. Nah, ini wilayahnya di mana saja, saya mau baca dulu di newsroom, nanti kita update untuk Anda di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami kawan di City Gate 91 FM.
1: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Kalau untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Gecapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda juga bisa tambahkan kawan bagaimana pantauan cuaca untuk kali ini di ruas tol. Apakah sama mirip seperti di sekitaran Malang ya, cuaca panas gitu, atau mungkin ada pantauan lainnya seperti hujan? Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Info informasi seputar jalan.
2: City Guides Inside.
3: Sekolah rakyat diharapkan jadi ruang aman untuk anak-anak yang rentan, tapi intensitas interaksi 24 jam justru membuka potensi perundungan jika tidak diawasi serius. Program mitigasi sudah berjalan, namun karakter, latar belakang, dan hierarki sosial siswa tetap menjadi tantangan nyata. Lalu, seberapa siap sekolah rakyat membangun sistem pencegahan bullying yang tegas, konsisten, dan berpihak pada korban? Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, menyampaikan mitigasi perundungan ada sejumlah pihak yang harus terlibat, termasuk sekolah dan murid.
4: Tentu kalau kita bicara adanya perundungan, potensi-potensi itu kan selalu ada, apalagi di boarding school yang dimana interaksi sivitas akademikanya 24 jam sehari. Tapi yang perlu kami tegaskan di sini, mewakili pemerintah Kota Batu selaku otoritas berkompeten, Dinas Pendidikan, untuk antisipasi, mitigasi perundungan ini setidaknya ada beberapa yang beberapa yang harus terlibat, di mana pemerintah, Dinas Pendidikan ini, kemudian sekolah, pihak murid, dan pihak wali murid. Jangan sampai ada perundungan. Kita tidak pernah main-main untuk yang namanya perundungan ini. Kita akan sampaikan, kita akan tetapkan, terapkan pola-pola yang terukur dan tegas jika sampai terjadi perundungan di Kota Batu.
3: Sementara Kepala Sekolah SRMP 14 Kota Batu, Yuliana, menyampaikan tantangan untuk sekolah rakyat adalah pengawasan di tengah beragamnya karakter siswa.
5: Kami tidak bisa istilahnya memusnahkan bullying dalam tanda kutip begitu, tetapi untuk meminimalkan atau meminimkan resiko terjadi bullying, kami sudah istilahnya memitigasi hal-hal tersebut. Jadi intinya adalah di awal-awal sangat menantang. Ini ceritanya klasik, semua SR 166 titik di Indonesia ini mengalami. Ya. Betapa berat pengawasan yang kami lakukan, mengingat input anak-anak kami sangat istimewa. Jadi ada yang memang merupakan anak-anak putus sekolah yang sudah lama. Kemudian gap usia dari anak-anak kami ini, ada gap yang memang usia SMP. Kemudian ada yang usianya sudah di atas anak-anak SMP, jadi ada yang usianya 16-17 bersama kami. Karena memang putus sekolah, ya, karena memang di SR juga menampung anak-anak putus sekolah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kami nanti akan menyelaraskan ritme pergaulan dari anak-anak kami yang usia memang SMP dengan anak-anak yang usia sudah dewasa. Tantangan awal begitu sulitnya, karena memang pasti anak-anak besar itu memiliki orientasi pergaulan yang berbeda dengan adik-adiknya. Sehingga di bulan Agustus kami bersama kru yang pada saat itu krunya belum settle dan juga belum lengkap. Ini tantangannya harus menjaga anak-anak itu 24 jam.
3: Dosen Psikologi UMM Zakaria Ahmad menyampaikan budaya anti-bullying bisa dibentuk sejak dini untuk mencegah perundungan di sekolah.
6: Budaya bisa dibentuk dari awal, ya. Kenapa? Ini karena sekolah rakyat ini kan institusi baru, belum punya tradisi lama, sehingga budaya anti perundungan ini masih bisa atau bisa ditanamkan sejak awal. Lalu bagaimana strategi pencegahan yang mungkin efektif untuk pencegahan apa bullying, ya? Satu, ada pendekatan relasional, jadi bukan sekedar aturan, ya. Kemudian bisa menggunakan disiplin yang bersifat restoratif, bukan disiplin hukuman, pendidikan emosi dan empati yang terstruktur. Saya kira ini juga sudah dirancang tadi oleh Bu Yuliana. Kemudian ini yang penting, ada sistem deteksi dini, ya, observasi terhadap perubahan perilaku, misalnya yang menarik diri diam berlebihan dan seterusnya. Kesimpulannya adalah bahwa sekolah rakyat bukan imun terhadap perundungan, tetapi ini punya peluang yang besar untuk bisa mengendalikannya. Tentu ini jika dikelola secara humanis dan rasional.
3: Perundungan di sekolah tidak bisa ditangani dengan pendekatan simbolik atau reaktif, tapi perlu sistem yang kuat, sensitif, dan berkelanjutan. Guru, pemerintah, dan orang tua harus berada di satu barisan untuk membaca tanda-tanda kecil sebelum konflik menjadi sistemik. Sekolah yang aman bukan hanya soal fasilitas, tapi keberanian untuk melindungi setiap

Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: happens for your life. CityGate FM. Kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
1: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
2: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
1: Tantangan yang dihadapi.
3: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
1: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
4: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
1: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Cadence for your life. CityGate FM.
5: Serigen Lain Wonon FM, Garden for Your Life. Kawan, untuk di jam 2 kali ini ya, informasi dulu buat Anda. Ini yang barangkali sering mengeluhkan kalau internetan kok lemot gitu ya, bikin emosi. Nah kawan, ini sepertinya waktunya buat Anda pindah ke Kapten Ratel. Karena Anda bisa nikmati internet real speed bukan up to, streamingnya lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Ratel kawan hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tambah biaya upgrade atau downgrade kawan. Dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi juga ya. Nah, untuk info lebih lengkap, Anda bisa segera hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Saya ulangi kawan ya, untuk Anda bisa langsung hubungi customer service di 0882-1202-24 kali. Atau bisa kunjungi website di www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Ratel. Kapten Ratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Kawan, informasi juga untuk di segmen kali ini kita akan sambung ya dengan reporter CityGate FM. Ada Asrur membawa kabar dari wilayah Kota Batu. Ini soal beberapa waktu yang lalu sempat muncul skandal pungli gitu ya di Pasar Laron Batu. Kalau Anda belum tahu Pasar Laron itu di mana, itu yang di sebelah baratnya alun-alun Kota Batu. Nah itu kan lokasi yang namanya disebut dengan Pasar Laron. Informasinya ada skandal pungli Pasar Laron Batu, pedagang dipatok sampai 15 juta per lapak. Seperti apakah infonya? Kita sambung dulu bersama reporter Asrur.
6: Segera kita ikuti laporan reporter CityGuide 911 FM.
5: Iya, silakan Asrur.
7: Kawan, dugaan praktek pungutan liar di kawasan Pasar Laron, alun-alun Kota Batu mulai terkuak. Para pedagang kaki lima diduga dipatok biaya hingga 15 juta rupiah hanya untuk mendapatkan satu titik laba berjualan. Kuasa hukum para pedagang, Suwito Jayonegoro, menyebut besaran tarif ditentukan berdasarkan jenis dagangan.
8: Itu masih Mbak. Itu kan ditentukan, Mbak. Yang jualan seperti gorengan, kudapan apa, yang ringan, makanan ringan itu 5 juta. Makanan berat seperti nasi goreng apa itu 15 juta.
7: Menurutnya, praktik tersebut diduga sudah berlangsung selama 2 hingga 3 tahun terakhir. Salah satu pedagang bahkan disebut telah mentransfer uang sebesar 8 juta rupiah ke rekening pribadi terduga pelaku. Tak hanya itu, pihak kuasa hukum juga mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik Satreskrim Polres Batu. Mulai dari bukti transfer perbankan hingga percakapan digital antara korban dan terduga pelaku kini tengah didalami aparat kepolisian. Kasus ini menjadi sorotan karena Pasar Laron merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi rakyat di kawasan wisata Kota Batu. Publik ini menunggu langkah lanjutan aparat untuk mengusut dugaan pungli yang dinilai merugikan para pedagang kecil tersebut. Baik kawan, saya Asur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
6: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

City 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, gaji guru honorer mengandalkan insentif APBD sampai bantuan sukarela komite sekolah. Hari ini pada talkshow radio City Guide, Sekretaris PGRI Kabupaten Malang Eko Hadi Nur Samsi menyatakan saat ini guru non-ASN penerima insentif APBD bagi yang datanya sudah masuk ke Dapodik dan masuk database penerima. Selama setahun mereka menerima Rp500.000. Sedangkan info yang beredar tahun ini Bupati Malang akan menaikkan insentif jadi Rp1.000.000 per tahun. Sedangkan untuk guru non-ASN yang datanya belum masuk, ada sekolah yang membuat kebijakan memberikan gaji dari bantuan komite sekolah, jadi sifatnya sukarela dan tidak mengikat. Eko berharap pemerintah bisa memprioritaskan pengangkatan guru honorer yang sudah masuk Dapodik menjadi P3K, khususnya pada informasi CPNS 2026 tentunya dengan didasarkan kebutuhan real di lapangan. Kawan, Pemprov Jatim perkuat kolaborasi hilirisasi. Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa menyebut pihaknya terus memperkuat kolaborasi riset dan hilirisasi inovasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembangunan daerah. Menurut Hovifa, kerjasama ini juga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Selain itu, Hovifa menilai Jawa Timur memiliki peluang besar untuk mempercepat hilirisasi hasil riset melalui kolaborasi dengan BRIN yang memiliki sekitar 6.000 kekayaan intelektual dari berbagai sektor seperti pangan, kesehatan, energi lingkungan, teknologi maritim, hingga pengolahan limbah. Penyelesaian konflik Papua butuh keputusan nasional. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan, penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Pigai menanggapi laporan Komisi Nasional HAM mencatat 100 lebih konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadi di Papua sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Dia menegaskan konflik Papua itu persoalan strategis nasional sehingga membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan semua unsur pemerintahan. Demikian 911 Hot News jam 3 sore. Saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

City Gate 91 FM, Gajian for Your Life. Kawan, jam 3 sore saya Nurul Fitriani masih bersama Anda ya di City Report. Terima kasih juga, tadi ada beberapa informasi yang kita terima dari pendengar City Gate FM. Tadi ada juga yang belum terbaca ya dari Bu Husnul. Selamat sore Bu Husnul, tadi mengabarkan cuaca di daerah Wajak saat ini masih panas. Waduh, sama Bu Husnul ya, dengan di wilayah Trogomas kondisinya masih panas terik kawan. Kalau tadi saya pas perjalanan dari arah Batu menuju ke Malang juga sama, kondisi cuaca masih panas terik.

0: tadi sih berangkatnya sekitar jam 1:30 ya. Selain kondisi panas terik, tadi anginnya lumayan kenceng kawan. Mungkin kalau dari Anda sempat merasakan juga bagaimana untuk kecepatan angin hari ini, nanti boleh untuk Anda sampaikan ya. Bahkan di beberapa titik kawan itu juga kondisinya sampai kotor sekali. Banyak daun-daun pohon kering gitu ya yang berjatuhan. Kalau sekarang ini sih informasi yang kita terima sebelumnya dari BMKG Jawa Timur, sebenarnya kalau untuk kecepatan angin kawan itu ada di angka 5 sampai 32 km per jam. Nah ini juga memang kategorinya masih bisa dibilang juga masih sedang gitu ya seharusnya. Tapi kalau tadi dirasa kok anginnya lumayan kenceng. Mungkin kalau dari Anda juga sempat merasakan hal yang sama, nanti boleh untuk Anda share. Ada informasi tadi untuk pantauan juga cuaca dan lalu lintas dari Pak Sution. Selamat sore, tadi mengabarkan Batu arah Pujon. Nah ini kondisinya juga panas kawan. Saya play dulu ya dari Pak Sution untuk videonya. Ini yang mengarah ke barat juga kawan, sore hari biasanya perlu untuk gunakan kacamata hitamnya ya. Karena ini kalau bisa dirasa juga cukup silau kalau dari videonya Pak Sution. Terima kasih Pak Sution untuk infonya. Dari Batu ke Pujon tadi kalau dari dokumentasinya melintas di manakah ini Pak, kok kelihatannya masih landai lancar? Oh, di area sekitaran ini ya, di area apa itu namanya, persimpangan Indragiri kalau nggak salah. Atau yang di mana ini Pak, kelihatannya masih landai lancar saja ya. Nanti boleh dilengkapi. Kalau kelihatannya sih di area Trunojoyo itu ya, setelah di perempatan Hasanuddin Indragiri kalau kelihatannya. Tapi kalau salah nanti boleh dikoreksi Pak Sution. Dan sekarang sudah sampai di mana, nanti boleh diupdate juga Pak Sution. Dan informasi yang lain, pantauan dari Pak Hasan Bisri. Pak Hasan Bisri lagi mobile di mana juga, saya tampilkan dulu untuk dokumentasinya.
1: Selamat siang. Di cuaca yang cukup terik ini update di daerah Pasar Kebalen. Ini sudah bersih semua untuk lapak-lapak yang di jalan, sudah nggak ada, udah mulai dari timur nggak ada. Sudah bersih. Sudah aman untuk lapak-lapak yang di seputaran ke Pasar Kebalen, sudah nggak ada sama sekali untuk saat ini. Tetap hati-hati di cuaca yang panas, traffic masih aman. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih ya untuk informasinya dari Pak Hasan Bisri untuk tadi dokumentasinya. Terima kasih kawan untuk beberapa tambahan informasi dari Anda. Yang lainnya lagi tadi perjalanan mulai dari mana sajakah, boleh terus untuk Anda share informasinya, tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami boleh untuk Anda tambahkan juga dengan mention di @serigait911fm.
2: Ini mini money mo, catch a batch in bar her toe. If she holla,

0: Sedikit lain on FM guiding for your life. Kawan jam 3 lebih 16 menit ya. Kalau dirasa untuk di beberapa area, tadi informasi dari banyak pendengar Sedikit FM, kondisinya masih cenderung cerah bahkan panas. Tapi kawan, meskipun di wilayah kota Malang, kemudian di Batu juga ya, tadi informasi yang kita terima kondisi cuaca masih panas, terik. Area Kabupaten Malang juga tercatat wajak ya, tadi informasi dari Bu Husnul. Ini yang bisa dibilang rata, kawan, kondisi cuaca di Malang Raya cenderung panas terik. Cuman kalau informasi dari EWS Juanda, tadi kita sempat terima kabar di jam 2 ya. Nah, informasinya untuk sekarang ini juga ada potensi untuk hujan di wilayah Jawa Timur. Tapi bukan di wilayah Malang, hujan ini diperkirakan ada di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bangkalan. Jadi ada di dua area tersebut ya, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Bangkalan. Mungkin kalau Anda berencana untuk mengarah ke luar kota, mengarah ke lokasi yang saya sebutkan tadi, bisa antisipasi hujan diperkirakan sampai jam 5:30 sore. Itu kawan untuk informasi dari EWS Juanda. Kalau di Malang Raya sih memang masih aman ya, masih cenderung panas terik. Cuman ada juga nih Kabupaten Malang yang ada potensi untuk hujan. Untuk hujannya itu intensitasnya bisa dibilang masih hujan ringan. Lokasinya di mana sajakah? Saya mau tampilkan dulu kawan untuk infografis dari BMKG Juanda. Anda bisa lihat ya di visual radio kami. Anda bisa baca juga. Untuk daerah yang masih ada potensi untuk hujan, kalau di Malang Raya, ini di Kabupaten Malang ya, potensi untuk hujannya hujan ringan. Ada di Ampel Gading, Gondang Legi, Sumber Pucung, Kepanjen, Bulu Lawang, Pakesaji, Ngajum, Tirtoyudo, Kromengan, dan Wonosari. Nah, ini kalau dari beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi, daerah Kabupaten Malang, sudah mulai mendungkah atau justru hanya berawan saja, nanti Anda boleh sampaikan ya. Karena masuk kategori yang masih ada potensi untuk hujan, tapi dengan intensitas yang ringan. Kota Batu, Kota Malang masih aman, kawan, tidak masuk dalam kategori wilayah yang ada potensi untuk hujannya di sore hari ini. Tambahan yang lain, kawan. Ada juga Pak Sodik, selamat sore. Pak Sodik mengabarkan sore hari ini mengabarkan kondisi di daerah Jalan Akordion. Saat ini cerah kawan ya, disertai dengan angin. Untuk arus lalin Jalan Akordion Simpang 5 ini ramai lancar. Tadi sempat di capture juga kawan ya, untuk pantauan di daerah Simpang 5 Akordion Tunggul Wulung itu. Saya tampilkan dulu. Ini dia untuk informasi dari Pak Sodik ya. Tadi sempat meng-capture dari CCTV Malang Kota. Terima kasih Pak untuk informasinya. Yang mau menambahkan lagi pantauan dari Anda, bisa untuk Anda share. Tidak hanya di WhatsApp, sosial media kami Anda boleh ikut manfaatkan dengan mention kami di @serigait911fm. Yang lagi mobile, berencana untuk akses di ruas tol, kita move dulu untuk update informasi di jalan tol.
1: Informasi seputar jalan tol.
0: Ya kawan, untuk di sore hari ini informasi di ruas tol ya, bagi Anda yang lagi mobile. Kali ini di ruas Pandaan Malang kondisi trafik masih cenderung lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, area tol Gempol, Kejapanan Porong, Sidoarjo sampai menuju ke Waru Utama, lalu lintas masih cenderung lancar. Dari Waru Utama Anda lanjut menuju ke Perak ya, atau barangkali berencana untuk menuju ke area Bandara Juanda. Sejauh ini kondisi trafik juga masih cenderung lancar saja. Pantauan di ruas tol dari Anda bisa terus bagikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Serigait 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
4: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
3: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
4: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
3: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
4: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
4: Ya Allah, maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
1: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh Serigait 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Animalia. Kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa, gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Seri Guideline Modern FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, saya untuk kondisi cuaca tadi yang masih cenderung panas terik, informasi dari beberapa pendengar Seri Guide FM. Untuk di sore hari ini, kawan, saya juga akan update informasi bersama dengan reporter Seri Guide FM. Kita akan update dulu, kawan, untuk di sore hari ini, informasi bersama reporter Heri Prasetyo. Ini yang sudah siap, kawan, dia dengan kabar dari Kota Malang. Informasi, kawan, dengan Heri, kabarnya kalau dari... Sebentar, saya scroll dulu, kawan. Ini tadi informasinya UB, kawan, kaji skema SPPG di kampus. Nah, informasinya seperti apa? Karena juga kabarnya program MBG sekarang ini kan juga merambah ke lingkup kampus gitu ya. Informasi yang akan kita update untuk Anda, saat ini UB kabarnya sedang mengkaji skema SPPG di kampus. Seperti apa infonya, kita sambung dulu dengan Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Ya, Heri, silakan.
2: Kawan, Universitas Brawijaya mulai mengkaji kemungkinan penerapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di lingkungan kampus sebagai bentuk kontribusi terhadap program strategis nasional. Meski belum masuk tahap implementasi, kampus negeri di Malang itu tengah menyiapkan konsep berbasis kajian akademik yang berpotensi dijadikan model percontohan. Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Kerjasama dan Internasionalisasi UB, Profesor Andi Kurniawan, bilang pihaknya sempat mengusulkan skema satu kampus, satu SPPG dalam pembahasan internal.
3: Begini, itu program nasional yang sudah dilaksanakan. Kami mendiskusikan dengan baik dan Universitas Brawijaya harus berkontribusi. Problematikanya sekarang adalah mencari role model, piloting, bagaimana sebenarnya praktik terbaik. Karena tentu saja dalam melaksanakan program ada banyak sekali yang harus diperbaiki. Dan kami berharap bahwa Universitas Brawijaya bisa berkontribusi dengan sumber daya yang ada, dengan pengetahuan yang ada. Terutama kemarin tema utama yang kami angkat adalah circular economy yang berada di sekitar BGN. Kalau itu bisa memberikan kontribusi berupa perbaikan sistem, maka Universitas Brawijaya harus turun. Jangan sampai ada permasalahan dan itu sebenarnya bisa ditata, tapi kita hanya di sisi melihat dan tidak membantu menyelesaikan.
2: Terkait munculnya kritik terhadap pelaksanaan program serupa di sejumlah daerah, UB memilih bersikap objektif dengan menelaah persoalan secara akademis. Andi menilai evaluasi harus difokuskan pada aspek tata kelola dan implementasi, bukan serta-merta menolak ide dasarnya. Ia juga menepis, kawan, anggapan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam program pemerintah dapat mengurangi independensi akademik. Menurut dia, kebebasan akademik justru diwujudkan melalui kritik konstruktif dan pembiaran rekomendasi berbasis ilmu pengetahuan. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Wisdom.

Masing-masing orang punya perannya sendiri di dalam ekosistem itu. Mungkin dia tidak punya peran langsung, tapi bisa jadi karena dia rajin ngaji gitu ya, doanya dialah yang kemudian didengar Allah sehingga ekosistem ini terselamatkan. Bisa jadi begitu. Jadi saya menganggap tidak ada satupun komponen yang tidak punya peran. Pasti punya, sekecil apapun. Kayak Ecolomus, mesin ya, kan ada pautnya, ada mesin besarnya, ada apanya macam-macam, mobil gitu. Naik baut cili hilang, dia gak melaku mobil ya. Jadi berarti ini adalah suatu sistem besar yang harus dihargai. Berusahalah memberikan yang terbaik di setiap yang dikerjakan. Ya, apa misalnya kita lagi jadi istri, ya jadilah istri yang terbaik. Kalau jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi ibu yang terbaik. Jadi aparat pemerintah, ya jadi aparat pemerintah yang terbaik. Tapi itu kan tidak mudah. Kadang kita jadi aparat yang terbaik, jadi orang tua belum tentu bisa jadi yang terbaik. Tapi paling tidak berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Setelah kita berusaha yang terbaik, hasilnya ya diserahkan ke yang di atas. Saya yakin kok, sering kan ya kita dengar ya, Allah kumuatan sari gitu. Jadi saya yakin Allah tahu bahwa umatnya sudah berusaha sekeras apa, ya lakukan sekeras mungkin seperti apa. Nanti setelah itu, pasrahkan hasilnya. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Halo, kamu lama banget sih OTW-nya sayang. Kamu OTW dari Afrika ya?
2: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok, 10 menit lagi sampai.
6: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
2: Oh, no. Aduh yang, ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
7: Bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sudah Game Line 109 FM, guidance for your life kawan di sore hari ini ya. Dari informasi tadi yang kita terima, saya bersama reporter Sedikir FM, tadi juga ada beberapa pendengar Sedikir FM yang mengabarkan soal pantauan cuaca. Cuman untuk di beberapa lokasi kawan ya, daerah Kabupaten Malang ini ada potensi untuk hujan. Kalau di sekitar Kabupaten Malang yang diperkirakan untuk hujan, apakah juga kondisinya sekarang sudah mulai mendung, sudah gerimis atau bagaimana kawan ya? Karena ini kan masih perkiraan dari BMKG Juanda. Biasanya untuk kondisi real di lokasi juga berbeda. Nah, kalau Anda yang posisinya ada di wilayah Kabupaten Malang, daerah Hampil Ganding, Gondanglegi, Sumber Pucung, Kepanjen, Bululawang, Pakisaji, Ngajum, Tertoyudo, Kromengan, dan Wonosari, nanti boleh untuk Anda share ya, bagaimana untuk kondisi cuaca di sana. Karena masih ada potensi untuk hujan, cuman kecil kawan ya, atau hujan ringan. Itu untuk informasi dari BMKG Jawa Timur. Informasi yang lain kawan, tadi kita terima WhatsApp juga ya dari Dirut Perumda Tugu Tirta, ada Pak Priyo Sudipyo. Tadi sempat mengabarkan, untuk saat ini kawan ada perbaikan tapping pipa 300 dan 150 di Jalan Pasreh Jaya dan juga Jalan Rajasa. Hari ini ya, mulai dari jam 4 sore nanti kawan sampai jam 12 malam. Jadi untuk beberapa wilayah seperti Kiai Haji Malik Dalam, Satsui Tubun, kemudian daerah Kauman, daerah Kepuh ya, Lowok Doro, Sonosari, Gotong Royong, Sidodadi, Gadang, Kebonsari, kemudian Jalan Merdeka, Esupriyadi, Segaran, kemudian daerah Kebonagung, ini diperkirakan mengalami kendala aliran air, entah itu tidak mengalir atau mengalirnya hanya sedikit gitu ya. Daerah Buring juga kawan, mungkin boleh dipersiapkan dulu karena kira-kira kurang 20 menit lagi ya untuk aliran air ini dilakukan perbaikan, entah itu tidak mengalir atau juga mengalirnya hanya sedikit ya, karena ada tapping pipa 300 dan 150 di Jalan Pasreh Jaya dan juga di Jalan Rajasa. Itu untuk informasinya. Kemudian tadi dari Pak Priyo juga dikirimkan informasi berupa flyer ya, tadi yang saya sampaikan. Kemudian ada captionnya juga, izin menginfokan saat ini dari Perumda Tugu Tirta sedang melakukan peningkatan keandalan layanan untuk wilayah yang disebutkan tadi, sehingga akan ada gangguan layanan selama beberapa jam, terhitung dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Jadi Anda lebih direkomendasikan untuk menampung air dulu kawan ya, saat masih mengalir dan juga menyebarkan informasinya. Itu dari Pak Priyo. Baik, terima kasih Pak Priyo. Untuk yang lainnya lagi kawan, informasi dari Anda seperti apa di sore hari ini masih bisa terus untuk Anda sampaikan, tetap bersama kami di Sedikit 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
0: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

City Gate 91 FM, Gaiden for Your Life. Kawan, untuk di sore hari ini ya, kita update juga untuk informasi ini tadi ada reporter City Gate FM, Asrur ya, kembali membawa kabar dari Kota Batu. Kalau di segmen sebelumnya, tadi kita sempat update dengan Asrur gitu ya, informasi dari wilayah Kota Batu soal Pasar Laron yang lokasinya ada di bagian barat alun-alun Kota Batu. Itu sempat ada skandal pungli kawan di Pasar Laron Kota Batu. Jadi pedagang itu dipatok sampai harga 15 juta per lapak. Nah, dari informasi yang kita terima tadi ya bersama reporter Sidigar FM Asrur, melalui keterangan kuasa hukum korban, terungkap kalau para pedagang kaki lima atau PKL itu harus merogoh kocek sampai belasan juta rupiah untuk bisa berjualan di kawasan ikonik tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, kawan, nominal yang dipatok itu oleh terduga pelaku bervariasi. Jadi penentuan harga ini dikabarkan didasarkan pada jenis dagangan yang disajikan oleh para pedagang yang ada di lapangan. Kemudian juga dari keterangan pengacara gitu ya, dari Suwito Joyonego yang mendampingi sejumlah PKL yang ada di wilayah Pasar Laron, ini memberikan rincian ada tarif yang dikenakan kepada kliennya yang menyebutkan bahwa biaya untuk lapak makanan ringan berbeda jauh dengan makanan berat. Itu ditentukan kawan sekali lagi dari jenis makanan yang mereka jual gitu di Pasar Laron. Kalau gorengan atau kudapan ringan itu biasanya di harga 5 jutaan. Kalau makanan berat, nasi goreng gitu ya, nah itu bisa 15 juta. Itu dari pengakuan pengacara pendamping sejumlah PKL Pasar Laron. Kemudian lebih lanjut kawan, salah

0: Satu kliennya juga bahkan sudah menyetorkan uang sebesar 8 juta gitu ya untuk satu titik lapak. Praktek ini kawan diduga sudah berlangsung selama 2-3 tahun terakhir, namun baru mencuat belakangan ini setelah para pedagang mulai berani bersuara. Dan modus untuk pembayaran yang dilakukan pun juga tergolong rapi gitu ya, karena dilakukan melalui mekanisme transfer tanpa rekening. Pihak kuasa hukum mengklaim sudah mengantongi bukti-bukti kuat untuk menyeret oknum tersebut ke ranah hukum. Kemudian kawan informasi selanjutnya, kawan ya bersama Asrur kali ini untuk update-nya dari kasus pungli alun-alun Batu catut nama kepala daerah untuk intimidasi PKL. Nah, seperti apakah untuk informasinya? Saya akan sambung dulu kawan sore hari ini bersama reporter Asrur.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Baik kawan, siap dengan kabar kasus pungli alun-alun Kota Batu catut nama kepala daerah untuk intimidasi PKL. Saya sambung dulu dengan Asrur, silakan Asrur.
2: Kawan, kasus dugaan pungutan liar di kawasan Pasar Laron alun-alun Kota Batu kini mengungkap fakta baru. Tak hanya soal uang lapak hingga belasan juta rupiah, para pedagang kaki lima ternyata juga diduga mendapat intimidasi dari pelaku. Kuasa hukum pedagang Suwito Joyonegoro menyebut pelaku kerap mencatut nama kepala daerah untuk menakut-nakuti para PKL.
3: Orang-orang itu kan mau melaporkan itu kan dia ngomong ke siapa-siapa kalau dan wakil wali kota. Orang awam ngomong gampangnya gitu mbak, dia mencatut nama kepala daerah gitu aja.
2: Selain itu, pedagang juga disebut diancam akan diusir dari lapak jika berani melapor ke polisi atau membocorkan praktek tersebut. Tekanan inilah yang diduga membuat banyak korban memilih diam selama bertahun-tahun. Saat ini, dua pedagang telah resmi memberikan kuasa hukum dan menjalani pemeriksaan di Polres Batu. Pihak kuasa hukum pun meminta kepolisian segera menelusuri rekening pribadi penerima aliran dana untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut rasa aman pedagang kecil di salah satu pusat keramaian wisata di Kota Batu. Publik ini menunggu langkah tegas aparat untuk membongkar praktek yang diduga berlangsung cukup lama tersebut. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

Seorang satpam di Kota Malang meninggal akibat ditusuk maling saat menggagalkan aksi pencurian. Pada 9 Mei lalu, seorang satpam perumahan Cemara Diamond Townhouse bernama Matsuhadi, usia 51 tahun, ditusuk maling saat berusaha mengejar pelaku pencurian di kantor pemasaran perumahan. Korban sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar akibat luka berat di bagian kepala dan luka tusuk di bagian perut, namun nyawanya tidak tertolong. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobihin, membenarkan adanya kejadian tersebut dan polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku. Saat ini Satreskrim Polresta Malang Kota bersama unit Reskrim Polsek Kedung Kandang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Polda Jatim amankan 11 tersangka penipu penjualan mobil online. Hari ini, Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Jatim telah membongkar jaringan penipuan jual beli mobil secara daring. Kasus terungkap setelah laporan korban di Sidoarjo pada 15 Februari 2026. Pelaku beroperasi di Kediri, Batam, dan Samarinda dengan aset miliaran rupiah. Polisi juga mengungkapkan kelompok di Kediri berperan sebagai penyedia rekening bank hasil penipuan. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim, Komisaris Besar Polisi Bimo Arianto, mengatakan tersangka telah diamankan di 3 lokasi yang berbeda.

haji. Arab Saudi terus melakukan peningkatan fasilitas, salah satunya dengan meningkatkan jaringan pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi dan pendingin di kawasan tenda Mina. Dilansir dari Saudi Press Agency, proyek ini mencakup 188 hunian yang terdiri dari 265 tenda dan menggantikan sistem lama dengan jaringan modern yang memenuhi standar teknis tinggi. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini sebagai bagian dari sistem operasional terpadu yang berbasis perencanaan tingkat lanjut dan teknologi modern untuk memastikan keselamatan jamaah sepanjang musim haji. Demikian 911 Hot News jam 4 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, memang kalau kita pantau cuaca di sekitaran Teluk Gomas, ini masih cukup aman kawan. Tidak ada kepadatan berlebih di sekitaran Teluk Gomas juga. Lalu untuk cuacanya, ini masih sangat aman gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini menunjukkan cuaca yang memang enak untuk berwisata sebenarnya ya. Tapi sekarang Senin, biasanya banyak orang setelah kerja langsung pulang saja kawan ya, karena biasanya Senin itu cukup padat juga seperti itu. Nah ini kita coba cek ya di laman BMKG untuk pantauan cuacanya. Saat ini berada di kisaran 24 derajat Celcius kawan, sampai 25 ya, dengan suhunya cerah, dengan pantauan cuacanya cerah. Lalu kelembapan 74%, dan jarak pandang ini kisaran 10 km lebih. Untuk angin ada beberapa titik yang ini sampai di 7,9 hingga 10 km per jam kawan. Nah nanti kawan semakin sore ya itu semakin berawan. Jadi di jam 5 itu cerah berawan, lalu jam 6 sampai malam nanti akan berawan saja seperti itu. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk di sore hari ini. Kami coba cek ya lalu lintas di sekitaran kota Malang. Kalau misalkan yang saya lihat ini cukup ramai di Gatot Subroto kawan. Antriannya panjang sekali dari arah utara maupun selatan, yang dari arah Panglima Sudirman maupun dari arah Gatot Subroto di Bukluduk itu ya, itu sangat luar biasa sekali panjang kawan antriannya. Mungkin itu yang perlu Anda waspadai. Lalu ada lagi di Kawi, dari Ijen ya, Ijen maksud saya, Ijen menuju Kawi. Nah Ijen menuju TL Ijen itu sangat ramai sekali. Lalu Jalan Gajayana, Suhat, Kalpataru, Jalan Borobudur mengarah ke TL Sabilillah, itu sangat panjang sekali kawan antriannya, luar biasa ya. Perlu Anda waspadai, hati-hati saja kawan, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kendaraan Anda, dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Anda mungkin bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk sore hari ini beserta cuaca, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 360 911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, saya ada informasi untuk Anda ya. Yang beli properti malah boncos dan tidak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti aja kawan ya. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group, dan legalitasnya jelas aman. Miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya @paramapandermanhill atau hubungi di 0822-331-447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Nah kawan, untuk sore hari ini ya, kita akan terhubung dengan reporter City Guide FM. Tapi sebelum itu kawan, kita akan buka terlebih dahulu beberapa informasi. Ini ada Pak Budi yang menginformasikan, kok belum ditertibkan ya lokasi TL Pom Ciliwung. Nah ini kawan, kita sudah bantu teruskan ya kemarin ke Disub ya. Jadi ini ada dua orang yang seperti badut gitu ya, badut warna merah dan badut warna apa ini, pink ya. Nah ini kawan, nah, terima kasih Pak Budi ya untuk informasinya. Nah di depan TL Ciliwung ini kawannya, di TL Ciliwungnya. Ini yang satu bawa anak kawan. Oh dua-duanya sebenarnya ya, tidak ya. Yang satu bawa anak kawan, yang warna pink ini ya. Nah kita sudah teruskan kemarin, apalagi yang ada laporan kalau misalkan mereka itu nongkrongnya atau mungkin kumpulnya di pos polisi Ciliwung ya. Tapi masih belum ada penindakan yang berarti dari pihak di sub kawan. Kami waktu itu meneruskan ke Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Pak Mustaqim Jaya kawan ya, Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang. Jadi waktu itu sudah kami teruskan. Dan kalau misalkan kita lihat, memang yang ditangani itu yang di veteran kawan kemarin itu ya. Dan kalau misalkan yang di Ciliwung ini masih belum ada informasi kalau misalkan penanganan gitu belum ada kawan. Nah ini dulu kita sudah teruskan ya di tanggal 2 kemarin, sudah kami teruskan kawan di TL Ciliwung. Cuman ada terima kasih informasinya saja seperti itu kawan ya. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan kali ini kita coba akan hubungkan dengan reporter City Guide FM, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar yang siap dengan kabar di Subatu libatkan akademisi hitung potensi parkir.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silahkan Asrur.
2: Kawan, Dinas Perhubungan Kota Batu memastikan penentuan nilai kontrak parkir di setiap titik akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah menegaskan besaran nilai parkir tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui kajian teknis dan pemetaan lapangan. Kepala Bidang Perparkiran di Sub Kota Batu, Cirmen, mengatakan ada 3 instrumen utama yang digunakan untuk menghitung potensi parkir.
3: Sosialisasi harus disepakati angka yang betul-betul dapat diterima kedua belah pihak. Dinas Perhubungan tidak bisa memaksa secara sepihak menentukan angka X rupiah pada titik A misalkan. Ini nanti akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Maka angka yang dimunculkan harus fair melalui tahapan-tahapan yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan akuntabel.
2: Metode pertama dilakukan melalui perhitungan teknis berdasarkan luas lahan parkir, tarif kendaraan, hingga intensitas kendaraan yang keluar masuk setiap harinya. Selain itu, Disub juga melakukan uji petik langsung di lapangan untuk melihat kondisi real termasuk perbedaan potensi setiap hari biasa dan musim liburan. Menariknya, pemerintah juga akan melibatkan akademisi dan konsultan dari perguruan tinggi di Malang Raya untuk menghitung potensi parkir secara lebih objektif. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengolahan parkir yang lebih tertata, adil bagi juru parkir, sekaligus meningkatkan pendapatan daerah Kota Batu. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.
4: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
5: Oke Pak, tapi
4: kenapa?
5: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
4: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
4: Oke, sama-sama. Poldanmic,
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Kak.
7: Pagi, Pak.
6: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
7: Gak usah deh, Pak. Kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.
8: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
6: Gimana, Kak? Bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
7: Iya.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
0: City Guide 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Sore hari ini kawan ya, untuk Anda yang mungkin langsung pulang gitu ya, dan pengen istirahat. Nah itu memang banyak orang kalau misalkan hari Senin itu rasanya lebih melelahkan ya daripada hari-hari lainnya. Jadi biasanya orang-orang kalau misalkan Senin ini tidak mampir-mampir dulu, langsung pulang kawan, biasanya saat kerja ya. Dan kalau misalkan ada istirahat kawan, kurang nyenyak, kurang terasa nyaman gitu ya. Sebenarnya tidur lebih nyenyak dan sehat kalau memakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai bentuk tubuh manusia kawan. Dan Victoria Furniture Center menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi Masindo Group. Spring Air, kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Talalay dan Sheep Latex, mempunyai daya topang dan daya tahan lebih baik serta tidur kita lebih sejuk. Therapedic, the best chiropractor recommended mattress. Kasur kesehatan dengan teknologi Hourglass Back Support serta bisa menahan air dan noda debu. Selain itu ada Comforta, meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut. Super brand dan original brand sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumung Suryo 64 Blimbing Malang atau di Jalan Maijen Panjaitan 172C Petek Malang. Manfaatkan program spesial dari Therapedic. Tukar kasur lama, kami hargai up to 2 juta rupiah. Free bed set, bisa cicilan 0%. Buruan hubungi WhatsApp 0838-5864-768. Dapatkan hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic, dan spring air. Syarat dan ketentuan berlaku, hanya berlaku di bulan ini, persediaan terbatas.

Kalau untuk sore hari ini ya, mungkin untuk Anda yang sedang melaju di sekitaran Kota Malang gitu, yang khususnya melewati titik-titik yang cukup padat kawan, ini perlu Anda waspadai ya, karena banyak kawan lalu lintas yang sudah mulai terhambat untuk sore hari ini. Jam-jam traffic hour ini ya sudah mulai peak trafficnya. Nah, mungkin Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan di sekitaran Anda kawan. Anda melintasi di mana, bisa tambahkan pantauannya ya. Kalau yang saya cek kali ini saya lihat di beberapa titik kawan. Contohnya seperti di Jalan Borobudur itu semakin panjang ya antriannya. Jalan Borobudur, lalu sekitaran TLMCC, lalu sekitaran TL Sabilillah dari arah selatan ke utara itu sangat luar biasa sekali panjang antriannya. Lalu di TL LA Sucipto, dari Jalan LA Sucipto kawan, yang dari arah MCC itu ya, itu sangat luar biasa panjang juga. Lalu di Sulfat juga sama, ini cukup ramai meskipun antriannya tidak terlalu panjang. Lalu di Panglima Sudirman, TL Rampal kawan, dari arah utara itu sangat panjang. Lalu sekitaran Gatot Subroto ke Panglima Sudirman menuju Gatot Subroto itu ramai. Sebaliknya juga gitu, Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk itu juga ramai. Waspadai saja kawan ya, jalannya perlu hati-hati. Muharto kawan, dari arah Zainal Zakse ya, mengarah ke Muharto atau pertigaan Kedung Kandang itu juga padat. Nah, ini titik kepadatannya ada di Simpang Punto Dewo itu, yang perempatan Kuto Bedah itu kawan. Mungkin Anda perlu waspadai saja untuk kali ini. Lalu di Sukun juga sama, Jalan Janti itu kawan ya, pertigaan Janti sudah sangat panjang sekali antriannya. Tapi di Klayatan ini cenderung lebih landai kawan ya untuk kali ini, padahal biasanya di Klayatan itu sangat luar biasa sekali padatnya. Nah, yang mungkin Anda bisa tambahkan di pertigaan Satsui Tubun kawan, atau pertigaan Kaco, yang dari arah Kebon Agung mengarah ke Malang, ini kok padat, ada apa? Apakah memang hanya efek dari crossing di pertigaan sana, atau mungkin ada hal lain kawan yang menyebabkan kepadatan? Bisa mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kebayang nggak, tiba-tiba internet mati total, nggak bisa kirim WhatsApp, Kris juga nggak bisa dipakai, bahkan berita juga nggak bisa diakses. Dalam hitungan menit, rasa panik pasti muncul. Tapi justru di situ kita diuji, bukan oleh sinyal yang hilang, tapi oleh kesiapan kita. Kalau internet down, apalagi karena bencana, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kembali ke sistem manual atau konvensional. Pertama, andalkan radio baterai. Radio konvensional jauh lebih stabil saat jaringan data lumpuh. Informasi resmi, update cuaca, pengumuman darurat, biasanya tetap disiarkan lewat gelombang radio. Simpan radio kecil dan baterai cadangan di rumah ya. Kedua, gunakan SMS dan telepon biasa. Seringkali jaringan seluler masih hidup meski internet mati. SMS membutuhkan sinyal yang jauh lebih kecil dibanding aplikasi pesan instan. Kalau situasi lebih serius, cari posko bantuan resmi. Biasanya, operator telekomunikasi dan relawan membuka titik wifi darurat atau pusat informasi di lokasi terdampak. Dan jangan hanya bergantung pada satu provider. Anda harus punya kartu SIM cadangan dari operator berbeda biar bisa jadi penyelamat saat salah satu jaringannya down. Soal keuangan, selalu siapkan uang tunai secukupnya kawan. Saat listrik dan internet mati, ATM dan pembayaran digital juga ikut lumpuh. Untuk daya, siapkan power bank, baterai ekstra, bahkan genset kecil jika memungkinkan. Minimal, pastikan ponsel tetap hidup untuk komunikasi darurat. Simpan juga dokumen penting dalam bentuk offline ya, seperti foto KTP, kartu keluarga, polis asuransi, simpan di memori ponsel dan cetak salinannya. Dan yang sering dilupakan adalah jaga koneksi sosial nyata. Saat digital putus, justru komunikasi langsung dengan tetangga dan keluarga menjadi sistem informasi paling cepat dan paling manusiawi. Internet mati bukan akhir segalanya. Peradaban sudah bertahan jauh sebelum wifi ada. Yang membuat kita rentan bukan karena kehilangan sinyal, tapi karena kehilangan kesiapan. Mulai hari ini, siapkan rencana darurat karena saat online berhenti, kemampuan bertahan kitalah yang berbicara.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raviana. Pemerintah Kabupaten Jember memperketat pengawasan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 dengan menggandeng aparat penegak hukum untuk mencegah praktik titipan siswa dan permainan kuota. Langkah itu disampaikan dalam sosialisasi SPMB yang digelar Dinas Pendidikan Jember bersama kepolisian, kejaksaan, inspektorat, dan sejumlah instansi terkait. Kepala Dinas Pendidikan Jember Arief Cahyono menegaskan, seluruh proses penerimaan harus berjalan transparan, objektif, adil, dan tanpa diskriminasi. Untuk jenjang SMP, kuota penerimaan dibagi menjadi 50% jalur domisili, 25% prestasi, 20% afirmasi, dan 5% perpindahan orang tua. Pemerintah juga membatasi jumlah siswa maksimal 28 orang per kelas SD dan 32 siswa untuk SMP agar proses belajar tetap efektif.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Malang Rico Cardoso menyampaikan, dalam seminggu terjadi beberapa kali gempa di Kabupaten Malang. Catatan dari BMKG Stasiun Geofisika, total ada 3 kali gempa bumi yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang dalam seminggu ini. Menurutnya, gempa yang baru saja terjadi, gempa dengan kekuatan 2,8 skala Richter yang terjadi di hari Sabtu kemarin. Rico juga menjelaskan semua kejadian gempa kekuatannya di bawah 5 skala Richter sehingga mayoritas tidak dirasakan oleh masyarakat.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menemukan fasilitas IPAL di SPPG masih belum memenuhi standar saat inspeksi mendadak. Sidak dilakukan sebagai tindak lanjut hasil rapat evaluasi terkait pengelolaan limbah program makan bergizi gratis MBG. Dalam sidak tersebut, Bagus menilai pengelola belum melakukan pembenahan meski sudah beberapa kali mendapatkan peringatan dari pemerintah kota. Dijelaskannya persoalan pengolahan limbah tidak bisa dianggap sepele karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Pemkot juga telah berulang kali meminta pengelola SPPG melakukan pembenahan fasilitas pengolahan limbah. Bagus juga menegaskan pada pengelola SPPG agar segera mengganti atau memperbaiki fasilitas IPAL yang tidak sesuai standar. Jika tidak ada tindak lanjut, pemerintah kota akan melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Gizi Nasional, BGN.
4: Berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya terus memperluas penerapan sistem parkir digital di berbagai titik kota, di antaranya di Beratang Binangun, Nginden, Prapen, Klampis, dan Jagir Wonokromo. Sampai 8 Mei kawan, ada 819 petugas parkir digital, naik dari sebelumnya 711. Kata Trio Wahyu Bowo, PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, digitalisasi parkir meningkatkan transparansi pelayanan, mempermudah transaksi masyarakat, upaya menciptakan tata kelola parkir lebih tertib dan akuntabel di Kota Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kids for Your Life. CityGate FM.
1: Liburan sekolah gak harus jauh, yang penting berkesan. Kalau lagi cari destinasi yang lengkap, mulai dari hiburan, edukasi, sampai pengalaman interaktif untuk anak dan keluarga, coba ke Jatim Park Group di Kota Batu. Di Museum Angkut, Anda bisa ngerasain sensasi rollover car simulator yang seru sekaligus belajar soal keselamatan berkendara atau foto-foto cantik di Barbie Land yang penuh warna. Mau yang lebih edukatif? Ada juga The Bagong Adventure Museum Tubuh, belajar tentang otak dan mata jadi lebih seru lewat pengalaman interaktif. Ada juga Eco Active Park dan Batu Secret Zoo. Anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan satwa, mulai dari feeding penguin sampai pelikan. Yang lagi spesial, ada kelahiran bayi bekantan yang bisa langsung Anda lihat di habitat alaminya. Jadi liburan bukan cuma seru, tapi juga penuh makna. Kabar baik, bakal hadir untuk Anda Museum Megan Science Center dan Budaya, destinasi baru yang siap bikin liburan makin lengkap. Yuk ajak keluarga dan wujudkan momen liburan yang tidak terlupakan. Cek info lengkap dan promo terbaru di jtp.id dan follow Instagram @jawatimurpark. Jatim Park Group, liburan seru, edukatif, dan penuh cerita.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
4: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya, pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli, bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: 89.1 FM guidance for your life. Ya tadi kawan, kita mendapatkan informasi dari Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Pak Mustaqim Jaya. Lagi-lagi terima kasih informasinya ya. Jadi kita tidak tahu apakah memang akan ditangani atau bagaimana, itu tidak tahu kawan ya. Dan coba kita nanti tanyakan ya. Lalu ada Pak Ahmad Azir yang menginformasikan dari utara ke selatan menuju perempatan Gadang padat merambat katanya. Ini videonya kawan. Dari utara ke selatan menuju perempatan Gadang. Coba kita zoom ya. Oh, ini sebelumnya pom Gadang itu kawan. Nah, sudah mulai padat ya di sana ya. Terima kasih informasinya Pak Ahmad. Lalu ada informasi juga dari Bu Heni menginformasikan info lalin ITN arah perempatan Sumbersari Galunggung macet merambat. Terima kasih Bu Heni ya informasinya. Lalu ada Pak David juga menginformasikan kawan. Kita coba cek ya. Apa ini video ya? Di Pasar Gadang kawan.
1: Ini kondisi Pasar Gadang terkini setelah beberapa waktu lalu ditertibkan. Ya pancet ae macet. Wong lahane gawe parkir. Kemudian lapak-lapak juga berjualan lagi di pinggir-pinggir jalan itu. Ya padha ae goroh lek ngene. Nah, kepada dinas terkait, Bu ya tolong penertiban itu yang berkelanjutan. Enggak cuman drog-drog asem koyok wingi tuh, lihat. Tuh, berjualan kan? Nah, dan ini rasanya ada pembiaran ini kayak gini nih. Nah, sampai kapan kalau penertibannya cuman drog-drog asem aja? Sekian, terima kasih. Thank you 911 FM, mohon disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
0: Oke, terima kasih Pak David ya informasinya. Kita coba putarkan lagi kawan ya. Nah, ini Anda bisa melihat
1: yang lihat.
0: Nah, ini.
1: Tuh, berjualan kan? Nah, dan ini rasanya ada pembiaran ini kayak gini nih. Nah, sampai kapan kalau penertibannya cuma rok-rok asem aja? Sekian, terima kasih. Thank you 911 FM, mohon disampaikan pada.
0: Oke, terima kasih Pak David untuk informasinya ya. Berjualan di atas lahan yang sudah diratakan, katanya seperti itu. Nah, ini kawan, kita coba tampilkan ya. Nah, ini Anda bisa melihatnya juga di visual radio kami. Masih berjualan kawan ya. Terima kasih Pak David. Dan nanti kita coba teruskan ya ke pihak terkait. Lalu untuk Anda bisa tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di sore hari ini kawan. Ini cukup padat loh lalu lintas di Pasar Gadang ya. Kembali digunakan lagi untuk pedagang-pedagang yang sebelumnya memang sudah dipindah. Mungkin Anda bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan kawan, internet lemot bikin emosi. Saatnya pindah ke Kapten Naratel kawan. Nikmati internet real speed bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, akan dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222. Duanya 4 kali kawan ya. Atau kunjungi website www.kaptenratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Wah, alhamdulillah, akhirnya.
5: Apa sih, hebat dewe gue loh.
4: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
5: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus yo.
4: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
5: Astaga, sik. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kaya i. Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku lho, di grup wis rame. Pasti dia mari jadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tego sih yo.
6: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
7: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
8: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
6: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
9: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampul nanti kita alihkan ke utara.
10: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
6: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
11: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat sore kawan, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Menjelang jam 5 kawan ya, kalau misalkan saya cek ini di sekitaran Kota Malang itu masih tetap ada kepadatan kawan, khususnya di yang mengarah dari Pakisaji, Kebon Agung kawan, Kebon Agung menuju ke Kebon Sari itu ya, atau ke pertigaan Kacu. Itu kok ada kepadatan kawan ya, apa karena volume saja atau bagaimana? Balik dari arah selatan maupun utara padat kawan. Raya Gadang pun juga sama, ini juga cukup panjang antriannya. Lalu Anda bisa tambahkan pantauan lalu lintas untuk titik-titik lainnya. Lalu di Jalan Janti ini juga cukup ramai, kelayatan juga cukup ramai. Lalu di Jalan Arif Margono atau perempatan Kasin itu juga cukup ramai. Tapi di Kayu Tangan cenderung landai kawan ya. Kawi ini juga cukup ramai kawan, dari arah utara ke selatan. Lalu ada lagi kalau misalkan kita lihat di Bendungan Sutami, Bendungan Sutami ini cukup ramai juga. Mungkin Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan titik-titik lainnya bagaimana untuk kali ini, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, di sore hari ini informasi dulu untuk kalian yang lagi mobile di ruas tol Pandaan Malang, kondisi trafik lancar ya bagi dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di ruas Pandaan Malang, ada yang lanjut mengarah ke tol Gempol, ke Japanan, Porong, Sidoarjo, dan sampai di Waru Utama, lalu lintas masih cenderung lancar. Kawan, untuk pantauan di beberapa gate pun sore hari ini untuk anda yang memanfaatkan barangkali exit maupun entry di area gate Singosari, gate Pakis Madiopuro masih cenderung lancar saja. Untuk sore ini kawan, info tol didukung oleh Star Glutiner dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas, performa maksimal harga minimal. Anda bisa dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi di 081 999 3095.

City Gate 9 FM, guiding for your life. Selamat sore kawan, saya Nurul Fitriani di 9 Hot News jam 5 sore. Kawan, sejumlah siswa tercatat mengundurkan diri dari sekolah rakyat yang ada di Kota Malang. Wakil Kepala Kurikulum Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA Kota Malang, Hilwa Uci Milinia, menyampaikan dari kuota awal sebanyak 75 siswa. Saat ini SRMA Kota Malang menampung 69 siswa. Sejumlah siswa mengundurkan diri sejak awal pembelajaran berlangsung. Menurutnya sistem sekolah berbasis asrama jadi salah satu faktor utama siswa tidak bertahan. Selain faktor lingkungan, beberapa siswa juga memilih keluar karena persoalan keluarga sampai keinginan untuk bekerja. Pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak atas keputusan tersebut meski mereka tetap diharapkan meneruskan pendidikan. Kawan, di Sub Jatim membenahi perlintasan kereta api yang membahayakan. Pemprov Jatim mulai menutup dan membenahi perlintasan kereta api sebidang dengan lebar di bawah 2 meter untuk menekan angka kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan dari 555 perlintasan sebidang tidak berpalang, tersisa 213 titik yang sedang diperbaiki. Nyono menambahkan 10 titik akan ditutup permanen karena berisiko tinggi bagi pengendara sepeda. Nyono menegaskan perlintasan di bawah 2 meter akan digabung ke jalur berpenjaga demi keselamatan pengguna jalan. Informasi lain kawan, Dirjen Dukcapil ingatkan pentingnya menjaga EKTP. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi mengingatkan agar masyarakat tidak asal menyerahkan atau memfotokopi KTP elektronik. Di era transformasi digital, identitas warga bukan sekedar kartu fisik, melainkan aset data strategis yang menentukan akses terhadap sistem ekonomi, layanan publik, bahkan ruang digital. Sebagai informasi, sampai akhir 2025 jumlah penduduk Indonesia mencapai 288,3 juta jiwa dengan tingkat perekaman EKTP secara nasional mendekati 98% bagi penduduk wajib KTP. Demikian 9 Hot News jam 5 sore, saya Nurul Fitriani, selamat sore.

City891 FM Guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kawan, untuk di sore hari ini ya, kalau misalkan kita lihat memang peningkatan volume lalu lintas itu terjadi kawan di beberapa titik. Mungkin ini yang perlu Anda waspadai ya. Jadi kalau misalkan Anda sedang menuju ke beberapa titik yang ada di Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang dari arah utara maupun selatan, ada jalan-jalanan yang memang cukup ramai. Nah, mungkin kalau misalkan Anda sekarang terjebak kepadatan kawan, bisa tambahkan terjebak kemacetan di titik mana saja gitu ya, kirimkan di WhatsApp kami. Dan Anda bisa bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk sore hari ini, kirimkan di 0811-3600-911. Dan nanti kawan kita akan coba terhubung dengan reporter Sedigat FM Asrul Rozi yang akan membawakan kabar kebakaran kandang sapi di Kota Batu, kerugian ditaksir capai 20 juta. Kita akan terhubung dengan Asrul di segmen selanjutnya.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menjelang petang ini kawan ya. Untuk di sore hari ini kawan ya, seperti yang saya katakan tadi, kita akan coba hubungkan terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM, Astro Rozi. Nah, untuk di sore hari ini kawan, kita akan bahas bersama reporter C3TS FM Asru Rozi ya, mengenai kawan kebakaran kandang sapi di Kota Batu, kerugian ditaksir capai 20 juta.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Nasrud.
2: Kawan, kebakaran kandang sapi terjadi di wilayah Kelurahan Beji, Kota Batu pada Senin dini hari. Peristiwa ini diduga dipicu api dari tungku kayu yang merembet ke material mudah terbakar di sekitar kandang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu menerima laporan sekitar pukul 00.07 menit dan langsung menerjunkan 15 personel Regu Yuda ke lokasi. Objek yang terbakar merupakan kandang sapi milik warga Cunrejo bernama Bayu Trisna Maulana Saputra. Berikut adalah keterangan Kasih Kedaruratan Damkar Kota Batu, Santoso Wardoyo.
3: Kemudian kita lakukan investigasi. Dari hasil investigasi itu, kita simpulkan bahwa penyebab kebakaran karena kebiasaan masyarakat biasanya setelah memberikan makan untuk hewan ternaknya, itu biasanya kalau tidak habis dibakar di kandang.
2: Oh.
3: Nah, jadi orang Jawa bilang dibakar di diangan. Tujuan mereka biasanya untuk mengusir nyamuk. Oh. Nah, cuman pada saat kejadian itu ternyata ditinggal. Jadi ditinggal, akhirnya merembet.
2: Petugas berhasil mengendalikan api sekitar pukul 00.50 sebelum merembet ke area lain di sekitar lokasi. Dalam proses pemadaman, petugas mengarahkan satu unit pemadam utama dan dua unit kendaraan suplai air. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 20 juta rupiah. Masyarakat diimbau lebih berhati-hati saat menggunakan tungku tradisional atau sumber api terbuka, terutama pada malam hari. Baik kawan, saya Seru dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
4: Jalan-jalan plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra Nagara Kertagama, menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuno, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuno, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten kawan juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi Anda tidak perlu khawatir, masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
5: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
6: Loh, mas, bukannya sampean emang diburu ikut ah?
5: Ini kan jalur VIP.
6: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
5: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, ada informasi ya. Tadi tuh kalau misalkan kita lihat kan memang ada informasi dari Pak David mengenai masih adanya pedagang yang berjualan di atas lahan yang sudah diratakan di Pasar Gadang kawan ya. Ini kita coba teruskan kawan ke Pak Eko ya, sebagai kepala Diskopindak kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini memang tidak boleh dibiarkan kawan ya. Kita teruskan gitu ke Pak Eko ya.

0: Jadi pasar Rindu Gadang ini kan memang sudah di ini kawan ya, sudah di pindah untuk pedagangnya. Nah ini masih ada pedagang yang bandel berjualan di sisi kanan jalan itu, yang memang kemarin itu sudah diratakan kawan ya. Nah mungkin Anda bisa bagikan saja pantauan-pantauan lalu lintas lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan kita tunggu informasinya dari Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko ya. Kita teruskan informasinya ke Pak Eko supaya ada penanganan kawan, supaya ada bagaimana sih penanganan yang lebih tegas lagi gitu ya, karena ini masih ada pedagang-pedagang yang nakal gitu ya. Dan mungkin untuk Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lainnya ke WhatsApp kami untuk di petang hari ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911. Lalu kalau misalkan kita lihat mengenai lalu lintas ya untuk di sore hari ini semakin padat kawan di sekitaran Jalan Gatot Subroto kawan ya, dari arah selatan ke utara. Itu yang mungkin perlu Anda waspadai, Gatot Subroto mengarah ke Bukluduk itu antriannya cukup panjang. Yang dari Panglima Sudirman ini sudah mulai melandai justru kawan ya, dan Panglima Sudirman ini juga cukup ramai lancar. Lalu WR Supratman itu ada antrian kawan yang dari arah Lavalette ya, dan dari arah selatan ke utara di TL Kaliurang ini cukup panjang juga antriannya. Lalu di jalan raya ini kawan ya, Esparman, Legend Esparman, dari arah selatan ke utara di TL Sabilillah itu ada antrian juga. Depan MCC juga ada antrian, baik dari arah utara maupun selatan. Di jalan Borobudur ini antriannya sudah mulai menurun kawan, tapi lumayan panjang masihan antriannya. Mungkin Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk sore hari ini, kirimkan ke WhatsApp kawan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm. Dan kita coba dengarkan terlebih dahulu kawan kumandang azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di kasus itu tuntas, sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang, sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan tamintan di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Gas gak ya? Gas lah.
7: Woi, berhenti mas. Waduh.
6: Aduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
7: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
6: Ya, feeling aja sih pak.
7: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan gatot kaca ta? Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
8: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore ke petang maksud saya kawan ya. Dan untuk di petang hari ini kita mendapatkan informasi, kita akan coba terhubung dengan reporter City Guide FM Heri Prasetyo kawan, yang membawakan kabar dari Kota Malang ya. Heri, sudah siap dengan kabar Polresta Malang Kota ringkus komplotan pencopet konser, satu pelaku masih buron.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Heri.
2: Kawan, Satreskrim Polresta Malang Kota membongkar aksi komplotan pencopet yang beraksi saat konser musik di lapangan Rampal Kota Malang. Empat pelaku berhasil diringkus, sementara satu pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Dari hasil kejahatan tersebut, komplotan ini diketahui menggondol sedikitnya 11 telepon genggam milik penonton. Kasatreskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo bilang, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga tertanggal 8 Mei 2026. Terkait aksi pencopetan yang terjadi pada Minggu 19 April 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat saat konser salah satu grup band di lapangan Rampal.
3: Dari kelima pelaku ini, adapun tugas-tugasnya, mereka berbagi tugas ya. Tiga pelaku ini mendorong korban, mengalihkan korban. Satu pelaku mengambil handphone, kemudian satu pelaku menampung handphone yang telah diambil. Jadi dari kelima pelaku ini modusnya mereka berbagi tugas ya. Tiga pelaku mengalihkan perhatian, ya, mendorong, kemudian merangkul, mengajak joget. Yang satu mengambil HP, yang satu mengamankan atau mengumpulkan, menampung hasil curian. Kemudian terkait dengan kronologis penangkapan, tentunya dari awal berawal dari tim kami mendapatkan informasi salah satu handphone itu ada diketahui posisi lokasinya. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan diamankan satu orang berinisial BW, kita amankan di jalan di Petik ya, di Jalan Panjaitan. Di situ kita amankan. Dari satu pelaku BW ini kita kembangkan yang akhirnya kita mendapatkan tiga tersangka ya. Yang ketiganya ini, yang dua kita amankan di Mergosono, kemudian yang satu kita amankan di Pakesaji. Nah, kemudian dari keempat pelaku ini akhirnya kita bawa ke Polresta Malang Kota untuk penyelidikan lebih lanjut.
2: Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda kategori 5. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen. Karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Siri Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Siri Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang kawan ya. Setelah ini kawan, di jam 6 saya akan digeser oleh Nurul. Dan mungkin untuk Anda yang memang sedang melintas di sekitaran Malang Raya ya, itu bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas saat ini di sekitaran Anda. Apakah memang ada potensi-potensi kepadatan gitu kawan? Nah, di mana saja bisa Anda kirimkan gitu ya, di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Nah, untuk malam hari ini saya ingin pantau cuaca terlebih dahulu kawan ya, dari laman BMKG. Memang kalau misalkan kita lihat untuk di laman BMKG kali ini kawan ya, sekitaran Kota Malang ya, kita coba lihat untuk saat ini kawan, secara keseluruhan di Kota Malang. Kalau misalkan di sekitaran Dau, ini di Kabupaten Malang dulu kawan ya, Kabupaten Malang ini cerah berawan rata-rata ya. Ini entah kenapa yang Kota Malang tidak bisa diakses kawan ya. Kita coba lagi di sekitaran Kota Malang, apakah bisa diakses ini ya. Kok sedikit lemot ini yang Malangnya kawan. Oke, nah ini kita coba cek dulu. Nah sudah kawan ya, sekitaran Kota Malang ini cerah malahan. Kalau misalkan di Kabupaten Malang itu cerah berawan dengan suhu kisaran 19 sampai 23 derajat Celcius. Kalau di Kota Malang ini cerah juga, tapi minim cerah berawan sepertinya kawan. Kita coba cek ya cuaca di Kota Malang saat ini. Oh, cerah berawan juga kawan. Ada yang cerah, ada yang cerah berawan, ada yang berawan. Ini lebih ini ya, lebih beragam kalau di Kota Malang, dengan suhu kisaran antara 21 sampai 24 derajat Celcius dengan suhu kisaran 84 sampai 94% kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di kali ini ya, kirimkan di WhatsApp kami. Nah, ini ada Pak Sodik menambahkan simpang akordeon Tunggul Wulung kawan. Gimana ini Pak Sodik untuk lalu lintasnya, apakah lancar atau bagaimana? Kirimkan ya di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Ini Pak Sodik sedang mengetik kawan, kita coba tunggu ya informasi tambahan dari Pak Sodik. Jadi kalau misalkan untuk cuaca kawan, ini cenderung aman ya, cerah berawan saja, bahkan sampai nanti malam pun ini akan cerah berawan saja, minim potensi hujan ringan maupun hujan lebat di sekitaran Kota Malang. Dan mungkin untuk Anda yang lepas dari Malang Raya dan sudah mulai ada hujan gitu ya, tambahkan saja di daerah mana kawan untuk hujannya malam hari ini. Dan kalau misalkan kita lihat memang saat ini rata-rata cerah, dan ini sampai di jam 12 malam nanti itu akan cerah berawan kawan. Lalu bahkan sampai besok pagi potensinya itu akan cerah berawan, jam 10 baru cerah kawan besok ya. Dan mungkin bisa tambahkan titik-titik lainnya kawan, bagaimana untuk lalu lintasnya. Kalau untuk saat ini, tadi kan di awal jam 7 masih cukup padat ya, beberapa titik seperti TL Sabilillah dan lain-lain. Nah ini ternyata di TL Sabilillah yang dari arah Jalan Borobudur sudah mulai melandai, tapi yang di TLMCC dari arah utara ke selatan sudah mulai meningkat kawan. Begitu juga di TL LA Sucipto dari 4 arah ya, Raden Panji Suroso, LA Sucipto maupun Sunandar Priyo Sudarmo, semuanya cukup padat. Sulfat ini ramai lancar, lalu mengarah ke Panglima Sudirman ramai lancar. Di Bukluduk antrian dari Gatot Subroto pun juga sudah mulai melandai. Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan lainnya. Ini ada Pak Sodik ya, tapi tadi yang sempat mengetik kawan, selamat sore, situasi aman, cuaca cerah berawan juga di Jalan Akordeon untuk lalin ramai lancar, tepatnya di Simpang 5 Jalan Akordeon. Terima kasih Pak Sodik untuk informasinya. Anda juga bisa tambahkan kawan informasi-informasi lain mengenai lalu lintas untuk malam hari ini, kirimkan di 0811 3600 911.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, malam hari ini kembali kita update dulu informasi untuk Anda yang lagi bobal ya. Di ruas Pandaan Malang, kondisi trafik masih lancar, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Lepas di Pandaan Malang, arah Tol Gempol, Kejaparan Porong, Sidoarjo, Waru Utama juga masih cenderung lancar. Informasi ya dari Anda di ruas tol bisa terus bagikan di WhatsApp 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: Citygate 911 FM, guiding for your life. Selamat petang kawan, saya Nurul Fitriani di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Dinkes Kota Malang ingatkan risiko hantavirus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Rustul Muarif mengingatkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus, terutama saat musim hujan maupun cuaca panas yang memicu debu dan juga aerosol dari lingkungan kotor. Untuk itu, masyarakat direkomendasikan menggunakan alat pelindung saat membersihkan gorong-gorong, irigasi maupun area yang berpotensi jadi sarang virus dan pengerat. Selain itu, kawan, masyarakat juga diminta jaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terpapar penyakit. Saat ini pemerintah pusat melalui Kemenkes masih menyiapkan panduan penanganan dan kewaspadaan hantavirus di berbagai daerah. Kawan, di Subjatim membenahi perlintasan kereta api yang membahayakan. Pemprov Jatim mulai menutup dan membenahi perlintasan kereta api sebidang dengan lebar di bawah 2 meter untuk menekan angka kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, mengatakan dari 555 perlintasan sebidang tidak berpalang, tersisa 213 titik yang sedang diperbaiki. Nyono menambahkan 1000 titik akan ditutup permanen karena beresiko tinggi bagi pengendara sepeda. Nyono menegaskan perlintasan di bawah 2 meter akan digabung ke jalur berpenjaga demi keselamatan pengguna jalan. Informasi lain, kawan, Dirjen Dukcapil ingatkan pentingnya menjaga EKTP. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi mengingatkan agar masyarakat tidak asal menyerahkan atau memfotokopi KTP elektronik. Di era transformasi digital, identitas warga bukan sekedar kartu fisik, melainkan aset data strategis yang menentukan akses terhadap sistem ekonomi, layanan publik, bahkan ruang digital. Sebagai informasi, sampai akhir 2025 jumlah penduduk Indonesia mencapai 288,3 juta jiwa dengan tingkat perekaman IKTP nasional mendekati 98% bagi penduduk wajib KTP. Demikian 911 Hot News jam 6 petang, saya Nurul Fitriani, selamat petang.
0: One Hot News.

Serigain 919 FM, guiding for your life. Kawan, di petang hari ini saya Nurul Fitriani bersama Anda. Kawan, kita masih di City Report ya, untuk di jam 6 kali ini. Dan tadi dibuka kawan ya untuk di jam 6 seperti biasa dengan berita ya di 911 Hot News. Kita sudah update kawan bagaimana untuk di wilayah Malang sendiri dari pemerintah ya, utamanya kan melalui dinas kesehatan Kota Malang yang memberikan rekomendasi.

Beberapa waktu kemarin yang sempat mendengarkan di Sidikir FM informasi soal hantavirus, karena memang informasi yang kita terima sampai untuk hari ini, wabah hantavirus ini juga menyita perhatian publik setelah virus tersebut terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius, kawan yang berlayar di Argentina, dan juga menyebabkan setidaknya 3 orang meninggal dunia. Kemudian kalau untuk di Indonesia sendiri seperti apa? Karena beberapa waktu yang lalu kita sempat terima kabar ada beberapa orang juga yang sudah terindikasi terpapar hantavirus gitu ya. Bahkan dari Kementerian Kesehatan, dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ya, juga mengatakan pihaknya siap untuk mengantisipasi penyebaran hantavirus varian Andes, kawan, yang disebut masih terkonsentrasi di kapal pesiar tersebut. Disebutkan juga, kawan, Indonesia memiliki panduan screening untuk hantavirus termasuk dalam bentuk rapid test seperti COVID-19 ya. Dan kawan, ini juga untuk pendeteksiannya sama seperti COVID-19 dulu, juga melalui mesin PCR. Kemudian dari epidemiolog, kawan, menerangkan juga hantavirus bukan penyakit baru di Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, itu sudah lebih dari 250 kasus suspek hantavirus. Namun ada 23 yang dinyatakan positif. Itu kalau untuk di Indonesia sendiri. Dan memang kalau di dunia baru ramai gitu ya setelah terdeteksi di kapal pesiar MV Hondius. Tapi kalau untuk yang di wilayah Indonesia sendiri, bagaimanakah untuk update-nya per hari ini juga nanti kembali akan saya informasikan untuk Anda. Termasuk kalau untuk di Malang memang tidak ada, kawan ya, masih belum ada kalau informasi yang kita dapat. Cuman memang ada beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang. Ya, memang untuk mengantisipasi agar warga Malang ini tidak ada yang terpapar hantavirus. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000. Yuk saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
6: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
7: Guidance for your life. City Guide FM.
8: Dari Game Line 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kembali informasi ini juga masih seputar soal hantavirus. Dan kembali lagi ya, tadi sempat saya sebutkan, memang kalau hantavirus sebenarnya kalau di Indonesia bukan menjadi hal yang baru. Dan karena dari Kementerian Kesehatan RI mencatat, kawan, itu kalau di Indonesia

0: sudah ada 23 kasus Hanta virus tercatat sejak tahun 2024 sampai di tahun 2026 dengan tingkat fatalitas ini juga selalu dilaporkan. Itu ya untuk informasinya. Dan kenapa kali ini di dunia juga cukup heboh kawan dengan Hanta virus, karena tadi sempat saya sebutkan juga beberapa waktu yang lalu kawan, ini yang juga ramai di perbincangan ini di sebuah kapal pesiar MV Hondius gitu ya, yang ditemukan kawan ada yang terpapar Hanta virus, kemudian beberapa di antaranya itu dikabarkan meninggal dunia. Seperti itu kawan. Kemudian juga sampai sekarang semua penumpang yang turun di Santa Helena di Samudra Atlantik Selatan, tempat kapal ini singgah gitu ya, pada 24 April lalu sudah dihubungi. Kemudian juga di dalamnya termasuk ada orang-orang setidaknya ada dari 12 negara, di antaranya 7 warga negara Inggris, 6 dari Amerika Serikat gitu ya. Dalam perkembangan terbaru, otoritas kesehatan Singapura mengkonfirmasi ada 2 warganya juga ternyata yang menjadi suspek Hanta virus setelah berada di kapal MV Hondius sejak keberangkatan dari pelabuhan Ushuaia, Argentina pada 1 April. Itu kawannya untuk informasinya. Dan sebelumnya pada tanggal 7 Mei lalu kawan, dari WHO, Badan Kesehatan Dunia juga menyatakan 5 dari 8 kasus suspek Hanta virus ini sudah terkonfirmasi. Kemudian ada 3 orang meninggal dunia ya, termasuk seorang perempuan Belanda usia 69 tahun yang terinfeksi virus tersebut. Kemudian juga ada suaminya yang berkebangsaan Belanda juga, serta seorang perempuan asal Jerman. Itu 3 orang yang dilaporkan meninggal dunia akibat terkontaminasi Hanta virus di kapal MV Hondius. Dan itu kawan penyebabnya kenapa kalau di dunia sekarang ini juga ramai untuk dibahas. Tapi kalau untuk Anda mungkin juga masih belum tahu ya Hanta virus ini seperti apa. Jadi untuk Hanta virus sendiri merupakan virus zoonotik atau dari hewan gitu ya, dan memang cukup berbahaya karena ditularkan ke manusia melalui seperti urin, kemudian juga air liur hewan, pengerat, terutama tikus gitu ya, termasuk juga dari fesesnya. Dan infeksi ini menyebabkan berbagai penyakit serius seperti sindrom paru Hanta virus atau singkatannya HPS, dan juga demam berdarah dengan sindrom ginjal atau HFRS itu kawan, yang memang potensinya juga cukup fatal. Kalau di wilayah Kota Malang sendiri, tadi di 911 Hot News sempat kita singgung ya, ada himbauan juga dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Sebenarnya kalau untuk di wilayah Kota Malang, kali ini juga belum ada kasus positif Hanta virus di wilayah Kota Malang. Tapi meskipun begitu, Dinkes Kota Malang sudah mengambil langkah antisipasi dengan mengintensifkan edukasi dan juga kewaspadaan terhadap Hanta virus per bulan Mei 2026. Karena menyusul temuan juga ya kasus secara nasional, untuk itu warga Malang diminta untuk waspada karena virus ini menular, kemudian juga bisa memiliki resiko fatalitas yang cukup tinggi. Jadi kalau beraktivitas, kemudian juga utamanya yang lagi bersih-bersih itu ya, tetap perlu menggunakan seperti pelindung gitu, entah itu menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, kemudian juga menggunakan pelindung kaki gitu ya, sepatu yang agak tinggi kalau Anda sedang membersihkan barang-barang yang lembab, yang terindikasi juga sepertinya di lokasi ini ada tikus atau bagaimana gitu ya, seperti gorong-gorong juga. Nah itu lebih direkomendasikan ketika melakukan pembersihan dengan menggunakan alat pelindung lengkap. Itu kawan untuk rekomendasinya. Cuman kalau untuk informasi yang lainnya lagi, melihat dari beberapa informasi yang Anda terima juga nih di media sosial atau dimanapun soal Hanta virus, Anda boleh sampaikan juga ya di Sedikari FM. Anda bisa manfaatkan untuk berbagi informasi langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911. Kita update juga kawan untuk petang hari ini bagaimana kondisi lalu lintas di jalan tol. Kita move dulu ke newsroom.
1: Info tol, informasi seputar jalan tol.

Untuk Anda yang menuju ke Tol Padan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Anda kawan mungkin Anda bisa bagikan ya bagaimana pantauan lalu lintas saat ini di sekitaran kota Malang. Kirimkan di 0811 3600 911. Info Tol didukung oleh Star Glow, Thinner, dan Matrix Cat Epoxy dari Gajah Mas. Performa maksimal, harga minimal. Dapatkan segera di toko cat dan bangunan terdekat. Info pemesanan hubungi 0819 9930 9805.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung ae rek. Teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisen di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ora usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Hadah, tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
4: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu.
3: Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
4: Estetik, ini mah namanya kotor.
3: Paling benar ditebang aja deh.
4: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
3: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja nggak protes.
4: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
3: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
4: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: program Jaring Radio Malam bersama Kalimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Salam Muhammad dari Kalimata Pamekasan membawa kabar. Bupati Pamekasan Kiai Haji Holilur Rahman menyinggung persoalan kemiskinan dan pendidikan anak terlantar saat menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden di UIN Madura minggu kemarin. Menurutnya program prioritas nasional yang dijalankan pemerintah pusat menjadi harapan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan kelompok rentan. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan saat ini tengah menyiapkan pengembangan program sekolah rakyat yang hingga saat ini jumlah siswa yang mengikuti program tersebut tercatat sebanyak 50 orang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Tunggakan pinjaman online dan fitur PayLater kini menjadi penghalang utama warga Jawa Tengah untuk memiliki rumah subsidi. Sekitar 30% calon pembeli gagal akad kredit karena rapot merah di sistem OJK. Ketua DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat atau Himpera Jawa Tengah, Sugiatno bilang, banyak warga terjebak tunggakan kecil yang membuat KPR otomatis ditolak perbankan. Selain masalah kredit, kendala perizinan lahan juga masih menghambat pembangunan.
3: Kabar terakhir dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Sebanyak 73 desa di 20 kecamatan di Bojonegoro berpotensi dilanda krisis air bersih pada musim kemarau tahun ini. Pengelola Pembinaan Himpunan Penduduk Kepemakai Air Minum atau HIPAM diminta melakukan penyisiran untuk mengetahui kendala hingga melakukan persiapan agar masyarakat tidak kesulitan air saat kemarau nanti. Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Aziza menekankan akses terhadap air bersih merupakan prioritas utama pemerintah mengingat prediksi cuaca 2026 adanya fenomena El Nino. Bojonegoro bersiap menghadapi potensi kemarau panjang yang diprediksi mulai Mei dan puncaknya diperkirakan terjadi secara ekstrim pada Agustus hingga September mendatang.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Kalimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Waktu Isya untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

0: Serigen Lain on an FM, Garden for Your Life. Kawan tadi sempat disinggung ya sedikit soal hantavirus. Nah ini tadi Pak Steve juga ikut berkomentar gitu ya. Dari Pak Steve coba saya play dulu.
1: Ikut berkomentar mengenai hantavirus. Ini kan berasal dari tikus. Nah tahun 2015 saya itu pernah terkena penyakit dari tikus juga. Tapi kalau masuk di Hermina, saya dicek lab itu mirip seperti tipes, tapi tipes jenis rickettsiosis yang disebabkan oleh tikus. Nah itu coba dong kak, siapa tahu hanya mirip-mirip aja. Dan tipes kan juga mematikan karena kan difungsi hati ya. Jadi rickettsiosis itu penyakitnya seperti tipes, tapi yang disebabkan oleh liur dan kencing dari tikus. Nah tahun 2015 saya sudah pernah terjangkit, pernah sakit itu. Coba sih kak, siapa tahu ada informasi lagi yang lain supaya tidak menjadi kepanikan yang lain. Karena kalau hanya tipes kan ya sistem imun yang harus ditingkatkan.
0: Oke, baik. Itu kalau dari Pak Steve ya. Tadi sempat disinggung juga kawan yang namanya rickettsiosis gitu Pak ya. Baik, coba kita tanyakan dulu Pak ya, apakah sama atau mungkin juga kiranya bagaimana dampaknya dari dua jenis penyakit tersebut ya. Kemudian kalau ukurannya bagaimana? Coba kita tanyakan dulu ke Dinas Kesehatan Kota Malang. Termasuk coba nanti kita terhubung juga kawan ya dengan dokter barangkali untuk bisa mengetahui bagaimana soal hantavirus, kemudian juga beberapa penyakit lainnya yang juga dari hewan gitu. Karena memang kalau hantavirus memang sudah cukup lama gitu ya di Indonesia. Jadi sejak tahun 2024 sampai 2026 itu terkonfirmasi ada 23 kasus untuk di Indonesia. Tapi kalau untuk di Malang sendiri memang belum ada gitu ya, tidak ada dari Dinas Kota Malang yang salah satunya yang sudah memberikan mengingatkan gitu ya ke masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan lebih bersih lagi gitu ya, apalagi ketika melakukan bersih-bersih di tempat yang berpotensi menjadi sarang virus atau pengerat, lebih berhati-hati. Mungkin kalau pas bersih-bersih gorong-gorong irigasi gitu ya, bisa dengan alat lengkap, dengan sarung tangan, menggunakan sepatu tinggi juga gitu ya, boot kawan, menggunakan masker untuk bisa terhindar dari hantavirus. Selain itu juga masyarakat diminta gitu ya oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang Dr. Husnul Mu'arif untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terpapar penyakit. Itu kawan untuk informasinya. Tapi kalau dengan penyakit yang lainnya tadi disebutkan juga ya oleh Pak Steve yang namanya rickettsiosis, ini apakah juga sama atau bagaimana? Coba kita tanyakan dulu untuk bisa memastikan Pak ya. Terima kasih Pak Steve. Untuk yang lainnya lagi dari Anda yang mau menambahkan pantauan informasi lintas, cuaca dan lain sebagainya, bisa terus untuk Anda sampaikan di WhatsApp kami 0811 3600 911.
2: City Guides Inside.
3: Sekolah rakyat diharapkan jadi ruang aman untuk anak-anak yang rentan, tapi intensitas interaksi 24 jam justru membuka potensi perundungan jika tidak diawasi serius. Program mitigasi sudah berjalan, namun karakter, latar belakang, dan hierarki sosial siswa tetap menjadi tantangan nyata. Lalu, seberapa siap sekolah rakyat membangun sistem pencegahan bullying yang tegas, konsisten, dan berpihak pada korban? Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Alvinur Hidayat, menyampaikan mitigasi perundungan ada sejumlah pihak yang harus terlibat, termasuk sekolah dan murid.
4: Tentu kalau kita bicara adanya perundungan, potensi-potensi itu kan selalu ada, apalagi di boarding school yang dimana interaksi sivitas akademikanya 24 jam sehari. Tapi yang perlu kami tegaskan sini, mewakili pemerintah Kota Batu selaku otoritas berkompeten, Dinas Pendidikan, untuk antisipasi, mitigasi perundungan ini setidaknya ada beberapa yang harus terlibat. Di mana pemerintah, Dinas Pendidikan ini, kemudian sekolah, pihak murid, dan pihak wali murid. Jangan sampai ada perundungan. Kita tidak pernah main-main untuk yang namanya perundungan ini. Kita akan sampaikan, kita akan tetapkan, terapkan pola-pola yang terukur dan tegas jika sampai terjadi perundungan di Kota Batu.
3: Sementara Kepala Sekolah SRMP 14 Kota Batu, Yuliana, menyampaikan tantangan untuk sekolah rakyat adalah pengawasan di tengah beragamnya karakter siswa.
5: Kami tidak bisa istilahnya memusnahkan bullying dalam tanda kutip begitu, tetapi untuk meminimalkan atau meminimkan resiko terjadi bullying, kami sudah istilahnya memitigasi hal-hal tersebut. Jadi intinya adalah di awal-awal sangat menantang. Ini ceritanya klasik, semua SR 166 titik di Indonesia ini mengalami. Ya. Betapa berat pengawasan yang kami lakukan, mengingat input anak-anak kami sangat istimewa. Jadi ada yang memang merupakan anak-anak putus sekolah yang sudah lama. Kemudian gap usia dari anak-anak kami ini, ada gap yang memang usia SMP. Kemudian ada yang usianya sudah di atas anak-anak SMP. Jadi ada yang usianya 16-17 bersama kami. Karena memang putus sekolah ya, karena memang di SR juga menampung anak-anak putus sekolah. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri, bagaimana kami nanti akan menyelaraskan ritme pergaulan dari anak-anak kami yang usia memang SMP dengan anak-anak yang usia sudah dewasa. Tantangan awal begitu sulitnya, karena memang pasti anak-anak besar itu memiliki orientasi pergaulan yang berbeda dengan adik-adiknya. Sehingga di bulan Agustus kami bersama kru yang pada saat itu krunya belum settle dan juga belum lengkap. Ini tantangannya harus menjaga anak-anak itu 24 jam.
3: Dosen Psikologi UMM Zakaria Ahmad menyampaikan budaya anti-bullying bisa dibentuk sejak dini untuk mencegah perundungan di sekolah.
6: Budaya bisa dibentuk dari awal ya. Kenapa? Ini karena sekolah rakyat ini kan institusi baru, belum punya tradisi lama, sehingga budaya anti perundungan ini masih bisa atau bisa ditanamkan sejak awal. Lalu bagaimana strategi pencegahan yang mungkin efektif untuk pencegahan apa bullying ya? Satu, ada pendekatan relasional, jadi bukan sekedar aturan ya. Kemudian bisa menggunakan disiplin yang bersifat restoratif, bukan disiplin hukuman. Pendidikan emosi dan empati yang terstruktur, saya kira ini juga sudah dirancang tadi oleh Bu Yuliana. Kemudian ini yang penting, ada sistem deteksi dini ya, observasi terhadap perubahan perilaku, misalnya yang menarik diri, diam berlebihan dan seterusnya. Kesimpulannya adalah bahwa sekolah rakyat bukan imun terhadap perundungan, tetapi ini punya peluang yang besar untuk bisa mengendalikannya. Tentu ini jika dikelola secara humanis dan relasional.
3: Perundungan di sekolah tidak bisa ditangani dengan pendekatan simbolik atau reaktif, tapi perlu sistem yang kuat, sensitif dan berkelanjutan. Guru, pemerintah dan orang tua harus berada di satu barisan untuk membaca tanda-tanda kecil sebelum konflik menjadi sistemik. Sekolah yang aman bukan hanya soal fasilitas, tapi keberanian untuk melindungi

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
2: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
3: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
1: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
3: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7.

0: Sedikit 91 FM, guidance for your life. Kawan, untuk di malam hari ini ya, kita akan update dulu informasi kembali soal, oh ini tadi sudah ya, yang dari Pak Steve tadi juga sedikit nimbrung soal hantavirus. Untuk di malam hari ini kawan, kita akan update dulu informasi bersama reporter City Guide FM. Kita akan sambung dengan Heri Prasetyo. Kawan, kabar kalau dari Polresta Malang Kota ringkus komplotan pencopet konser, satu pelaku ini masih jadi buronan. Nah, informasinya ini untuk kegiatan konser di mana, kemudian juga informasi lebih lanjut seperti apa, kita akan sambung dulu bersama reporter City Guide FM, Heri Prasetyo.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, silahkan Heri.
2: Kawan, Satreskrim Polresta Malang Kota membongkar aksi komplotan pencopet yang beraksi saat konser musik di lapangan Rampal Kota Malang. 4 pelaku berhasil diringkus, sementara 1 pelaku lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Dari hasil kejahatan tersebut, komplotan ini diketahui menggondol sedikitnya 11 telepon genggam milik penonton. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Rahmat Aji Prabowo bilang, pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga tertanggal 8 Mei 2026 terkait aksi pencopetan yang terjadi pada Minggu 19 April 2026 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat saat konser salah satu grup band di lapangan Rampal.
3: Dari kelima pelaku ini, adapun tugas-tugasnya, mereka berbagi tugas. Ya, tiga pelaku ini mendorong korban, mengalihkan korban. Satu pelaku mengambil handphone, kemudian satu pelaku menampung handphone yang telah diambil. Jadi dari kelima pelaku ini modusnya mereka berbagi tugas, ya. Tiga pelaku mengalihkan perhatian, ya, mendorong, kemudian merangkul, mengajak joget. Yang satu mengambil HP, yang satu mengamankan atau mengumpulkan, menampung hasil curian. Kemudian terkait dengan kronologis penangkapan, tentunya dari awal berawal dari tim kami mendapatkan informasi salah satu handphone itu ada diketahui posisi lokasinya. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan diamankan satu orang berinisial BW, kita amankan di jalan di Betik, ya, di Jalan Panjaitan. Di situ kita amankan. Dari satu pelaku BW ini kita kembangkan yang akhirnya kita mendapatkan 3 tersangka, ya. Yang ketiganya ini, yang dua kita amankan di Mergosono, kemudian yang satu kita amankan di Pakesaji. Nah, kemudian dari keempat pelaku ini akhirnya kita bawa ke Polresta Malang Kota untuk penyelidikan lebih lanjut.
2: Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 huruf G KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara dan denda kategori 5. Dari Kota Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.

911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Posi Kota Batu berhasil borong medali pada Kejurda Fin Swimming Jatim. Hari ini, kontingen Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia Kota Batu meraih 9 medali emas, 6 perak, dan 4 perunggu.

0: karena hasil kerja keras para atlet dan kedisiplinan mereka. 22 atlet telah menyumbang 19 medali yang membanggakan Kota Batu. Dari pencapaian ini, POSI Kota Batu terus evaluasi dan memperkuat persiapan menuju Porprov Jatim 2027. Wagub Jatim buka suara soal pencairan dana MBG. Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional mengenai keterlambatan pencairan dana MBG untuk SPPG setelah sebelumnya mendapat pesan ancaman yang beredar di banyak WhatsApp grup untuk menutup seluruh dapur MBG di Surabaya. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan memang ada kendala administratif yang menghambat pencairan dana. Menurutnya, saat ini proses pembayaran sedang dilakukan melalui virtual account yang lebih transparan dan proses yang cepat. Emil sedang memastikan SPPG yang mengalami keterlambatan sudah menerima pembayaran dan pemerintah terus mengevaluasi agar proses pembayaran berikutnya lebih lancar. Kawan, Prancis konfirmasi adanya pasien pertama hantavirus di negaranya. Otoritas Kesehatan Prancis membenarkan adanya kasus hantavirus pertama di negaranya pada hari ini yang berasal dari salah satu warga Prancis yang menjadi penumpang kapal pesiar MV Hondius yang positif terpapar hantavirus. Menteri Kesehatan Prancis, Stephanie Rees, mengatakan ada 5 pasien suspek dari negara Prancis di kapal pesiar tersebut yang dievakuasi dan satu pasien perempuan menunjukkan positif hantavirus dengan keadaannya memburuk semalaman. Kata Stephanie, ada 4 orang lainnya menunjukkan hasil negatif namun tetap menjalani karantina selama 15 hari dan pemerintah bisa memperpanjang tindakan isolasi aturan protokol di Prancis jika keadaan memburuk. Demikian 911 Hot News jam 7 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Sorry again, Lain 109 FM, guiding for your life. Kawan, di jam 7 malam saya Nurul Fitriani masih bersama Anda di CD Report ya. Untuk di jam 7 kali ini saya mau update dulu pantauan untuk lalu lintas. Bagi Anda yang lagi dalam perjalanan, barangkali mau mengarah ke area Kota Batu, kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic, sebenarnya untuk malam hari ini wilayah Kota Malang, Kota Batu masih cenderung lancar-lancar saja ya. Apalagi kalau tadi kan sempat ramai juga di waktu traffic hour, seperti di area Jembatan Tunggul Mas, utamanya yang dari arah Batu menuju ke Malang maupun juga sebaliknya. Tapi kalau sekarang sudah landai, bahkan lancar saja. Memang ada sedikit antrian kendaraan di menjelang Jembatan Tunggul Mas, baik dari arah Kota Batu, Kota Malang maupun juga dari area Jembatan Tunggul Masnya sendiri. Ini kelihatannya juga masih efek volume kendaraan yang mengarah ke TL gitu ya, atau antrian di TL saja. Jadi masih lancar. Kalau dari arah Jembatan Tunggul Mas menuju ke Kota Batu, lewatnya ke area Sengkaling ya, kemudian mengarah ke area pertigaan Polsek Ndau, kawan, itu kondisinya juga ada sedikit antrian kendaraan, masih antrian di traffic light. Untuk di lokasi, nah ini juga yang mungkin masih belum hafal, karena beberapa pendengar Sidigar FM kapan hari sempat menyinggung juga, untuk di area TL Ndau, kawan, ini kan sudah mulai aktif ya sejak beberapa bulan terakhir. Kemudian untuk aktifnya ini kira-kira sampai jam 9 atau jam 10 gitu. Karena kalau saya melintas juga sekitaran jam 10 lebih, itu mengarah ke Kota Batu, di lokasi TL-nya ini sudah berwarna kuning terus. Jadi kalau di jam-jam seperti di jam 6 pagi sampai sekitaran jam 9 ya, kalau informasi yang kita terima dari petugas kepolisian waktu itu dinyalakan TL-nya. Cuman kalau di jam malam ya, sekitaran jam 10 ke atas, itu nyalanya hanya warna kuning saja. Itu ya untuk yang mungkin belum hafal juga, di area simpang TL Ndau atau di depannya pos polisi Ndau. Kemudian selepas dari Polsek Ndau mengarah ke area sekitaran Pendem, pos polisi Pendem itu lancar, kawan. Sampai di Mojorejo ini juga masih landai. Dari Mojorejo Anda melanjut ke daerah Patimura, Jalan Dewi Sartika, Pasar Among Tani, Kota Batu, ini juga

masih cenderung lancar kawan untuk lalu lintasnya. Malam hari ini Traffic Report didukung oleh Villa Parama Penderman Hill by Paramalen, Villa Lantai 2, V Gunung Arjuno, Anda bisa dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya. Hanya di Parama Penderman Hill, Anda bisa hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
7: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
6: Tantangan yang dihadapi.
8: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
6: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
9: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.

0: Gede kos-kosan dah lagi.
1: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
0: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, gak ana no saluran banyune mampet ta. Kayak ana nggon liyo ae. Sama ni ono-ono ae.
2: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sri Gain Line 101 FM, Guidance for Your Life. Kawan, ini tadi ada tambahan juga ya dari Pak Steve yang tadi sempat menanyakan soal hantavirus ini, apakah sama dengan penyakit waktu itu yang sempat diidap oleh Pak Steve ya. Ada yang namanya rickettsiosis. Nah, ini tadi masih kita tanyakan Pak Steve ya, termasuk kita juga masih janjian ini dengan Dinkes Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif. Dari Kepala Dinkes Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif, ini salah satunya sudah memberikan pesan gitu ya untuk masyarakat agar lebih antisipasi. Kemudian juga ada beberapa pesan yang disampaikan selain antisipasi untuk hantavirus yang dilakukan dengan bersih-bersih itu harus menggunakan alat ya, seperti sarung tangan maupun juga sepatu gitu untuk bisa menghindari secara langsung gitu ya dengan urin ataupun kotoran tikus gitu yang bisa menular. Tapi juga perlu untuk menjaga kesehatan dengan meningkatkan imunitas, itu yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang. Termasuk tadi yang ditanyakan oleh Pak Steve ya, apakah sama ini untuk virus hantavirus dengan rickettsiosis. Termasuk tadi dari Pak Steve ada yang kembali disampaikan gitu ya, coba saya play dulu ini dari Pak Steve.
1: Malam Kak, mengenai hantavirus yang pertama kali ditemukan itu kan di kapal pesiar nih. Nah, sedangkan Pulau Jawa dan ke Pulau Bali itu kan kita dihubungkan dengan selat yang menggunakan kapal feri ya, tidak hanya di Malang, Jawa Bali, terus Jawa Madura kan juga kapal menggunakan kapal feri. Itu apa tidak ada preventif dari dinas kesehatan atau apapun untuk ngecek setiap kapal? Kan di sana itu saya sering kali melihat tikus berlarian. Sedangkan kakak tahu sendiri dan semua tahu sendiri, di Bali itu kan keluar masuknya turis sangat cepat. Apa sudah ada tindakan preventif dengan mencari dan menghabisi tikus-tikus yang ada di kapal sebelum menjadi penjangkit di kota-kota yang lain?
0: Oke, itu juga dari Pak Steve ya. Bagaimana ini untuk upaya dari pemerintah? Untuk hal ini beberapa waktu lalu sempat kita bahas juga kawan ya. Waktu itu sempat kita tulis juga di 911 Hot News. Kalau soal ini dari pemerintah ya, melalui Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan langkah-langkah intensif untuk mencegah masuknya hantavirus ke Indonesia, terutama yang ditularkan melalui kapal pesiar, begitu Pak Steve ya. Kemudian juga peningkatan pengawasan seperti di pelabuhan dan juga pintu masuk ini diperketat. Jadi pengawasan di pelabuhan internasional termasuk jalur-jalur kecil gitu ya untuk mendeteksi dini kapal yang beresiko itu sudah dilakukan. Termasuk juga koordinasi dengan WHO gitu ya, dari pemerintah sudah berkoordinasi intensif dengan WHO untuk memantau bagaimana situasi wabah hantavirus di kapal pesiar. Yang seperti yang diketahui juga ya, untuk hantavirus memang kalau di Indonesia sendiri sudah ada sejak tahun sebelum-sebelumnya gitu ya. Bahkan kalau datanya sendiri sejak tahun 2024 sampai 2026 ditemui ada 23 kasus. Tapi kali ini memang lagi ramai juga karena itu dikabarkan juga menjangkit beberapa penumpang yang ada di kapal MV Hondius gitu ya. Nah, untuk hal ini memang juga ramai di perbincangan bahkan juga global, karena kalau dari fatality-nya begitu ya, ini cukup berbeda kawan yang terjadi di Indonesia dengan yang di MV Hondius. Kita tadi juga coba cek melalui siaran pers dari Kemenkes ya beberapa waktu yang lalu, ini juga sudah dijelaskan kalau yang di kapal MV Hondius kawan itu ada yang namanya HPS. Tadi saya juga sempat sebutkan ya HPS ini. Jadi kalau HPS itu cukup berbeda dengan hantavirus yang ada di Indonesia yang sebutannya itu HFRS kawan. Ini bedanya itu terletak pada organ utama yang diserang, termasuk juga gejala khasnya dan juga wilayah geografis penyebarannya. Kalau untuk yang di dari kapal MV Hondius itu kawan, yaitu kebanyakan merupakan yang merupakan HPS atau hemorrhagic yang hantavirus pulmonary syndrome begitu. Itu yang merupakan target utama yang diserang adalah paru-paru, kemudian memiliki gejala khas seperti sesak nafas akut dan juga gagal nafas akibat cairan yang masuk ke dalam paru-paru. Jadi kalau yang di kapal MV Hondius itu memang umumnya ditemukan di benua Amerika. Dan tingkat kematian cukup tinggi gitu ya, mencapai 50% dari beberapa tipe virus. Tapi kalau yang di Indonesia, untuk tingkat kematiannya bisa dibilang juga rendah begitu ya, berkisar 1% sampai 15% tergantung dari strain virusnya. Kemudian juga untuk organ yang diserang itu merupakan pembuluh darah kecil maupun juga ginjal. Kemudian untuk karakteristik, umumnya memang ditemukan di Asia, Eropa, termasuk tipe yang ditemukan di Indonesia. Jadi seperti itu yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan. Itu kawan yang untuk informasinya juga. Mungkin yang lainnya lagi dari Anda, kawan yang sejak beberapa hari juga mendapat informasi banyak nih soal hantavirus, Anda boleh sampaikan juga langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.
2: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Kawan, untuk di malam hari ini kembali kita update juga untuk pantauan lalu lintas di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Kali ini di ruas Pandaan Malang, kondisi traffic masih lancar saja di ruas Pandaan Malang, baik dari Malang sampai ke Pandaan maupun sebaliknya lancar. Di beberapa gate seperti di gate Singosari, gate Pakis, Madiopuro, gate Lawang, Purwadadi dan juga di area gate Pandaan masih lancar saja kawan, exit maupun entry. Selain di Pandaan Malang, arah tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Warutama juga lancar. Kalau yang di Kejapanan ya, di area gate-nya lumayan ramai kawan, tapi masih lancar, belum ada antrian yang signifikan. Selain di Warutama, Anda lanjut mengarah ke Mojokerto, Krian Kertosono, lalu lintas juga lancar. Informasi dari Anda masih bisa terus tambahkan di WhatsApp kami 0811 3600 911.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
2: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
1: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
3: Hei, kudu nosek talah sam. Gak delok ta, tridowo mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah tuku klambi mele-mele. Kari market dilu ta lo kok angel aturane.
1: Waduh, iya. Maaf ini. Saya minggir dulu ya.
3: Yo ngono, sing tertib sam.
4: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng teman sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memory Lex, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memory Lex, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memory Lex, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 93.9 FM, guidance for your life. Ini tadi juga ada tambahan lagi ya, kalau dari Pak Steve melalui pesan chat. Ini titip pesan untuk semua kabinet maupun juga dinas-dinas terkait, berpengalaman dari kasus COVID-19 untuk hantavirus. Ini kan dari tikus ya. Kemudian nanti jangan cuma buang-buang anggaran dengan vaksin dan juga pengobatan. Setelah ada kasus ini, baiknya lebih fokus ke pencegahannya. Jadi titip salam begitu ya. Badannya capek gitu kalau terus-terusan. Nanti ada vaksin, isoman gitu ya, daftar aplikasi ini itu. Nah itu kalau menurut dari Pak Steve. Baik, terima kasih ya Pak Steve. Ini juga mengingatkan lagi kawan, kalau dari data yang kita terima, bahkan dari WHO juga sudah menulis ya, menanggapi juga karena cukup ramai di global ini soal hantavirus. Dari WHO juga menyampaikan memang kalau hantavirus itu berbeda dengan COVID-19, jadi tidak menyebar dengan mudah seperti COVID-19 atau influenza. Untuk penularan manusia, meskipun Anda sevirus kawan ya, atau yang ada seperti di kapal pesiar yang beberapa waktu lalu sempat ramai itu kawannya, karena muncul hantavirus dengan keterangan hantavirusnya itu HPS. Nah, yang ada di kapal MV Hondius ini disampaikan kalau untuk penularannya itu memang cukup sulit gitu ya. Jadi untuk penularan ini jarang terjadi dan memerlukan kontak yang sangat erat, misalnya tinggal satu rumah, kontak tubuh secara langsung itu kawan. Dan resikonya ini rendah, WHO menilai resiko dari populasi umum ini masih cukup rendah. Seperti itu soal hantavirus. Kemudian juga tadi dari Pak Steve ya, ini merespon soal vaksin, kemudian juga isoman gitu ya. Ini juga mengingatkan dengan waktu pandemi dulu. Ini juga kapan hari sempat ramai ya di media sosial, bahkan ada beberapa warga yang juga menyampaikan bentuk dari humor gitu ya sebenarnya. Itu ada yang nostalgia membuat dalgona, ada juga yang nostalgia lockdown dan lain sebagainya. Itu kawan ya, beberapa hal yang mewarnai gitu ya munculnya hantavirus yang lagi ramai diperbincangkan di publik. Untuk yang lainnya lagi, barangkali kalau dari Anda mau menambahkan juga, nanti boleh kawannya untuk Anda share bersama kami di 0811 3600 911. Untuk kali ini saya mau cek juga kawan, bagaimana untuk pantauan lalu lintas. Kita coba cek dulu yang mengarah ke Kabupaten Malang sisi selatan. Jadi kalau dari sekitaran E. Supriyadi ya, menuju ke area sekitar Kepanjen, dari E. Supriyadi mengarah ke Kebonagung ini masih lancar. Dari Kebonagung mengarah ke Rayang Genengan, Pakesaji, kemudian mengarah ke area Jalan Mojosari, pantauan di depannya Unira Malang, itu kondisi trafik masih cenderung lancar. Kemudian untuk di wilayah lainnya lagi, kalau coba kita cek ya, di wilayah Suhat, ini kalau dilihat dari aplikasi pemantau traffic juga masih lancar. Ternyata Anda memilih rutenya dari area jembatan Suhat menuju ke area patung pesawat, itu masih lancar. Begitu pula untuk sebaliknya juga masih cenderung lancar saja. Untuk malam hari ini kawan, traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB kawan melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info Anda bisa klik di rumahsakit.ub.ac.id. Atau kawan, Anda juga bisa chat di 0811 3699962. Kawan pilih sehat, pilih RSUB. Untuk di segmen kali ini kawan, kita juga akan update dulu informasi bersama Asrur. Kita akan update informasi dari wilayah Kota Batu. Untuk informasinya soal wujudkan visi 1000 sarjana, Disdik Kota Batu dorong sektor wisata salurkan CSR pendidikan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Silakan Nasrur.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu terus mendorong terwujudnya program 1000 sarjana melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Setelah pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA selesai digelar, Dinas Pendidikan Kota Batu kini mengajak pelaku usaha khususnya sektor swasta dan perhotelan ikut mendukung pembiayaan pendidikan lewat program CSR. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Alvin Ridayat menyebut dukungan awal sudah dihadirkan oleh Bank Jatim sebesar Rp256 juta.
3: Harapan kita ini ke depan pelaku-pelaku usaha juga bisa lah memberikan sebagian profitnya itu untuk CSR mendukung program visi misi Batu Saya ini 1000 sarjana. Katakanlah misal usaha atau destinasi wisata A ambil 10 orang.
2: Menurut Alvi, satu hotel atau destinasi wisata nantinya diharapkan dapat membantu membiayai 5 hingga 10 mahasiswa asal Kota Batu. Biaya pendidikan yang ditanggung mencakup uang kuliah hingga kebutuhan hidup mahasiswa, terutama bagi kalangan kurang mampu. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan forum CSR atau TJSL agar semakin banyak perusahaan ikut berkontribusi. Melalui kontribusi ini, Pemkot Batu berharap tidak ada lagi siswa berprestasi yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena tenggara biaya. Program 1000 Sarjana sendiri menjadi bagian dari visi pembangunan sumber daya manusia unggul menuju Kota Batu yang lebih maju dan berdaya saing. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
4: Wisdom.

Masing-masing orang punya perannya sendiri di dalam ekosistem itu. Mungkin dia tidak punya peran langsung, tapi bisa jadi karena dia rajin ngaji gitu ya, doanya dialah yang kemudian didengar Allah sehingga ekosistem ini terselamatkan. Bisa jadi begitu. Jadi saya menganggap tidak ada satupun komponen yang tidak punya peran. Pasti punya, sekecil apapun. Kayak ikulomes, mesin ya, kan ada bautnya, ada mesin besarnya, ada apanya macam-macam, mobil ya. Naik baut cilik hilang, ya nggak melaku mobil ya. Jadi berarti ini adalah suatu sistem besar yang harus dihargai. Berusahalah memberikan yang terbaik di setiap yang dikerjakan. Ya, apa misalnya kita lagi jadi istri, ya jadilah istri yang terbaik. Kalau jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi ibu yang terbaik. Jadi aparat pemerintah, ya jadi aparat pemerintah yang terbaik. Tapi itu kan tidak mudah. Kadang kita jadi aparat yang terbaik, jadi orang tua belum tentu bisa jadi yang terbaik. Tapi paling tidak berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Setelah kita berusaha yang terbaik, hasilnya ya diserahkan ke yang di atas. Saya yakin kok, sering kan ya kita dengar ya, Allah kumuatan sari. Jadi saya yakin Allah tahu bahwa umatnya sudah berusaha sekeras apa, ya lakukan sekeras mungkin seperti apa. Nanti setelah itu, pasrahkan hasilnya. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: kids for your life. CityGate FM.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampul nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Cadence for your life. City Guide FM.

Seri Game 91 FM, getting for your life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih stay tune di Seri Care FM ya. Karena sejak jam 6 petang tadi sempat kita singgung gitu ya soal hantavirus ini. Tadi juga masih ada Pak Steve nih yang juga melalui pesan chat lagi. Tadi sempat saya sebutkan ya untuk tulisan dari WHO bagaimana soal penularan dari hantavirus. Itu kalau dari WHO disebutkan ya, memang kalau untuk penularannya tidak seperti COVID-19 yang bisa mudah gitu, tapi penularannya itu bisa dibilang kalau antar manusia ini jarang terjadi dan memerlukan kontak yang sangat erat. Begitu. Tadi dari Pak Steve juga ikut merespon ya. Kita jangan terlalu terlena dengan perkataan WHO. WHO mengatakan susah penularannya kalau tidak ada hubungan erat dengan suspek atau penderita. Kita tahu sendiri kualitas kebersihan yang ada di Indonesia, rumah makan, warung tempel gitu ya, warung pinggir jalan, dan bahkan Pak Steve pun juga pernah kena tipes jenis rickettsiosis gitu yang disebabkan dari tikus, dan itu dari warung lalapan. Itu kalau informasi dari Pak Steve. Jadi tetap waspada kawan. Terima kasih ya Pak Steve. Ini kalau kembali saya lihat kawannya dalam siaran pers dari Kementerian Kesehatan, waktu itu juga dijelaskan dari beberapa masyarakat ya yang terkena hantavirus yang ada di Indonesia. Kalau diketahui memang awalnya Indonesia ini sudah ada kasus hantavirus sejak di tahun 90-an. Tapi kalau melihat dari angka data tahun 2024 sampai di tahun 2026, itu kan totalnya ada 23. Diketahui dari mereka yang terkena hantavirus merupakan, bisa dibilang mereka yang cukup erat gitu ya untuk aktivitasnya ini dengan tikus. Mereka yang melakukan seperti pembedahan tikus gitu ya, yang sedang melakukan penelitian. Itu kawan untuk informasi yang kita terima juga dari siaran pers dari Kementerian Kesehatan. Untuk yang lainnya lagi, jam 9:54, kita coba cek dulu untuk lalu lintas ya. Anda yang lagi mobile juga, kali ini yang lagi akses di area Jalan Veteran, dilihat dari aplikasi pemantau traffic, dua arah masih lancar saja kawan. Pantauan depannya UM ya, kondisi traffic juga masih landai. Malam ini traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.

Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex. Dan ini bukan bioskop biasa ya, yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 malam. Kawan, program MBG di Kota Malang belum sepenuhnya menyerap hasil produk pangan lokal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perdagangan Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan produk dari kelompok tani, urban farming, sampai pembudidaya ikan di Kota Malang masih minim masuk ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Serapan produk lokal diperkirakan masih jauh dari angka 50%. Menurutnya, kendala utama pada standar dan spesifikasi bahan pangan yang ditetapkan masing-masing dapur SPPG. Selain itu, sebagian besar pengelola dapur MBG juga sudah memiliki pemasok tetap, sehingga produk pangan lokal harus bersaing untuk bisa masuk dalam rantai pasok pangan tersebut. DPRD Jatim minta masyarakat waspada penyebaran hantavirus. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus setelah Kementerian Kesehatan mencatat 23 kasus Seoul virus di Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Sri Wahyuni mengatakan, ancaman hantavirus tidak boleh dianggap remeh karena penyakit tersebut memiliki tingkat fatalitas cukup tinggi dan dapat menular melalui tikus serta hewan pengerat lainnya. Ia juga mendorong pemerintah daerah dan dinas kesehatan memperkuat edukasi pola hidup bersih dan sehat, termasuk pengendalian tikus di lingkungan pemukiman, pasar, hingga saluran air. Kawan, kontrak sudah jadi, Indonesia bakal impor minyak dari Rusia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, minyak mentah impor dari Rusia diperkirakan mulai dikirim dalam 1 atau 2 minggu ke depan setelah pembahasan teknis pengiriman diselesaikan. Pengiriman tersebut merupakan realisasi komitmen impor minyak mencapai 50 juta barel dari Rusia yang dilakukan secara bertahap sampai akhir 2026 dan kontrak kerjasama sudah ditandatangani. Lebih lanjut, pemerintah mempertimbangkan dua opsi skema impor minyak, seperti impor dilakukan langsung oleh BUMN namun sudah memiliki kontrak pengadaan minyak dengan pihak lain, atau opsi impor lewat Badan Layanan Umum atau BLU. Demikian 911 Hot News jam 8 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
0: Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ya, di segmen sebelumnya dibahas oleh Nurul mengenai virus hanta, atau mungkin kalau misalkan orang sekarang ngomongnya hanta virus gitu kawan ya. Dan ini memang kelompok virus zoonotik yang memang berbahaya, yang bisa ditularkan ke manusia kawan. Dan ini penularannya bukan antar manusia ya, bisa terjadi kalau misalkan yang HRP seperti yang terjadi di kapal pesiar yang ada di luar negeri itu kawan, yang memang beredar kabarnya itu. Nah tapi kalau misalkan di Indonesia ini beda lagi gitu kawan ya. Dan kalau misalkan di Indonesia ini HFRS namanya, dan memang ini bisa tertular manusia lewat urin, feses, atau mungkin air liur hewan pengerat terutama tikus ya. Dan kalau misalkan kita lihat memang pencegahannya bagaimana? Ya mencegah kebersihan supaya rumah ini bebas dari tikus, selalu menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan area yang berpotensi terkontaminasi kotoran tikus, seperti itu kawan. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat memang kalau misalkan itu ada dua gitu ya, ada dua gitu untuk tipenya. Nah mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda kawan mengenai hal ini. Dan kalau misalkan kita lihat memang edukasi ini diintensifkan, kewaspadaan juga ditingkatkan, meskipun masih belum ada infonya mengenai varian yang atau mungkin tipe yang HRP itu kawan, tapi setidaknya kita perlu berhati-hati saja kawan. Dan mungkin Anda bisa bagikan juga bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tawar sih.
3: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
2: Waduh iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, iya apa ya? Wis, gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Ya gak ngono. Ini kira, gak rakno saluran banyu ini mampet ta. Kaya gak nonggon liya, sama ini ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan. Apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Tadi kita membahas mengenai hantavirus ya. Dan memang kalau misalkan kita lihat otoritas kesehatan Perancis kawan, itu sudah mengonfirmasi kasus hantavirus pertama di negara Perancis ya tahun ini. Itu pada hari ini kawan ya, waktu setempat. Jadi kalau misalkan kita lihat kawan, kasus hantavirus ini ditularkan dari kapal pesiar MV Hondius yang dipastikan seluruh penumpangnya ini positif terpapar hantavirus kawan. Dan kasus hantavirus yang ditularkan dari tikus ke manusia itu pertama kali berasal dari kapal pesiar MV Hondius ini ya. Dan ada 5 pasien suspek dari negara Perancis di kapal pesiar itu, tapi telah dievakuasi via Kepulauan Kanari Spanyol. Dan dari 5 pasien itu kawan, ada 1 pasien perempuan yang kemudian terkonfirmasi positif terpapar hantavirus. Dan pasien ini mengalami gejala selama penerbangan evakuasi antara Pulau Tenerife di Spanyol dan Bandara Le Bourget di dekat Paris, Prancis. Dan hasil tesnya kawan ini menunjukkan positif hantavirus, dan semalaman itu memburuk ya kondisinya. Dan Perdana Menteri Prancis Bastien Lecornu mengatakan kalau lewat akun media sosial X itu ya, perempuan ini sudah menunjukkan gejala selama penerbangan pemulangannya yang mendarat pada hari Minggu kemarin. Nah, sebanyak 4 warga Prancis lainnya itu dinyatakan negatif, tapi mereka tetap harus menjalani karantina selama 15 hari. Nah, Riz kemudian juga mengatakan kalau pemerintah ini bisa memperpanjang tindakan isolasi aturan protokol kesehatan di Prancis, dan pihak berwenang yang terkait itu juga mengidentifikasi 22 warga negara Prancis yang berada di penerbangan sebelumnya yang terkait dengan klaster kasus tersebut, termasuk rute antara St. Helena dan Johannesburg serta antara Johannesburg dan Amsterdam. Kementerian Kesehatan menyatakan 8 warga negara Prancis dari penerbangan St. Helena Johannesburg sudah diisolasi hampir sepekan lalu, sementara yang lain diinstruksikan untuk menghubungi otoritas kesehatan dan melakukan isolasi mandiri. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan pendapat Anda mengenai hal ini. Bahkan sampai Korea Utara pun komentar soal ini kawan ya. Jadi media resmi Partai Buruh Korea Utara, Rodong Simnum, itu melaporkan kalau virus strain Andes ini, virus hantavirus strain Andes ini mewabah di kapal Hondius ya. Dan disebutkan oleh media ini kalau misalkan ini bisa menimbulkan kekhawatiran komunitas internasional gitu. Dan Korea Utara meningkatkan langkah-langkah pencegahan dan kewaspadaan menyusul wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius yang sudah membuat 3 orang meninggal dunia kawan ya. Dan Rodong Simnum ini juga menyertakan tindakan pusat pengendalian dan pencegahan penyakit Amerika Serikat. Menurut mereka kawan, badan ini telah mengeluarkan respon darurat level 3 ya terkait wabah hantavirus dengan mengaktifkan pusat operasi darurat kawan. Dan hantavirus ini merupakan memang penyakit pernafasan yang langka yang biasanya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Nah, virus ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan, jantung, sampai demam berdarah kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Rodong Simnum juga mengeluarkan sederet anjuran untuk warga Korea Utara ya, seperti untuk mengurangi kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi, menjaga kebersihan rumah dan di tempat kerja, serta mempraktikkan kebersihan pribadi untuk mengurangi risiko infeksi. Dan kalau misalkan kita lihat, laporan ini sebenarnya mengingatkan publik-publik Korea Utara gitu ya, untuk mengantisipasi COVID-19 yang mulai mengglobal pada tahun 2020 sampai 2030. Dan waktu itu Pyongyang memilih menutup total pembatasan selama bertahun-tahun untuk menghentikan penyebaran virus itu kawan. Dan penutupan itu secara efektif menghentikan pertukaran ekonomi dengan mitra dagang utama Korut yaitu China dan Rusia. Dan diyakini memang ini menjadi salah satu penyebab ekonomi merosot di negara itu. Dan kembali lagi ke hantavirus yang mungkin menjadi sorotan global ya. Virus ini menjadi banyak perbincangan masyarakat, bahkan netizen gitu ya, setelah muncul di kapal pesiar mewah MV Hondius beberapa waktu lalu. Dan kapal pesiar ini membawa ratusan penumpang termasuk kru dari berbagai negara kawan ketika melakukan perjalanan ke Ushuaia, Argentina pada 1 April. Dan 3 penumpang itu meninggal dunia kawan, diduga terpapar hantavirus. Setelah kasus itu, penumpang dari 12 negara turun di St. Helena, Atlantik Selatan, di antara benua Afrika dan Amerika Selatan ya. Nah, Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan kalau sejauh ini terdapat 5 kasus terkonfirmasi hantavirus dan kasus suspek termasuk 3 kematian ya. Ini pihaknya mewanti-wanti, WHO itu mewanti-wanti jumlah kasus bisa saja meningkat gitu ya. Mengingat masa inkubasi virus Andes ini bisa mencapai 6 minggu kawan. Ada kemungkinan bakal lebih banyak dilaporkan dalam beberapa minggu ke depan. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911. Dan langkah-langkah apa yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah, apakah perlu mengantisipasi sejak sekarang atau mungkin antisipasi saat nanti sudah muncul satu suspek pasien di Indonesia. Anda bisa tambahkan pendapat Anda, meskipun kalau misalkan kita baca kawan ya, virus Andes ini tipe Andes ini ya, tipe Andes kalau misalkan kita lihat hantavirus tipe Andes ini memang tidak menyebar antar manusia secara cepat kawan. Jadi bisa menyebar antar manusia, tapi yang punya kontak erat dan berkepanjangan seperti itu. Jadi tidak langsung gitu kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hantavirus varian Andes ini kawan, yang memang sebelumnya belum ditemukan di Indonesia. Kalau di Indonesia ini tipenya Sulvirus ya. Mungkin Anda bisa sharing-sharing di WhatsApp maupun sosial media. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.
1: Info, informasi seputar jantung.
2: Kawan, untuk di malam hari ini, informasi dulu bagi Anda yang lagi mobile di ruas Pandan Malang, kondisi traffic lancar ya, baik dari Malang sampai ke Pandaan. Selain di Pandan Malang, area Tol Gempol, Kejapanan, Porong, Sidoarjo, Bar Utama juga masih cenderung lancar saja. Yang lagi mobile, kawan, di ruas tol untuk malam hari ini seperti apa juga pantauan di rest area, barangkali barusan mampir sambil istirahat atau makan malam, Anda boleh sampaikan informasi langsung di WhatsApp kami 0811 3600 911.
1: Info Talk, informasi.

0: Vibes for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Mbak, anu yo Dek, ka ngarep iku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
1: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
0: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi di kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, nah, wes. Saman sing anteng di kene yo.
1: Yo wes cepetan.
0: Yo.
1: Mbak, garis zigzag itu loh Mbak.
2: Masa gak kelihatan sih?
1: Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir.
2: Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
1: Iya. Maaf. Sabar. Tenang.
0: Loh, hei, aku kok ditinggal lagi?
1: Hei.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

Citygate 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kita sudah ini kawan ya, apa namanya, mengagendakan berbincang-bincang dengan Kepala Dinkes Kota Malang, Dr. Husnul Mu'arif. Tapi Dr. Husnul belum bisa kawannya malam hari ini, dan besok pagi pun masih ada giat, jadi kemungkinan setelah zuhur ini ya baru bisa. Nah, mungkin besok Anda kalau misalkan ingin mendengarkan, besok duhur kawannya kita coba hubungkan dan kita konfirmasi bagaimana gitu ya, apakah memang ada kasus-kasus hantavirus yang ada di Kota Malang, atau mungkin apakah sama ya hantavirus dengan penyakit rickettsiosis tadi yang dikatakan oleh Pak Steve dan lain-lain gitu kawan. Mungkin Anda bisa bagikan pendapat Anda mengenai hal ini kawan, kirimkan di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh ya, di @cityguide911fm. Lalu kawan, kalau misalkan kita lihat, memang banyak negara yang sudah mewaspadai hantavirus kawan. Dan memang kalau misalkan kita lihat, hantavirus yang varian ini bisa menular antar manusia meskipun sedikit lebih lambat gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Kemenkes pun juga sudah mulai memperketat screening kapal dan pesawat kawan, untuk mewaspadai hantavirus ya. Dan kalau misalkan kita lihat, Arab Saudi pun juga sudah menerbitkan pedoman cegah hantavirus untuk wisatawan, khususnya apalagi ini musim-musim haji kawan ya, jadi banyak orang yang mungkin sedikit khawatir gitu. Bahkan kan ada juga di MV Hondius itu ya, salah satu kapal pesiar mewah yang memang dijangkiti oleh hantavirus tersebut, yang merupakan penumpangnya dari Inggris ada juga kawan, dan Inggris pun mengisolasi ketat warganya yang ada di kapal tersebut kawan. Nah, kalau misalkan kita lihat, memang jenis hantavirus di MV Hondius ini tak pernah ditemukan di RI, beda jenisnya gitu ya, beda tipenya kawan. Dan kalau misalkan kita lihat, Kementerian Kesehatan RI memperketat kewaspadaan pada penyakit virus hanta atau hantavirus di pintu masuk negara, baik lewat jalur laut maupun udara. Ini dikatakan langsung oleh Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes Andisa Guni ya. Jadi pengawasan dilakukan lewat screening gejala terhadap pelaku perjalanan internasional. Surveillance dilakukan, screening gejala pelaku perjalanan di pintu masuk negara lewat thermal scanner, pengamatan visual serta aplikasi All Indonesia itu dilakukan kawan. Pengawasan ini dilakukan oleh 51 balai kekarantinaan kesehatan atau PKK di seluruh Indonesia yang didukung 286 wilayah kerja. Pengawasan mencakup pelaku perjalanan yang datang lewat bandara maupun pelabuhan laut. Lalu strategi kewaspadaan hantavirus memang dilakukan juga oleh Kemenkes gitu ya. Dilakukan lewat 3 jalur utama, surveillance, penguatan sumber daya, dan kesiapan laboratorium. Jadi kalau misalnya surveillance ini, Kemenkes melakukan screening gejala pada pelaku perjalanan di pintu masuk negara, surveillance sentinel penyakit infeksi emerging di 21 rumah sakit, surveillance faktor risiko pada binatang pembawa penyakit, penyelidikan epidemiologi, lalu pencatatan dan pelaporan melalui SKDR serta New All Record atau NAR hingga penilaian risiko. Nah, terus habis itu Kemenkes ini menyiapkan rumah sakit rujukan dalam jejaring layanan pengampuan penyakit infeksi emerging dan latihan untuk tenaga kesehatan. Terus ada juga beberapa hal lain yang disiapkan, contohnya seperti pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit hantavirus, surat edaran kewaspadaan, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat, kesiapsiagaan tidak hanya pintu masuk di yang menyasar penumpang saja, tapi juga alat angkut seperti kapal dan pesawat gitu ya. Jadi pemeriksaan di kapal ini mencakup kebersihan lingkungan dan potensi keberadaan tikus sebagai hewan pembawa penyakit hantavirus kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda mengenai hantavirus kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kebayang nggak, tiba-tiba internet mati total, nggak bisa kirim WhatsApp, Kris juga nggak bisa dipakai, bahkan berita juga nggak bisa diakses. Dalam hitungan menit, rasa panik pasti muncul. Tapi justru di situ kita diuji. Bukan oleh sinyal yang hilang, tapi oleh kesiapan kita. Kalau internet down, apalagi karena bencana, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kembali ke sistem manual atau konvensional. Pertama, andalkan radio baterai. Radio konvensional jauh lebih stabil saat jaringan data lumpuh. Informasi resmi, update cuaca, pengumuman darurat, biasanya tetap disiarkan lewat gelombang radio. Simpan radio kecil dan baterai cadangan di rumah ya. Kedua, gunakan SMS dan telepon biasa. Seringkali jaringan seluler masih hidup meski internet mati. SMS membutuhkan sinyal yang jauh lebih kecil dibanding aplikasi pesan instan. Kalau situasi lebih serius, cari posko bantuan resmi. Biasanya, operator telekomunikasi dan relawan membuka titik wifi darurat atau pusat informasi di lokasi terdampak. Dan jangan hanya bergantung pada satu provider. Anda harus punya kartu SIM cadangan dari operator berbeda biar bisa jadi penyelamat saat salah satu jaringannya down. Soal keuangan, selalu siapkan uang tunai secukupnya kawan. Saat listrik dan internet mati, ATM dan pembayaran digital juga ikut lumpuh. Untuk daya, siapkan power bank, baterai ekstra, bahkan genset kecil jika memungkinkan. Minimal, pastikan ponsel tetap hidup untuk komunikasi darurat. Simpan juga dokumen penting dalam bentuk offline ya, seperti foto KTP, kartu keluarga, polis asuransi, simpan di memori ponsel dan cetak salinannya. Dan yang sering dilupakan adalah jaga koneksi sosial nyata. Saat digital putus, justru komunikasi langsung dengan tetangga dan keluarga menjadi sistem informasi paling cepat dan paling manusiawi. Internet mati bukan akhir segalanya. Peradaban sudah bertahan jauh sebelum wifi ada. Yang membuat kita rentan bukan karena kehilangan sinyal, tapi karena kehilangan kesiapan. Mulai hari ini, siapkan rencana darurat karena saat online berhenti, kemampuan bertahan kitalah yang berbicara.

0: 91 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
0: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
6: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
5: Tantangan yang dihadapi.
7: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
5: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
8: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
5: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
9: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita lihat kawan, Ikatan Dokter Anak Indonesia pun juga mengatakan ya, kalau misalkan penularan hantavirus itu cukup rendah kawan untuk saat ini ya. Jadi masyarakat tidak perlu mewaspadai terkait penularan yang tinggi gitu ya. Jadi penularannya itu cukup rendah dan cukup susah gitu ditularkan antar manusia kawan, beda sama COVID-19 atau mungkin influenza yang memang sangat mudah ya bisa ditularkan lewat udara gitu. Nah, mungkin Anda bisa tambahkan pendapat Anda kawan mengenai hantavirus, kirimkan di WhatsApp kami ya di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk di malam hari ini ya, kita update dulu informasi di ruas tol bagi Anda yang lagi mobile. Sekarang di ruas Pandan Malang kondisi traffic lagi.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 9 malam. Kawan, perbaikan jalan Gondang Legi sampai Balai Kambang sudah mencapai 70%. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi menyampaikan, sampai Mei 2026, pembangunan jalur wisata pantai selatan di jalan Gondang Legi sampai Balai Kambang sudah mencapai 70%. Meski sebagian besar jalan sudah terlihat mulus dan lebar, pengerjaan di sejumlah titik masih terkendala persoalan pembebasan lahan, sehingga ada beberapa area yang belum bisa disentuh proses konstruksi. Saat ini, kualitas badan jalan sudah mulai meningkat sehingga akses menuju kawasan Malang Selatan menjadi lebih nyaman. Polda Jatim bongkar sindikat penipuan mobil online. Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Timur berhasil menyita sejumlah barang bukti mulai dari kendaraan mewah, puluhan telepon genggam hingga buku tabungan. Direktur Reserse Cyber Polda Jatim, Kombes Pol Bimo Arianto mengatakan, pelaku menggunakan modus skema segitiga dengan memasang iklan mobil murah menggunakan data dan foto kendaraan milik orang lain di media sosial. Dalam kasus ini, polisi mengamankan 11 tersangka di wilayah Kediri, Batam, dan Samarinda. Dari hasil kejahatan tersebut, pelaku diduga meraup keuntungan hingga 7 miliar rupiah. Kawan, sindikat judol internasional diduga manfaatkan kebijakan bebas visa untuk keluar masuk RI. Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan Kemenimipas menyampaikan, sindikat judi online internasional di Indonesia diduga memanfaatkan kebijakan bebas visa yang membuat para pelaku bisa keluar masuk dengan bebas. Kata Agus, kebijakan bebas visa bisa menimbulkan hal seperti itu, apalagi saat ini para sindikat diduga mencari tempat lain agar bebas menjalankan usahanya setelah di Kamboja banyak razia bisnis judi online. Lebih lanjut, Agus juga menambahkan pihaknya bakal meningkatkan kewaspadaan pada jaringan judol ataupun scamming yang melibatkan warga negara asing di Indonesia dengan kolaborasi lintas lembaga dan kementerian. Demikian 911 Hot News jam 9 malam. Saya Mufti Akmal, selamat malam.
0: One Hot News.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Tadi kawan kita membahas antivirus terus ya. Kita belum memantau lalu lintas dan juga cuaca untuk malam hari di sekitaran Kota Malang. Kalau yang saya cek kawan di sekitaran Kabupaten Malang terlebih dahulu ya. Kabupaten Malang itu rata-rata memang saya lihat dari 18 sampai 24 derajat Celcius kawan ya, tertingginya. Dan yang paling dingin itu 18 derajat Celcius di Poncokusumo. Dan kalau misalkan kita lihat sampai 25 derajat Celcius kawan ternyata. Dan yang paling panas di Donomulyo ya. Dan kalau misalkan kita lihat cuacanya rata-rata cerah berawan, cerah

Tunggul Wulung ya. Tunggul Wulung itu 21 derajat Celcius. Kalau kita lihat memang rata-rata yang terdingin itu 21 derajat Celcius kawan ya, sekitaran Teluk Gomas Tunggul Wulung itu. Dan yang paling tertinggi 23 derajat Celcius di Sukun dan Gedung Kandang kawan. Dan kalau misalkan kita lihat di Kota Malang, ini rata-rata cerah semuanya kawan ya, tidak ada berawan dan lain-lain. Kalau di Kabupaten Malang lebih beragam. Dan mungkin yang perlu Anda waspadai besok kawannya, potensi ada hujan ringan besok di Kota Malang. Sementara di sekitaran Kabupaten Malang besok itu ada yang hujan ringan, ada yang potensinya berawan saja gitu. Mungkin Anda bisa bagikan bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Anda untuk di malam hari ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan untuk lalu lintas di jam 9 lebih 8 menit ini sudah sangat landai sekali sekitaran Kota Malang ya. Jadi tidak ada kendala, permasalahan gitu, sudah sangat aman, lancar kawan ya. Dan Logo Mas mengarah ke Sengkaling sampai ke arah Batu ini sangat lancar juga. Lalu yang mengarah ke utara mungkin ya saya pantau dari Ahmad Yani, Balai Arjosari sampai ke Singosari Mondoroko itu ya, lurus terus sampai Lawang sangat lancar juga. Yang mengarah ke selatan dari Sukun, Arif Margono itu perempatan Kasin ya, ramai lancar. Lalu E. Supriyadi lancar sekali kawan sampai ke sekitaran Kebon Sari, mengarah ke Kebon Agung, Pakisaji sampai ke Kepanjen juga aman lancar kawan. Begitu juga kalau misalkan Anda di pertigaan Kacuk ya, itu lewat ke Satsui Tubun terus lewat ke Gadang ya, itu mengarah ke Adimulya atau mungkin Segaran itu ya, sampai ke arah Bululawang itu sangat lancar sekali juga kawan. Jadi untuk kali ini kondisi lalu lintas di sekitaran Malang Raya relatif aman dan lancar, tidak ada kendala berlebih dan masih aman. Nah mungkin kalau misalkan ada kendala-kendala lainnya gitu ya, bisa bagikan saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM. Dan nanti kita akan bahas mengenai hal-hal unik lainnya kawan, hal-hal yang menarik lagi di City Guide 911 FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
2: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
3: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
1: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
4: Ini dia tempat tinggal impian kita.
3: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
1: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
5: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
6: Pak, es kelapa ya, satu.
5: Oke. Nih, 50.000 saja.
6: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
5: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
6: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
5: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
6: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
5: Aduh, jangan deh. Ampun.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Yeah.
1: Guidance for your life. City Gate FM.

0: Sam, parkir deh, 2000.
1: Loh, kayak jahe langkung air, rek. Tukora dijemput, mulai jaluk bayaran. Ya wes, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wes, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar, yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Gak usah ribet, Sam.
2: Selamat siang, parkir di tepi jalan umum itu wajib gak karcis, Sam. Tanpa karcis, itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti, iki penting ya Pak Disub?
2: Yo sangat penting, karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hake sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya, terpantau memang untuk lalu lintas kawan sangat lancar sekali untuk di malam hari ini ya. Mungkin Anda bisa tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lainnya, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Dan untuk mengenai hantavirus kawan ya, mungkin Anda bisa sharing-sharing nih pantauan-pantauan atau mungkin komentar-komentar Anda gitu ya mengenai hantavirus. Jadi memang banyak negara yang sudah mulai waspada mengenai hal ini, bahkan Korea Utara atau mungkin sampai ke Spanyol, bahkan Paris gitu juga semuanya mulai waspada kawan. Dan kalau misalkan kita lihat memang hal ini perlu segera diantisipasi, kalau misalkan tidak itu cukup berbahaya sebenarnya ya. Anda bisa sharing-sharing kawan di WhatsApp kami atau sosial media, kami tunggu kawan.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orangnya itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jangan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
5: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini ya kawan, kalau misalkan kita lihat pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang itu sangat aman lancar kawan. Tidak ada pantauan-pantauan kepadatan yang memang sangat signifikan gitu ya. Mungkin hanya antrian-antrian pendek saja seperti di Sigura-Gura, lalu sekitaran MT Haryono, lalu sekitaran TL Sabilillah dari arah selatan ke utara maupun sebaliknya di TL LA Sucipto dari arah LA Suciptonya itu kawan ya. Maksudnya barat timur gitu, arah barat timur. Lalu ada di Sulfat dari arah utara. Mungkin itu saja kawan. Di TL ini, detail kali urang yang cukup panjang kawan ya sekarang ya, untuk sekarang itu yang cukup panjang di sana baik dari arah utara maupun selatan. Mungkin itu saja yang perlu Anda waspadai. Titik-titik lainnya juga masih aman kawan. Meskipun lalu lintas lancar, Anda tetap waspada, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda, karena meskipun sepi kawan, tapi ini biasanya menimbulkan kecelakaan ya, karena banyak orang lalai, kebut-kebutan gitu, tidak melihat kanan kiri saat di perempatan, akhirnya adu banteng. Nah ini yang perlu Anda waspadai. Lalu kalau misalkan juga sudah mulai ngantuk ya, memasuki jam 9:46 ini, mungkin sebaiknya menepi terlebih dahulu kawan untuk beristirahat sejenak, karena itu biasanya microsleep. Jadi menepi terlebih dahulu, kurangi kecepatannya, berhenti sejenak, bisa istirahat 15-20 menit. Kalau badan sudah fresh, bisa lanjutkan perjalanan. Kalau belum fresh, cari kopian di sekitaran sana, kopi ngopi-ngopi dulu gitu kawan ya, supaya lebih fresh. Lalu segera pulang ke rumah saat sudah badan enak ya kan. Jadi bisa istirahat di rumah dengan nyaman dan tenang kawan. Anda bisa tambahkan pantauan-pantauan lalu lintas lainnya untuk di malam hari ini ya. Kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga kawan di @cityguide911fm. Tetap bersama kami.

0: Kawan untuk Anda yang menuju ke Tol Pandaan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan mungkin kalau misalkan kita lihat ya, lalu lintas untuk di malam hari ini tuh cenderung sangat aman lancar kawan. Tidak ada potensi-potensi kepadatan berlebih gitu di ruas tol. Lalu kalau misalkan kita lihat juga semakin mengarah ke utara, mungkin cuacanya semakin panas ini ya. Nah ini saya pantau satu-satu kawan cuaca di sekitaran ruas tol. Kalau misalkan kita lihat di Pandaan Malang, saat ini itu cerah berawan dengan suhu di kisaran 23 derajat Celcius. Masuk ke Kejapanan, ini di 28 derajat Celcius kawan, semakin meningkat ya. Dengan cuaca juga masih tetap cerah berawan. Lalu ada di sekitaran Bangil Pasuruan, itu cuaca 27 derajat Celcius dengan cuacanya cerah berawan juga. Masuk ke Paspro, Pasuruan Probolinggo ini ya, mengarah ke Probolinggo itu kisaran 28 derajat Celcius dengan suhu cerah berawan. Sidoarjo, Surabaya, ini pantauannya 28 derajat Celcius kawan. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai ya, semakin panas cuacanya juga cerah berawan. Krian, Mojokerto, Kertosono lalu lintasnya juga sangat aman lancar. Dan mungkin di sekitaran Nganjuk itu 27 derajat Celcius kawan untuk saat ini ya. Dan kalau misalkan kita lihat pantauannya di sekitaran tol kawan ya, kalau misalkan lancar seperti ini, kurangi kecepatan apalagi di ruas-ruas tol yang kurang atau minim dengan pencahayaan. Dan kalau misalkan sudah ngantuk, menepi terlebih dahulu di rest area terdekat untuk menghindari yang namanya micro sleep. Dan kalaupun nantinya ada potensi hujan kawan, baik itu gerimis hujan dan biasanya menimbulkan genangan, kurangi kecepatan di bawah 70 km kawan ya, karena kalau misalkan di atas itu potensi hydroplaning meningkat dan bisa membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain. Bisa bagikan bagaimana pantauan lalu lintas di ruas tol untuk di malam hari ini ya, di jam 9 lebih 49 menit menjelang jam 10, kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.
1: Foto, informasi seputar jalan-jalan.

0: really do.
1: Jalan-Jalan Plus. Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM. Jalan-Jalan Plus.

0: 911 Hot News. City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, diduga akan penyelewengan proyek bantuan bibit tebu Kementerian Pertanian di Kabupaten Malang. Upaya pemerintah dalam meningkatkan hasil panen tebu dari 80 menjadi 150 ton per hektar di Kabupaten Malang melalui proyek Bongkar Ratun atau Bantuan Bibit Tebu Kementerian Pertanian senilai 23,8 miliar diduga ada penyelewengan. Kasus ini menjadi atensi DPRD Kabupaten Malang dari Wakil Ketua Fraksi PDIP Ahmad Zulham Mubarak dan dari Fraksi Gerindra Ferry Andi Suseko yang berniat menguaknya. Dalam aturan program, setiap hektarnya petani harus mendapat bantuan bibit senilai 10 juta ditambah ongkos tanam atau hari orang kerja atau HOK sebesar 4 juta rupiah. Namun praktiknya tidak semua petani menerima 4 juta, bahkan ada petani yang mengaku disuruh membeli bibit. Kawan, di Subjatim perketat pengawasan angkutan di Terminal Bayuangga. Kepala UPT Pengelola Prasarana Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Probolinggo, Budi Santoso menyampaikan, dalam pemeriksaan terbaru, petugas menemukan 19 kendaraan yang melanggar aturan administrasi maupun teknis kendaraan. Pelanggaran yang ditemukan diantaranya, masa uji kir kendaraan yang habis, dokumen tidak lengkap, hingga kondisi teknis kendaraan yang dinilai tidak layak jalan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan dan kelayakan kendaraan angkutan umum di jalan raya. Kawan, varian hantavirus di Indonesia belum terbukti bisa menular ke manusia. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Kemenkes Andi Saguni mengatakan, masih belum ada bukti penularan hantavirus dari tikus ke manusia sejak ditemukannya virus ini pada 1991 di Indonesia. Kata Andi, hantavirus yang ditemukan di kapal pesiar MV Honius merupakan tipe hantavirus pulmonary syndrome yang berbeda dengan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome di Indonesia. Lebih lanjut, Andi mendapatkan HPS tersebut disebabkan oleh strain Andes virus yang bisa menular antar manusia dengan kontak erat dan berkepanjangan. Sementara di Indonesia merupakan strain Seoul virus. Data dari Kemenkes terdapat kasus hantavirus hingga 23 kasus yang merupakan tipe HFRS dari tahun 2024 hingga 2026. Demikian 911 Hot News jam 10 malam. Saya Mufti Akmal. Selamat malam.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Memory Lakes.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Memory Lex. Nah, untuk malam hari ini kawan ya, kita akan membahas mengenai satu lagu dari Peter Cetera kawan ya, Glory of Love. Dan memang lagu ini diciptakan di tahun 86 loh kawan. Kalau misalkan kata Citra sendiri ya kawan ya, lagu Glory of Love ini dia sendiri yang memang menulis dan dikompos oleh dia sendiri, menjadi end title for the film Rocky ke-4 di tahun 85, dan akhirnya di pass over dari United Artists, dan akhirnya dijadikan salah satu tema lagu dari The Karate Kid part 2 di tahun 1986. Nah, ini dia untuk Anda kawan, Peter Cetera, Glory of Love.

0: Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Kabar gembira bagi warga Jawa Timur, untuk tahun 2026, pajak kendaraan bermotor tidak ada kenaikan. Pemerintah juga memberikan keringanan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB kepemilikan pertama atau kendaraan baru. Sehingga pengenaan PKB dan BBNKB di Jawa Timur tidak ada kenaikan. Selain itu, BBNKB kepemilikan kedua atau kendaraan bekas di Jawa Timur juga digratiskan. Ayo segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda. Sekarang, bayar pajak kendaraan bermotor dapat dilayani secara digital, baik melalui marketplace, e-wallet, mobile banking, dan payment point online bank. Sehingga pajak kendaraan bermotor dapat dibayarkan dimanapun dan kapanpun. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Batu.
2: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-36-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di CityGate FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: Solutions for Your Life. CityGate FM.
1: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Duh, kesiangan deh. Mana mau ketemu klien, jalan macet lagi. Nah, ini nih kesempatan. Ikutin belakang ambulans aja deh biar cepet.
5: Kawan, ambulans sebagai kendaraan prioritas yang harus didahulukan di jalan. Kalau Anda ikut-ikutan di belakangnya, ngebut dan menerobos lampu merah, risiko kecelakaan sangat besar terjadi. Selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini juga menghambat ambulans membawa pasien yang sedang kritis. Lebih baik tetap patuhi rambu, jaga jarak aman, dan beri jalan penuh untuk ambulans. Ingat, mengikuti ambulans bukan jalan pintas untuk bisa cepat sampai, tapi berisiko besar.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita yang memang membahas mengenai uang kawannya di talk sebelumnya. Dan kita bicara soal uang yang dulu memang terasa cukup untuk banyak hal kawan. Sekarang kita geser sedikit ke satu kebiasaan yang memang sangat dekat dengan uang, yaitu nongkrong. Nah sekarang kawan, nongkrong itu sering identik dengan satu hal, yaitu pesan ya. Pesan ini bukan pesan surat kawan, tapi pesan ini artinya dalam artian membeli gitu ya. Duduk berarti beli. Nah kalau misalkan semakin lama duduk, ya biasanya semakin besar juga uang yang keluar gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan orang-orang itu malah biasanya cuman beli kopi aja sudah cukup malahan. Tapi dulu nongkrong itu bukan soal seberapa banyak yang dibeli kawan, tapi seberapa lama kita ada di situ gitu ya. Dulu nongkrong yang dilakukan ya hanya dengan satu minuman, entah teh atau kopi gitu, kadang nggak beli apa-apa gitu, yang penting bisa kumpul sama teman-teman. Dan itu wajar, tidak ada perasaan di apa namanya ya, dikejar atau mungkin nggak enakan gitu ya ke yang punya kafe kawan ya. Dan dulu memang jarang sekali ada kafe, mungkin warung atau mungkin warkop gitu ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan untuk dulu sering nongkrongnya di mana. Yang menarik, nongkrong dulu itu tidak harus punya tujuan kawan, karena tidak harus ngobrol hal penting, nggak harus produktif, bisa ngobrol ngalur ngidul gitu ya, atau mungkin ketawa ke TV gitu, bisa memang diem-dieman doang, atau mungkin cuma ngeliat orang lewat gitu. Dan soal uang, pengeluarannya pun juga sederhana, satu minuman biasanya bisa dipakai untuk berjam-jam gitu. Tidak ada dorongan untuk pesan lagi hanya karena sudah lama duduk, yang penting sudah ikut meramaikan sudah cukup ya. Nah sekarang banyak orang merasa nongkrong jadi mahal kawan, bukan cuma karena harga naik, tapi karena aturan tak tertulisnya itu berubah. Ada ekspektasi untuk terus pesan ya, ada batas waktu tidak resmi, ada rasa sungkan kalau terlalu lama dengan pembelian yang minim. Dulu rasa sungkan itu hampir nggak ada karena relasi antara tempat dan orangnya lebih personal. Penjual kenal pembeli, pembeli kenal tempatnya. Nongkrong itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan konsumsi gaya hidup seperti sekarang, cari-cari story lah ya, ngasih makan sosial media. Nah nggak kayak gitu kawan. Menariknya lagi, karena nongkrong dulu murah, orang jadi lebih sering memang ngobrol-ngobrol gitu ya, bukan karena banyak uang, tapi karena biayanya yang rendah kawan. Dari situlah hubungan sosial biasanya terbentuk. Kalau misalkan sekarang ya memang masih ada sih tempat ngopi yang memang murah, cuman tidak banyak kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan dulu kalau misalkan Anda nongkrong paling sering di mana kawan, dan beli apa biasanya. Nah itu bisa Anda tambahkan, dan berapa lama biasanya nongkrongnya ya. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911 kawan.

0: vibes for your life. Citygate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: kalau pagi-pagi gini emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
1: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
0: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
2: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau di talk sebelumnya kita bicara soal uang yang dulu terasa cukup dan nongkrong yang tidak harus mahal. Sekarang kita masuk ke satu hal yang memang sangat dekat dengan keduanya, yaitu keluar rumah kawan. Sekarang banyak orang merasa keluar rumah itu cepat capek, cepat habis, cepat pengen pulang. Baru sebentar uang sudah berkurang, energi habis, rasanya tidak selama dulu ya. Padahal kalau diingat-ingat dulu sekali keluar rumah itu bisa lama sekali kawannya. Bahkan dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam gitu. Dan anehnya pulang-pulang tidak merasa rugi. Dulu keluar rumah tidak selalu punya agenda. Kadang cuma pengen jalan, kadang cuma ikut teman, kadang cuma keluar dulu. Tapi meskipun tanpa rencana matang, waktu di luar ya bisa habis begitu saja. Salah satu sebabnya adalah ritme hidup yang berbeda. Dulu kita tidak berpindah tempat itu secepat sekarang kawan ya. Tidak loncat dari satu titik ke titik lain dalam waktu singkat. Setiap perpindahan itu punya jeda, jalan kaki lebih sering, duduk lebih lama, menunggu lebih lama, dan justru disitulah waktu terasa panjang. Soal uang, karena pengeluaran sedikit dan terpusat, kita tidak menerus merasa berkurang kawan. Tidak ada banyak biaya kecil yang menggerogoti tanpa terasa ya. Jadi secara mental itu kita merasa aman untuk berlama-lama di luar kawan. Jadi ada juga faktor lain yang jarang disadari. Tidak ada tuntutan untuk selalu kembali cepat. Tidak ada pesan yang masuk yang harus dibalas gitu ya. Tidak ada bos yang memang mencari lewat WhatsApp gitu. Jadi tidak ada notifikasi yang menarik untuk kita pulang. Selama kita di luar, kita benar-benar di luar. Jadi kalau misalkan liburan, ya benar-benar liburan gitu ya. Dulu kalau misalkan keluar rumah, mungkin fokusnya ke sekitar, ke orang yang ditemuin, ke suasananya bagaimana, ke waktu yang sedang berjalan saat itu ya. Nah sekarang seringkali meskipun tunggu di luar, pikiran tetap tertinggal di kantor atau di layar atau di rumah gitu. Dan itu membuat waktu terasa berbeda. Sekarang cepat lelah, bukan hanya karena aktivitasnya, tapi karena perhatian kita itu sudah mulai terpecah gitu kawan. Menariknya dulu pulang ke rumah itu tidak terburu-buru ya, tidak harus segera kembali gitu, kecuali kalau misalkan dimarahin orang tua sih. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga, dulu kalau misalkan sekali keluar rumah kawan, paling lama bisa sampai jam berapa Anda? Anda kirimkan saja di WhatsApp kami ya, dan apa saja yang Anda lakukan selama di luar itu. Karena mungkin yang kita rindukan bukan lamanya keluar rumah, tapi rasa bebasnya. Bebas dari hitungan waktu, bebas dari hitungan uang, dan bebas dari keharusan untuk selalu cepat. Bisa tambahkan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811-360911.
2: Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari, tapi nggak tahu ceritanya. Jadi, dulu banget, di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex, dan ini bukan bioskop biasa ya, yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang, ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya nggak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar nggak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya, dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Gate 911 FM, guiding for your life. Selamat malam kawan, saya Nurul Fitriadi di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, sejumlah siswa tercatat mengundurkan diri dari sekolah rakyat yang ada di Kota Malang. Wakil Kepala Kurikulum Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA Kota Malang, Hilwa Uci Manilia, menyampaikan dari kuota awal sekitar 75 siswa, saat ini SRMA Kota Malang menampung 69 siswa. Sejumlah siswa mengundurkan diri sejak awal pembelajaran berlangsung. Menurutnya, sistem sekolah berbasis asrama menjadi salah satu faktor utama siswa tidak bertahan. Selain faktor lingkungan, beberapa siswa juga memilih keluar karena persoalan keluarga sampai keinginan untuk bekerja. Pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak untuk keputusan tersebut, meski mereka tetap diharapkan meneruskan pendidikan. Kawan, di Subjatim membenahi perlintasan kereta api yang membahayakan. Pemprov Jatim mulai menutup dan membedahi perlintasan kereta api sebidang dengan lebar di bawah 2 meter untuk menekan angka kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono mengatakan dari 555 perlintasan sebidang tidak berpalang, tersisa 213 titik yang sedang diperbaiki. Nyono menambahkan 100 titik akan ditutup permanen karena berisiko tinggi bagi pengendara sepeda. Nyono menegaskan perlintasan di bawah 2 meter akan digabung ke jalur berpenjaga demi keselamatan pengguna jalan. Informasi lain, kawan, Arab Saudi terus berbenah menjelang puncak ibadah haji 2026. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi infrastruktur dan keselamatan selama pelaksanaan ibadah haji, Arab Saudi terus melakukan peningkatan fasilitas, salah satunya dengan meningkatkan jaringan pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi dan pendingin di kawasan tenda Mina. Dilansir dari Saudi Press Agency, proyek ini mencakup 188 hunian yang terdiri dari 260 tenda dan menggantikan sistem lama dengan jaringan modern yang memenuhi standar teknis tinggi. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini sebagai bagian dari sistem operasional terpadu yang berbasis perencanaan tingkat lanjut dan teknologi modern untuk memastikan keselamatan jamaah sepanjang musim haji. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Nur Fitriani, selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: For your life, City Gate FM.
3: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan dulu memang kita lihat ya, banyak orang keluar rumah itu tanpa punya target kawan ya. Kalau misalkan sekarang kan rata-rata keluar rumah sudah sering ada tujuan jelasnya kemana gitu. Mau kemana, mau ngapain, berapa lama, dan habis itu kemana lagi. Ya waktu itu dibagi-bagi sejak awal. Tapi dulu keluar rumah itu biasanya sering tanpa rencana detail ya. Pokoknya kesini lalu nggak tahu setelahnya nggak mau kemana gitu ya. Bahkan tanpa tujuan khusus malahan. Biasa saja cuma keluar rumah karena bosan di rumah atau karena ada teman ngajak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat meskipun tanpa tujuan jelas, waktu tetap terisi dan bukan dengan kegiatan yang banyak ya, tapi dengan menunggu, mengobrol, hadir di momen itu. Dulu mungkin kita terbiasa menunggu tanpa merasa rugi kawan ya, menunggu teman datang, menunggu angkutan lewat, menunggu suasana berubah, dan menunggu itu bukan dianggap waktu terbuang. Sekarang menunggu sering bikin gelisah kawan ya, karena waktu itu harus produktif, harus selalu dipakai, gini. Nah, kalau misalkan dulu memang waktu tidak selalu dituntut untuk produktif kawan, santai gitu ya. Keluar rumah dulu jarang dihitung-hitung, tidak ada perasaan sudah berapa lama di luar. Selama masih nyaman ya lanjut gitu. Mungkin Anda bisa tambahkan ini kawan, pendapat Anda mengenai hal ini ya. Apakah memang dulu kita lebih santai terhadap waktu, tidak semua harus efisien, tidak semua harus ada tuntutan gitu. Mungkin Anda juga kalau misalkan pernah keluar rumah tanpa rencana apa-apa, tapi justru pulang dengan banyak cerita, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya. Dan kapan terakhir kali Anda membiarkan diri Anda berjalan-jalan atau mungkin keluar rumah tanpa target gitu kawan ya. Ngalor ngidul pokoknya ya udahlah, apa kata angin katanya gitu. Itu kapan kawan terakhir kalinya? Anda bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami di 0811 36091.

Halo kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten kawan juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indrokilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Siang-siang gini paling enak minum es campur sih. Nah, itu dia yang dicari. Pak, es campur satu ya. Banyakin esnya, dibungkus aja biar cepet.
2: Hah? Apa mas? Beli esnya aja, dibungkus. Serius?
1: Es campur satu, Pak. Banyakin esnya, dibungkus.
3: Hei, kudu nosek talah sam. Gak delok ta, antri dawa mek ngenteni wong siji tuku es campur. Gak menisan ah, tuku klambi mele-mele. Kari market dulu ta lo kok angel aturane.
1: Waduh, iya. Maaf ini, saya minggir dulu ya.
3: Yo ngono, sing tertib sam.
4: Sebentar menurut satu orang bisa jadi lama bagi banyak orang. Berhenti sembarangan sampai mengganggu arus lalu lintas akan merugikan orang lain. Ingat, semua orang punya hak yang sama di jalan. Yuk tertib lalu lintas dan lebih peka terhadap sekitar. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
5: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
6: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
7: Sedangkan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
5: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Friends for Your Life. Citygate FM.
1: Tiap hari nih ya, harus banget bersihin mobil dari daun-daun. Apalagi kalau semalaman habis hujan angin, ya Allah, ribet banget bersihinnya.
2: Iya, jadinya mobil ada corak hijaunya gitu. Bentar, tapi kok kayak estetik ya kalau dilihat-lihat?
1: Estetik, ini mah namanya kotor. Paling benar ditebang aja deh.
2: Tenang, sabar, jangan mendahulukan emosi sesaatnya. Emang boleh sembarangan nebang pohon?
1: Ya, emang kenapa kalau langsung ditebang? Pohonnya aja gak protes.
2: Iya, tapi nanti kamu yang bakal protes kalau mulai ada banjir sama longsor. Pohon itu kan tugasnya bukan cuma sebagai hiasan aja, tapi untuk nyerap air, nahan tanah, dan bikin udara jadi adem. Lagian pohon masih sehat bugar gini kok mau dipotong. Sayang banget lah. Ini kalau pohon bisa dipindah tuh ya, mending taruh depan rumahku aja biar adem.
1: Iya juga ya. Biasanya kalau cari angin juga di bawah pohon ini.
2: Nah kan, mending mobilnya ditutup atau digeser aja. Halaman rumah seluas ini kok bingung.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kalau kita tarik benang merah kawan dari beberapa talk sebelumnya ya, ada satu hal yang pelan-pelan kelihatan jelas. Dulu pengeluaran itu kecil-kecil tapi semuanya serba apa namanya murah gitu ya. Dan bukan berarti dulu semua serba murah dan mudah sebenarnya, tapi cara kita menggunakan uang dan waktu itu berbeda. Uang itu dipakai seperlunya, biasanya seperti itu, tidak seperti sekarang yang memang banyak tuntutan gaya hidup, gengsi dan lain-lain akhirnya mengikuti gitu kawan ya. Dan waktu pun juga dijalani sepenuhnya. Dulu satu hari itu bisa diisi banyak hal tanpa terasa mahal kawannya. Keluar rumah, nongkrong, ngobrol, jajan, duduk lama, pulang gitu. Jadi tidak diiringi dengan pengeluaran tambahan, karena aktivitasnya sendiri yang jadi isi hari, bukan transaksinya. Nah sekarang banyak aktivitas itu terasa pendek, bukan karena waktunya sedikit, tapi karena setiap momen itu punya biaya. Duduk sebentar, keluar uang. Pindah tempat, keluar uang. Diem lama gak kerasa enak kalau tidak beli apa-apa gitu ya. Dulu ada batas yang jelas antara punya uang dan memakai uang. Tidak semua itu punya harus dipakai. Tidak semua aktivitas harus dibayar. Banyak momen-momen gratis yang justru paling diingat. Ada juga rasa aman yang datang dari pengeluaran kecil, karena uang tidak cepat habis. Kita tidak terburu-buru ya, jadi tidak ada rasa harus segera pulang, tidak ada tekanan untuk mengoptimalkan waktu. Sekarang kalau uang terasa cepat keluar ya kita jadi cepat menghitung juga, berapa lama lagi, sudah habis berapa, masih cukup apa enggak, dan tanpa sadar pikiran itu terus menggerus kenikmatan momen. Dulu kita jarang bertanya, ini worth it enggak ya, ini enak enggak ya gitu. Karena ukurannya bukan uang kawan, pengalaman. Nah tapi kalau sekarang pertanyaan itu hampir selalu muncul ya. Nah mungkin Anda bisa berkomentar kawan mengenai hal ini kawan. Dulu dengan pengeluaran kecil, aktivitas apa yang sering Anda lakukan? Dan kapan terakhir kali Anda menikmati waktu tanpa menghitung habis berapa? Karena mungkin yang kita rindukan bukan murahnya harga, tapi ringannya pikiran saat menjalaninya, kawan. Anda bisa tambahkan saja ya pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911, dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

Masing-masing orang punya perannya sendiri di dalam ekosistem itu. Mungkin dia tidak punya peran langsung, tapi bisa jadi karena dia rajin ngaji gitu ya, doanya dialah yang kemudian didengar Allah sehingga ekosistem ini terselamatkan. Bisa jadi begitu. Jadi saya menganggap tidak ada satupun komponen yang tidak punya peran. Pasti punya, sekecil apapun. Kayak Ecolomus, mesin ya, kan ada bautnya, ada mesin besarnya, ada apanya macam-macam, mobil gitu. Naik baut cili hilang, ya nggak melaku mobil ya. Jadi berarti ini adalah suatu sistem besar yang harus dihargai. Berusahalah memberikan yang terbaik di setiap yang dikerjakan. Ya, apa misalnya kita lagi jadi istri, ya jadilah istri yang terbaik. Kalau jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi ibu yang terbaik. Jadi aparat pemerintah, ya jadi aparat pemerintah yang terbaik. Tapi itu kan tidak mudah. Kadang kita jadi aparat yang terbaik, jadi orang tua belum tentu bisa jadi yang terbaik. Tapi paling tidak berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Setelah kita berusaha yang terbaik, hasilnya ya diserahkan ke yang di atas. Saya yakin kok, sering kan ya kita dengar ya, Allah kumuatan sari. Jadi saya yakin Allah tahu bahwa umatnya sudah berusaha sekeras apa, ya lakukan sekeras mungkin seperti apa. Nanti setelah itu, pasrahkan hasilnya. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: Dance for Your Life. Citygate FM.
1: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda relax dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Merokok sambil berkendara bukan sekadar kebiasaan, tapi berbahaya. Satu tangan memegang rokok, satu tangan disetir. Konsentrasi terpecah. Bara api bisa jatuh bertebaran. Asap mengganggu pandangan, sampai resiko kecelakaan meningkat. Setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi. Merokok saat berkendara termasuk pelanggaran karena mengganggu konsentrasi. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat 1. Jika tetap melanggar, siap-siap dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Yuk, saling menjaga satu sama lain. Stop merokok sambil berkendara. Pesan ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.
4: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita dengarkan lagi ya semua obrolan malam ini soal uang, nongkrong, keluar rumah, waktu yang terasa panjang, pelan-pelan kita sadar satu hal kawan. Yang kita rindukan itu sebenarnya bukan angkanya, bukan tempatnya, dan bukan zamannya. Yang kita rindukan itu rasanya. Rasa cukup saat pegang uang sedikit tapi tidak cemas, rasa tenang saat duduk lama tanpa merasa harus beli lagi, rasa bebas saat keluar rumah tanpa target dan tanpa jam yang menekan. Jadi dulu memang hidup tidak selalu mudah, tapi ritmenya itu lebih pelan kawan, dan karena ritme yang pelan itulah kita punya waktu untuk merasa, untuk merasakan bagaimana hidup, merasa senang, merasa capek, merasa puas, tanpa harus buru-buru pindah ke hal berikutnya. Dan sekarang banyak hal jadi cepat gitu ya, uang cepat habis, waktu cepat berlalu, hari cepat selesai, dan di tengah kecepatan itu rasa sering tertinggal. Dan Memorylax malam ini bukan ajakan untuk kembali ke masa lalu, itu karena nggak mungkin kawan ya. Tapi mungkin kita bisa membawa sedikit caranya dulu ke hidup sekarang, cara menikmati waktu, cara menahan diri, cara merasa cukup. Karena mungkin masalahnya bukan uang sekarang kurang ya, tapi tuntutan kita yang makin banyak, tuntutan kita yang makin naik ya. Bukan karena waktu sekarang sempit, tidak, tapi kita jarang membiarkan waktu berjalan tanpa beban. Malam ini sebelum kita tutup kawan, coba tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri, kapan terakhir kali Anda menikmati momen tanpa menghitung jam, tanpa membandingkan dengan orang lain, tanpa membandingkan dengan diri sendiri dengan tetangga mungkin, atau mungkin teman, kawan, saudara gitu, tanpa merasa harus cepat gitu ya. Kalau dulu Anda bisa merasa cukup dengan sedikit, mungkin hari ini kita juga masih bisa. Bukan dengan kembali ke masa itu, tapi dengan mengubah cara memandang apa yang kita punya sekarang. Dan Anda boleh sharing kenangan Anda, bukan cuma untuk dirindukan saja ya, tapi untuk dipelajari caranya kawan. Karena pada akhirnya hidup itu bukan soal seberapa banyak yang kita keluarkan, tapi seberapa banyak kita menjalaninya. Anda boleh bagikan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah Jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Siri Guide 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.

0: Solutions for Your Life. City Guide FM.
1: Waduh, gas gak ya? Gas lah.
2: Woi, berhenti mas, waduh.
1: Waduh pak, saya keburu ini. Biasanya saya nerobos sama mana-mana aja kok. Keretanya juga masih agak jauh loh.
2: Saya ngomong aman nih sopo. Kata tuh kok ndi toh?
1: Ya feeling aja sih pak.
2: Mas, kereta api ku beratnya ratusan ton loh. Gak iso dikongon ngerem dadak kayak becak. Kok sampean wani-wani ini aduh kuat ha? Titisan nih gatot kaca ta. Otot kawat balung besi. Wong dikongon tertib kok uang ngeleram.
3: Terburu-buru bukan alasan untuk bisa menerobos palang pintu kereta api. Bukan hanya sekedar imbauan pasal 296 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 LLAJ menjelaskan, pelaku penerobos palang pintu kereta api bisa dipidana penjara 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga

Alang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayutangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayutangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kebayang nggak, tiba-tiba internet mati total, nggak bisa kirim WhatsApp, Kris juga nggak bisa dipakai, bahkan berita juga nggak bisa diakses. Dalam hitungan menit, rasa panik pasti muncul. Tapi justru di situ kita diuji, bukan oleh sinyal yang hilang, tapi oleh kesiapan kita. Kalau internet down, apalagi karena bencana, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kembali ke sistem manual atau konvensional. Pertama, andalkan radio baterai. Radio konvensional jauh lebih stabil saat jaringan data lumpuh. Informasi resmi, update cuaca, pengumuman darurat, biasanya tetap disiarkan lewat gelombang radio. Simpan radio kecil dan baterai cadangan di rumah ya. Kedua, gunakan SMS dan telepon biasa. Seringkali jaringan seluler masih hidup meski internet mati. SMS membutuhkan sinyal yang jauh lebih kecil dibanding aplikasi pesan instan. Kalau situasi lebih serius, cari posko bantuan resmi. Biasanya operator telekomunikasi dan relawan membuka titik wifi darurat atau pusat informasi di lokasi terdampak. Dan jangan hanya bergantung pada satu provider. Anda harus punya kartu SIM cadangan dari operator berbeda biar bisa jadi penyelamat saat salah satu jaringannya down. Soal keuangan, selalu siapkan uang tunai secukupnya kawan. Saat listrik dan internet mati, ATM dan pembayaran digital juga ikut lumpuh. Untuk daya, siapkan power bank, baterai ekstra, bahkan genset kecil jika memungkinkan. Minimal, pastikan ponsel tetap hidup untuk komunikasi darurat. Simpan juga dokumen penting dalam bentuk offline ya, seperti foto KTP, kartu keluarga, polis asuransi, simpan di memori ponsel dan cetak salinannya. Dan yang sering dilupakan adalah jaga koneksi sosial nyata. Saat digital putus, justru komunikasi langsung dengan tetangga dan keluarga menjadi sistem informasi paling cepat dan paling manusiawi. Internet mati bukan akhir segalanya, peradaban sudah bertahan jauh sebelum wifi ada. Yang membuat kita rentan bukan karena kehilangan sinyal, tapi karena kehilangan kesiapan. Mulai hari ini, siapkan rencana darurat, karena saat online berhenti, kemampuan bertahan kitalah yang berbicara.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang diburi ku dah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi kuwi rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex. Dan ini bukan bioskop biasa ya, yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya nggak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar nggak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Madjopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orang itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.

0: akhirnya.
1: Apa sih? Hebat dewe gue loh.
0: Lihat sini, aku dapat undangan dari Ratna, teman kantor kita. Dia jadi nikah dong sama pacarnya.
1: Masa? Sama yang pacarnya 9 tahun itu? Mereka bukannya wis putus ya?
0: Ini loh, lihat, dia baru aja kirim undangan ke aku. Ini nomor aslinya Ratna kan?
1: Astaga, si. Bijin, ojo diklik. Iku penipuan kayak Guys, jangan hubungi aku di nomor biasanya ya. Soalnya habis kena retas, abaikan pesan apapun. Iku loh, dek grup wis rame. Pasti dek mari dadi korban peretasan iki. Moro saiki penipune iku menyasar kontak-kontake Ratna. Kok tega sih yo.
2: Kawan, hati-hati dengan modus peretasan data dengan mengirimkan undangan atau surat pemberitahuan dengan format APK. Ketika Anda klik atau install file ini, data pribadi bisa bocor dan disalahgunakan. Biasanya, undangan berbentuk gambar, PDF, atau tautan resmi. Waspada penipuan digital dan lindungi data pribadi maupun keuangan Anda. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Serigait 911 FM. Guidance for your life. Pagi Kak.
3: Pagi Pak.
2: Kak, tolong sabuk keselamatannya dipakai ya.
3: Gak usah deh Pak, kan tujuannya dekat. Nanti ribet lagi lepas pasang. Udah deh, gak nyaman pokoknya.

0: Beberapa orang masih beranggapan perjalanan dekat tidak perlu sabuk keselamatan. Padahal resiko kecelakaan bisa terjadi kapan saja, entah itu jarak dekat atau jauh. Sabuk keselamatan berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan akibat pengereman. Kebiasaan sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa. Pasal 106 ayat 6 LLAJ menjelaskan, menggunakan sabuk keselamatan wajib untuk kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Jika tidak, maka akan dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
1: Gimana kak, bisa dipakai sabuknya? Ini gratis loh, nggak kena biaya tambahan.
2: Iya.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Kebayang nggak, tiba-tiba internet mati total, nggak bisa kirim WhatsApp, Kris juga nggak bisa dipakai, bahkan berita juga nggak bisa diakses. Dalam hitungan menit, rasa panik pasti muncul. Tapi justru di situ kita diuji, bukan oleh sinyal yang hilang, tapi oleh kesiapan kita. Kalau internet down, apalagi karena bencana, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kembali ke sistem manual atau konvensional. Pertama, andalkan radio baterai. Radio konvensional jauh lebih stabil saat jaringan data lumpuh. Informasi resmi, update cuaca, pengumuman darurat, biasanya tetap disiarkan lewat gelombang radio. Simpan radio kecil dan baterai cadangan di rumah ya. Kedua, gunakan SMS dan telepon biasa. Seringkali jaringan seluler masih hidup meski internet mati. SMS membutuhkan sinyal yang jauh lebih kecil dibanding aplikasi pesan instan. Kalau situasi lebih serius, cari posko bantuan resmi. Biasanya, operator telekomunikasi dan relawan membuka titik wifi darurat atau pusat informasi di lokasi terdampak. Dan jangan hanya bergantung pada satu provider. Anda harus punya kartu SIM cadangan dari operator berbeda biar bisa jadi penyelamat saat salah satu jaringannya down. Soal keuangan, selalu siapkan uang tunai secukupnya kawan. Saat listrik dan internet mati, ATM dan pembayaran digital juga ikut lumpuh. Untuk daya, siapkan power bank, baterai ekstra, bahkan genset kecil jika memungkinkan. Minimal, pastikan ponsel tetap hidup untuk komunikasi darurat. Simpan juga dokumen penting dalam bentuk offline ya, seperti foto KTP, kartu keluarga, polis asuransi, simpan di memori ponsel dan cetak salinannya. Dan yang sering dilupakan adalah jaga koneksi sosial nyata. Saat digital putus, justru komunikasi langsung dengan tetangga dan keluarga menjadi sistem informasi paling cepat dan paling manusiawi. Internet mati bukan akhir segalanya. Peradaban sudah bertahan jauh sebelum wifi ada. Yang membuat kita rentan bukan karena kehilangan sinyal, tapi karena kehilangan kesiapan. Mulai hari ini, siapkan rencana darurat, karena saat online berhenti, kemampuan bertahan kitalah yang berbicara.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Totalnya 185.000, Bu. Mau pakai kantong plastik?
2: Nggak usah, Mbak. Saya udah bawa tas sendiri. Kantong plastik sekali pakai, terus dibuang. Sedangkan sifatnya kan sulit terurai, butuh waktu lama.
1: Wah, mantep. Udah mulai banyak nih orang yang aware dengan langkah kecil ini.
2: Iya dong, Mbak. Langkah kecil yang bisa bawa perubahan besar. Kalau masih ada yang kepikiran ribet, ya salah. Kan tinggal dilipat kecil, bisa dibawa kemana-mana. Selain itu juga jadi hemat. Nggak perlu nambah uang buat bayar kantong plastik.
1: Kalau urusan hemat-menghemat, emang ibu juaranya deh.
2: Nah, itu dia. Mbak, makasih banyak ya.
3: Loh, Bu, belum bayar.
2: Ya Allah, maaf-maaf, Mbak. Keasikan ngobrol, jadi sampai lupa bayar nih saya ya.
4: Yuk kita biasakan belanja membawa tas sendiri yang bisa dipakai berulang. Mengurangi sampah plastik sama dengan menjaga lingkungan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Jarak dekat doang, gak usah pakai sabuk pengaman lah ya.
2: Jangan gitu, kecelakaan gak pernah janjian loh. Jarak dekat pun juga bisa fatal.
1: Alah, lebay, kan jalannya pelan.
2: Nah kan?
1: Aduh, deg-degan tahu.
2: Bayangin deh kalau tadi tabrakan. Sabuk pengaman ini bisa menahan tubuh kamu biar nggak terbentur dashboard atau terlempar keluar.
1: Ya juga ya. Kalau nggak pakai sabuk, bisa parah dampaknya.
3: Sabuk pengaman dirancang untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi risiko cedera serius hingga lebih dari setengahnya saat terjadi kecelakaan. Pakai sabuk pengaman, baik pengemudi maupun penumpang, di kursi depan maupun belakang. Ayo, klik sabuk dulu sebelum jalan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.
1: Di sudut-sudut kota Malang, ada pemandangan yang sudah terlalu lama dianggap biasa. Anak kecil yang dituntun, digendong, atau berdiri sendiri di tepi lampu merah dengan kaleng di tangan dan orang dewasa yang mengawasi dari belakang. Bukan pemandangan yang mengejutkan. Dan justru disitulah masalahnya. Akhir April lalu, sebuah video viral mengguncang jagat maya. Sepasang suami istri asal Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diamankan Polres Malang karena diduga memaksa anak mereka mengemis di kawasan Car Free Day Kanjuruhan. Yang membuat publik terhenyak bukan hanya kasusnya, tapi fakta yang terungkap di baliknya, bahwa eksploitasi anak di ruang publik ternyata belum benar-benar hilang. Ia masih ada. Di tengah ramainya kota, anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar justru akrab dengan aspal, polusi, dan tatapan belas kasih orang asing. Dan yang lebih menyakitkan, kadang mereka bukan turun ke jalan karena mau, melainkan karena ada orang dewasa yang menjadikan mereka alat untuk bertahan hidup. Lalu muncul pertanyaan, jika penertiban sudah berulang kali dilakukan, mengapa anak-anak ini masih terus kembali ke jalan? Apakah persoalannya hanya soal ekonomi, atau ada sistem yang belum benar-benar menyentuh akar masalahnya? Pakar Sosiologi UMM Catur Wahyudi menilai penanganan anak jalanan tidak bisa hanya berfokus pada anaknya saja, melainkan juga harus menyentuh keluarga dan lingkungan terdekat mereka.
2: Tentu yang menjadi problema mendasarnya adalah kemiskinan. Jangan hanya dimaknai kemiskinan secara ekonomi, tapi juga kemiskinan secara mentalitas. Mental miskin ini kadangkala lebih sulit untuk diatasi. Tapi yang hal lain, tidak serta-merta keburu-buru kita menyalahkan masyarakat. Tapi kenapa ini tidak cukup efektif? Sejatinya kita ini masih merasa memiliki pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 atau enggak gitu. Artinya di sana ditegaskan, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
1: Persoalan ini memang tidak bisa diselesaikan dengan satu razia atau dua kali pembinaan, karena faktanya anak-anak itu sering kembali ke jalan setelah ditertibkan. Titik-titik seperti Majopuro, Ciliwung, Kasin, sampai Rampal masih menjadi tempat yang akrab dengan wajah-wajah kecil membawa kotak dan gelas plastik. Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang Mustaqim Jaya mengaku anak jalanan yang sudah ditertibkan kerap kembali ke ruang-ruang publik.
3: Kadang-kadang orang itu kan berulang-ulang lagi, sehingga harapan kami ya pembinaan ataupun apa yang dilakukan di sosial itu tuntas. Sehingga jangan sampai anak-anak itu kembali lagi ke jalan. Kita ketahui bahwa memang mereka menganggap bahwa jalan itu tempat yang mudah untuk mendapatkan uang. Sehingga ada beberapa orang tua itu malah menganjurkan anaknya untuk melakukan minta-minta di perempatan jalan.
1: Di balik semua itu ada persoalan yang jauh lebih besar dari sekedar anak yang turun ke jalan. Ada kemiskinan yang belum selesai, ada pola asuh yang rapuh, ada kebiasaan sosial yang tanpa sadar terus memelihara siklus ini. Karena setiap kali tangan kecil itu menerima uang di persimpangan, di saat yang sama ada pesan yang tanpa sadar sedang kita kirimkan, bahwa jalanan masih dianggap tempat yang wajar bagi anak untuk mencari nafkah. Mungkin kita tidak selalu mengetahui apa yang terjadi di balik setiap wajah kecil di lampu merah. Namun setidaknya kita bisa belajar untuk tidak menormalisasi kehilangan masa kanak-kanak mereka. Sebab kota yang ramah anak bukan hanya kota dengan taman bermain dan ruang terbuka, tapi kota yang tak memberikan anaknya tumbuh di tengah jalanan sambil menunggu belas kasih dari kaca mobil yang terbuka perlahan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pernah penasaran kenapa kucing tiba-tiba hilang nafsu makan? Atau kenapa anjing bisa menggonggong terus tanpa sebab? Di balik tingkah lucu hewan, sebenarnya ada banyak hal yang perlu kita pahami. Karena merawat hewan bukan cuma soal memberi makan, tapi juga soal memahami kesehatan, perilaku, dan kesejahteraan mereka. Di Kawan Animalia, kita akan ngobrol santai tentang dunia satwa bersama para dokter hewan yang siap berbagi pengetahuan. Mulai dari perawatan hewan peliharaan di rumah, tips mengenali tanda-tanda hewan yang sedang sakit, sampai cerita menarik tentang satwa liar dan pentingnya menjaga kelestarian mereka.
2: Jangan sampai Anda memiliki alergi pada hewan, itu hati-hati sekali.
3: Jangan kalau anjing, ada yang tidak menunjukkan langsung responnya.
1: Punya pertanyaan tentang hewan kesayangan Anda atau ingin sharing pengalaman merawat satwa? Gabung saja di Kawan Animalia. Setiap Sabtu jam 7 malam di City Guide 911 FM.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Kawan, kalau lagi suntuk atau punya waktu luang, Anda lebih suka nonton bioskop. Nah, pasti punya dong bioskop favorit bernonton. Ngomong-ngomong, pernah kebayang gak sih? Dulu di Kota Malang, zaman penjajahan Belanda sudah ada bioskop loh. Salah satu bioskop Rex yang kemudian dikenal sebagai Bioskop Ria. Tempatnya ada di pusat Kota Malang. Mungkin banyak orang lewat tiap hari tapi nggak tahu ceritanya. Jadi dulu banget di masa penjajahan Belanda, tempat ini sebagai salah satu bioskop kelas 1 di Malang. Namanya Rex dan ini bukan bioskop biasa ya. Yang nonton di sini kebanyakan kalangan elit kolonial. Bisa dibilang ini simbol hiburan mewah di zamannya. Nah, tapi sejarahnya gak selalu indah. Waktu agresi militer Belanda 1947, gedung ini ikut dibakar oleh pejuang Indonesia dalam strategi bumi hangus. Tujuannya jelas, biar gak dimanfaatkan kembali oleh Belanda. Setelah itu, sekitar tahun 1950-an, gedung ini dibangun ulang dengan tetap mempertahankan gaya arsitektur lamanya. Lalu di tahun 1970-an, namanya berubah jadi Bioskop Ria dan sempat jadi salah satu tempat hiburan favorit warga Malang. Sayangnya, masuk era 1990-an, bioskop ini mulai sepi sampai akhirnya tutup dan jadi mati suri. Sekarang bangunan ini sudah beralih fungsi. Kalau Anda lihat sekarang, tempat ini dipakai oleh CIMB Niaga. Lokasinya sendiri ada di Jalan Merdeka Timur, di sekitar alun-alun Kota Malang. Jadi super strategis dan gampang banget ditemukan. Kawan, ternyata di balik bangunan yang sekarang kelihatan modern, ada cerita panjang ya dari masa kolonial sampai perjuangan kemerdekaan. Jangan lupa kalau lewat sini lagi, coba lihat sedikit lebih lama. Karena Malang itu selalu punya cerita di setiap sudutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus. Kawan, saya Wulan di Jalan-Jalan Plus. Dalam catatan sejarah, Kecamatan Lawang menjadi bagian penting sejak zaman Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Jadi, Raja sering melakukan perjalanan kenegaraan untuk meninjau wilayah-wilayah Majapahit bersama para pembesar kerajaan. Dalam karya sastra, Nagara Kertagama menceritakan perjalanan Hayam Wuruk ke wilayah Jawa Timur, salah satunya ke Kecamatan Lawang. Terletak di kaki Gunung Arjuna, menjadikan wilayah Lawang ditemukan banyak situs bersejarah yang tidak boleh diabaikan. Di sekitar Gunung Arjuna, ditemukan sejumlah situs seperti pemandian, sumber air, dan goa. Salah satu goa yang terkenal adalah Goa Melaten. Di dalam Goa Melaten ditemukan beberapa tumpukan batu candi yang diyakini berasal dari bangunan candi yang runtuh di sekitar goa. Beberapa batu candi terletak di lereng tanah di sisi timurnya. Goa Melaten, kawan, juga diasumsikan sebagai tempat meditasi karena ditemukan tempat duduk yang terbuat dari batu dan celah gua menghadap ke arah matahari terbit dan terbenam. Bisa dibilang tempat ini cocok untuk menenangkan pikiran atau healing. Tapi kawan, saat ini kondisi Goa Melaten cukup memprihatinkan karena keberadaan Goa Melaten terancam oleh pembangunan rumah di sekitarnya. Bahkan, beberapa rumah kini dibangun di atas gua mengancam integritas fisiknya. Selain itu, kegiatan ritual masyarakat lokal juga terganggu karena mereka dilarang membakar kemenyan saat berdoa di dalam goa. Tapi, Anda tidak perlu khawatir. Masih banyak kok pengunjung yang datang ke Goa Melaten. Untuk mencapai Goa Melaten, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke Kecamatan Lawang. Tepat di pertigaan Lampu Merah Tol Lawang, Anda bisa belok ke barat ke arah Jalan Indro Kilo. Setelah itu, ikuti jalan sekitar 3 km sampai di Jalan Sumber Melaten. Selanjutnya, Anda bisa tanya ke warga sekitar di mana lokasi Goa Melaten. Selamat berwisata, kawan! Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
0: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai, dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi.

0: pasti yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif tentang perjalanan mereka.
1: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
0: Tantangan yang dihadapi.
2: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
0: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
3: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
0: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

Masing-masing orang punya perannya sendiri di dalam ekosistem itu. Mungkin dia tidak punya peran langsung, tapi bisa jadi karena dia rajin ngaji gitu ya, doanya dialah yang kemudian didengar Allah sehingga ekosistem ini terselamatkan. Bisa jadi begitu. Jadi saya menganggap tidak ada satupun komponen yang tidak punya peran. Pasti punya, sekecil apapun. Kayak Ecolomus, mesin ya, kan ada bautnya, ada mesin besarnya, ada apanya macam-macam, mobil gitu. Naik baut cilik hilang, ya nggak melaku mobil ya. Jadi berarti ini adalah suatu sistem besar yang harus dihargai. Berusahalah memberikan yang terbaik di setiap yang dikerjakan. Ya, apa misalnya kita lagi jadi istri, ya jadilah istri yang terbaik. Kalau jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi ibu yang terbaik. Jadi aparat pemerintah, ya jadi aparat pemerintah yang terbaik. Tapi itu kan tidak mudah. Kadang kita jadi aparat yang terbaik, jadi orang tua belum tentu bisa jadi yang terbaik. Tapi paling tidak berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Setelah kita berusaha yang terbaik, hasilnya ya diserahkan ke yang di atas. Saya yakin kok, sering kan ya kita dengar ya, Allah kumuatan sari. Jadi saya yakin Allah tahu bahwa umatnya sudah berusaha sekeras apa, ya lakukan sekeras mungkin seperti apa. Nanti setelah itu, pasrahkan hasilnya. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut. Mampu nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Kalau lagi jalan-jalan di Kota Malang, pasti sering ya kita menemui monumen, karena ada banyak sekali monumen bersejarah yang ada di Kota Malang. Salah satu monumen yang ada seperti Monumen Panser Anoa. Nah, kalau Anda sedang berkunjung ke Taman Cerdas Trunojoyo yang ada di sebelah stasiun Kota Baru, itu bukan replika, itu asli kendaraan tempur berukuran 6x6 hasil produksi putra-putri bangsa Indonesia. Panser Anoa ini diproduksi PT Pindad yang dijadikan ikon swafoto di Malang. Panser Anoa sebagai kendaraan militer lapis baja yang pernah dikirim untuk misi perdamaian kontingen Garuda di Lebanon. Saat itu di tahun 2010 dengan warna khusus putih dan ditambah logo PBB UN di depannya. Kendaraan ini pun juga dilengkapi dengan senapan mesin berat. Saat itu kawan, selain berfungsi untuk mengangkut personel, kendaraan tempur ini juga berfungsi menahan pergerakan musuh dan memiliki kemampuan menyerang dengan tambahan radar di dalamnya. Buat Anda yang belum tahu Monumen Panser Anoa ini, Anda harus mengarah ke Tugu Balai Kota Malang dulu. Setelah itu ambil jalan Kertanegara, kemudian belok kanan arah jalan Trunojoyo, posisi Monumen Panser Anoa ada di seberang stasiun Kota Baru. Anda kawan yang lagi jalan-jalan ke sana, jangan lupa ya share foto Anda di sosial media Serigait 911 FM.
0: Jalan-Jalan Plus.
2: Guidance for your life. Serigait FM.
3: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di Citygate FM.
4: Citygate 911 FM. Guidance for your life.

Masing-masing orang punya perannya sendiri di dalam ekosistem itu. Mungkin dia tidak punya peran langsung, tapi bisa jadi karena dia rajin ngaji gitu ya, doanya dialah yang kemudian didengar Allah sehingga ekosistem ini terselamatkan. Bisa jadi begitu. Jadi saya menganggap tidak ada satupun komponen yang tidak punya peran. Pasti punya, sekecil apapun. Kayak Ecolomus, mesin ya, kan ada bautnya, ada mesin besarnya, ada apanya macam-macam, mobil gitu. Naik baut cili hilang, ya nggak melaku mobil ya. Jadi berarti ini adalah suatu sistem besar yang harus dihargai. Berusahalah memberikan yang terbaik di setiap yang dikerjakan. Ya, apa misalnya kita lagi jadi istri, ya jadilah istri yang terbaik. Kalau jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi ibu yang terbaik. Jadi aparat pemerintah, ya jadi aparat pemerintah yang terbaik. Tapi itu kan tidak mudah. Kadang kita jadi aparat yang terbaik, jadi orang tua belum tentu bisa jadi yang terbaik. Tapi paling tidak berusahalah untuk memberikan yang terbaik. Setelah kita berusaha yang terbaik, hasilnya ya diserahkan ke yang di atas. Saya yakin kok, sering kan ya kita dengar ya, Allah kumuatan sari. Jadi saya yakin Allah tahu bahwa umatnya sudah berusaha sekeras apa, ya lakukan sekeras mungkin seperti apa. Nanti setelah itu, pasrahkan hasilnya. Saya Serlita, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur untuk Wisdom City Guide FM. Selamat dan sukses selalu. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi IJEN Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kawan saya Erika Rosa masih menemani Anda di program IJEN Talk hari ini. Topik bahasan kita, tingkatkan keamanan perlintasan sebidang. Saya tidak sendirian, kalau tadi kita sudah wawancara bersama dengan Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahindro Trang Bawono. Sekarang ini saya juga ditemani ada dua narasumber. Saya sapa dulu, ada pakar transportasi yang juga direktur pasca sarjana dari Universitas Widyagama Malang, Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji. Prof. Aji, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum, Mbak Rika.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi hari Senin, Prof ya.
2: Alhamdulillah, semangat.
1: Iya, Prof. Aji kok suaranya kita cek dulu Prof, tadi kok kayaknya agak kecil ya. Halo Prof. Aji.
2: Halo, tes, 1, 2, 3.
1: Ya, siap Prof, tes. Terdengar sangat jelas ya. Di kami Prof. Aji. Okay. Prof. Aji, terima kasih kembali waktunya bersama dengan Radio City Guide hari ini. Sehat selalu Prof ya. Baik, selain ada Prof. Aji, kami juga mengundang, kami seharusnya mengundang Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, kawan Pak Eko Margianto, tapi ini tadi Pak Eko menginfokan ada agenda mendadak pagi hari ini, jadi diwakilkan ke Kabid Keselamatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hadi Sota Prasetya SSITMT. Pak Hadi, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Erika, assalamualaikum mendengar semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Hadi kembali gabung bersama dengan Radio City Guide hari ini. Nggak ada apel pagi Pak, hari Senin Pak.
3: Ini tadi izin untuk tidak ikut apel pagi untuk Mbak Erika.
1: Baik, izin lebih awal ya. Pak Hadi, terima kasih untuk waktunya kembali menyempatkan bersama dengan kami. Nanti kita ngobrol banyak tentang topik bahasan kita hari ini. Kita bicara tingkatkan keamanan perlintasan sebidang. Nah kawan, ini tentu juga mengingatkan kita bersama ya, dengan minggu kemarin dua kali kejadian kecelakaan kereta api. Ada yang hari Senin itu terjadi di stasiun Bekasi antara KA Argo Bromo dengan komuter lain, yang mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Kemudian tidak berselang berapa lama di hari Jumatnya, di daerah Grobogan Jawa Tengah itu juga kembali terjadi kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo lagi dengan mobil Toyota Avanza. Ini mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Dua kali kejadian dalam seminggu, bahkan juga merenggut korban jiwa. Dan tentunya ini juga menjadi pengingat kita bersama, karena ada kaitannya juga dengan perlintasan sebidang yang tidak terlepas barangkali dari aktivitas kita sehari-hari, termasuk yang ada di wilayah Malang Raya. Bicara tentang tingkatkan keamanan perlintasan sebidang, Pak, tadi sebelumnya kita juga sudah sambung bersama dengan Humas dari KAI Daop 8 Surabaya, Pak Mahindro Trang Bawono, karena Pak Hindro ada acara lain, jadi tadi kita telepon lebih awal ya. Saya ke Pak Hadi Sota untuk sekarang ini. Pak Hadi, ketika berbicara soal meningkatkan keamanan di perlintasan sebidang, di sini ranahnya dari Dinas Perhubungan, apa saja Pak tugas dan fungsinya?
3: Terima kasih Mbak Rika, selamat pagi mendengar semuanya. Sesuai dengan pertanyaan Mbak Rika terkait dengan perlintasan sebidang, apa tugas dan ranahnya Dinas Perhubungan? Sesuai dengan tupoksi yang ada di kami, bahwa tugas kaitannya dengan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang, tugasnya Dinas Perhubungan adalah menyediakan perlengkapan jalan yang memenuhi standar sehingga para pelintas atau lalu lintas yang akan melintasi perlintasan sebidang keselamatannya menjadi lebih baik. Tugas ini meliputi pemasangan rambu-rambu peringatan, rambu-rambu larangan, rambu-rambu informasi, dan penyediaan palang pintu perlintasan sebidang. Gitu Mbak Erika, tugas kami kaitannya dengan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang.
1: Baik, Pak, kalau di wilayah Kabupaten Malang sendiri, berarti ini khusus untuk jalan-jalan yang statusnya sebagai jalan kabupaten begitu, Pak Hadi, ya?
3: Benar, Mbak Rika. Jadi, sebenarnya di Kabupaten Malang itu kalau kita petakan secara keseluruhan, itu ada 63 perlintasan kereta api dan jalan. Di antara 63 itu, yang 54 lokasi itu perlintasan sebidang. Tetapi bukan 54 semuanya itu bisa dilalui kendaraan, enggak. Yang bisa dilalui kendaraan itu ada 37 lokasi. Yang 17 itu hanya bisa dilalui jalan setapak, bahkan jalan setapak pun kadang-kadang juga sulit karena ada kabel-kabel yang untuk mendukung operasional kereta api. Di dalam 37 itu, 18 sudah dilengkapi dengan palang pintu perlintasan yang dikelola oleh PT Kereta Api atau pusat, yang 19-nya dikelola oleh kabupaten. Semuanya juga sudah dipasang palang pintu perlintasan. Hanya saja yang 8 sudah elektrik, yang 11 masih manual menggunakan besi-besi yang tapi bukan dari kayu tapi dari besi. Semuanya sudah dilengkapi dengan penjaga palang pintu perlintasan.
1: Baik, total tadi ada 64 perlintasan, Pak, ya?
3: 63.
1: Oh, 63.
3: Okay. Seluruhnya itu. Itu meliputi di jalan nasional dan jalan provinsi. Jalan kabupaten dan jalan desa.
1: Baik, yang dikelola oleh Kabupaten Malang sendiri total ada 19 perlintasan. Dan ini dipastikan semuanya sudah ada palang pintunya, Pak, ya?
3: Iya, sudah ada palang pintunya dan sudah ada penjaga palang pintu perlintasannya.
1: Di luar itu, Pak, apakah masih ada perlintasan liar yang biasanya ini juga masih banyak menjadi faktor penyumbang laka?
3: Di luar itu tidak bisa dilalui kendaraan, Pak. Di luar itu hanya orang, mungkin sepeda saja tidak bisa lewat gitu. Hanya orang berjalan kaki yang bisa lewat. Artinya itu tinggal kita pantau, jangan sampai berkembang menjadi perlintasan yang bisa dilalui kendaraan. Seandainya memang berkembang menjadi bisa dilalui oleh kendaraan, walaupun itu kemungkinan yang kecil, kita akan tutup bersama-sama dengan, mungkin kerjasama dengan PT KAI dan ditampingi aparat dari desa.
1: Baik, bagaimana, Pak, untuk bisa memastikan kalau itu jangan sampai dibuka untuk dilintasi oleh kendaraan?
3: Secara berkala kita memantau itu, Pak. Kita sering melakukan pemantauan di titik-titik perlintasan sebidang itu, baik yang sudah dijaga maupun yang jalan kecil-kecil itu. Begini, Pak, yang jalan kecil itu sebenarnya potensinya untuk berkembang menjadi jalan yang bisa dilalui kendaraan itu sebenarnya sangat kecil. Karena itu hanya akses dari rumah, belakang rumah ke seberang rel seperti itu. Jarang yang memang jalan yang potensi untuk berkembang menjadi jalan besar sehingga bisa dilalui kendaraan kondisi saat ini. Itu tidak seperti itu. Yang 17 itu memang jalan kecil yang hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki.
1: Pak Hadi, di wilayah Kabupaten Malang sendiri bagaimana, Pak, apakah tren kecelakaan di perlintasan itu juga masih cukup tinggi? Mungkin kita bicara 2 tahun terakhir dari 2025 sampai dengan hari ini.
3: Ya, alhamdulillah, Mbak, ya mungkin kita tidak boleh bangga dengan usaha kita, cuma selama 2 tahun terakhir ini nihil, Mbak, tidak ada kecelakaan di perlintasan sebidang. Ya, mungkin ini karena kerja kerasnya teman-teman di perlintasan sebidang dalam menjaga palang pintu perlintasannya itu. Alhamdulillah, sampai tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hendro, yang di Kabupaten Malang, alhamdulillah yang 2 tahun terakhir ini nihil, mudah-mudahan sampai akhir tahun bahkan ke depan tidak terjadi lagi insiden di perlintasan sebidang, walaupun korbannya sangat sederhana, jangan sampai dan itu tidak terjadi.
1: Baik, oke, perlintasan liar itu dipastikan tidak ada, perlintasan yang belum berpalang pintu juga tidak ada, Pak Hadi, ya?
3: Insya Allah, ya, gitu.
1: Itu kondisi di wilayah Kabupaten Malang. Tapi ketika berbicara tentang perlintasan kereta api, kawan, tentu musibah atau bahkan entah itu musibah karena kelalaian atau karena apapun, itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan tentu kita tidak berharap. Makanya hari ini kita saling mengingatkan. Saya ke Prof. Aji. Prof, kalau menurut Prof. Aji sendiri, kenapa, Prof, perlintasan kereta api itu masih menjadi penyumbang kejadian laka lantas di Indonesia?
2: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Haji, ketemu
2: lagi dengan Pak Haji ya.
3: Siap,
2: kita
3: Bapak.
2: Sering di forum-forum transportasi yang terakhir tentang Transjatim ya. Baik, Mbak Erika, saya memandang bahwa memang perlu ada semacam evaluasi untuk masing-masing pelaku ya atau stakeholder dalam hal ini. Saya melihat ada tiga komponen atau tiga kelompok utama terkait dengan bagaimana pengelolaan ini, sehingga masih ada beberapa hal yang di mana terjadi kecelakaan. Yang pertama tentang tata kelola dari kereta api itu sendiri, di mana kereta api ini ada daop, ada balai kereta api dan semacamnya, ada infrastrukturnya, ada operasionalnya. Ya, daop itu bagian operasinya. Kemudian kalau infrastruktur jalannya itu adalah balai kereta api atau apapun namanya sekarang berada di masing-masing provinsi. Kemudian yang kedua adalah tata kelola di jalannya itu sendiri. Baik itu menyangkut tentang kebinamargaan infrastruktur jalannya maupun yang menyangkut tentang tata kelola tentang bagaimana berlalu lintas, yaitu oleh Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan. Kemudian yang ketiga adalah aspek pengguna jalan. Nah, saya lebih menekankan ketiga aspek ini. Jadi pengguna jalan sebenarnya boleh dibilang secara umum bisa dikatakan bahwa potensi-potensi terjadinya kecelakaan selama ini di Indonesia itu lebih kepada disebabkan oleh adanya ketidakdisiplinan pengendara, pengguna jalan maksud saya. Nah, inilah yang menjadi asal-muasal bagaimana potensi terjadinya kecelakaan itu di perlintasan tidak sebidang antara jalan rel dengan jalan raya. Ya, oleh karena itu menurut saya ketiga aspek ini memang perlu dibenahi, karena memang sebagaimana yang tadi disampaikan oleh saya, sudah mendengarkan dari Pak Mahendro tadi, sudah mengikuti Mbak Erika.
1: Siap,
2: sudah
1: Haji.
2: Disampaikan memang ada beberapa perlintasan sebidang yang masih belum ada kontrolnya atau jomplangan atau apa itu istilahnya ya. Nah, tetapi memang itu tadi beberapa jalan kadang masyarakat itu juga terjadi tarik menarik yang seharusnya memang tidak ada izin dan tidak layak untuk bisa dibuka untuk lalu lintas jalan raya, tetapi masyarakat itu memaksa supaya lintasan itu bisa dibuka untuk lalu lintas jalan raya, padahal jalannya kecil, kemudian lebarnya juga tidak seberapa. Nah, memang ada beberapa regulasi, salah satunya adalah kalau lebar jalan itu kurang dari 2 meter, maka tidak layak untuk dibuat suatu perlintasan sebidang dan harus ditutup pakai patok-patok, sehingga tadi dikatakan yang Pak Hadi tadi itu mungkin tidak untuk aksesibilitas kendaraan, tapi kalau hanya orang jalan mungkin relatif boleh ya diberikan. Nah, ini persoalannya. Nah, yang paling utama di disiplin pengguna jalan, Mbak Erika. Nah, kemudian turunannya memang jujur katanya menurut bagian pengelola kereta api untuk membuat perlintasan yang aman ya, misalnya pada perlintasan jalan raya itu harusnya ketika jalan arteri primer ketemu dengan perlintasan kereta api, maka seharusnya itu adalah tidak sebidang dari aspek keselamatan lalu lintas, kecepatan

0: Timur masih banyak jalan yang statusnya arteri primer, yeah, tetapi masih perlintasan sebidang. Itu yang menimbulkan potensi terjadinya kecelakaan. Belum lagi kalau itu jalan-jalan yang hierarkinya lebih rendah, ya, misalnya kolektor primer, kolektor sekunder dan segala macamnya. Ini tentu itu juga sama-sama akan menjadi potensi terjadinya kecelakaan. Begitu Mbak Erika, pendapat Pak Haji untuk tahap pertama ini.
1: Pak Haji, tadi yang dimaksud arteri primer yang bertemu dengan kereta itu kan harusnya memang tidak ada perlintasan sebidang. Misalnya kalau di Kota Malang itu seperti di bawah flyover Arjosari atau flyover Kota Lama, Pak Haji?
0: Betul. Jadi gini, sebenarnya kalau di Arjosari itu boleh dibilang itu sudah memenuhi persyaratan sudah perlintasan tidak sebidang. Namun demikian, di lintasan bawah ini masih terjadi lintasan. Nah, ini yang kadang sulit dikontrol, banyak kendaraan sepeda motor. Nah, sebenarnya di perlintasan Arjosari itu hanya menyelesaikan sebagian dari masalah. Lalu lintas kendaraan sudah bisa di atas, tetapi masih ada yang di bawah. Seharusnya mesinnya itu sudah semuanya full di atas, ya, terutama untuk jalan-jalan perkotaan. Kemudian untuk yang di Kota Lama sama juga, itu juga masih terjadi perlintasan sebidang. Jadi itu hanya sekedar memindahkan sebagian dari masalah, belum sepenuhnya. Karena apa? Pergerakan jalan arteri primer itu kan menuntut kecepatan tinggi, ya. Kalau itu masih ada perlintasan ketemu dengan kereta api, maka ini yang akan menjadi persoalan. Nah, oleh karena itu mestinya itu perlintasan sebidang yang masih ada sisa, menurut saya ada sisa itu, ya, baik itu di Ahmad Yani maupun di Kota Lama, itu mestinya full di sana, sehingga memang betul-betul bisa dikendalikan. Seperti kalau kita lihat yang betul-betul diproteksi itu ada di Aluha, Mbak Erika, ya kan? Aluha itu setelah ada flyover, maka semuanya close, tidak ada perlintasan sama sekali yang berada di bawah. Seharusnya seperti itu, sehingga betul-betul ditata seperti itu. Namun persoalannya di perkotaan itu kan memang sistem jaringan jalannya itu boleh dibilang sangat kompleks, ya. Seandainya ditutup, maka bagaimana akses-akses untuk yang lainnya? Itu memang perlu dipikirkan sedemikian rupa sehingga betul-betul memang bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat di sekitarnya. Itu, atau paling tidak misalnya di bawah hanya untuk sepeda motor misalnya, itu berarti sudah membatasi. Tetapi kalau di bawah itu tidak ada kriteria pembatasan, maka sebenarnya itu hanya sekedar mengalihkan sebagian persoalan, tetapi tidak menyelesaikan secara menyeluruh. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, Prof. Haji dan juga Pak Hadi, nanti kita akan lanjut diskusi pagi hari ini. Tentu kita akan bedah lebih lanjut terkait dengan topik bahasan kita, bicara tingkatkan keamanan perlintasan sebidang. Tapi sebelumnya kita jeda dulu. Tadi ada info juga dari Pak Budi Setio, sudah buka di rampal SPBU yang warna hijau. Kemudian ada Pak Amir, ini mohon diperhatikan terkait dengan simpul kemacetan di menit-menit tertentu. Jalan Ahmad Yani pintu keluar flyover Arjosari, kemudian arus yang dari bawah sebelah timur, arus yang mengarah ke selatan. Ini garasi bis atau pool penumpang naik turun dan bikin macet, kata Pak Amir. Ada juga Pak Johanis tadi mengirimkan video sama dengan Pak Amir, ya, menyampaikan di traffic light Klenteng itu kondisinya juga padat. Lalu ada Bu Desi menyampaikan untuk SPBU swasta sudah ada dari kemarin di Jalan Borobudur. Kemarin Bu Desi ini sempat isi BBM full di sana. Pak Amir kembali menambahkan bahwa underpass Karanglo itu ada tutup drainase yang rusak kondisi di Singosari arah ke Kota Malang di sebelah kanan. Terima kasih Pak Amir, nanti coba kita teruskan ke jajaran terkait di bawah underpass, ya. Bawah underpass tuh status jalannya jalan nasional ini kayaknya. Ada juga Pak Gunawan tadi mengomentari pernyataan dari Pak Mahindro Trangbawono, humas dari PT KAI Daop 8 Surabaya. Ini Pak Gunawan tidak setuju kalau disampaikan di wilayah Malang Raya tidak ada perlintasan yang belum berpalang pintu. Buktinya di Jalan Pelawasan Barat dan juga Pulau Sari, di daerah Pulau Sari 1 itu juga tanpa palang dan biasanya ada yang

warga sekitar. Oke, terima kasih banyak Pak Gunawan dan Anda kawan, beberapa kawan pendengar City Guide yang sudah ikut berbagi informasi. Kita jeda dulu sejenak, nanti kita masih akan kembali untuk Anda di program Ijen Talk.

0: dengan saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki kebudayaan khas yang berkembang di masyarakat, salah satunya Topeng Malangan. Kalau mau tahu detailnya tentang Topeng Malangan, Anda bisa datang ke Padepokan Topeng Malangan Asmoro Bangun atau biasa dikenal dengan Padepokan Panji Asmoro Bangun. Padepokan ini salah satunya yang sampai sekarang masih mempertahankan kelestarian budaya asli Malang seperti pembuatan topeng Malangan dan sanggar tari topeng Malangan. Padepokan ini bukan hanya sebuah lembaga seni, tapi juga merupakan wadah untuk mendalami dan menghormati tradisi Jawa Timur. Padepokan yang berdiri sekitar tahun 1900-an ini diawali oleh Mbah Serun, tokoh yang mempopulerkan topeng Malangan, kemudian dilanjutkan oleh putranya bernama Mbah Kiman. Sekitar 1930-an, putra dari Mbah Kiman, Mbah Karimun, mulai membuat topeng Malangan dengan dibantu putranya Taslan. Kemudian di tahun 1992, Taslan meninggal dunia. Lalu Mbah Karimun dibantu cucunya yang bernama Trihandoyo. Mbah Karimun sendiri wafat tahun 2010, sehingga padepokan dikelola Trihandoyo beserta istrinya. Sebenarnya dulu padepokan Asmoro Bangun ini namanya bukan Asmoro Bangun, tapi Pandowo Limo. Karena cerita yang diangkat itu adalah cerita Purwa Ramayana Mahabharata. Kemudian setelah masanya Mbah Karimun, itu beralih nama menjadi Asmoro Bangun karena cerita yang diangkat adalah cerita Panji. Dan Mbah Mun memang ingin mengangkat cerita Panji karena cerita ini hampir sama dengan cerita Mahabharata. Makanya beliau ingin mengangkat yang punya Jawa Timur sendiri. Kegiatan di Asmoro Bangun sendiri ada 4. Yang pertama, latihan menari yang dilakukan setiap hari Minggu mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian ada latihan karawitan atau gamelan yang biasanya dilakukan setiap malam hari di hari Minggu dan juga Jumat malam. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan membuat topeng Malangan. Itu biasanya dilakukan setiap hari Senin sampai hari Sabtu, kalau jamnya mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian yang terakhir, juga ada pertunjukan yang dilakukan setiap 1 bulan sekali. Namanya Gebyak Malam Senen Legian. Dan semua yang belajar dan menonton itu tidak ditarik biaya. Nah, untuk Anda yang tertarik berkunjung ke Padepokan Panji Asmoro Bangun ini, langsung saja ke Jalan Prajurit Selamat di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Yang dusun ini memang sudah terkenal oleh masyarakat luas sebagai pusat pengrajin topeng Malangan di Kota Malang. Dan dusun ini dikenal sebagai kampung topeng yang sudah terkenal sampai mancanegara. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Pakisaji. Setelah bertemu pertigaan Bendo yang terdapat patung penari topeng Malangan, Anda bisa belok kanan, ikuti saja jalan sampai ada gapura selamat datang di Padepokan sebelah kiri jalan. Jangan lupa kawan, untuk Anda yang datang ke Padepokan Asmoro Bangun untuk share keseruannya di sosial media kami City Guide 911 FM.
1: Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. Gate FM.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak, tapi

0: meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Boldermic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Boldermic-nya.
0: Oke, sama-sama. Boldermic,
1: Boldermic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 391 FM Guidance for Your Life. Kawan, di program Ijen Talk bersama saya Erika Rosa. Hari ini kita bicara tingkatkan keamanan perlintasan sebidang. Saya bersama dengan pakar transportasi yang juga direktur pasca sarjana dari Universitas Widya Gama Malang, ada Profesor Dr. Insinyur Aji Suraji. Dan saya juga ditemani ada Kabid Keselamatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, ada Pak Hadi Sota Prasetya. Sebelumnya, Anda kawan yang kebetulan ini mungkin lagi berbenah rumah, yang pingin ganti kasur baru ya, supaya bisa lebih nyenyak tidurnya, saya punya rekomendasi untuk Anda. Kalau mau tidur lebih nyenyak dan juga lebih sehat, Anda bisa pakai kasur yang memberikan kenyamanan sesuai dengan bentuk tubuh manusia. Ada Victoria Furni Center. Di sana menyediakan spring bed dengan kualitas premium produksi dari Masindo Group. Ada Spring Air, ini kasur impor dari Amerika menggunakan teknologi baru Pure Telelay dan juga Sheep Latex. Ini punya daya topang dan juga daya tahan yang lebih baik dan bisa bikin tidur Anda lebih sejuk. Ada lagi Therapedic, ini the best chiropractor recommended mattress, kasur kesehatan dengan teknologi hourglass back support yang bisa menahan air dan noda debu. Lalu ada juga Comforta, ini sudah meraih penghargaan top brand 10 tahun berturut-turut, super brand dan original brand. Ini sebagai bukti Comforta punya desain menarik dengan harga bersaing. Kunjungi kawan toko Victoria Furni Center. Lokasinya di Jalan Tumenggung Suryo nomor 64 Blimbing Malang, dan juga ada di Jalan Maijen Panjaitan 172C Betek Malang. Di sana Anda bisa manfaatkan, ada program spesial dari Therapedic, ini tukar kasur lama akan dihargai up to 2 juta rupiah, free bed set, bisa cicilan 0%. Ayo hubungi nomor WA-nya di 0838-5864-768. Dapatkan juga ada hadiah langsung setiap pembelian spring bed Comforta, Therapedic dan juga Spring Air. Syarat dan ketentuan berlaku dan ini hanya berlaku di bulan ini, persediaan terbatas. Kembali program Ijen Talk bersama dengan para narasumber kawan. Ini tadi ada beberapa komentar ya. Tadi salah satunya Pak Gunawan, masih ada loh perlintasan yang belum berpalang pintu, diantaranya di Pelawasan Barat dan juga Pulau Sari 1. Itu biasanya dijaga oleh warga sekitar. Lalu ada juga Bu Kurnia. Bu Kurnia tadi lewat WA, komentarnya lumayan panjang sebenarnya. Boleh loh Bu Kurnia kalau mau gabung lewat voice note atau barangkali lewat line telepon. Saya putarkan dulu komentar dari Pak Hari di jam 8:35. Oke, ini masih loading ya. Tadi Pak Hari menyampaikan komentar untuk diskusi pagi hari ini, ada voice note yang disampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semuanya Siti FM. Yang saya tanyakan ke Pak Mahendra Daub Surabaya. Menghindari kecelakaan KIA yang fatal itu, apa tiap-tiap kereta sudah dilengkapi dengan GPS, jadi GPS

0: Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, pertanyaannya untuk Pak Mahendro, tapi karena Pak Mahendro sudah ini ya, ini tadi bergeser ke kegiatan yang lain, nanti kita teruskan Pak Hari ke Pak Mahendro. Kita sampaikan melalui personal chat. Saya kembali lagi ke narasumber. Pak Hadi, dari semua perlintasan yang ada di ranahnya Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, ada tidak Pak perlintasan yang masuk kategori rawan?
2: Ke siapa ya, ini Pak Hadi?
1: Iya, ke Pak Hadi.
3: Iya Pak, ada Pak. Memang dari data yang beberapa tahun yang lalu, memang di situ pernah terjadi kecelakaan. Dan sekarang memang sudah dipasang palang pintu perlintasan dan ada penjaganya. Dan setelah dipasang itu alhamdulillah memang tidak terjadi lagi gitu. Itu ada satu lokasi Bu, Mbak, di Kepanjen. Dan alhamdulillah ya, data 2 tahun terakhir ini nihil di lokasi tersebut, Mbak Erika.
1: Sekarang sudah ada penjaganya dan juga sudah ada perlintasannya Mbak ya?
3: Ya.
1: Baik.
3: Ya, sudah ada penjagaan dan sudah ada perlintasannya.
1: Oke, Pak Hadi, tadi kan juga disampaikan oleh Prof. Aji, ada banyak faktor yang bisa memicu potensi kecelakaan di perlintasan kereta api. Salah satunya adalah faktor dari kedisiplinan masyarakat sendiri. Pak, belajar dari beberapa kejadian di minggu kemarin, 2 kali kejadian laka yang melibatkan perlintasan kereta api, ada evaluasi khusus tidak Pak ya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang?
3: Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Pak Aji Suraji tadi. Semua berangkat dari kedisiplinan masyarakat kita yang masih sangat kurang. Mungkin memang kurang disiplin atau memang pemahamannya tentang bagaimana melintasi perlintasan sebidang yang selamat itu mungkin beliau itu kurang memahami. Jadi sekedar mungkin saya mewakili sedikit dari Pak Indra, bahwa di perlintasan sebidang, tanah yang di sekitar rel kereta api itu adalah bukan tanahnya jalan. Bukan tanahnya jalan. Artinya jalan seperti terputus di situ pada saat di perlintasan sebidang itu. Kalau kita analogikan, kita akan melintasi bukan wilayah kita, kalau misalnya kita sedang sebagai pengendara. Artinya kita akan melintasi sebuah area di mana itu bukan jalan. Kalau kondisi seperti itu, mestinya semua orang juga memahami bagaimana seandainya kita akan melintasi sebuah rumahnya orang lain gitu, atau kebunnya orang lain. Mungkin kita akan bertanya dulu atau memastikan, Pak, izin saya mau melintas di perkebunan jenengan atau di kawasan jenengan, bolehkah saya atau sedang digunakankah area jenengan? Oh tidak Pak, silahkan. Nah, itulah yang mestinya kita pahami bersama, bahwa pada saat siapapun akan melintas perlintasan sebidang, harus memastikan dirinya bahwa relnya tidak sedang akan dipakai atau sedang digunakan. Jadi untuk memastikannya, walaupun tidak ada rambu, walaupun tidak ada palang pintu perlintasan, orang mestinya harus memastikan dulu. Aman, tidak ada kereta mau lewat, baru dia lewat. Nah, seperti itulah hukumnya kira-kira bagaimana orang melintas perlintasan sebidang dengan selamat. Dan seperti itu yang saya sampaikan itu disampaikan di dua undang-undang perkeretaapian dan undang LHC. Semuanya menyatakan bahwa siapapun harus mendahulukan perjalanan kereta api, manakala dia akan melintas perlintasan sebidang. Untuk itulah di setiap perlintasan sebidang, itu selalu dipasangi rambu stop. Rambu stop itu artinya bukan semua orang tidak boleh lewat, enggak. Tapi berhenti sesaat memastikan aman baru berjalan. Dan itulah yang termasuk yang kami sosialisasikan dengan slogan berteman. Berhenti sejenak, tengok kanan, kiri, aman baru jalan. Slogan itu yang kita pasang di beberapa perlintasan sebidang dengan banner untuk menegaskan kembali RPBJ arah rambu petunjuk pendahulu jurusan yang sudah menegaskan hal serupa. Nah, pertama, awas 100 meter lagi ada perlintasan kereta api. Yang kedua, ada petunjuk lagi rambu yang berbunyi tengok kanan kiri sebelum menyeberang. Nah, hal-hal seperti itulah mestinya kita bersama selaku bagian dari masyarakat juga mungkin perlu turut serta mensosialisasikan hal itu kepada sesama kita yang kira-kira membutuhkan informasi itu.
1: Baik. Iya, itu dari Pak Hadi. Sebelum saya ke Prof. Aji, ini tadi juga saya bergeser dulu jeda laporan lalu lintas kawan. Tadi ada Pak Iwan pribadi menyampaikan di underpass Karanglo arah ke Surabaya, arah Surabaya ke Malang ya, di lajur sebelah kanan itu ada jalan yang berlubang, parit besi bagian bawah. Ini sama dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Amir. Kami masih minta dokumentasinya untuk kita teruskan ke jajaran terkait. Lalu tadi ada Bu Kinen yang laporan di Sunandar Priyo Sudarmo yang arah ke Sulfat, itu di traffic light-nya setiap pagi banyak gerobak sampah. Harapannya bisa dikondisikan supaya tidak mengganggu lalu lintas yang ada di sana, karena gerobak sampahnya itu selalu ada di pinggir jalan di saat-saat jam sibuk. Kita sudah sampaikan ke tim pengaduan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Bu Lintang. Bu Lintang sudah menjawab ini tadi, laporan tersebut akan segera disampaikan ke bidang terkait. Terima kasih untuk respon cepatnya. Ada juga Pak Anto kawan mengabarkan di jam 8 lebih 15 menit gondang legi, lalu lintas merambat, ini imbas truk tebu yang parkir menuju ke pabrik gula Krebet Bulu Lawang. Hati-hati untuk yang lagi perjalanan. Baik, kita kembali ke Prof. Aji. Prof. Aji, tadi Prof. Aji di awal menyampaikan ada 3 poin yang perlu berbenah dalam hal ini. Kita bedah dulu, Prof. Kalau dari segi KAI dan juga dari pemerintah yang menaungi dalam hal ini, kita bicara Dinas Perhubungan Kabupaten Malang misalnya, karena yang ada hari ini, pembenahan seperti apa, Prof, yang bisa dilakukan sebagai evaluasi meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang?
2: Iya, baik. Terutama yang terkait dengan ranahnya Dinas Perhubungan ya, Malang Raya utamanya ya, tentu perlu adanya identifikasi titik-titik lokasi yang mana yang belum ada perlintasan, di perlintasan sebidang, mana-mana yang belum ada palang pintunya dan mana-mana yang sudah ada palang pintunya, tentunya diidentifikasi. Apakah titik-titik ini terjadi lokasi rawan kecelakaan atau tidak? Nah, kalau terjadi lokasi titik tertentu itu rawan kecelakaan, maka perlu ditingkatkan fasilitasnya. Misalnya begini, sudah ada palang pintu, tetapi kalau itu rawan dan ramai, maka perlu ada early warning system. Ada lonteng-lonteng itu loh, Mbak Erika ya, sehingga jauh sebelumnya sudah ada. Nah, tetapi kalau tidak terlalu rawan, maka cukup dengan palang pintu biasa. Nah, itu menurut saya yang perlu diidentifikasi. Kemudian yang kaitannya dengan perhubungan apa Bina Marga ya, permukaan jalan itu memang harusnya smooth ya. Ya, smoothnya rel kereta api dengan jalan itu tidak bisa smooth sekali, karena memang di dalam identifikasi kondisi permukaan jalan, maka perlintasan sebidang dengan kereta api itu dianggap sebagai suatu hambatan juga memang. Jadi di dalam ada namanya pavement condition index itu, maka perlintasan kereta api itu dianggap sebagai suatu kondisi yang mengurangi kecepatan, dan ini perlu dibuat sedemikian rupa sehingga memang betul-betul permukaannya jangan sampai gompel-gompel. Nah, kalau sampai gompel terus kemudian berlubang dan seterusnya, bahkan licin ya, itu maka akan menjadi persoalan. Nah, bagaimana supaya itu betul-betul tidak menimbulkan potensi rawan kecelakaan? Jadi ada semacam di sela-selanya rel kereta api itu ada semacam rel lagi pendamping, supaya celahnya itu betul-betul fix, tidak terjadi lubang. Ini yang perlu diidentifikasi sehingga memang tidak mudah terjadi kecelakaan, kemacetan, nah dan seterusnya. Nah, termasuk kejadian-kejadian yang di kemarin di Bekasi Timur itu kan ada kendaraan yang berhenti di tengah-tengah, apapun penyebabnya, sampai sekarang memang belum ada identifikasi. Namun demikian, paling enggak itu adalah ada perilaku kendaraannya, entah itu terjadi mati mesin atau terjadi mogok ya, dan segala macamnya. Kenyataannya seperti itu. Nah, sehingga di permukaan sebidang, perlintasan sebidang ini harus betul-betul smooth, kalau bisa mendatar memang, jangan mengguduk kalau bisa. Jadi sehingga betul-betul bisa smooth dengan berjalan lancar. Begitu Mbak Erika. Jadi yang bagian perhubungan memang perlu identifikasi titik-titik lokasi yang rawan kecelakaan. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, Prof tadi disinggung juga ketika kondisi yang ramai itu rasanya perlu ada peringatan double, early warning system salah satunya. Penyesuaian dengan teknologi atau upgrade teknologi perlu juga tidak sih Prof dalam hal ini?
2: Oh iya, perlu. Jadi sekarang begini, sekarang kan teknologi sudah canggih sebenarnya ya. Jadi tadi ada penanya pakai GPS dan segala menyiapnya. Nah itu harusnya, contoh kasus Bekasi, kalau kereta api itu ada monitoring lewat GPS, kemudian ada di sentral kontrolnya itu betul-betul dimonitor, ketika itu ada berhenti, maka segera dilakukan peringatan-peringatan dini di masing-masing titik, sehingga tidak terjadi sampai betul-betul tabrakan, ada semacam antisipasi-antisipasi. Nah, menurut saya sekarang dengan adanya teknologi yang super canggih saat ini, ketika kereta api itu melintas dan dia sudah membawa GPS, karena sudah ada GPS-nya, dan GPS itu sudah terkoneksi dengan titik-titik perlintasan-perlintasan sebidang itu, sehingga bisa memberikan peringatan-peringatan jauh lebih awal dibandingkan dengan metode yang konvensional. Dulu ketika belum ada teknologi GPS, belum ada teknologi sistem informasi, mungkin dimaklumi. Tetapi sekarang ini semuanya sudah bisa dipantau lewat teknologi yang super canggih ini, tentu memang butuh investasi. Tetapi itulah memang harga sebuah keselamatan itu memang tidak murah begitu. Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya bagaimana penerapan teknologi ini bisa diaplikasikan di terutama perlintasan kereta api yang rawan kecelakaan. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, iya, kalau dari Pak Hadi Sota sendiri bagaimana Pak? Dari Dinas Perhubungan apakah juga selama beberapa tahun terakhir ini ada fokus ke upgrade teknologi?
3: Ya, terima kasih Mbak Erika, terima kasih Pak Haji. Memang beberapa tahun ke depan dekat kita selalu ingin meningkatkan kualitas maupun kuantitas standarisasi perlengkapan jalan di perlintasan sebidang. Yang tadinya dipasang palang pintu dari besi, kita tingkatkan jadi elektrik. Termasuk yang sudah dipasang elektrik, kita selalu lengkapi dengan EWS. Jadi petugas penjaga palang pintu perlintasan itu dibantu dengan EWS, selain dibantu dengan alat komunikasi untuk menginformasikan bahwa ada kereta api yang akan melalui perlintasan sebidangnya. Memang ini kita tidak mandiri, kita koordinasi dan memohon bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama untuk melengkapi EWS-EWS yang sudah dilengkapi dengan palang pintu perlintasan itu, Mbak Erika.
1: Baik, oke. Dirasa juga diperlukan juga, Pak, terkait dengan upgrade teknologi?
3: Ya, upgrade teknologinya mungkin sementara itu yang bisa kami lakukan, memasang early warning system di setiap perlintasan sebidang yang sudah berpalang pintu itu tadi. Kemudian untuk kedepannya kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Haji dan penanya tadi dengan GPS itu, kami sangat mendukung hal itu, sehingga ada informasi lain yang disampaikan oleh

lewat perlintasan sebidang itu dipelankan. Lalu yang terakhir, warga sekitar diberikan penyuluhan supaya tidak nerobos suruh tanda tangan yang hadir saat penyuluhan. Kalau masih dilanggar, ini ya ganti, ya diganti kalau ada kecelakaan. Demikian, mohon maaf kalau tidak berkenan, kata Bu Kurnia. Sangat berkenan kok Bu, semua komentar tidak ada yang salah ya. Itu tadi beberapa poin dari Bu Kurnia. Memang memungkinkan tidak sih kereta api harus memelankan lajunya ketika melintas di perlintasan sebidang? Mengingat perlintasan sebidang itu juga jumlahnya luar biasa banyak ya. Tadi saja disampaikan oleh Pak Hendro, untuk di wilayah Daob 8 Surabaya itu kira-kira ada 435 perlintasan. Apakah dari sekian ratus itu harus memelankan kecepatannya? Nanti Prof Haji, boleh Prof kita edukasi yeah. juga masyarakat, kan barangkali ada yang belum tahu juga ya. Tapi kita yeah. jeda dulu menarik. Sejenak Prof Aji dan juga Pak Hadi yeah. kawan, tetaplah bersama dengan kami. Kita hari ini masih bicara tentang tingkatkan keamanan perlintasan sebidang.

0: Grup Radio Jati. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Belakangan ini, isu keselamatan dan mitigasi bencana tengah menjadi sorotan tajam di tingkat nasional. Dengan tercatatnya hampir 700 kejadian bencana alam di berbagai wilayah Indonesia sejak awal tahun, muncul desakan kuat agar penanganan bencana tidak lagi sekedar reaktif pasca kejadian, melainkan harus difokuskan pada penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan warga. Menjawab urgensi nasional tersebut, sekaligus sebagai langkah proaktif di tingkat regional, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menggelar simulasi evakuasi mandiri tsunami di Kabupaten Lumajang dan Trenggalek selama 2 hari pada pekan lalu. Salah satu titik kegiatan berada di pesisir Pantai Bulu, Desa Tegal Rejo, Kecamatan Tempur Sari, Lumajang. Simulasi ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari BPBD, warga setempat, Kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana, siap siaga, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Malang, hingga Forum Pengurangan Risiko Bencana PRB Jawa Timur. Sekretaris BPBD Jawa Timur, Andika Nurahmat Sudigda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mitigasi terhadap berbagai ancaman bencana di Jawa Timur. Ia juga mendorong masyarakat untuk membangun budaya sadar bencana dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita hidup di wilayah yang memiliki potensi bencana yang beragam. Jawa Timur, ancaman bencananya ada 14. 14 baik banjir, banjir bandang, gempa, tsunami. Saya mengharapkan ada 3 hal, yaitu kegiatan ini membangun budaya sadar bencana. Kami berharap kesiapsiagaan tidak hanya di 8 hari ini saja, melainkan menjadi gaya hidup dan budaya yang melekat pada keseharian kita. Saya berharap setiap individu di sini tahu persis apa yang harus dilakukan, kemana harus berlari, dan siapa yang harus dihubungi saat situasi darurat. Kemudian solidaritas yang kuat, semoga kerjasama antar warga, pemerintah, dan relawan semakin solid. Karena dalam bencana tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Kita harus saling jaga dan manakan jadikan momentum ini untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Ingat sembuhnya dalam bencana, siap untuk selamat.
1: Kepala Stasiun BMKG Malang, Rico Cardoso, mengingatkan bahwa ancaman gempa besar dan tsunami bukan hal yang jauh dari Jawa Timur. Ia mencontohkan peristiwa tsunami seperti di Aceh pada 2004 juga pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1994 meski dengan skala yang lebih kecil.
3: Ada catatan sejarahnya, yaitu tanggal 3 Juni 94 itu terjadi tsunami di selatan Jawa dan menelan korban jiwa di daerah Banyuwangi. Maka kegiatan seperti ini, penanggulangan bencana untuk simulasi evakuasi mandiri bagi masyarakat di Tegal Rejo ini sangat perlu untuk dilakukan, karena pada saat terjadi gempa bumi itu tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan warga selain warga itu sendiri.
1: Rico menekankan, simulasi dengan skenario terburuk penting dilakukan agar masyarakat benar-benar siap saat bencana terjadi. Ia pun berharap kegiatan seperti ini bisa terus digelar di seluruh wilayah pesisir Jawa Timur.
3: Kegiatan seperti ini kami

0: sangat mendukung untuk terus-menerus dilakukan, tidak hanya di Kecamatan Tempur Sari di Desa Tegarjo saja, tetapi di seluruh pesisir selatan Pulau Jawa. Itu sangat penting, karena memang lokasi di seluruh wilayah pesisir selatan Pulau Jawa ini rawan terhadap gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian berdasarkan hasil kajian dari Pusat Studi Gempa Nasional yang kemudian kami lakukan pemodelannya, jika terjadi gempa bumi itu dengan magnitudo skenario terburuk itu bisa mencapai 9,1, itu akan menimbulkan guncangan. Ada dua dampak sebenarnya. Yang pertama, dampak guncangan gempa buminya yang bisa mencapai 6 MMI dan menimbulkan kerusakan bangunan. Dan yang kedua adalah dampak ikutannya berupa tsunami.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Deputi Konsulat Jenderal Australia di Surabaya, Christine Bui, menilai simulasi ini penting untuk menguji sistem peringatan dini, memastikan jalur evakuasi berjalan efektif, serta memperkuat koordinasi antara lembaga dan masyarakat.
2: Bagi saya, dari yang saya amati hari ini, latihan ini terkoordinasi dengan baik. Masyarakat merespons dengan cepat dan mengikuti instruksi evakuasi dengan tertib. Saya melihat jalur evakuasi cukup mudah diakses dengan rambu yang jelas. Saya juga menyukai koordinasi antara BMKG, BPBD, para relawan, serta seluruh tim dan komunitas secara keseluruhan. Menurut saya, ini mungkin bisa diterapkan buddy system atau sistem pendamping dengan menunjuk seorang koordinator di setiap lingkungan atau jalan. Orang tersebut bertanggung jawab atas warga di wilayahnya, termasuk mengetahui lokasi tinggal para lansia, sehingga mereka bisa menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi untuk memastikan kondisi mereka aman. Selain itu, perlu juga ada sistem pelaporan, misalnya ketika seseorang pergi berlibur atau cuti, agar melapor kepada koordinator evakuasi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Tegal Rejo, Nyono, menyebut kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga dan meminimalkan risiko korban jiwa saat bencana sungguh terjadi.
3: Saya ucapkan banyak terima kasih yang berantusias dan berpartisipasi untuk melaksanakan suatu kegiatan simulasi kebencanaan epak mandiri dari pesisir Pantai Bulu sampai di pengungsian Gunung Kursi bagi penduduk Desa Tegal Rejo. Lebih waspada apabila terjadi, ya mudah-mudahan jangan sampai terjadi, untuk mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.
1: Melalui giat simulasi ini, masyarakat pesisir diharapkan semakin siap dan tanggap menghadapi potensi gempa dan tsunami. Karena pada akhirnya, kesiapsiagaan bukan hanya tugas pemerintah, namun harus menjadi budaya bersama, tak hanya di Lumajang dan Trenggalek, tetapi juga di seluruh daerah rawan bencana lainnya demi mencegah jatuhnya korban jiwa. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh
5: Guidance for Your Life, Guide FM.

0: Kawan, kembali lagi di program Ijen Talk. Hari ini topik bahasan kita, tingkatkan keamanan perlintasan sebidang. Saya bersama dengan pakar transportasi yang juga direktur pasca sarjana dari Universitas Widyagama Malang, ada Prof. Aji Suraji, dan ada Kabid Keselamatan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hadi Sota Prasetya. Kawan, tadi yang baru saja saya bacakan ada komentar dari Bu Kurnia, ada beberapa poin yang sudah terjawab, ada beberapa poin yang belum terjawab ya. Di antaranya ini terkait dengan memungkinkan tidak ya kalau kereta lewat di perlintasan sebidang itu mengurangi laju kecepatannya. Kemudian yang kedua ini terkait dengan bagaimana penyuluhan terhadap masyarakat untuk menunjang ketertiban di perlintasan sebidang. Terima kasih Bu Kurnia. Saya ke Prof. Aji. Prof, ini edukasi untuk kita bersama, barangkali memungkinkan tidak sih Prof, penyesuaian kecepatan dari kereta api ketika melintas di perlintasan sebidang?
1: Iya, baik, saya jawab. Terima kasih Bu Kurnia, beberapa idenya cukup bagus ya. Namun ada beberapa hal yang memang perlu kita luruskan ya. Jadi begini, sistem transportasi itu ada semacam regulasi, atau ada semacam

0: dalam hierarki bagaimana cara bertransportasi, termasuk diantaranya adalah kereta api. Jadi kereta api itu dibandingkan dengan jalan raya, maka kereta api adalah merupakan lebih prioritas dibandingkan dengan jalan kereta api. Jangan begitu. Bahkan iring-iringan presiden pun harus menyesuaikan dengan lintasan kereta api, ya. Secara umum seperti itu. Soal di balik layar ada semacam pengaturan-pengaturan sehingga rombongan presiden harus menyesuaikan, harus tidak pas di situ, itu soal lain lagi. Tapi intinya bahwa kereta api itu adalah merupakan prioritas dibandingkan jalan raya. Nah, termasuk kalau kita di jalan, ya, kita ketemu ambulan, ketemu pemadam kebakaran dan segala macamnya, maka itulah yang juga termasuk prioritas di dalam sistem transportasi. Jadi intinya, ketika kita berperilaku transportasi secara umum, apapun modanya, ada semacam prioritas-prioritas, termasuk kereta api, itu adalah merupakan prioritas. Nah, sehingga itulah yang memang sehingga sistem kehandalan transportasi itu masyarakat menjadi bermakna. Artinya begini, kalau kita dari Surabaya ke Jakarta, kemudian dikit-dikit berhenti, dikit-dikit melambat, kapan sampai Jakartanya? Nah, termasuk kalau seandainya rail itu, makanya ada upaya-upaya maksud saya. Jadi ada double track dan segala macamnya, itu sebenarnya bagian dari upaya bagaimana supaya kecepatan kereta api dari suatu titik ke titik tertentu, terutama yang jauh, itu memang bisa kecepatannya bisa di upgrade, bisa ditingkatkan. Nah, dengan double track tadi, nah, terkait dengan bagaimana melambatnya kereta api, menurut saya ini tidak terlalu signifikan kaitannya dengan kecelakaan. Lebih kepada bagaimana tata kelola kereta api itu sendiri, tata kelola jalan, kemudian bagaimana sikap disiplin berlalu lintas untuk pengguna jalan. Ini yang menurut saya perlu dibenahi. Nah, sehingga menurut saya tidak perlu, kereta api sudah ada ada etikanya, ya, dalam tanda petik, ya. Sudah ada tata caranya bagaimana melambat, bagaimana kapan harus meningkatkan kecepatan, ya. Itu ada, ya, di tikungan, di grid tertentu itu melambat dan sebagainya, sudah ada, ya. Sudah ada, tetapi tidak dalam arti ketika ketemu pertimpangan sebidang harus melakukan pengurangan kecepatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitan dengan penyuluhan. Saya pikir memang perlu ada semacam edukasi kepada masyarakat bagaimana supaya pentingnya berkendara itu, ya. Sebenarnya ini sudah tidak ada henti-hentinya, ya, baik itu oleh pihak yang berwenang, kepolisian, kemudian perhubungan juga pernah, kemudian rambu-rambu jalan itu sebenarnya sudah bagian dari bagaimana mengedukasi kepada masyarakat. Masyarakat harus paham, ya, ada yang relnya double, ada relnya single, kemudian ada semboyan 35, semboyan 36 dan segala macam. Nah, itu memang harus dipahami oleh pengguna jalan sehingga dia memang lulus mendapatkan SIM dengan benar. Nah, ini menurut saya perlu dipahami Bapak Ibu semuanya sehingga etika berlalu lintas betul-betul dijunjung tinggi oleh para pengguna jalan. Nah, menurut saya itu. Nah, tapi saya ingin menambahkan lagi kaitannya dengan itu. Jadi untuk para stakeholder, ya, pengelola, rambu jalan itu saat ini sudah bukan tidak perlu, tetapi itu adalah merupakan wajib as usual saja. Tetapi perlu ada peningkatan-peningkatan bagaimana pengelolaan perlintasan sebidang itu bisa memberikan suasana yang lebih safe lagi, yaitu tadi sudah disampaikan ada EWS, ya, mungkin dengan pemasangan GPS dan segala macamnya. Nah, kemudian, nah, terkait dengan pengelolaan perlintasan sebidang, Mbak Erika, terkait dengan efisiensi, ya, akhir-akhir ini yang didengung-dengungkan, saya dengar-dengar, saya baca-baca, memang ada pengurangan tenaga-tenaga lapangan, yang terutama yang kontrak, itu menjadi berkurang. Nah, saya khawatir ini akan menjadi presiden buruk bagaimana pengelolaan perlintasan sebidang ini semakin menurun karena memang petugasnya sudah banyak yang di PHK. Nah, oleh karena itu menurut saya ya, stakeholder, baik itu perhubungan maupun pemerintah daerah di masing-masing, betul-betul memperhatikan bagaimana supaya tenaga-tenaga lapangan penjaga pintu palang pintu kereta api ini jangan sampai terjadi pengurangan. Bahkan kalau perlu, shiftnya ditingkatkan. Kalau selama ini mungkin kerjanya 12 jam per hari, menjadi 8 jam per hari. Karena memang standar beban kerja manusia itu adalah 8 jam per hari. Kemudian titik-titik perlintasan sebidang yang belum ada petugasnya justru harus ditingkatkan. Nah, ini supaya menjadi lebih berkeselamat lagi. Itulah persaya. Jadi ada semacam upaya-upaya, baik itu stakeholder ya, perhubungan, kereta api, daop, kemudian Bina Marga. Ini termasuk masyarakat harus secara bergerak bersama-sama bagaimana menciptakan supaya sistem berkeselamatan bertransportasi ini betul-betul bisa terwujud secara bersama-sama. Kalau hanya mengandalkan regulasi, tidak ada habis-habisnya yang bersaya. Pemerintah itu sudah berupaya, memang perlu ada pembenahan-pembenahan ya. Tetapi masyarakat, tolong-tolong ya, betul-betul bagaimana perilaku berlintas ini supaya lebih kepada menyayangi diri sendiri dan orang lain.
1: Iya.
0: Ya, begitu Mbak Erika.
1: Baik. Pak Adi, gimana Pak? Tadi menjawab salah satu kekhawatirannya Prof. Aji. Ada efisiensi pengurangan pegawai perlintasan juga tidak nih Pak untuk wilayah Kabupaten Malang?
2: Ya, ini Mbak Erika, kebetulan untuk anggaran atau untuk honor penjaga palang pintu perlintasan itu kan dibebankan ke desa melalui ADD. Sampai saat ini insya Allah masih aman, tidak ada pengurangan. Jadi mudah-mudahan sampai akhir tahun 2026 ini para penjaga kami masih stay, masih bisa mengabdi di perlintasannya masing-masing tanpa ada pengurangan sebagaimana yang terjadi di satu tempat di sana. Yang kedua mengenai sosialisasi untuk para kira-kira orang yang
1: pengguna jalan, Pak ya.
2: Pengguna jalan. Tadi disampaikan oleh Bu Kurnia bagaimana kalau sosialisasi diintensifkan ke tempat-tempat di mana ada perlintasan sebidang. Ya bagus, dan itu memang kita juga sudah melakukan beberapa kali, tapi sebenarnya bukan kunci utamanya di situ. Karena yang rentan terhadap kecelakaan di perlintasan sebidang itu justru orang yang jauh, yang jarang melintas di perlintasan sebidang. Walaupun di sekitaran perlintasan sebidang itu misalnya kita sering melakukan edukasi, tetapi terhadap orang-orang yang jauh ini yang jangkauannya agak terbatas, kita untuk bisa memberikan sosialisasi yang masif kepada masyarakat yang luas. Namun di setiap sosialisasi yang kita berikan, kita sampaikan baik kepada pemilik kendaraan laju kucing misalnya, kita selalu menekankan untuk bagaimana berlalu lintas yang aman dan selamat di perlintasan sebidang. Dan apa yang kita sampaikan kaitannya dengan bagaimana untuk selamat dan tertib di perlintasan sebidang, kita tekankan kepada para peserta itu untuk melanjutkan kepada sesamanya. Karena yang terjadi saat ini adalah Mbak Rika, kalau kita semuanya, kita sudah familiar ketika mau menyeberang jalan itu, tengok kanan, tengok kiri. Tetapi termasuk kalau kita mau melintas di suatu perempatan, kita akan hati-hati, tengok kanan, kiri. Nah, itu tidak terjadi pada saat orang mau menyeberang perlintasan sebidang. Gitu. Ada rambu, ada apa, itu selalu kurang menjadi perhatian para pelaku perjalanan itu. Nah, itulah tugas kita semua, tugas kita bersama tentunya, untuk sama-sama menyuarakan hal itu. Begitu Mbak Erika.
1: Baik, Pak Hadi dan juga Prof. Aji, apa barangkali yang perlu kita headline dari diskusi kita pagi hari ini berbicara tingkatkan keamanan perlintasan sebidang. Dari Pak Hadi, Dinas Perhubungan, apa Pak yang akan dilakukan ke depan untuk lebih meningkatkan lagi keamanan di perlintasan sebidang?
2: Ya, terima kasih. Tentunya sesuai dengan tupoksi kami akan terus mengupgrade kondisi penanganan atau pengelolaan di perlintasan sebidang. Sesuai dengan tupoksi kami, ada kaitannya dengan perlengkapan jalannya. Kita akan berupaya maksimal, walaupun dengan keterbatasan yang ada di kami tetap berupaya maksimal untuk mengupgrade apa yang ada di situ, sehingga bisa memberikan informasi yang lebih komprehensif, yang lebih luas lagi kepada calon orang yang mau melintas di perlintasan sebidang. Yang kedua, kita juga akan tetap melakukan sosialisasi kepada semua orang, bukan hanya di sekitar perlintasan sebidang, tentang bagaimana melintas di perlintasan sebidang yang sesuai ketentuan dan selamat, memberikan manfaat bagi kita semua dan perjalanan kereta api. Karena kalau terjadi sesuatu di perlintasan sebidang, kereta api juga menderita kerugian yang sangat besar. Kita juga harus menjaga hal itu, keselamatan warga dan kelancaran dan keamanan perjalanan kereta api. Kita akan tetap upayakan bagaimana selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Kira-kira itu, Mbak Rika.
1: Iya. Dari Prof. Aji, catatan Prof. untuk diskusi kita hari ini, sekaligus Prof. Aji barangkali ada tips untuk seluruh pengguna jalan yang mau melintas di perlintasan sebidang. Karena tadi Pak Adi juga sempat menyinggung, justru orang luar atau orang yang masih asing dengan medan jalan itu yang rawan jadi korban laka di sana.
0: Ya, baik. Memang pesan dari Pak Aji ini ditujukan kepada para pengguna jalan, ya. Tapi singkat ya, yaitu tingkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya, kemudian sayangi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih.
1: Baik, ada tips khusus juga Prof, mungkin untuk yang melintas di perlintasan sebidang, terutama ya, untuk orang-orang
0: betul.
1: Jauh nih ya.
0: Tipsnya begini, jadi ketika kita di perlintasan sebidang, itu kita berhenti dulu, tengok kanan kiri, terus kemudian dilihat apakah ada kereta api atau tidak. Kalau itu tidak ada palang pintunya. Kalau ada palang pintunya, betul-betul harus disiplin ya. Kalau palangnya sudah mulai bergerak, langsung kita ambil posisi yang paling aman, paling safe, yaitu adalah berhenti. Jangan memaksakan diri ketika palang pintu itu bergerak tapi masih di atas, kemudian seolah-olah kita masih ada kesempatan. Saya pikir itu yang paling penting, sehingga memang harus berhati-hati ditingkatkan. Jadi rambu-rambu lantas menurut saya kok sudah dipasang ya, untuk di semua perlintasan sebidang yang ada jalur kendaraannya itu ada rambu peringatan, ada rambu namanya yield sign ya, atau berhenti, tengok kanan kiri, kalau aman baru berjalan. Begitu Mbak Rika.
1: Baik, terima kasih banyak Prof. Aji untuk waktunya pagi hari ini bersama dengan kami. Pak Adi Sota juga terima kasih banyak untuk waktunya bersama dengan kami hari ini. Kawan, untuk Anda yang tadi sudah ikut berkomentar, mohon maaf ada beberapa komentar yang tadi belum sempat kebaca ya. Ada Pak Iza, ada Pak Ragil, ada Pak Jamal, Pak Hari, Pak Heriono, Pak Yudi dan juga Pak Faisal. Nanti kita bacakan setelah ini kalau ada beberapa masukan yang perlu untuk diteruskan ke para narasumber, termasuk juga dari Dinas Perhubungan, dari Akademisi maupun juga dari Humas KAI Daob 8 Surabaya. Nanti kita coba upayakan untuk meneruskan. Saya Erika Rosa kawan dari program Ijen Talk, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Afisnani, selamat pagi kawan, C39 Wadan FM. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat umur panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran Juz 19 dari studio City Guide FM Jalan Baiduri Pandan 16 Telogomas Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Astagfirullahalazim. Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karim, manahnu ala dalika minasaitin, wasakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Para kiai-kiai saya, para ulama-ulama saya, para guru-guru saya, para senior saya, para orang tua kami, para sesepuh. Kenapa disebut sepuh? Karena asapnya lebih ampuh. Orang tua harus saya dahulukan karena kemungkinan besar juga akan mendahului saya. Kemungkinan besar. Walaupun belum tentu. Karena kematian itu di tangan Allah, betul enggak? Bisa saja yang tua duluan saya belakangan, bisa enggak? Bisa juga saya belakangan yang tua duluan, bisa enggak? Karena kematian itu di tangan. Dimanapun sebelum saya lanjutkan, selalu kalau saya sebut seperti ini, di dari mulai Papua sampai Aceh, itu mohon maaf, selalu disambut dengan senyum dan tertawa, karena ada dua kesalahan pemikiran dan mindset. Satu, tidak hanya di luar Jawa, terutama di Jawa, terutama di Purbalingga. Kalau sudah disebut dengan mati, pertanyaannya usia berapa? Yang kedua, sakit apa? Betul enggak? Apakah orang mati harus tua? Adakah anak kecil yang mati? Adakah remaja yang mati? Adakah bayi yang mati? Adakah orang tua yang mati? Tapi kalau saya sodor, kalau ini ada infokusnya saya tunjukkan, kematian yang paling banyak di Indonesia itu justru di usia muda. Maka jangan merasa aman, kemungkinan mati itu urut dari yang tengah-tengah itu. Baru ke pinggir-pinggir, baru ke belakang sana. Belakang sana, baru terakhir sini. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Kenapa anak muda lebih banyak mati? Satu, jangan perhatian, ini karena saya sering, saya senang sekali ini banyak anak mudanya. Saya banyak pengajian di mana-mana, banyak hanya orang tua-tua, ya Masya Allah, yang kurang lebih sedikit, sebentar lagi bilahi taufik wal hidayah. Tapi saya lihat ini Masya Allah, remaja maksudnya, qalbun mu'allaqun wa ala masajid. Nanti orang ada dapat naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Siapa? Pemuda-pemudi yang hatinya tergantung di masjid. Pemuda-pemudi yang masih mau ke masjid, mau ke pengajian. Kalau pengajian isinya orang tua sama anak-anak kecil, itu kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, berarti pintu berkah tidak turun di tempat itu. Dan alhamdulillah Purbalingga ini, mohon maaf, ini termasuk insya Allah bagian dari berkah akan turun di tempat ini. Karena banyak remaja, kenapa remaja lebih banyak mati? Karena chance peluangnya lebih banyak anak muda yang mati. Dari mulai yang kebut-kebutan, balap liar, nanti tanya kepada Pak Polisi. Yang rata-rata kebut-kebutan, rata-rata juga remaja. Jarang simbah-simbah malam minggu, kebut-kebutan. Montes karo gonya ke dua menar neng di jarang. Yang mati karena overdosis, rata-rata remaja di Cicalengka 129 orang. Pesta miras oplosan, mati 54 orang, semuanya remaja. Gak ada, wah, para pensiun malam minggu tripping neng perapatan, wah, karo oplosan jarang. Yang mati karena tawuran, rata-rata juga remaja. Tawuran gak bisa jelur, mati 6 orang. Antara panti jompo itu dan panti redak jarang. Yang mati karena aborsi, karena saya pernah punya pengalaman. Di Bekasi Timur, bu, saya sudah mau, mohon maaf, saya mau syuting TV One Damai Indonesiaku. Sudah 5, 4, 3, 2, action, baru mau action, tiba-tiba ada teriakan dari kampung sebelah. Sebelah persis depan masjid itu, sebelahnya itu teriak-teriak. Setelah ditengok ternyata gagal aborsi, dokter kandungan gadungan, gagal ngaborsi, mati di tempat. Harusnya syuting saya 4 episode jadi 2 episode, karena 2 episode untuk liputan langsung ke. Dan setelah ditengok juga remaja. Jarang simbah-simbah ndak putimbah arep gugurke kandungan le, jarang. Maka jangan merasa aman. Yang kedua, apakah mati itu harus sakit? Tapi kenapa setiap ada orang kematian tanya sakit apa? Adakah orang sehat, segar, bugar terus mati, ada enggak?
Orang enak-enak naik kapal mati tenggelam di Danau Toba, semuanya sehat, senang. Wah, ada yang main kartu mati. Masya Allah. Ada orang olahraga terus mati, ada enggak? Haji Mas Said, mohon maaf. Basuki, kiper Persela Lamongan, mati di tempat olahraga. Ada orang yang Masya Allah, artis yang katanya aku rapopo, aku rapopo, aku rapopo, mati. Berapa bulan yang lalu, jadi aku rapopo, mati. Ada dokter yang nasihati setiap ketemu saya, Bu, di studio selalu sampaikan. Kemarin lihat saya enggak di hitam putih? Iya, enggak lihat. Orang di TV, saya enggak pernah lihat. Kita doakan mudah-mudahan Deddy Corbuzier segera tumbuh rambutnya. Mudah-mudahan segera dapat hidayah. Nanti kalau masuk Islam, saya jadikan ketua takmir masjid di Purbalingga. Ya. Ibu bapak yang saya muliakan, mati, dokter nasihat saya, Ustaz, jaga pola makan, pola hidup, pola tidur, pola istirahat, food combining, dijaga makan, ini kurangi, kurangi, ini biar awet hidup. Mati duluan, dokter Os. Dokter Os itu 36 tahun mati, ngajari wong awet urip malah mati di sini. Di kamar mandi, mati di kamar. Orang habis dengarkan ceramah, pulangnya mati, ada enggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati, jarang. Berapa waktu yang lalu meninggal di tempat siapa? Qori, pembaca Quran di tempatnya Bu Khofifah Indar Pariwangsa. Maulud Nabi mati di tempat. Loh kok tahu? Tahu karena seharusnya yang ngisi saya. Tapi karena barengan dengan tempatnya Mas Pratikno, menseknek saya pilih ke sana karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Saya suruh ganti Ustaz Taufik, baru saya mau pegang mic, ditelepon mendadak, Ustaz, Ustaz, ini ketunda 2 jam. Loh, jangan, karena banyak polisi sama dokter, evakuasi, visum, karena apa? Mati di tempat, koriknya. Tapi penceramahnya aman. Kalau di sini paling MC-nya dulu. Allahumma amin, Allahumma amin. Enggak, kalau MC dengan saya mungkin duluan saya. Ngelayatnya duluan saya. Jadi mati itu kapan betul? Nanti ada 3 misteri, tidak saya terangkan sekarang. 1, aukot. Kapan kita mati, kita gak tahu. Ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Ngecek suara. Tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju gak dengan poligami? Bapak-bapak setuju gak dengan poligami? Ini belakang itu Rizal, Pak Rizal setuju. Suaminya Bu Tiwi setuju tapi diinjek sama Bu Tiwi. Mohon maaf Pak, saya itu punya kedekatan bukan dengan Bu Tiwi, bukan dengan Pak Rizal, dengan ibunya Bu Tiwi. Putri itu murid pengajian saya di pengajian Orbit, pengajian artis di Jakarta. Begitu kenal baik, begitu mau mantu, nelpon saya, mau enggak khutbah nikah? Asal cocok waktunya, cocok budgetnya, siap aja. Akhirnya cocok, begitu cocok saya khutbah nikah, ternyata yang saya khutbah itu Bu Tiwi sama Riza. Jadi ini sudah yang ngutbahin nikah saya, dan alhamdulillah Bu, semua yang saya khutbahin nikah ilanggeng pernikahannya sampai sekarang. Halo. Jadi ibu setuju dengan poligami? Jumlah wanita dengan jumlah laki-laki banyak mana? Kalau wanitanya banyak, laki-laki sedikit, nanti ada teori equilibrium namanya, yang namanya keseimbangan. Supply and demand itu harus balance. Kalau semuanya gak mau poligami harus satu-satu, berarti ada tersisa wanita yang gak kebagian suami, betul gak? Maka wanita yang menolak poligami adalah wanita yang egois, kejam, dan tidak peduli kepada teman sendiri. Orang yang egois dan kejam itu baik apa jelek? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Jadi ibu-ibu orang baik apa orang jelek? Angel ngomong karo wong budu-budu ini. Gemblung lah ya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat atau ringan? Tolong semua ikuti saya dulu, ikuti pemikiran saya biar enak. Mohon maaf, ini saya anggap semua mahasiswa saya.
ini mahasiswa universitas terbuka dan masuk angin semuanya. Ibu kalau udah nikah pengen hidupnya berat apa ringan? Tolong bapak-bapak perhatikan, semua wanita kalau udah nikah pengen hidupnya ringan, perhatikan. Sekarang kalau suami satu yang layani tiga orang istri kan jadi ringan. Satu di sumur, satu di kasur, satu di dapur. Iki masak, iki maca, iki mana. Iki saisa, iki mbamba, iki ulala, iki merumah. Kan enak. Satu Purbalingga, satu Jakarta, satu Jogja. Kan enak. Jadi setuju dengan poligami? Katanya pengen ringan. Namanya aja istri. Istri itu berapa? Kalau satu is one. Kalau dua is two. One, two, three. Jadi istri berapa? Nanti tanya kepada kiai saya, Pak Ketua MUI. Ya Rasulullah, siapa yang paling dihormati dalam hidup saya? Siapa? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa? Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya? Jadi setuju dengan poligami? Tidak bisa bahasa Inggris, gak tahu hadis, ya Allah, gak bisa logika, susah. Ya sudah, pokoknya madu di tangan kananmu, racun di tangan. Wanita kalau gak mau dimadu, dira. Ngomong dewe lah ya, ngomong dewe lah ya. Sayangnya, laki-laki kalau nikah lagi, cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih baenol, lebih seksi, lebih bening. Nikahnya pun sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri. Kalau nikah lagi cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih bening, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Itu yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh. Itu suudon. Itu busuk hatinya. Tapi memang seringnya laki-laki itu egois, betul bu? Suka cari menang sendiri, betul bu? Lanang ololo jaluk menang, betul bu? Suka merasa super, betul bu? Makanya saya gak suka sama laki-laki bu. Saya ini sering bu suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, gak mau. Enak aja, nanti dihat malah kacau. Sudah, gak usah dibahas. Memang poligami bukan untuk dibahas, itu untuk dilaksanakan. Alhamdulillah bu, saya punya istri. Istri saya itu tiga anaknya. Serius bu, istri saya itu tiga. Istri saya dulu mahasiswi saya. Makanya saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Karena kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar itu bukan nulis pelajaran saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat, oh kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Tapi memang saya ancam sih, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Akhirnya mau juga. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anaknya seorang ulama, anak ketua badan wakaf UII, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dengan dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Bu. Ya paling tidak jangan sampai lebih dari 3 tahun. Karena saya mau nyalonkan cawagub di sini. Calon. Kira-kira mau enggak kalau cawagubnya saya? Catat baik-baik Bu Tiwi. Mohon maaf ya. Enggak saya. Enggak nolak sih. Halo. Yang ingin saya ceritakan, istri saya itu sangat baik. Istri saya tidak pernah menolak poligami dan tidak menerima poligami. Karena setiap ditanya tentang poligami, terserah. Lah kok terserah ya? Kalau itu baik bagi agamamu, baik untuk duniamu, baik untuk akhiratmu, kamu nikah lagi bisa dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, jauh dari neraka. Lakukan sekarang juga karena saya ingin punya suami yang bisa membawa anak istrinya semuanya ke surga semua. Tapi kalau kamu nikah lagi, kok malah jauh dari Allah, jauh dari manusia, dekat dengan neraka, jauh dari surga, risiko tanggung sendiri. Malah sekarang serius bu, demi Allah, saya takut untuk nikah lagi. Serius, padahal istri saya selalu nawari. Tapi sayang yang ditawarkan saya itu nenek-nenek namanya Mbah Damiri. Umurnya 78 tahun. Setiap babi subuh itu melakukan ngarep-ngarep, melakukannya diseret gini Mas Allah. Itu kasihan Bu, Mas Mbah Damiri gak punya anak, gak punya suami. Bu, tolong donikai. Cuman saya belum sanggup. Saya bayangkan malam pertama pingsan betul ya Allah. Asinya udah mengandung difteri, masya Allah biasanya. Halo,
yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan dari pengadilan, dari Hakim Ada, Masya Allah, dari kepolisian, Masya Allah, dari Polres, dari Majelis Ulama Indonesia, dari ulama-ulama saya, dari Kemenak, dari mana, dari Dandim ada juga, dari Kodim ada, dari pokoknya semuanya, semua yang disebut tadi semuanya saya hormati. Terutama yang hadir di sini, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pokoknya yang sakit-sakit, keberkahan pengajian ini pulang jadi sehat semuanya. Yang belum ketemu jodohnya, Allah dekatkan jodohnya. Yang belum punya keturunan, sampai di rumah langsung hamil. Yang iya, yang masih sulit cari menantu langsung didekatkan dengan menantunya. Pokoknya yang masih punya hutang piutang belum lunas, pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya. Amunnya kenceng hutangnya akeh, amin. Ibu, Bu, yang keempat orang itu ternyata kena asas keterpengaruhan. Nyatanya satu orang aja pengaruhnya banyak, dagu. Bu, boleh akan saya lanjutkan kalau semuanya bisa menjawab dengan baik, fokus kepada saya. Peci saya warna apa? Semuanya jawab baru akan saya lanjutkan. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Salon ini warnanya apa? Kalau orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Arang warnanya apa? Aspal warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Celana saya warnanya apa? Peci saya warna apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Mohon maaf Bu Tiwi, saya nggak bisa melanjutkan tausiah hari ini. Udah pengajian akbarnya Pak Ketua MUI aja nih. Gemblung lah ya semuanya. Gak tahu mana dagu mana jidat. Baru di sini di seluruh Indonesia, seluruh dunia ada kelelawar tidurnya waktu malam tuh baru di sini. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Terus banter, bengok salah. Malam. Di sini kalau kain kafan warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau kain ikram warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Jadi sapi minumnya? Wajar Bu, makanya Bu Tiwi itu ngomong di media Purbalingga ini masih ya Allah.

keluarga yang kaya harus bisa membina keluarga yang tidak mampu. Nanti akan ada keberkahan. Karena ternyata kelemahannya satu, Bu. Jangan sampai orang Purbalingga ini, mohon maaf, orang Purbalingga, jangan sampai ada yang ternak sapi. Karena pasti bangkrut. Karena di sini ada orang ternak sapi dikasih minum. Jadi sapi minumnya? Yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepo ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam minum bohong. Di seluruh dunia saya sudah ke 36 negara saya kunjungi. Ujung Irian sampai ke Aceh sudah pernah saya kunjungi semua provinsi. Di mana-mana bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Iki nimang bayi apa nimang sopo? Bayi itu siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu. Bapake. Bayi kok berkumis. Besok diganti. Kalau nimang bayi, siang minum susu, kalau malam susu juga, baru itu bayi. Ini nimang bayi apa nimang sopo? Gak jelas ini. Halo? Wih, cah cilik melu ngerti guyu ngopo wile. Mimik susu ngerti lah. Ya udah wih, akeh mimik susu nih ya. Ibu bayi yang saya melihatkan, karena di, ya Allah Bu, di sini juga aneh-aneh kok. Saya pernah Bu drama di pedalaman itu, ya Allah Bu, ibu-ibu ngetok infak aja dari sini nih. Mau di ini nyimpen duit di sini nih apa di apa? BH itu apa? Potang, ya Allah ya Allah. Purbalingga bangsa munggah-munggah sithik, ya Allah, duit kok disimpen ning kotang iki mesake copete. Teman saya banyak teman-teman artis. Tapi dengan pengajian ini ada berkahnya. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak ibu bolehlah sebulan gajinya 10 juta cukup, gaji 10 juta, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Kenapa saya sebut narkoba? Karena di daerah sini pun ada narkobanya ternyata. Saya browsing itu ada juga narkoba. Narkoba tahu ya? Alat untuk mabuk yang namanya puto itu 350.000, yang murah itu sabu-sabu 250.000. Yang murah lagi Lexotan, Magadon, AO, KTI, Mensen agak murah, Paman Kuber, Mentilon agak murah. Murah lagi itu tembakau Gorilla, murah lagi PCC. Murah lagi Ciu, Jenever, murah lagi. Murah lagi itu apa Pak? Yang ini mohon maaf, mohon apa? Oh iya, ternyata TO Pak, mohon maaf Pak Kapolsek, mohon Kapolres ini Masya Allah. Ibu-ibu juga tahu jualan juga ini. Mohon maaf Pak, Bu. Zaman Bapak, ya Allah, zaman Bapak masih muda, mabuk murah, 1000 rupiah iso mabuk. Numpak bis madep ning Guri wis. Gaji 10 juta, anak kena narkoba. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngetutan, ngileran, ngantukan. Istri ngantukan aja gak menyenangkan. Bu, saya ini Bu, punya teman dosen, itu ngikuti saya ngambil istri mahasiswinya. Tapi mahasiswi belum lulus dinikahi. Kalau saya enggak, saya tunggu sampai S2 selesai, sehingga saya enggak perlu biayai. Tapi yang disesalkan bukan hanya itu. Istrinya itu ngantuan, pelor, nempel langsung molor. Jadi kemana aja enggak pernah diajak. Karena pokoknya nempel mobil, 4 pertanyaan, paling kejawab peluru. Karena yang dingin, yang mal, itu apa? Lagi ke perempatan kedua aja ada bilahi taufik walidaya. Arisan di tempat saya. I arisan setengah jam hilang. Saya mau kunci pintu, ya Allah, Pak kok belum pulang nyari istri. Mau ditelepon rada diangkat. Nah, mungkin wis nang mobil. Begitu di mobil dilihat ada anaknya, enggak ada ibunya. Lebih parah lagi. Akhirnya saya ikut nyari. Ternyata tidur di musola saya. Alasannya nyusui anaknya, padahal anaknya wis lari nang dinding. Tak buka itu dalam keadaan terbuka open air itu Masya Allah 38B Masya Allah biasa ya. Terus saya amati maksudnya sopo ini maksudnya. Maka tolong Bu ini

umpam banyak ibu-ibu diedukasi. Saya ini kalau udah pergi, apalagi ya Allah ke daerah-daerah gini, naik kereta gitu ya Allah, kadang-kadang, oh Pak Ustaz acara di mana, foto selfie-selfie. Begitu foto selfie itu mau nggak kereta itu duduk jejer. Ah, oh, anaknya nangis itu langsung keler, Masya Allah. Ditonton ya Pira, ditonton kok senom, ya Allah luar biasa. Maka tolong Bu, ditutup. Wong nang nggon angkot ya nusoni ngono. Nganti oh rewel anake nek ora gelem tak kakeke bapake lho, tak kakeke bapake lho. Makire bapake kudune tu apa mudun Purwokerto nganti tekan Banyumas ate kok Kebumen lah mudun-mudun. Arep mudune ngadeg ibu iki sido ngekeki ora, masyaallah luar biasa. Halo. Hai. Dengan peringatan ini adalah berkah. Mohon maaf. Keberkahan itu muncul di pengajian apa di hiburan? Tapi tawuran biasanya di tempat pengajian apa di tempat hiburan? Maka kalau ingin banyak berkahnya, bupati itu lebih banyak ngundang pengajian apa hiburannya? Padahal biaya hiburan dengan biaya pengajian lebih mahal mana? Masya Allah. Hiburan nganggo tiket aja semuanya bayar. Di sini gratis aja kadang-kadang. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, begitulah keberkahan. Mati 6 orang. Neng pengajian rebutan snack wani mati 6 jarang. Rata-rata di tempat hiburan. Maka Nabi mengatakan, orang yang di tempat pengajian ini, Masya Allah, ini sampai nengon peteng-peteng. Ya Allah, Masya Allah. Masih hidup enggak itu ya? Masih hidup, Bu? Lali, ternyata ada jamaah di sini lebih banyak kok enggak tak tengok ini. Iya, mohon maaf Pak, karena gelap pun orang itu. Jeruk minum jeruk, wis peteng nenggon petengan. Cilik kagian ngombe kopi mungkin. Masih hidup Bu? Masih hidup Pak? Punyanya masih hidup Pak? Nyawanya masih hidup Pak? Soalnya kalau nggak saya cek gini ini, saya masih di sini yang dengarkan sudah bilahi taufik wali dasana. Lagi dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Ya Masya Allah. Nunduk terus tak pikir berdoa atau berzikir, ternyata memproduksi aqua. Saser. Bisa ngelutuk dimakan ular, wong nek ngantuk produksi jijen. Halo. Saya ingin konsisten. Satu kata, satu perbuatan, satu ucapan, satu pikiran. Tepuk satu, tambah ngek satu. Tepuk satu, prok ngek. Tepuk dua, prok-prok, ngek-ngek. Tepuk tiga, prok-prok-prok, ngek-ngek-ngek. Tiga, ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Kelompok baju hijau-hijau, kerudung-kerudung hijau, muslimat, mohon maaf. Muslimat, itu mohon maaf, bantuannya tolong paling akhir. Karena dia enggak mau kerja. Yang lain keplok, dia mau ngek. Ngek. Ngopo wira nyambut gawe mau jibuk jatah kudung tok. Wong yang lain tepuk lho dhewe ngek ngek ngek ngek. Coba tepuk satu. Nah, melu nyambut gawe ngono. Tepuk satu tiga. Ngek ngek ngek ngek ngek ngek ngek ngek ngek ngek ngek. Halo. Dengan pengajian ada berkahnya. Pilih mana? Gaji 10 juta keluarga yang gak tenang dengan gaji 30 juta tapi keluarganya tenang, pilih mana? Hari ini saya ingin bicara tentang bagaimana keberkahan. Bahwa amanu alal kurotako, kalau itu ada iman dan bertakwa, pengajian begini ini memberikan berkah di kabupaten ini. Berkah itu rasa cukup, berkah itu adalah kesempatan untuk berbuat baik, berkah itu adalah proteksi dari amal, dari proteksi dari yang jahat. Dengan pengajian itu tidak mudah berbuat maksiat, maka dengan apa-apa suruh berdoa. Doa itu pengaruhnya banyak. Kenapa? Tanya pada Pak Polisi. Orang-orang yang berbuat jahat itu enggak pernah berdoa sebelum nyopet. Raine war nyopet bismillahirrahmanirrahim. Nawa itu nyopetun. Anak-anak yang pacaran pakai doa, baik dik, sebelum pacaran kita mulai ala hadiniah, al-fatihah. Orang yang akan memperkosa, wah cewek cantik, ya Allah. Berilah kenikmatan dalam pemerkosaan nanti, ya Allah. Sudah lama saya enggak memperkosa orang, enggak. Insya Allah ini ikhlas kepada, enggak mungkin. Orang yang tawuran sholat dua rakaat, ya Allah, berilah kemenangan dalam

0: tawuran Nabi, matikan 6 orang dari kampung sebelah ini. Maka Nabi mengatakan, ini mau kemana lagi? Mau dibilang nasihatan lagi. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat 2 orang itu ya. Tadung lagi bojomu kawin lagi, orang di bojo, mulai langsung mulai. Lanjut gak ini? Nah, udah mulai siji-siji. Lanjut gak? Bu, saya kasih tahu, mau pipis itu. Orang itu dekat dengan kematian ada 3 tanda-tanda. Maka hati-hati. 1, orang dekat dengan kematian, kata Israel, kalau sudah berubah warna rambutnya, yaitu sudah mulai berubah. Jadi nomor jawab, Pak, Ibu, Simbah, Mbah, kalau sudah mulai ubanen itu, maka dalam Islam uban itu enggak boleh dicabuti. Maka kalau ubannya sudah banyak, insya Allah enggak lama lagi, bilahi taufik. Kalau gitu disemir, malaikat ngerti, iki semiran apa ora, iki ngerti. Israel lo dicawang ngapusi semir. Maka dalam Islam kalau sudah tumbuh uban 40 tahun ke atas, kalau kebaikannya gak ditambah, kemaksiatannya gak dikurangi, sulit diharapkan dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat. Saya sudah masuk di dalamnya. Maka yang sudah mulai putih-putih harus sudah meninggalkan dunia hitam. Sudah gak boleh ajep-ajep, gak boleh dugem. Tahu dugem gak? Dugem itu zaman Mas Rizal sebelum punya suami istri dulu. Saya tahu persis Mas Ramadannya. Dugem itu naik bajai dulu. Nah, duduk gemeter, luar biasa. Bapak Ibu yang saya melihatkan, halo. 1, 2, orang dekat dengan kematian, kalau 1 udah ada tanda kena penyakit 10B. B pertama mulai beser-beser, jadi nguyuh ping papat, nah ini cepat mati. B berikutnya sudah mulai blabur, burem, buta. Mau SMS ditoh-tohkin, Masya Allah. B berikutnya mulai budek. Ciri-cirinya naik telepon pindah dari mulut ke telinga. Saya tadi di stasiun Purwokerto juga lihat gitu. Orang telepon, Bu, di seluruh dunia harus saya edukasi. Di sini handphone itu sini untuk, mohon maaf, untuk mikrofon, ini untuk speaker. Jadi sudah pas telinga dengan mulut. Ning wong Purbalingga, halo. Piye. Nah itu sudah dekat dengan kematian. Budek. B berikutnya sudah mulai batuk. Apalagi B berikutnya napasnya mulai berbunyi. Bojone nyedak kono turun jaga kono watuk terus. B berikutnya mulai bau balsem, PPO, Remason, minyak kayu putih, minyak telon, keroan terus. Udung hijau kebuka putih, saya pikir lehernya putih. Koyok salon pas tumpah, cepat mati. B berikutnya tidurnya sudah tidak berada pada depan. B berikutnya mulai bingung, gak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu. Ada sapi minumnya. Nah, wis cepat mudar bocah wis. Wis mulai bingung. B berikutnya mulai buyutan, tremor, Parkinson. Ya Allah, B berikutnya sudah mulai bingung. Anak itu lanan tali kiuno, pemenot. Nek menot kok menet. Iki ulo pemelut, nek pelut kok melet. Iki uno, pemenot. Nek menot kok menet. Kabel mbak, kabel. Lah wis cedak karo kematian. Tapi yang paling dekat kalau beser-beser. Jadi si nguyuh-nguyuh cepat mati. B berikutnya sudah mulai membungkuk, yaitu jalan tidak bisa tegak. Manusia di tanah, makanan di tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka orang semakin lama mendekati tanah, maka orang ngantuk selalu menuju ke bawah. Ke depan, ke arah ini mau ngantuk, lonjak luar, ngantuk. Karena tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Debu pun terbang jatuhnya ke? Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak habis, kok neng lemah raya neng witi colong umum. Harusnya jatuhnya ke? Maka mohon maaf, lanjut. Orang yang ada agama, kata Nabi, masalul ladzina yatruna bau, orang yang ada pengajian seperti ini di hadapan Allah dihargai seperti orang hidup. Tapi kalau enggak pernah ada pengajian di kabupaten itu kabupaten mati, kayak orang mati, kayak kuburan, kata Nabi. Ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda enggak pernah bohong. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonahnya enggak usah disebut dulu. Masih di penjara gara-gara impor daging sapi. Sementara enggak usah bahas patonak dulu ya. Luar biasa. Halo. Nabi mengatakan orang duduk seperti ini pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Di hadis lain, duduk sebentar seperti ini pahalanya lebih banyak daripada takziah melayat 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang butiwi insya Allah selama hidupnya gak pernah melayat sampai 1000 orang. Padahal melayat 1000 orang ini kalau dilakukan setiap hari perlu waktu 3 tahun. Tapi syaratnya mendino melayat. Tidak butuh ibu melayat, tidak butuh ibu melayat, mendino boleh wong mati. Asal ada ambulan dikejar, durung mati, balik lagi, 3 tahun. Maka Nabi katakan, orang yang ada agama, kabupaten kok mau ulang tahun ini. Mohon maaf, tepuk tangan dong untuk kabupaten ini. Ulang tahun kemerdekaan diawali dengan pengajian luar biasa. Karena pengajian berkah bukan hiburan. Nabi mengatakan dengan pengajian ini kayak orang hidup, tapi gak kena ada pengajian kayak orang mati. Kenapa Nabi mengatakan orang hidup dan orang mati? Karena orang hidup harganya mahal. Orang mati gak ada harganya. Kalah dengan binatang yang paling kecil. Teri, tahu gak teri? Teri itu binatang kecil. Kalau mati, jenazahnya, jenazah teri itu. Jadi komoditi ekspor. Di Jogja makanan terkenal adalah Masya Allah, sambal teri yang dipakai untuk cat rice, sego kucing. Ngerti ya? Sega kucing ngerti lah. Sega kucing itu segane segini dikasih dikuasi ya Allah, sambalnya pedesnya anggar dipangan kene buatel, dikasih irisan telur, wah kayak teri. Teri ini limo, asini kayak upil. Berarti pernah makan upil, gue ngerti ya asini upil. Itu makanan favorit saya kalau makan itu ya Allah ini, almarhum teri ini Masya Allah dia. Mahal, orang hidup harganya mahal. Bapak ibu boleh menghadirkan Ayu Ting Ting ke sini, tidak cukup dengan 50 juta. Serius, saya kemarin bareng satu steak, tapi siangnya Ayu Ting Ting, malam pengajian. Dulu malamnya dangdut, itu apa, paginya pengajian, sorenya pengajian di Lampung. Tapi kalau malam pasti tawuran, maka dibikin siang. Tengah panas itu biarkan dia itu. Ma. Itu 150 juta untuk membayar. Via Valen lebih mahal lagi. Hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari ceng-ceng mencari alamat palsu. Masuk ceng-ceng. Padahal dia bohong. Saya tahu persis Ayu Ting Ting waktu itu enggak pernah nyari alamat palsu. Karena dia tinggalnya di apartemen Sudirman Park, Tower B, lantai 10. Kau tahu, kalau Luna Maya itu di apartemen Sudirman Park, Tower A, lantai 11. Kau tahu, karena rumah saya di Jakarta juga di apartemen Sudirman Park. Saya di Tower A, lantai 17. Jadi saya sudah biasa tidur di atasnya Luna Maya itu kok biasa. Kemudian lantai 11, lantai 17. Sebelum Ariel saya sudah jauh di atasnya. Dia mandi aja saya di atasnya. Guyu mesti di video nih bocah. Mahal. Mas Ebit GAD. Ya Allah Bu, daripada bojone kawin meneh pilih balik. Ya Allah. Ya. Anaknya si cilik tinggal kawin meneh ya wis lah balik wae. Jadi wis teko perapatan mending balik lah. Ya nduk balik wae timbang bapakmu kawin meneh masyaallah. Halo. Hai. Ibu bapak yang saya muliakan. Mas Ebit GAD diundang kota Jogja. Nyanyi hanya 4 lagu. Hanya 4 lagu. Lagunya aja enggak jelas, dibayar 50 juta. Lagunya cuma Kalau bingung tanya pada rumput. Seket Yuko. Saya ceramah di Purbalingga 2 jam. Biasa. Tidak mungkin. Mudah-mudahan paham maksud saya. Padahal nyanyi itu dok keliru, nggak ada pengaruhnya sama sekali. Pales nggak ya? Tapi kalau ustad keliru, viral semuanya mau di tanggung jawabnya dunia akhirat. Tanggung jawabnya berat, tapi penghargaannya udah nggak usah disebut. Alhamdulillah Bu, saya alhamdulillah Allah berkahi. Di tengah-tengah gaji saya 7 juta, tikumi saya 8 juta, jadi dosen 26 tahun. Tapi alhamdulillah 178 anak di rumah saya belum pernah kelaparan sampai hari ini. Dari mana? Allah berkahkan rezeki dari mana-mana. Entah dari teaching, entah dari syuting, entah dari mock-up, entah dari training. Untung saya diundang Purbalingga, mudah-mudahan paham maksud saya. Paham ya Bu Tini? Ya. Al-Aqil Yakwi Bil Isyarah. Orang itu kalau pandai cukup dengan isyarat. Mestinya loh ya, kalau PJ Bupati mestinya orangnya pinter. Tapi pinter banggak nanti pas pulang, saya hitung. Saya nggak minta Bu, saya ingatkan kewajiban aja. Saya itu punya pesantren Bu, alhamdulillah di depan Kalijode. Hati-hati Bu, karena saya pernah lihat langsung mati yang tiba-tiba itu. Di depan pesantren saya itu dikasih Kalijode, dibikin bersih, ditaburi ikan. Setiap sore banyak orang mancing. Saya pernah lihat langsung dengan mata kepala sendiri, Ainul Yakin. Orang enak-enak mancing Bu, enak-enak mancing sambil ngerokok. Rokoknya jatuh, mati. Saya lihat sendiri Bu. Serius? Loh, aku gak bohong Bu, serius. Orang enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Masya Allah, biasa. Nah iya rokoknya sumpin wongnya mati ya Allah. Ibu bapak yang saya melihatkan, jadi halo. Orang yang ada mahal, Mas Ebit gak ada begitu mahal. Saya itu sampai terkesan sekali karena ikut Grammy Award itu, Emmy Award itu, ada penghadiahan berapa juta keping, 1 juta keping itu terlempoi oleh seorang penyanyi. Padahal habis itu gak ada nyanyiannya sama sekali. Saya ikut doakan, dibayar sedikit, tapi dia dapat Avanza atau Xenia baru. Nyanyi cuma satu, habis itu saya gak tahu sekarang gak ada nyanyian gak. Persahabatan bagai kepompong, itu dapat mobil satu. Padahal kalau pengen ngetop, yang nyanyi adalah anak buahnya Bu Tiwi. Paseduluran koyo entung. Terakhir Mas Tukul Arwana tahu, hanya kembali ke live dapat 1 miliar sebulan. 1 miliar sebulan ya, 5 tahun yang lalu ngetop Mas itu. Saya sering jadi bintang tamunya, saya mau tanda tangan pajak saya bulan balik. Ustaz ngapain? Lihat Mas Dukul dapat berapa? 1M lewat. Sebulan belum selesai 1M. 1M itu sama dengan gaji Pak Sekda berapa bulan? Gaji hakim berapa bulan, Pak? Pak polisi mungkin dari ya mungkin 2 bulan lah ya, benar. 3 bulan sambil jual barang bukti itu semuanya sebenarnya. Begitu mahalnya karena masih terakhir, super terakhir. Bapak tahu, Ibu tahu, Mbak Inul Daratista panitia di Malaysia rugi 1 miliar juga. Gara-gara apa? Tiket ludes habis. Habis ludes. Bahkan Masya Allah, sold out semuanya, lighting, panggung, semuanya sound system siap. Tiba-tiba malam mau pentas, sore ada surat dari kerajaan. Di Malaysia tidak boleh wanita goyang pinggul erotik di depan umum. Akhirnya gagal pentas, panitia mengembalikan sewa-sewa 1 miliar rupiah. Kalau di Indonesia bebas, mau goyang apa, ada hula hoop, ada vibrator, ada vibro, ada patah-patah, azub, ada gergaji, orangnya ada cerai, udah kawin lagi, udah cerai lagi, oh kawin lagi, terakhir kawin lagi, gimana? Sama manajernya sih, Masya Allah, ada gergaji, ada masa, terus macan, terus kuek-kuek, ubur-ubur, sabun colek, mujair, ada apa lagi, ada kuyang itik, atak, Masya Allah. Terakhir ketemu kemarin di OVC saya, rekaman hitam putih kemarin ketemu sama Kaisar, kuyang Kaisar, sampai wong sak Purbali enggak ya Allah semuanya saya hanya bayangkan gimana kalau malaikat Izrail nyabut pas kira-kira matinya sahid apa sangit itu. Nah itu bilang ini tadi, maka itu yang pertama, Allah menghargai orang yang ada agama kayak orang hidup. Orang hidup harganya mahal, tapi kalau mati tidak ada harganya, itulah orang yang gak kenal agama. Maka hari ini kita ingatkan, pengajian akbar ini adalah ingat, hidupkan agama. Ibu kalau mengamalkan agama pakai kerudung seperti ini, akhlak yang mulia, gampang sedekah, gampang pada itu, maka semuanya akan kayak orang hidup di hadapan Allah, orang yang mulia, surganya sangat ditinggikan. Kenapa? Orang hidup mahal, tapi kalau udah mati tidak ada harganya. Orang yang enggak kenal agama, enggak pernah pengajian, lasolah wala soma, ratau salat ratau puasa, eneng adzan malah ece. Hayo lasolah, yuk nonton pula. Teko-teko mati neng kola. Teko-teko mati kola. Wong kayak itu tuh kayak orang mati. Orang mati ada harganya. Kalau Mas Dukul kalau udah mati, bibirnya Mas Dukul ada yang mau 100 ribu? Untuk brongkos conger. Pantatnya Mbak Inul kalau udah mati ada yang mau 200 ribu? Paling yamanya Sumanto pangani jenazahnya. Sing urip kurang Sumanto ya. Tonggone jenengan ya, Bu. Ya Allah, luar biasa. Wi paling nek Inul mati kon nunggu jenazah gelem 200.000 dipangani entek. Begitu rupa. Halo. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka sekali lagi ini menjadi hal yang sangat penting. Kata Nabi, kalau maka orang imannya hilang bukan karena sholat puasanya saja tidak. Imanmu hilang kalau kamu tidur pulas sementara tetanggamu nggak bisa tidur karena lapar. Hidup damai, hidup tentram. Pengajian tiap tahun saya kesini 3 kali. Ya, bapak-bapak ini kalau lihat, oh postur tubuh wanita di luar itu putih lang, kurus tinggi langsing. Koyok biola, koyok gitar. Sementara neng omah pertumbuhannya melebar, menyampe temu, gendut, gendut, ngosok, koyok gentong. Sirah langsung weteng, menemani insyaallah luar biasa. Baik, terima kasih atas segala kelapan. Kupat tutui santen menawi lepat. Kupat ranggo santen. Enak, seret semuanya itu. Suminten ketiban jendilo. Loro-loro gimana. Cekap semanten. Nah gitulah gitu. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah kutiwi jangan dimasukkan dalam laci. Ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang tolong saya diundang 2-3 kali. Setuju gak? Bupati yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya. Baik, mudah-mudahan sekali lagi itu. Dan mohon maaf Gajah Mungkur Wonogiri kalau salah matur. Sorry Gajah Mungkur Wonogiri setelah matur panitia jangan lupa administ. Baik, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Vibes for your life. Citygate FM.
1: Jalan-Jalan Plus.
2: Halo kawan, Kota Malang banyak banget ya cerita sejarah masa lalunya. Nah, kali ini kita akan flashback adanya satu tempat di Malang yang mungkin sekarang udah gak kelihatan jejaknya, tapi dulu pernah jadi pusat hiburan. Namanya Bioskop Merdeka. Lokasinya dulu ada di kawasan Kayu Tangan, tepat di seberang Telkom Indonesia. Sekarang sih kalau kesana yang kelihatan udah bangunan baru buat bisnis. Jadi banyak orang gak sadar kalau tempat ini punya sejarah panjang. Awalnya sekitar tahun 1952, bioskop ini berdiri dengan nama Roxy Theater. Di masa itu, nonton bioskop jadi salah satu hiburan modern yang cukup bergengsi di Kota Malang. Lalu, seiring waktu, namanya berubah jadi Bioskop Merdeka Theater yang mencerminkan suasana Indonesia yang baru merdeka saat itu. Nah, di era 70-an sampai 90-an, tempat ini sempat jadi salah satu spot favorit warga Malang buat nonton film, dari film Indonesia sampai film luar. Tapi masuk tahun 2000-an, mulai ada perubahan besar di dunia hiburan. Kehadiran jaringan bioskop modern seperti Cinema 21 yang menghadirkan film-film Hollywood terbaru dengan fasilitas lebih nyaman, bikin pamor Bioskop Merdeka perlahan turun. Penonton mulai beralih, bioskop ini makin sepi, sampai akhirnya tutup dan hilang dari peta hiburan kota. Sekarang, bangunannya sudah dihancurkan dan digantikan dengan bangunan baru untuk kebutuhan bisnis. Titiknya sendiri masih ada di area Kayu Tangan, salah satu kawasan heritage di Kota Malang yang memang dari dulu jadi pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Jadi, kalau Anda lagi jalan di Kayu Tangan, ingat aja, di salah satu titik di sana pernah ada bioskop yang jadi saksi perubahan gaya hidup warga Malang dari masa ke masa. Karena di kota ini, cerita lama sering tersembunyi di balik bangunan baru.

City Gate 911 FM Gaiden for your life. Halo kawan, saya Wulan Indriani di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, sejumlah siswa tercatat mengundurkan diri dari sekolah rakyat yang ada di Kota Malang. Wakil Kepala Kurikulum Sekolah Rakyat Menengah Atas Kota Malang Hilwa Uci menyampaikan, dari kuota awal sebanyak 75 siswa saat ini yang ada di Sekolah Rakyat Kota Malang menampung 69 siswa. Sejumlah siswa mengundurkan diri sejak awal pembelajaran berlangsung. Menurutnya, sistem sekolah berbasis asrama menjadi salah satu faktor utama siswa tidak bertahan. Selain faktor lingkungan, beberapa siswa juga memilih keluar karena persoalan keluarga sampai keinginan untuk bekerja. Pihak sekolah tidak bisa berbuat banyak atas keputusan ini, meski mereka tetap diharapkan bisa meneruskan pendidikan. Kawan, Dishub Jatim membenahi perlintasan kereta api yang membahayakan. Pemprov Jatim mulai menutup dan membenahi perlintasan kereta api sebidang dengan lebar di bawah 2 meter untuk menekan angka kecelakaan. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono mengatakan, dari 555 perlintasan sebidang tidak berpalang, tersisa 213 titik yang sedang diperbaiki. Nyono menambahkan 100 titik akan ditutup permanen karena beresiko tinggi bagi pengendara sepeda. Nyono menegaskan, perlintasan di bawah 2 meter akan digabung ke jalur berpenjaga demi keselamatan pengguna jalan. Kawan, Arab Saudi terus berbenah menjelang puncak ibadah haji 2026. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi infrastruktur dan keselamatan selama pelaksanaan ibadah haji, Arab Saudi terus melakukan peningkatan fasilitas. Salah satunya dengan meningkatkan jaringan pemadam kebakaran sebagai langkah antisipasi dan pendingin di kawasan tenda Mina. Dilansir dari Saudi Press Agency, proyek ini mencakup 188 hunian yang terdiri dari 265 tenda dan menggantikan sistem lama dengan jaringan modern yang dinilai memenuhi standar teknis tinggi. Menurut pemerintah Arab Saudi, hal ini sebagai bagian dari sistem operasional terpadu yang berbasis perencanaan tingkat lanjut dan teknologi modern untuk memastikan keselamatan jemaah sepanjang musim haji. Demikian 911 Hot News jam 6 pagi. Saya Wulan Indriani, selamat pagi. Hot News.

0: city guides inside.
1: Bangunan datang, pohon hilang. Fenomena ini kawan makin terasa di Kota Malang seiring pesatnya pembangunan dan masuknya investasi properti. Padahal ruang terbuka hijau masih jauh dari ideal. Sementara suhu kota dan kepadatan penduduk terus meningkat. Lalu bagaimana seharusnya Malang menyeimbangkan pembangunan dan komitmen penghijauan agar kota tetap layak huni? Anggota Komisi C DPRD Kota Malang Arif Wahyudi menyampaikan DPR mendorong adanya master plan untuk penguatan ruang terbuka hijau di Kota Malang.
2: Kami akan mencoba membuat semacam master plan ya. Di Malang ini banyak trotoar yang tidak berfungsi sebagai trotoar. Apakah tidak sebaiknya itu dibuat aja taman? Apalagi di depan APDN dulu itu ya, BPSDM, kantor BPSDM itu. Jarak antar pohon pelindung itu dekat-dekat sekali. Sehingga tidak mungkin trotoar itu dilalui, dilewati oleh masyarakat. Nah ini yang nanti kami upayakan. Sudahlah, kalau tidak bisa berfungsi dengan benar sebagai trotoar, kita buat aja ruang terbuka hijau di situ. Kita gali, kita bongkar bangunannya, kita buat taman yang ada di sekitar itu. Dua, pemerintah pun juga bisa melakukan seperti di DKI. Pemerintah DKI waktu itu membeli lahan-lahan yang ada di perkampungan. Untuk apa? Untuk ditambahkan sebagai ruang terbuka hijau. Di Malang pun akan ada. Misalnya akan ada pemindahan puskesmas Bareng, cukup luas itu, yang akan dipindah ke Jalan Bondowoso. Harapan saya, eks bangunan puskesmas lama, jangan dibangun bangunan lagi, tapi buatlah itu sebagai ruang terbuka hijau, sebagai ruang bermain anak-anak. Itu kan juga bisa menunjang berbagai hal yang ada di perkampungan itu.
1: Sementara kawan, Guru Besar Bidang Ilmu Perencanaan Kota Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Suryono menyampaikan, pemerintah perlu membuat sistem pelaporan untuk memastikan pengembangan memenuhi syarat ruang hijau.
3: Memang perlu macam sistem reporting yang cukup bagus dikembangkan untuk pemerintah kota. Misalkan kalau pemerintah dia harus memberikan laporan. Kita tidak perlu, pemerintah tidak perlu melihat semua atau besar-besar. Itu mereka melaporkan ini, semua kami ada fotonya, ada di lokasinya di sini, puranya sekian. Ini sudah, kalau di perencanaan itu kan gambar ya, tapi ketika dilaksanakan ya harus ada foto ya, jangan-jangan ada gambar di laporan nggak ada, kan itu mudah sekali dilakukan. Gambar perencanaan misalkan menyediakan RTH rumah misalkan 50 meter, menyediakan RTH misalkan ada sekian ribu meter persegi, namun ternyata yang sekian itu berada di pojokan dan tempat-tempat

0: menjadi bagian kita bagaimana memang perencanaan itu kemudian dilaksanakan seperti kemudian pengendalian. Nah, pengendaliannya siapa? Saya kira memang perlu semacam satuan kasih lebih masuk yang mengendalikan.
1: Penghijauan kota bukan sekedar urusan estetika, tapi soal masa depan ekologi dan kualitas hidup warga. Pemerintah, DPRD, bahkan sampai masyarakat punya peran yang penting untuk menjaga setiap jengkal ruang hijau yang tersisa. Karena kota yang kehilangan pohon, perlahan juga kehilangan daya hidupnya.

0: Sam, parkire 2000.
1: Loh, kaya jahe langkung airek teko ora dijemput, mule njaluk bayaran. Ya wis, iki 2000, karcisin di Sam.
0: Wis, gak usah karcis-karcisan.
1: Loh, lek bayar yo kudu ono karcis resmi teko di sub.
0: Ra usah ribet, Sam.
2: Selamat siang. Parkir di tepi jalan umum itu wajib nggae karcis, Sam. Tanpa karcis itu pelanggaran berdasarkan Perda Kota Batu nomor 3 tahun 2020.
1: Berarti iki penting yo Pak Disub.
2: Yo sangat penting. Karcis itu bukti resmi kanggo nglindungi hak-hak sampean. Bayar parkir, jangan lupa minta karcis. Hak Anda, perlindungan Anda. Bersama, kita tertibkan parkir tepi jalan umum di Kota Batu menjadi lebih baik. Tanpa karcis, parkir gratis. Laporkan pelanggaran ke Dinas Perhubungan Kota Batu melalui nomor WhatsApp 0851-5063-0523. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu.
3: Kalau pagi-pagi gini, emang menyenangkan banget ya bisa jogging di sepanjang jalan Ijen.
4: Iya sih, tapi kamu sadar nggak? Meskipun sudah ada trekking buat jalan nih ya, masih ada loh orang yang injek-injek rumput median taman. Aduh, sayang banget. Kalau terus-terusan kan bisa rusak.
3: Eh iya lagi, mana tadi ada nyebrang lewat taman median jalan. Jadi tanamannya keinjek-injek. Duh, padahal suasananya seasri ini loh.
5: Yuk, kita jaga fasilitas umum dan area publik yang ada, supaya semua orang bisa memanfaatkannya dengan nyaman dan aman. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, semangat hari ini untuk Anda yang sudah memulai aktivitas ataupun perjalanan Anda di sekitar Malang Raya dengan kondisi cuaca yang cukup cerah. Untuk Anda yang sekarang ini sedang bersiap untuk melanjutkan mengarah ke sekitar kota Malang di area Sukun, ini tampak sudah mulai ramai. Kemudian di sekitar Mergan Lori sampai di area Raya Langsep ini juga sudah mulai ramai, tapi seperti biasa kalau kondisi masih pagi gitu ya, rasanya cukup banyak juga yang terburu-buru, banyak yang menggunakan kendaraannya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi hati-hati untuk Anda yang sekarang ini mobile. Untuk Anda yang ingin berbagi juga di beberapa titik seperti apa, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kawan, untuk beberapa catatan yang sudah masuk ya, ini kaitannya dengan kebakaran yang terjadi di Polinema. Pak Fatoni ini tadi sempat tanya ya, jam 6 lebih 9 menit, apakah betul di Polinema sempat terjadi kebakaran? Kronologisnya gimana gitu ya. Ini tadi kami juga sempat hubungi petugas dari Damkar Kota Malang, kawan. Jadi informasi yang masuk itu malam hari jam 9 lebih 18 menit ya, kebakaran ruang praktikum tugas akhir jurusan teknik mesin Polinema itu kawan. Dan kemudian disampaikan objek yang terbakar awalnya ini ada baterai dan sepeda motor yang diduga baterainya ini overload saat charging gitu ya. Kemudian di sini juga disampaikan untuk data korban nihil dengan kerugian material 50 juta rupiah. Sementara unsur yang terlibat di sini ada 13 orang personil dari damkar dengan memberangkatkan 3 unit damkar ya. Kemudian dibantu juga dari Polsek Lowokwaru, termasuk juga Satlinmas Jatimulyo, RJT, Ambulan Malang Strudel dan juga Ambulan Griya Tilawah gitu. Nah, kemudian di sini juga ada rangkuman kronologi. Jadi sampai di lokasi api memang sudah padam ya. Ini dari pasca penanggulangan dipadamkan oleh pihak security menggunakan APAR dan proteksi kebakaran aktif atau sprinkler yang bekerja dengan baik. Kemudian tim memastikan tidak ada hidden fire. Jadi untuk laporannya seperti itu, di sini juga tertanda dari rilisnya Kepala UPT Pemadam Kebakaran Pandu Rizky Darmawan. Seperti itu ya. Jadi sudah selesai pemadaman dilakukan sejak kemarin malam. Kemudian untuk Anda kawan yang sekarang ini juga masih beraktivitas di beberapa titik lainnya, boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Anda bisa sampaikan di 0811 3600 911. Informasi buat kawan-kawan City Guide yang internetnya ini sering lemot ya, kalau kita lagi asik internetan, apalagi ini urusannya pekerjaan, kemudian jaringannya lemot, nah ini kan bikin emosi ya. Nah, saatnya Anda bisa pindah ke Kapten Naratel, karena Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Nah, untuk informasi lengkapnya, Anda bisa segera saja hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau bisa juga dengan kunjungi website www.kaptenaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online-mu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info, informasi seputar jantung.

Baiklah, kita lanjutkan ke informasi seputar tol. Bagi Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke ruas tol Malang Pandaan, kondisi masih terpantau lancar. Anda yang masuk di Pandaan dari Gitsingosari, kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Sidoarjo juga masih terpantau lancar, termasuk untuk Anda yang sekarang ini mau mengarah lanjut di sekitar Waru, Krian, Mojokerto, Kertosono, ataupun ke Juanda ya. Semuanya masih lancar pada intinya kawan untuk kondisi di sekitar tol. Mungkin selain kondisi lalu lintas, cuaca juga boleh Anda bagikan seperti apa di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan 3 bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada 2 pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
0: Jalan Plus.
2: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
6: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Mbak, anu yo dek, kang ngarepi ku mandek dhisik. Aku tetumbas rujak sama tak bungkus nasi ji. Buah iku seger seger, kemlecer tenan wis pokoke liwat kene.
8: Waduh, enggak ada parkirnya di situ. Males ah, besok ae lo.
7: Sedih lu ae lo, Mbak. Saman tadi dek kene lo. Nah, sing garis iki zigzag warna kuning. Nah, wis. Saman sing anteng dek kene yo.
8: Yo wis cepetan.
7: Yo.
8: Mbak, garis zigzag itu loh mbak. Masa gak kelihatan sih? Garis zigzag itu artinya dilarang berhenti meskipun sebentar. Apalagi buat parkir yang gak boleh. Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan nomor 34 tahun 2014. Jelas. Selain tanda S coret, P coret, garis zigzag itu artinya dilarang buat berhenti atau parkir. Duh, masih pagi bikin tensi saya naik aja.
9: Iya. Maaf. Sabar, tenang.
7: Loh, aku kok ditinggal lagi?
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir. Membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi.
7: termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
0: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
10: Traffic light yang di depan Hotel Savana nyalanya cuma kuning aja.
7: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
11: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
12: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
7: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM. Wisdom.
13: Pendidikan itu menjadi aspek penting. Saya percaya berdasarkan pengalaman hidup saya bahwa seseorang bisa merubah nasib. Itu salah satunya adalah karena pendidikan. Alhamdulillahnya ya, sejak waktu SD dapat beasiswa dari bupati karena tercatat sebagai siswa SD teladan gitu ya. Namun ketika SMP, SMA ini yang posisinya jauh dari kampung halaman ya, dan saya sendiri jauh dari orang tua, kemudian merantau, jadi hidup harus mandiri, kos, sehingga orang tua harus membiayai kuliah saya dengan cara menjual sawah dan tanah gitu ya. Dan itu saya kira keputusan berat mungkin bagi orang tua yang hidupnya mengandalkan dari tanah dan sawah di kampung itu. Saya membayangkan itu baru tahu setelah akhir-akhir ini ya, setelah saya selesai S1. Dan orang tua memang tidak pernah mengeluh ya, meskipun saya tahu mungkin mereka bingung ya gitu. Tapi di hadapan saya itu, saya sepanjang yang saya ingat orang tua tidak pernah mengeluh tentang pendidikan saya. Dan itu mungkin pelajaran berharga bagi kita para orang tua. Jadi jangan pernah mengeluh soal pendidikan di hadapan anak. Biarkan anak kuliah, anak sekolah, kewajiban orang tua, kemudian mencari biaya. Tapi jangan sekali-kali mengeluh di hadapan, karena kalau kita mengeluh di hadapan anak-anak itu kan menjadi memberikan dampak negatif secara psikologis bagi anak-anak. Coba kalau misalnya orang tua gak menjual tanahnya, sawahnya, tanah dan sawah itu mungkin saja menjadi warisan saya sekarang, tapi saya jadi petani. Tapi karena lompatan pikirannya yang progresif lah menurut saya, jadi juallah tanah, juallah sawah, biar kita hidup dari mana saja mungkin ya. Yang penting anak bisa sekolah. Sekali lagi bahwa kalau mau merubah nasib anak cucu kita, keturunan cucu kita, harus memang pendidikan. Pengalaman saya bahwa pendidikan itu menjadi media untuk konversi, untuk berubah, merubah mobilitas sosial seseorang itu melalui pendidikan. Saya Profesor Dr. Roman Sukmana MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi, Ketua Program Studi Magister dan Doktor Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, untuk Wisdom City Guide 911 FM.
14: Wisdom.

0: dan Jalan Plus. Di tengah hiruk pikuk Kota Malang, saya menemukan sebuah kampung yang menyimpan jejak panjang sejarah kerajinan tangan. Tempat ini dikenal sebagai Kampung Keramik di Noyo. Sebuah kawasan yang sudah lama menjadi pusat produksi keramik dan gerabah khas Malang. Kampung Keramik di Noyo memiliki sejarah yang cukup panjang. Kerajinan keramik di kawasan ini mulai berkembang sejak tahun 1950-an. Berawal dari industri rumahan yang ditekuni oleh warga setempat, dari generasi ke generasi keterampilan membuat keramik terus diwariskan. Hingga akhirnya, di Noyo dikenal sebagai sentra keramik terbesar di Kota Malang. Produk keramik di Noyo pun memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari motif, bentuk, hingga warna yang mencerminkan identitas lokal. Saat berkeliling di Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa melihat langsung aktivitas para pengrajin yang masih setia mengolah tanah liat menjadi berbagai karya bernilai seni. Bukan cuma vas atau guci, di sini juga dihasilkan beragam produk seperti peralatan makan, hiasan rumah, souvenir, hingga keramik dengan desain modern yang mengikuti perkembangan zaman. Beberapa rumah produksi bahkan membuka ruang bagi pengunjung untuk melihat proses pembuatan keramik secara langsung. Bagi wisatawan, Kampung Keramik di Noyo memiliki tempat yang pas untuk mencari oleh-oleh khas Malang sekaligus mengenal lebih dekat proses kreatif di baliknya. Kampung Keramik di Noyo juga terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saat ini beberapa pengrajin mulai mengembangkan desain yang lebih kontemporer, memanfaatkan media digital untuk pemasaran, dan menjadikan kawasan ini sebagai destinasi wisata edukasi. Perpaduan antara tradisi dan inovasi inilah yang membuat Kampung Keramik di Noyo tetap bertahan dan relevan sampai sekarang. Untuk menuju Kampung Keramik di Noyo, Anda bisa memulai perjalanan dari Kota Malang menuju kawasan di Noyo. Lokasinya tidak jauh dari Kampus UB. Dari pusat kota, Anda bisa mengambil arah ke Jalan MT Haryono, lalu masuk ke kawasan di Noyo. Kampung Keramik di Noyo dapat dengan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Jalan-Jalan Plus.
1: For your life. City Gate FM.

0: Afrika ya?
1: Bentar dong, sabar. Ini kena macet loh. Aku udah di jalan kok. 10 menit lagi sampai.
0: Aduh, jangan bohong deh. Coba kita pindah video call.
1: Oh, no. Aduh, Yang. Ini di jalan loh, bahaya. Ini juga udah jalan lagi.
2: Bermain HP saat berkendara bisa mengganggu konsentrasi dan menimbulkan resiko besar terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah membuat aturan tentang larangan bermain HP saat berkendara di dalam pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Jadi, bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Informasi ini dipersembahkan City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah masuk. Ada Pak Jamal pagi hari ini.
1: Di perjalanan dari sekitaran Dinoyo, Sardo, sampai ke Molorejo, TPA Bandulan ini, adalah misalnya di saya tadi melihat di sekitaran lampu merah Merkan ini banyak sekali yang melanggar, baik yang dari arah barat mau ke timur. Mungkin kalau truk yang agak besar mungkin dimaklumi lah, tetapi kalau ada di belakangnya itu mobil yang bagus lalu melanggar rambu lalu lintas, itu kan berarti mobilnya bagus, orangnya perilakunya kurang bagus, dan itu akan membahayakan orang banyak dan dirinya sendiri.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan lebih hati-hati saudara-saudara kita yang mau berangkat lebih pagi sehingga lebih lancar. Sehat selamat selalu.
0: Terima kasih banyak Pak Jamal.
1: Iya. Untuk cuaca mendung ya, mendung dan mataharinya malu-malu mau keluar. Rasanya agak dingin. Mudah-mudahan kita menjadikan tetap semangat menghadapi cuaca bagaimanapun. Sehat selamat selalu.
0: Terima kasih Pak Jamal. Ada Pak Himawan pagi hari ini.
2: Selamat pagi
0: Sidika. Selamat pagi. Selamat pagi Pak.
2: Izin melaporkan traffic untuk pagi ini ya. Ini saya sudah dari arah selatan. Di jembatan Kedung Kandang ada petugasnya. Cuman yang saya kirim fotonya itu waktu berangkat di persimpangan Gripik dan Otoba. Itu penyakit perilaku itu orang-orang masih nggak sabaran, nggak mau berhenti untuk ngantri lampu merah. Nah, ya sudah lah, biar cuman nanti kalau ditegur pasti lebih kelek daripada yang negur. Demikian informasi traffic untuk cuaca ini. Sekitaran Kedung Kandang sawah jajar mendung ya.
0: Oke.
2: Ada mendung yang agak gelap ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Imawan. Ini kalau dilihat fotonya kawan, saat ini kita tampilkan di visual radio ya. Roda 2 Pak ya, kok nggak pakai helm juga ini? Waduh, udah nggak pakai helm, melanggar rambu, menerobos traffic light ya Pak ya. Dan kemudian ini tadi ada juga beberapa catatan tambahan yang disampaikan dari Pak Gunawan. Selamat pagi Pak Gunawan.
3: Selamat pagi. Saat ini saya ada di Jalan Raden Intan. Di tempat biasanya bis ngetem.
0: Oke.
3: Saya sengaja berhenti di sini untuk mengamati apa yang terjadi setelah saya berhenti di sini. Ternyata bis yang mau ngetem agak kesulitan dengan keberadaan kendaraan saya di sini. Jadi tadi ada bis satu yang berhenti memang ngetem di belakang saya. Sekarang bisnya mundur, terus untuk jalan lagi dia harus mundur karena terlalu mepet dengan kendaraan saya. Kemudian maju, baru jalan. Hanya satu bis yang bisa ngetem di belakang saya. Karena kalau ada bis berikutnya yang mau ngetem, nggak ada tempatnya, nggak cukup. Mungkin posisi saya yang kurang mundur. Saya nggak tahu sebatas mana kendaraan pribadi boleh berhenti di sini. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan, ini tidak ada bis yang bisa ngetem. Demikian laporan saya. Terima kasih.
0: Baik, Pak Gunawan, terima kasih banyak Pak ya untuk informasinya. Kawan, ternyata sampai sekarang pun juga masih ada ya bus yang berusaha untuk ngetem di sana. Jadi Pak Gunawan sempat cerita ya bagaimana yang dilakukan. Kemudian ini tadi ada juga beberapa catatan yang ditambahkan Pak Hasan. Pak Hasan di jam 6:35 kali ini video yang dibagikan.
4: Selamat pagi.
0: Selamat
4: Assalamualaikum
0: pagi.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tak pagi tentunya ini. Ini update di seputaran arah yang ke Panjen dari Gunung ini. Trafik masih sangat aman, aman terkendali. Tidak ada kepadatan sama sekali. Ini arah ke Kanjuruan untuk trafik aman, cuaca mulai redup. Mbak Ulan. Tetap semangat, tetap hati-hati, tetap fokus tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mendung ya. Kembali tadi dari Pak Jomal juga menambahkan hal yang sama. Cuaca sudah mulai mendung, kawan. Hati-hati. Kemudian ada juga beberapa tambahan dari Pak Handi menyampaikan keresahan pagi hari ini. Kondisi jalan yang crowded, perlu ada petugas-petugas terkait membantu mengarahkan dan menertibkan lalu lintas. Banyak sekali pelanggaran, belum lagi perilaku pengendara yang gak sabaran, ingin cepat-cepat klakson-klakson lawan arah dan saling mendahului sedangkan jalanan padat. Iya Pak, ini mungkin juga jadi keresahan beberapa orang termasuk saya pribadi ya, kalau berangkat pagi ini kayaknya, aduh, apalagi melihat beberapa pengendara roda 2 itu yang kalau ngambil kecepatan itu tinggi sekali, belum lagi ini banyak yang nyalip-nyalip gitu ya, jadi cukup bikin deg-degan di jalan, apalagi kalau melihat kondisi jalannya ini terbatas, mungkin kita bicara di area Pakisaji, nah ini cukup membahayakan. Jadi harapannya Pak Handi ini ada beberapa petugas ya yang membantu pengaturan. Kalau saya biasanya pagi-pagi itu memantaunya di area Kepanjen. Memang di beberapa persimpangan termasuk juga di beberapa sekolah-sekolah yang ada di pinggir jalan besar itu sudah ada pengaturan ya. Tapi kalau di sekitar kota Malang, nah mungkin kalau tadi saya menerima dari kawan Citygate Pak Himawan melihat ada di sekitar Kedung Kandang, di sana ada petugas. Belum tahu kalau jam-jam seperti ini di mana lagi kawan, apakah sudah ada petugas yang membantu pengaturan, boleh nanti Anda tambahkan ya. Di 0811-3609 11 atau bisa juga dengan cara mention di @cityguide911fm. Kawan, untuk pagi hari ini kita nanti di Ijen Talk ya jam 7 kita akan membahas soal angkot jadi feeder Trans Jatim. Kapan terrealisasi? Melihat eksistensi dari angkutan umum ya yang sudah mulai bergeser, tentu ini juga jadi PR bersama bagaimana kemudian bisa memaksimalkan keberadaan angkutan yang ada di Kota Malang ya, angkutan kota utamanya. Kemudian ada beberapa rencana, salah satunya jadi dengan membuat angkot yang ada ini jadi feeder Trans Jatim ya. Tapi kalau secara konsep ini akan seperti apa, termasuk penyusunan rencananya sudah sampai mana, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di jam 8 kami juga akan upayakan terhubung bersama dengan beberapa narasumber. Ada dari Kasih Prasarana Bidang Angkutan Jalan di Sub atau Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Mulyono. Kemudian ada juga dari pengamat transportasi sekaligus sebagai dosen Departemen Teknik Sipil Universitas Brawijaya, Insinyur Ahmad Wicaksono. Kemudian kita juga akan mengundang Sekretaris Organda Kota Malang Purwono Cokro Darsono. Ada juga boleh ikutan gabung untuk interaktifnya. Anda bisa sampaikan kawan di 0811-3600-911. Selamat pagi Pak Willy, Kabid Lalu Lintas di Sub Kabupaten Malang. Pagi hari ini memantau simpang 3 Kacuk dua arah lancar. Cuaca sudah mulai mendung kawan. Ini tadi ada video juga yang dibagikan. Sudah ada satu supeltas yang mengatur di sana. Jadi saat ini masih lancar saja ketika Anda dari Kepanjen mau mengarah ke Kota Malang ataupun sebaliknya, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Kemudian untuk Anda yang sekarang mau melanjutkan perjalanan mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama, kondisi dua arah lancar seperti halnya di sekitar Tlogomas, kemudian mengarah ke Insinyur Soekarno. Anda yang mau lanjut lagi mengarah ke sekitar Dewi Sartika, kondisi juga masih terpantau lancar.
5: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan membawa Anda menelusuri kawasan Lawang yang ada di Kabupaten Malang. Dalam bahasa Jawa, Lawang berarti pintu. Nah, sesuai namanya nih, Lawang menjadi pintu masuk menuju kawasan Malang dari arah Surabaya atau Pasuruan. Dulunya kawan, Lawang menjadi pintu masuk menuju pusat kerajaan Singosari di sisi utara. Pada masa kolonial Belanda, mereka membawa dampak positif pada perkembangan bangunan dengan menetapkan Lawang sebagai kawasan peristirahatan. Sejak saat itu kawan, di Lawang mulai bermunculan bangunan kolonial yang berfungsi sebagai villa dengan tiga bangunan yang dijadikan lemah termasuk Hotel Niagara, sebuah bank swasta dan kantor Baperki milik Cina. Nah kawan, pada masa penjajahan Belanda ada dua pusat kegiatan di Lawang, yaitu Pasar Besar Lawang yang dulunya berupa pasar tradisional berlokasi di jalan utama dan tidak jauh dari pasar, juga ada stasiun Lawang yang mulai dijangkau masyarakat. Sejak Indonesia merdeka kawan, masyarakat setempat juga mulai membangun kawasan Lawang menjadi pusat kegiatan, pemerintahan, dan juga perdagangan. Kalau Anda ingin menelusuri kawasan Lawang, ada beberapa tujuan wisata yang bisa Anda pilih. Mulai dari Kebun Teh Wonosari, sumber mata air Krabiakan, Pemandian Kali Reco, Buduk Asu, dan Museum Kesehatan Jiwa Lawang di RSJ Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, kalau Anda mau ke Lawang, dari Surabaya, arahkan kendaraan Anda ke selatan. Setelah sampai di Jembatan Lawang, sampailah Anda di kawasan Lawang dengan berbagai bangunan ikoniknya.
6: Jalan-Jalan Plus.